Pendengar, cintailah kekasihmu dengan sederhana saja. Boleh jadi, kelak dia akan menjadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu dengan sederhana saja. Boleh jadi, suatu saat, dia akan menjadi kekasihmu. Sahih At-Tirmidzi. Ya, sederhanalah dalam cinta dan benci. Sesungguhnya hati manusia itu senantiasa berbolak-balik dan berubah. Betapa seringnya kita membenci seseorang, namun setelah masa berlalu, kita begitu hormat dan sayang padanya. Ada juga yang kita sayang, namun akhirnya kita benci sebenci-bencinya. Tidak ada perasaan yang kekal selamanya. Tidak ada yang wajib kita cintai melainkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan cinta-cinta yang akan menguatkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Selain kedua cinta itu dan perkara yang menguatkan kedua-duanya, kita tidak dituntut untuk berlebihan dalam perasaan cinta, rindu atau dendam dan benci. Mencintai Allah dan Rasulnya adalah sumber ketenangan dan kebahagiaan. Ada juga yang cinta dunia lalu jiwa menjadi sempit dan selalu tidak puas dengan berbagai nikmat yang ada. Demikian juga cinta akan pangkat dan jabatan yang membuat diri menjadi lupa, sombong, saling sikut dan membenci satu sama lain. Demikianlah hakikat cinta bila diletakkan berlebihan kepada selainnya. Ya, tidaklah salah jika hati kita cinta pada sesuatu, tetapi janganlah berlebihan, supaya kita masih memiliki diri kita sendiri, hingga kita masih mampu menilai dan membedakan yang baik dan buruk, atau kebenaran dan kepalsuan. Cintalah pada harta agar cinta kita membuahkan kecukupan dan keberkahan. Cintalah kepada dunia agar ia benar-benar menjadi ladang akhirat, dan cintalah pada pasangan kita agar terbinanya rumah tangga di atas dasar iman dan takwa. Sungguh Allah tidak pernah lupa bahwa kita ini manusia dengan segala keinginan jiwa. Lalu Allah tunjukkan kita jalan untuk kita meraih ketenangan dan kebahagiaan. Sungguh Allah mengetahui segala kecenderungan dan kelemahan kita sebagai manusia. Lalu ditunjukkannya jalan selamat dari dosa yang akan mematikan hati. Sungguh Allah mengetahui bahwa kita hamba yang lemah, lalu dibentangkannya jalan taubat untuk kita kembali kepadanya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, cintailah sekadarnya, jangan berlebihan, dan bencilah sekadarnya, jangan berlebihan. Sungguh suatu kaum yang telah berlebihan dalam cinta menyebabkan mereka menjadi hancur karenanya, dan suatu kaum yang lain telah berlebihan dalam membenci juga menyebabkan mereka

Ummu Kulsum adalah putri ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah Al-Kubra setelah Zainab dan Ruqayyah. Karena jarak yang tidak terlalu jauh, Ummu Kulsum dan kakaknya Ruqayyah bagaikan anak kembar. Mereka gemar melakukan segala sesuatu bersama-sama, bermain hingga tidur pun di atas satu tikar. Ruqayyah dan Ummu Kulsum adalah dua orang saudara yang perjalanan hidup mereka hampir sama. Mereka berdua terlahir dari ibu bapak yang sama. Suami mereka pun kakak beradik yang namanya mempunyai arti yang sama, yakni Utbah dan Utaibah. Mempunyai mertua yang sama, masuk Islam pada hari yang sama, bercerai pada hari yang sama, dan setelah perceraian itu, mereka mempunyai suami yang sama pula. Kedekatan dua bersaudara ini tentu mudah dipahami. Selisih usia yang cukup dekat dan juga sifat dan rupa yang juga sama membuat mereka sangat dekat satu sama lain. Masa kecil mereka lalui bersama. Dan ketika Zainab, kakak tertua, Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikah dengan Abul As, sudah banyak pemuda-pemuda Makkah yang ingin meminang Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sebelum datang masa kenabian, Ruqayyah disunting oleh seorang pemuda bernama Utbah, putra Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Sementara Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab, saudara Utbah. Namun pernikahan itu tak berlangsung lama. Berawal dengan diangkatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, menyusul kemudian turunnya surah Al-Lahab yang berisi cercaan terhadap Abu Lahab, maka Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil menjadi berang. Mereka meminta kedua putranya agar menceraikan putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembalilah dua putri yang mulia ini dalam keteduhan naungan ayah bundanya sebelum sempat dicampuri oleh suaminya. Bahkan dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka berdua dari musuh-musuhnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang jauh lebih baik. Ruqayyah disunting oleh seorang sahabat mulia, Utsman bin Affan. Ketika Ruqayyah meninggal dunia, maka Utsman menikahi Ummu Kulsum yang belum terjamah oleh Utaibah pada bulan Rabiul Awal tahun ketiga Hijriah, dan keduanya baru berkumpul pada bulan Jumadisani. Mereka hidup bersama sampai Ummu Kulsum meninggal dunia tanpa mendapatkan seorang anak pun. Ummu Kulsum meninggal dunia pada bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Seandainya aku mempunyai 10 orang putri, maka aku akan tetap menikahkan mereka dengan Utsman bin Affan." Ummu Kulsum adalah seorang wanita yang cantik. Pada hari wafatnya, jenazahnya dimandikan oleh Asma binti Umais dan Sofiyah binti Abdul Muthalib. Jenazahnya ditempatkan di atas sebuah keranda yang terbuat dari batang pohon palem yang baru dipotong. Dan pada saat penguburannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dekat kuburan Ummu Kulsum dengan berlinang air mata. Jasad Ummu Kulsum dibawa turun ke liang lahat oleh Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl bin Al-Abbas, Usamah bin Zaid, serta Abu Talhah Al-Ansari. Semoga Allah meridhaimu, wahai putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM. Matahari tenggelam di ufuk barat, menghilang di balik cakrawala yang mulai tampak kering dan tandus. Hari itu berbeda. Langit yang biasanya cerah berubah menjadi abu-abu, seolah-olah menanggung beban berat yang tak terkatakan. Di sudut-sudut desa, suara burung yang biasanya ramai berkicau perlahan menghilang. Orang-orang mulai berbisik satu sama lain, merasakan ada yang tidak beres. Dalam hati mereka, tumbuh kegelisahan yang tak dapat dijelaskan, namun sangat nyata. Tanda-tanda sudah mulai tampak di sekitar mereka. Hujan yang biasanya datang dengan deras setiap musim kini mulai tersendat-sendat, hanya beberapa tetes yang jatuh dengan enggan ke tanah yang retak. Sungai yang biasanya mengalir deras kini surut, meninggalkan bebatuan yang mengering. Pepohonan tampak layu, dedaunan yang menguning dan rontok. Di ladang-ladang, tanaman yang seharusnya siap panen malah mati sebelum waktunya. Keadaan ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ribuan tahun lalu. Namun sekarang umat manusia harus menghadapinya secara langsung. Sebuah masa yang penuh dengan penderitaan dan ketakutan sedang menjelang. Masa paceklik 3 tahun yang kelak akan menandai kedatangan Dajjal, musuh terbesar umat manusia. Bayangkan di sebuah hari yang tidak bisa dihindari, hari ketika seluruh dunia hancur dalam kekacauan yang tak terbayangkan. Hari di mana keimanan diuji hingga batasnya, ketika kebenaran dan kebatilan bertarung hingga tetes darah terakhir. Dikala itu sedang memasuki masa yang paling mengerikan dan menggetarkan, akhir zaman. Mulai dari masa paceklik, ketika bumi kehabisan rahmat dan manusia, kelaparan dalam ketakutan yang dalam. Lalu tiba-tiba, fitnah paling dahsyat yang belum pernah ada munculnya Dajjal, makhluk penipu yang menyesatkan umat manusia dengan kekuatan ilusi. Namun di tengah kehancuran itu, hadirlah cahaya harapan, khalifah di akhir zaman, yaitu Imam Mahdi, seorang pemimpin yang diramalkan membawa keadilan di tengah kekacauan. Tapi apakah ini cukup? Tidak. Pertempuran besar pun dimulai, dan ketika semuanya tampak gelap, Nabi Isa alaihissalam turun dari langit dengan penuh kemuliaan. Perang akhir zaman berkobar, darah bercucuran, dunia terhuyung-huyung di ambang kehancuran, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak yang memakan segala sesuatu di bumi, menambah keputusasaan. Lalu saat yang paling mencekam datang, ketika matahari terbit dari barat, tanda bahwa pintu taubat tertutup selamanya. Al-Quran, kitab suci yang kita pegang, erat hilang dari bumi, dan yang tersisa hanyalah kegelapan. Dabah muncul dari perut bumi, asap duhan menutupi langit, dan umat manusia tersiksa di bawah kabut tebal. Api dari Aden meluap, menggiring manusia menuju kiamat. Dan bagi yang masih beriman, angin lembut akan turun untuk mengambil nyawa mereka dengan tenang dan meninggalkan dunia ini pada mereka yang telah kafir. Dan akhirnya, kiamat besar tiba. Gunung-gunung meledak, laut meluap, dan langit terbelah, menandai akhir dari segalanya. Sahabat umat muslim, inilah yang akan kita bahas. Kisah yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berabad-abad yang lalu. Kisah tentang dahsyatnya akhir zaman, suatu peristiwa yang pasti akan terjadi. Saksikan video ini sampai habis, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kelak, dan bisa menjadi penghuni surga.

Masa-masa paceklik. Tahun pertama adalah peringatan dari langit. Pada tahun pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan langit untuk menahan sepertiga hujannya dan bumi untuk menahan sepertiga tumbuhannya. Awalnya banyak orang tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka menganggap bahwa musim kering ini adalah hal biasa, hanya fenomena alam yang wajar. Namun perlahan-lahan, mereka mulai merasakan dampak yang lebih besar. Di desa-desa, petani meratapi sawah mereka yang gagal panen. Hasil yang biasanya melimpah kini hanya tersisa setengah. Orang-orang berkumpul di pasar, saling berbicara dengan nada cemas, mencoba mencari penjelasan atas apa yang terjadi. Mereka mulai menyimpan cadangan makanan dengan lebih hati-hati, tetapi rasa khawatir itu tidak mudah untuk diusir. Di malam hari, keluarga-keluarga duduk dalam kesunyian, berdoa agar hujan kembali turun. Namun, doa-doa itu tampak tak terjawab. Matahari yang panas membakar tanah di siang hari, sementara malam yang biasanya sejuk kini terasa menusuk tulang karena angin kering yang berhembus tanpa henti. Orang-orang mulai bermimpi buruk, seakan-akan langit dan bumi meramalkan kehancuran yang lebih besar. Keresahan dan ketakutan manusia di tahun pertama. Ketakutan mulai menyusup ke dalam hati setiap orang. Anak-anak menangis kelaparan, sementara orang tua mereka semakin khawatir tentang masa depan. Di masjid-masjid, para ulama mulai memberikan khutbah yang lebih serius, memperingatkan bahwa ini mungkin adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengingatkan umat untuk memperbanyak doa dan zikir, tetapi di sudut-sudut hati mereka sendiri ada kecemasan yang sama. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Petani yang dulu bekerja di ladang dengan semangat kini mulai kehilangan harapan. Mereka berdiri memandangi ladang-ladang yang kering. Tangan mereka gemetar karena kelelahan dan ketakutan. Apa yang akan kita makan besok? Tanya seorang petani kepada temannya, suaranya parau dan putus asa. Tak ada jawaban yang memadai, hanya keheningan yang lebih mengerikan daripada kata-kata. Suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari. Angin yang berhembus membawa bisikan-bisikan yang tidak dimengerti, seolah-olah alam sedang memperingatkan manusia akan bencana yang lebih besar. Beberapa orang mulai melihat bayangan-bayangan di sudut mata mereka, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Hati mereka semakin dipenuhi dengan rasa takut yang tidak dapat dijelaskan. Tahun kedua adalah penderitaan yang semakin mendalam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan langit untuk menahan 2/3 hujannya dan bumi untuk menahan 2/3 tumbuhannya. Langit yang dulu memberi kehidupan kini berubah menjadi musuh yang tak terlihat. Hujan yang ditunggu-tunggu tidak lagi datang. Petani yang berharap pada musim hujan kini hanya bisa menatap langit yang kosong, tanpa awan, tanpa harapan. Di desa-desa, keadaan semakin memburuk. Makanan menjadi barang langka, dan harga kebutuhan pokok meroket. Orang-orang mulai bertengkar di pasar, berebut untuk mendapatkan sisa-sisa bahan pangan yang masih tersisa. Anak-anak semakin kurus, wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Di rumah-rumah, perut keroncongan adalah suara yang paling sering terdengar, menggantikan tawa dan canda yang dulu memenuhi malam-malam. Beberapa orang mulai kehilangan akal. Mereka meninggalkan desa-desa mereka, berjalan tanpa tujuan ke kota, berharap bisa menemukan bantuan. Tetapi kota-kota pun dilanda penderitaan yang sama. Kelaparan mulai mengubah manusia menjadi lebih buas. Pencurian dan penjarahan meningkat. Suara tangisan dan teriakan mulai memenuhi malam-malam yang dulu sunyi. Dunia berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian. Ketakutan semakin melanda. Di malam hari, orang-orang yang kelaparan mulai bermimpi buruk tentang kehancuran. Dalam mimpi mereka, mereka melihat langit yang gelap, hujan darah, dan bumi yang retak terbuka, menelan semua yang hidup. Mereka terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar, dan doa-doa terucap tanpa henti. Kabar tentang kematian mulai menyebar. Binatang ternak yang masih bertahan di tahun pertama, kini mulai mati satu persatu. Bangkai-bangkai hewan bertebaran di ladang-ladang, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Suara lalat yang mengerubungi bangkai menjadi irama yang mencekam di siang hari yang terik. Petani-petani yang dulu bergantung pada ternak mereka, kini harus menghadapi kenyataan bahwa sumber makanan mereka telah habis. Di beberapa desa,
orang-orang mulai mendengar suara-suara aneh dari hutan yang tak lagi hijau. Suara jeritan yang tak mereka kenali, seolah-olah makhluk-makhluk gaib sedang merayakan kehancuran umat manusia. Beberapa orang melaporkan melihat bayangan-bayangan di malam hari, sosok-sosok hitam yang bergerak di tepi penglihatan mereka. Ketakutan berubah menjadi teror, dan kepercayaan kepada kehidupan semakin memudar. Pada tahun ketiga, puncak dari penderitaan itu tiba. Allah memerintahkan langit untuk menahan seluruh hujannya, dan bumi untuk menahan seluruh tumbuhannya. Tidak ada lagi air yang turun dari langit. Tidak ada satu tetes pun. Langit yang dulunya biru dan penuh dengan harapan kini menjadi abu-abu kelam, seperti kain kafan yang menutupi bumi yang sekarat. Di ladang-ladang, tanah retak semakin parah. Tidak ada satu pun tanaman yang tumbuh. Semua yang hidup tampak sekarat. Hewan-hewan ternak yang tersisa mati satu persatu. Tubuh mereka kering karena kelaparan dan kekurangan air. Bangkai-bangkai hewan berserakan di mana-mana, menjadi simbol dari kehancuran yang melanda seluruh bumi. Orang-orang yang masih bertahan kini hanya memiliki satu pilihan, bergantung pada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan bahwa pada masa ini manusia hanya akan dapat bertahan hidup dengan tahlil, takbir, dan tahmid. Zikir menjadi pengganti makanan, satu-satunya hal yang mampu menjaga tubuh mereka tetap hidup di tengah kehancuran ini. Namun meski dengan zikir yang terus terucap, ketakutan tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, mereka bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, mereka melihat sosok Dajjal yang semakin mendekat, membawa kehancuran yang tak terbayangkan. Beberapa orang mulai kehilangan kewarasan mereka. Mereka berteriak di tengah malam, mata mereka kosong, seolah-olah sudah melihat kengerian yang akan datang. Orang-orang mulai saling mencurigai. Mereka percaya bahwa di antara mereka ada yang telah menyerahkan diri kepada kekuatan jahat. Bahwa ada di antara mereka yang telah membuka pintu bagi Dajjal. Desas-desus ini menimbulkan ketegangan di desa-desa yang sudah terpecah. Beberapa orang yang tak lagi mampu menahan rasa takut mulai bertindak di luar nalar, menyerang tetangga mereka sendiri dengan tuduhan-tuduhan yang tak berdasar. Masa dunia dalam kehancuran adalah munculnya Dajjal. Di tengah kehancuran dan kesengsaraan yang melanda dunia, manusia semakin kehilangan arah. Ketakutan yang sebelumnya hanya terasa sebagai bayangan di balik pikiran, kini menjadi nyata dan nyata di setiap sudut bumi. Tidak ada lagi makanan yang tersisa, air mengering, dan pepohonan mati. Teknologi yang dulu dianggap sebagai puncak kejayaan manusia kini tampak tak berguna di hadapan kehendak Tuhan. Dunia berada di ambang kehancuran total ketika tiba-tiba kabar yang menakutkan menyebar dengan cepat. Dajjal telah muncul. Dajjal yang telah diperingatkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kini muncul dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Sosoknya mengerikan dengan mata yang buta sebelah, namun auranya begitu mempesona hingga orang-orang tertarik padanya. Dengan teknologi yang begitu canggih, Dajjal mampu berkeliling dengan cepat, muncul di setiap benua dan negara dalam sekejap. Kemunculannya disertai dengan tipu daya yang membuat orang-orang yang lemah iman dan ketakutan pada masa paceklik ini merasa bahwa dia adalah penyelamat mereka. Dalam satu hari, Dajjal mampu mengelilingi kampung-kampung dan orang-orang banyak sekali yang menjadi pengikutnya, menyebarkan fitnahnya. Hari pertama di bumi dirasakan oleh manusia seperti setahun penuh, memberi Dajjal banyak waktu untuk mempengaruhi jutaan orang. Dia membawa keajaiban palsu tentang kesejahteraan, kemakmuran, dan keselamatan dari penderitaan dunia. Orang-orang yang kelaparan dan kehausan yang berada di ambang kematian memandang Dajjal sebagai satu-satunya harapan mereka. "Dajjal ini penyelamat kita," teriak seorang pria yang dulunya taat beribadah, namun kini keimanannya goyah karena penderitaan yang ia alami. "Lihatlah, dia bisa menurunkan hujan, menyuburkan tanaman, dan membawa kesejahteraan bagi kita." Di tengah tanah yang kering dan tandus, Dajjal mengangkat tangannya ke langit. Seketika, awan-awan gelap berkumpul, dan hujan turun dengan derasnya, membasahi bumi yang telah lama mengering. Tanah yang gersang berubah menjadi subur, dan tanaman kembali tumbuh menghijau. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mulai percaya bahwa Dajjal adalah Tuhan.
mereka yang kelaparan bersujud di hadapannya, berterima kasih atas berkah yang ia bawa. Banyak dari mereka yang lemah imannya mulai mengikuti Dajjal, mengabaikan peringatan bahwa dia adalah musuh terbesar umat manusia. Mereka buta akan kebenaran, terpesona oleh kekuatan dan tipu daya luar biasa yang ditunjukkan oleh Dajjal. Salah satu kemampuan paling mengejutkan dari Dajjal adalah kemampuannya menghidupkan orang mati. Dalam sebuah negara yang dilanda kelaparan, Dajjal mendatangi rajanya dan berkata, "Aku adalah Tuhanmu, sembahlah aku, maka semua keinginanmu akan terkabul, asal engkau beriman kepadaku." Raja itu menjawab, "Aku ingin mengujimu terlebih dahulu jika engkau benar Tuhan." Dajjal tersenyum dan berkata, "Apa yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya dengan mudah." Sang Raja pun berkata, "Hidupkan kedua orang tuaku yang telah lama meninggal. Aku sangat mencintai mereka dan ingin hidup bersama mereka kembali." Dajjal menjawab, "Tunjukkan kuburan mereka. Ikutlah bersamaku, bawa juga awak media agar seluruh rakyatmu bisa menyaksikan secara langsung." Setelah tiba di kuburan, Dajjal mengangkat tangannya dan membaca mantra. Langit tiba-tiba menjadi gelap, semesta bergetar hebat, dan kuburan itu terbelah. Keluarlah dua sosok yang menyerupai kedua orang tua raja. Padahal mereka adalah setan bawahan Dajjal yang menyamar. Dengan suara lembut namun penuh tipu daya, orang tua tersebut berkata, "Wahai anakku, ikutilah dia, karena dia adalah Tuhan kita." Seketika itu juga, raja jatuh bersujud kepada Dajjal, mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Jutaan rakyat yang menyaksikan kejadian tersebut ikut terseret, mengakui Dajjal sebagai Tuhan mereka. Orang-orang di sekitar terkejut dan terpesona oleh kekuatan ini. Mereka mulai berpikir bahwa Dajjal memang Tuhan. "Dia bisa menghidupkan orang mati. Dia pasti Tuhan," teriak seseorang dari kerumunan. Fitnah yang Dajjal tebarkan begitu kuat hingga mereka yang menyaksikannya segera tunduk dan menjadi pengikutnya. Namun mereka yang beriman menyadari bahwa ini hanyalah tipu daya, bahwa yang dihidupkan Dajjal hanyalah setan yang menyamar, bukan jiwa yang sebenarnya. Para ulama yang masih setia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan, jangan terperdaya oleh kekuatan Dajjal. Apa yang dia lakukan hanyalah sihir yang menipu mata kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan untuk menghidupkan dan mematikan manusia. Teknologi di masa itu sangatlah pesat, melebihi apa yang pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Dajjal memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memperluas pengaruhnya. Dia menggunakan kecerdasan buatan dan robotika untuk menyebarkan ajarannya dengan cepat. Dengan satelit dan jaringan komunikasi yang canggih, setiap sudut bumi bisa menerima pesan-pesan fitnah dari Dajjal. Televisi, internet, dan ponsel pintar kini dipenuhi dengan propaganda yang memuja Dajjal sebagai penyelamat umat manusia. Orang-orang mulai menyebarkan berita bohong dan cerita tentang kehebatan Dajjal membuat semakin banyak yang terpedaya. Namun, para ulama dan orang-orang yang kuat iman tetap mengingatkan, ini hanyalah fitnah yang telah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terjebak oleh teknologi dan keajaiban yang tampak di mata kalian. Dajjal juga menggunakan teknologi ini untuk memonitor dan mengendalikan para pengikutnya. Mereka yang berani menolak ajarannya akan dipersulit hidupnya, bahkan dibunuh. Di beberapa wilayah, Dajjal membangun kota-kota megah yang hanya diperuntukkan bagi para pengikutnya. Sementara orang-orang yang tetap setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibiarkan hidup dalam kemiskinan dan kehancuran. Orang-orang yang lemah mulai bertanya-tanya, mengapa kita harus menderita sementara mereka yang mengikuti Dajjal hidup dalam kemewahan? Fitnah Dajjal begitu kuat sehingga banyak yang goyah imannya, tergoda oleh janji kemakmuran dan teknologi yang ditawarkannya. Namun hanya mereka yang teguh imannya yang mampu melihat bahwa semua ini hanyalah tipu daya yang menyesatkan, bahwa Dajjal sedang menyiapkan umat manusia untuk kehancuran yang lebih besar. Setelah satu hari yang dirasakan seperti setahun penuh, datanglah hari kedua yang terasa seperti sebulan. Waktu berjalan lambat, dan di masa ini, fitnah Dajjal semakin kuat. Orang-orang yang masih bertahan dengan iman mereka mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka hidup dalam ketakutan dan penderitaan, melihat bagaimana Dajjal menaklukkan dunia satu persatu.
Hari ketiga datang dan terasa seperti sepekan penuh. Dajjal kini hampir menguasai seluruh bumi. Pengikutnya semakin banyak, dan umat Islam yang setia mulai terdesak. Mereka mencari perlindungan di tempat-tempat terpencil, berdoa agar Allah segera mengirimkan pertolongannya. Dalam hari-hari ini, Dajjal memperlihatkan kekuatannya yang paling mengerikan, mengendalikan alam semesta. Dia bisa memerintahkan matahari untuk terbit dari barat, membuat bintang-bintang berguguran, dan menyebabkan gempa bumi besar di seluruh dunia. Di tengah semua kekacauan ini, umat Islam yang masih setia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Mereka memperbanyak doa dan zikir, memohon agar Allah memberikan mereka kekuatan untuk melewati masa-masa fitnah ini. Namun, jumlah mereka semakin sedikit. Dajjal berhasil mempengaruhi sebagian besar umat manusia, menawarkan mereka kehidupan yang mudah dan penuh kenikmatan, sementara yang setia pada Allah harus hidup dalam penderitaan. Dajjal menjanjikan kekayaan, kesehatan, dan kebahagiaan, namun semua itu hanya sementara. Para pengikutnya menikmati segala kelebihan yang ia berikan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa semua itu adalah tipuan. Di balik semua kenikmatan itu, mereka telah menyerahkan jiwa mereka kepada kejahatan yang paling besar. Dajjal dengan teknologi dan kekuatannya mampu mempengaruhi pikiran manusia, membuat mereka buta akan kebenaran. 313 orang soleh kumpul di Mekah sedang menunggu Imam Mahdi. Di tengah kekacauan yang merajalela, di saat dunia berada dalam cengkeraman fitnah yang luar biasa dari Dajjal, ada sebuah harapan yang mulai tumbuh di hati umat Islam yang masih setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kabar menyebar secara diam-diam, berbisik di antara orang-orang yang beriman, bahwa Imam Mahdi akan segera muncul. Dia adalah sosok yang telah disebutkan dalam banyak hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemuda yang akan memimpin umat Islam melawan kezaliman dan menegakkan keadilan di akhir zaman. Namun, Imam Mahdi belum muncul secara terbuka. Orang-orang yang mengetahui tanda-tandanya berkumpul di kota suci Mekah, menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu bahwa Imam Mahdi akan datang dari garis keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan dibaiat oleh orang-orang pilihan. Di tengah hiruk-pikuk dan kehancuran dunia, terkumpullah 313 orang soleh di sekitar Ka'bah, di Masjidil Haram, Mekah. Mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pasukan Imam Mahdi. Di antara mereka terdapat pemuda-pemuda terbaik dari seluruh penjuru dunia yang datang dengan hati penuh iman, meninggalkan keluarga dan harta benda mereka, menempuh perjalanan jauh hanya untuk memenuhi panggilan ini. Setiap wajah mencerminkan ketulusan dan kekuatan iman, meskipun mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Petani dari pedesaan, sarjana dari kota-kota besar, pejuang yang telah bertarung melawan kezaliman, dan ulama yang selama ini menyebarkan ilmu di tengah masyarakat. Mereka adalah sosok-sosok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih karena ketakwaan, keberanian, dan kesetiaan mereka kepada Islam. Di tengah desakan kelaparan, kehancuran, dan ketakutan yang melanda dunia, mereka tetap tegar. Di saat banyak umat manusia tunduk pada tipu daya Dajjal, mereka tetap teguh dalam keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan pertolongannya. 313 orang ini tahu bahwa mereka akan menjadi bagian dari pasukan yang akan mengalahkan fitnah terbesar yang pernah ada. Di Mekah, suasana terasa khusyuk. Malam-malam dilalui dengan doa dan zikir, sementara siang hari diisi dengan persiapan batin dan fisik. Mereka tahu, saat Imam Mahdi muncul, tugas mereka bukanlah tugas yang mudah. Mereka akan menghadapi kekuatan besar dari Dajjal dan pengikutnya yang sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan teknologi canggih dan tipu muslihat yang mengguncang iman. Namun mereka tidak gentar. Semua orang soleh ini memiliki keyakinan yang teguh bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan kemenangan ada di pihak mereka yang berjuang di jalannya. Dalam hati mereka hanya ada satu tujuan, menegakkan keadilan bersama Imam Mahdi dan mengembalikan dunia ke dalam tatanan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari mereka berdoa dengan khusyuk, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memperlihatkan tanda-tanda
kemunculan Imam Mahdi. Mereka tahu, waktu semakin dekat. Tanda-tanda akhir zaman sudah jelas terlihat, dan Dajjal semakin memperkuat cengkeramannya atas dunia. Malam itu, di tengah ketenangan Masjidil Haram, para pemuda ini berkumpul di sekitar Ka'bah. Mereka duduk dalam lingkaran, dengan kepala tertunduk, melafalkan doa dengan lirih. Suasana penuh ketegangan dan harapan. Mereka menunggu dengan sabar, percaya bahwa Imam Mahdi akan segera datang di hadapan mereka. Malam semakin larut, namun tidak ada satu pun dari mereka yang meninggalkan tempat itu. Mereka terus menunggu, hingga tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pemuda berpenampilan sederhana, namun memancarkan wibawa yang luar biasa, muncul dari arah Ka'bah. Wajahnya penuh ketenangan, dan matanya memancarkan cahaya iman yang kuat. Para pemuda yang berkumpul segera menyadari bahwa inilah sosok yang mereka tunggu-tunggu. Imam Mahdi telah tiba. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati mereka. Hati mereka dipenuhi dengan kelegaan dan keyakinan bahwa inilah pemimpin yang akan membawa mereka keluar dari kegelapan dunia yang dipenuhi fitnah Dajjal. Satu persatu, 313 orang soleh ini mendekati Imam Mahdi, mengulurkan tangan mereka untuk membaiat pemimpin yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati yang penuh keyakinan, mereka bersumpah setia untuk berjuang di sisinya, siap mengorbankan jiwa dan raga demi menegakkan kebenaran di muka bumi. "Demi Allah," ucap seorang pemuda dengan suara yang tegas, "aku akan mengikuti setiap langkahmu, wahai Imam Mahdi. Aku akan berjuang bersama untuk menegakkan Islam dan melawan fitnah Dajjal." Setelah semua membaiat Imam Mahdi, suasana hening sejenak. Di tengah keheningan itu, Imam Mahdi menatap para pengikutnya, lalu berkata, "Fitnah yang kita hadapi adalah yang terbesar dalam sejarah manusia. Namun, kita tidak akan gentar karena Allah bersama kita. Kalian adalah orang-orang pilihan, dan bersama-sama kita akan mengalahkan Dajjal." Para pemuda yang telah berkumpul ini merasa semangat yang luar biasa membakar hati mereka. Mereka tahu bahwa tugas yang menanti tidaklah mudah, tetapi mereka yakin bahwa kemenangan adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang bersabar dan berjuang di jalannya. Setelah pembaiatan tersebut, Imam Mahdi memimpin pasukannya dalam persiapan. Mereka tidak hanya mengasah kekuatan fisik, tetapi juga memperkuat ruhani mereka. Zikir dan doa selalu terlantun, sementara Imam Mahdi terus memberikan arahan dan bimbingan tentang bagaimana mereka akan menghadapi Dajjal. Dajjal, dengan teknologi yang luar biasa canggih, sedang menyiapkan serangan terakhirnya untuk menguasai seluruh dunia. Dia menyebarkan fitnahnya melalui media dan perangkat teknologi yang bahkan umat manusia belum sepenuhnya pahami. Namun para pengikut Imam Mahdi tahu bahwa kekuatan terbesar mereka bukanlah teknologi, melainkan iman yang teguh. Di seluruh dunia, berita tentang kemunculan Imam Mahdi mulai menyebar. Umat Islam yang masih beriman mendengar kabar ini dan mulai mencari cara untuk bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Namun perjalanan menuju Mekah tidaklah mudah. Dajjal telah menguasai banyak wilayah dan para pengikutnya siap menghancurkan siapa saja yang menentang mereka. Ketika pasukan Imam Mahdi telah terbentuk, fitnah dari Dajjal semakin menggila. Dunia berada di ambang kehancuran total dengan peperangan, kelaparan, dan bencana alam yang melanda setiap sudut bumi. Para pengikut Dajjal semakin merajalela, menguasai wilayah demi wilayah dengan tipu daya yang menyesatkan. Namun Imam Mahdi dan pasukannya tetap teguh. Mereka bersiap untuk menghadapi perang terbesar yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Perang ini tidak hanya sekadar pertarungan fisik, tetapi juga pertarungan iman, di mana kebenaran dan kebatilan akan saling berhadapan dalam pertempuran akhir zaman. Dunia kini menunggu detik-detik menuju pertarungan terakhir antara Imam Mahdi dan Dajjal. Umat manusia terbelah menjadi dua, mereka yang mengikuti kebenaran dan mereka yang terperdaya oleh fitnah Dajjal. Masa-masa sulit telah tiba, namun kemenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pasti bagi mereka yang tetap berpegang teguh pada iman. Kecerdasan dan kehebatan teknologi di bawah Imam Mahdi.
Di masa fitnah besar yang disebarkan oleh Dajjal, Imam Mahdi dan pengikutnya tidak hanya kuat dalam keimanan, tetapi juga memiliki kecerdasan luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka kemampuan untuk menciptakan teknologi dan senjata yang sangat canggih, setara bahkan lebih maju daripada teknologi yang digunakan oleh Dajjal dan pasukannya. Senjata-senjata ini dibuat bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menegakkan keadilan dan melawan fitnah terbesar di dunia ini. Pasukan Imam Mahdi membangun pesawat tempur berkecepatan tinggi, drone-drone yang dilengkapi dengan senjata canggih, dan kendaraan lapis baja yang dapat melintasi medan apapun. Mereka juga mengembangkan peralatan komunikasi rahasia yang tidak dapat diakses oleh teknologi Dajjal, memungkinkan mereka untuk berkoordinasi secara efisien dalam peperangan. Semua teknologi ini dikembangkan oleh para pengikut Imam Mahdi yang, selain soleh, juga sangat jenius dan berinovasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Peperangan pun berkecamuk dan pasukan Imam Mahdi selalu keluar sebagai pemenang berkat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takdir yang sudah tertulis sejak berabad-abad yang lalu. Setiap pertempuran yang mereka hadapi adalah pertempuran yang berat karena Dajjal dan pengikutnya memiliki teknologi yang luar biasa canggih serta kekuatan fitnah yang membuat orang-orang mudah tergoda untuk berpaling dari kebenaran. Namun Imam Mahdi selalu memimpin pasukannya dengan bijaksana. Dia memberikan strategi yang matang dan selalu memulai setiap pertempuran dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kemenangan mereka adalah kemenangan iman, bukan hanya teknologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkahan kepada pasukan Imam Mahdi, sehingga meskipun jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan pengikut Dajjal, mereka selalu berhasil memenangkan pertempuran. Setelah melihat banyaknya kemenangan yang diraih oleh Imam Mahdi dan pasukannya, semakin banyak orang yang tadinya bersembunyi karena takut pada Dajjal, mulai berani keluar dan bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Mereka yang sebelumnya hidup dalam ketakutan akan bertemu Dajjal, sekarang merasa mendapatkan kekuatan dan keberanian setelah mengetahui bahwa Imam Mahdi adalah sosok yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang ini mulai percaya bahwa kemenangan di pihak yang benar sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring dengan bertambahnya pengikut Imam Mahdi, kekuatan mereka semakin besar. Ribuan umat Islam dari berbagai penjuru dunia mulai melakukan perjalanan menuju Mekah dan Madinah untuk membaiat Imam Mahdi. Kota-kota suci ini sekarang menjadi benteng terakhir umat Islam yang melawan fitnah Dajjal.

Dia menggunakan teknologi canggih untuk menciptakan ilusi yang menyesatkan umat manusia. Makin banyak menghidupkan orang mati demi menambahkan pengikutnya, menurunkan hujan di tempat-tempat yang kering, dan melakukan berbagai keajaiban palsu yang membuat banyak orang tergoda untuk menjadi pengikutnya. Teknologi Dajjal sangat canggih dan mengerikan, dan dia dapat mengelilingi dunia dalam waktu yang sangat singkat, menggunakan pesawat-pesawat tempur yang jauh lebih cepat daripada teknologi masa kini. Dia memiliki armada militer yang dilengkapi dengan senjata paling modern dan menguasai teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan pengikutnya untuk memantau dan mengontrol masyarakat secara total. Namun, semua tipu daya dan teknologi Dajjal tidak dapat mengalahkan iman yang teguh dari Imam Mahdi dan pengikutnya. Setiap kali Dajjal mencoba menaklukkan wilayah yang berada di bawah kendali Imam Mahdi, pasukan Imam Mahdi selalu berhasil menggagalkan rencananya. Setiap peperangan adalah ujian keimanan, dan pasukan Imam Mahdi selalu menang berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pengikut Imam Mahdi semakin banyak, Dajjal merencanakan serangan besar-besaran. Dia mengumpulkan seluruh pasukannya dari seluruh penjuru dunia dan menuju ke Timur Tengah untuk melancarkan serangan terakhir dan mengakhiri perlawanan umat Islam. Pasukan Dajjal yang dipimpin oleh teknologi dan keajaiban palsu menyerbu wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Imam Mahdi. Pertempuran ini adalah pertempuran terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Seluruh dunia menyaksikan dengan napas tertahan ketika kedua pasukan berhadapan. Imam Mahdi memimpin pasukannya dengan penuh kebijaksanaan, memberikan arahan dan strategi yang jitu. Pasukannya, meskipun tidak sebanyak pasukan Dajjal, memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Peperangan terjadi di darat, laut, dan udara. Pasukan Imam Mahdi menggunakan pesawat tempur canggih dan senjata-senjata mutakhir yang mereka kembangkan dengan kecerdasan dan inovasi yang luar biasa. Mereka melawan teknologi Dajjal dengan kecerdasan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Setiap peperangan dimenangkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasukan Imam Mahdi selalu berjuang dengan semangat jihad di hati mereka. Pasukan Imam Mahdi tahu bahwa mereka bukan hanya bertempur untuk dunia ini, tetapi juga untuk akhirat. Setiap orang yang gugur di medan perang akan mendapatkan kemuliaan syahid, dan mereka yang tetap hidup akan terus berjuang hingga kemenangan Islam terwujud. Turunnya Nabi Isa alaihissalam dan tanda akhir dari fitnah Dajjal. Setelah peperangan demi peperangan dimenangkan oleh Imam Mahdi dan pengikutnya, Dajjal semakin marah dan kesal. Fitnahnya menyebar dengan cepat, namun keberhasilan pasukan Imam Mahdi menghalangi rencananya. Dajjal yang awalnya percaya diri akan kemenangannya, kini merasa terancam oleh kekuatan keimanan yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Dengan rasa kesal dan putus asa, Dajjal memutuskan untuk melancarkan serangan langsung kepada Imam Mahdi dan para pengikutnya secara tersembunyi. Dia ingin memimpin sendiri pasukan besar untuk menyerbu benteng pertahanan terakhir umat Islam di Mekah dan Madinah, berharap dapat menghancurkan perlawanan dan menegaskan dominasinya di seluruh dunia. Namun di saat Dajjal bersiap dengan strateginya, sebuah peristiwa besar terjadi, seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Nabi Isa Alaihissalam turun dari langit. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang nabi pun antara aku dan Isa Alaihissalam. Sesungguhnya ia benar-benar akan turun dari langit. Ketika kamu melihatnya, ketahuilah bahwa ia adalah seorang pria dengan tubuh berperawakan sedang dan kulit putih kemerah-merahan. Ia akan turun mengenakan dua lapis pakaian yang dicelup berwarna merah, dan kepalanya terlihat seperti meneteskan air meskipun sebenarnya tidak basah." Hadits riwayat Abu Daud. Di tengah-tengah ketegangan dan fitnah besar, Nabi Isa alaihissalam muncul dari langit, membuat seluruh pasukan Imam Mahdi dan umat Islam tertegun dan bersujud penuh syukur. Nabi Isa alaihissalam turun dengan pakaian yang indah, berwarna merah, dengan tubuh yang kuat dan wajah yang bercahaya. Cahaya yang terpancar dari dirinya, bagaikan hujan rahmat yang menyapu keputusasaan umat Islam, mengangkat semangat mereka ke puncak tertinggi. Nabi Isa alaihissalam

0: Salam turun ke bumi dengan misi mulia, yaitu menyerukan kepada manusia agar kembali mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memperbaiki kehidupan umat manusia, dan mengakhiri fitnah terbesar yang pernah ada, fitnah Dajjal. Setelah turun dari langit, hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Isa Alaihissalam adalah menunaikan salat. Namun yang menarik, Nabi Isa Alaihissalam tidak mengambil alih kepemimpinan salat, melainkan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Ini adalah tanda penghormatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Isa Alaihissalam, meskipun merupakan salah satu nabi besar, tetap menghormati kepemimpinan Imam Mahdi sebagai pemimpin akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekelompok dari umatku akan terus berperang demi kebenaran secara terang-terangan hingga hari kiamat." Saat Isa bin Maryam turun, pemimpin mereka Al-Mahdi akan berkata, "Datanglah dan pimpinlah salat kami." Namun Nabi Isa alaihissalam akan menjawab, "Tidak, sesungguhnya sebagian dari kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagai kehormatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini, umat Islam." Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Dalam hadis yang lain, dijelaskan bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam turun dan mendapati umat Islam siap untuk melaksanakan salat, panggilan salat dikumandangkan. Para sahabat dan pengikut Imam Mahdi menatap Nabi Isa alaihissalam dengan penuh harapan, ingin melihatnya memimpin salat. Namun Nabi Isa alaihissalam dengan rendah hati menolak. Tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam sudah berada di antara mereka dan panggilan salat dikumandangkan. Kemudian seseorang berkata kepadanya, "Majulah dan pimpinlah salat, wahai Nabi Allah." Isa menjawab, "Biarlah pemimpin kalian yang maju dan mengimami salat." Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Nabi Isa alaihi salam membiarkan Imam Mahdi memimpin salat karena kemuliaan dan kehormatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Imam Mahdi sebagai pemimpin umat Islam di akhir zaman. Momen Nabi Isa alaihissalam menjadi makmum di belakang Imam Mahdi adalah momen yang monumental. Itu bukan hanya simbol keharmonisan dan persatuan, tetapi juga bukti nyata kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan berabad-abad sebelumnya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Nabi Isa alaihissalam memberikan semangat baru kepada umat Islam di seluruh dunia. Kini mereka tidak hanya memiliki Imam Mahdi sebagai pemimpin, tetapi juga Nabi Isa alaihissalam yang mendukung mereka. Fitnah Dajjal semakin mendekati akhir, karena dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam, seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Dajjal akan segera ditaklukkan. Di sisi lain, Dajjal merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Turunnya Nabi Isa alaihissalam menjadi tanda bagi seluruh umat manusia bahwa akhir dari fitnahnya sudah dekat. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, Dajjal mencoba melancarkan serangan terakhir. Dia berusaha mengumpulkan seluruh pasukannya untuk menyerang Mekah dan Madinah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kedua kota suci tersebut. Teknologi canggih yang dikuasai oleh pengikut Dajjal kini tidak lagi cukup untuk menghadapi kekuatan iman yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan didukung oleh Nabi Isa alaihissalam. Pasukan Dajjal mulai terpecah dan banyak yang beralih kepada kebenaran setelah melihat kekalahan berulang kali. Dalam pertempuran terakhir, Nabi Isa alaihissalam memimpin umat Islam untuk menghadapi Dajjal secara langsung. Pasukan Imam Mahdi yang semakin bertambah kini bersiap untuk melancarkan serangan besar. Namun Nabi Isa alaihissalam mengetahui bahwa takdir Dajjal sudah ditentukan. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, mengakhiri fitnah terbesar yang pernah ada di dunia ini. Setelah Dajjal beserta pasukannya terbunuh, kedamaian mulai kembali di bumi. Umat Islam merayakan kemenangan, tetapi kemenangan ini tidak diraih hanya dengan teknologi atau kekuatan fisik. Kemenangan ini adalah kemenangan iman, kemenangan mereka yang bertahan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun harus menghadapi cobaan dan fitnah yang luar biasa. Dengan terbunuhnya Dajjal, umat Islam memasuki era kedamaian di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi. Dunia yang sebelumnya hancur oleh fitnah dan peperangan, kini kembali damai dan penuh berkah. Nabi Isa alaihissalam menyerukan kepada seluruh umat manusia untuk kembali kepada ajaran Tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peperangan terakhir telah dimenangkan dan umat Islam kini hidup dalam keadilan dan kesejahteraan, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berabad-abad yang lalu. Sesuai dengan tugas yang diamanahkan kepadanya, Nabi Isa alaihissalam menghancurkan salib di seluruh penjuru dunia. Hal ini menandakan berakhirnya penyembahan yang salah dan dimulainya kembalinya umat manusia kepada ajaran Tauhid yang lurus, sebagaimana yang disampaikan oleh semua Nabi Allah sebelumnya. Dengan menghancurkan salib, Nabi Isa alaihissalam meluruskan kembali pemahaman yang salah bahwa dirinya disalib dan meninggal di kayu salib. Dia memperjelas bahwa dirinya adalah seorang hamba Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan, dan bahwa penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya jalan yang benar. Nabi Isa alaihissalam juga membunuh babi yang selama ini menjadi simbol perlawanan terhadap ajaran Tauhid. Dengan membunuh babi, larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hewan tersebut ditegakkan kembali dengan tegas. Hal ini menjadi tanda bagi seluruh dunia bahwa aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dipermainkan, dan bahwa ajaran Islam kini tegak berdiri sebagai satu-satunya kebenaran yang diakui. Setelah tindakan-tindakan tersebut, Nabi Isa alaihissalam membebaskan pajak yang selama ini memberatkan umat manusia. Di masanya, ekonomi yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan zalim telah memberatkan banyak orang dengan pajak yang tinggi dan tidak adil. Nabi Isa alaihissalam membebaskan pajak sebagai bentuk keadilan sosial dan penghapusan beban yang selama ini menindas masyarakat. Dengan kepemimpinan yang adil dan penuh rahmat, Nabi Isa alaihissalam menyerukan kepada umat manusia agar memeluk agama Islam yang merupakan penyempurna dari ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Nabi Isa alaihissalam mengajak umat Yahudi, Nasrani, dan seluruh umat manusia yang tersesat dalam berbagai aliran dan agama-agama palsu untuk kembali kepada kebenaran Tauhid. Banyak yang akhirnya memeluk Islam karena kebijaksanaan dan kekuatan bukti yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam tidak terbantahkan. Kisah selanjutnya akan mengulas tentang kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimana menurut sahabat umat Muslim? Apakah kisah ini perlu dilanjutkan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sumber referensi untuk pembahasan ini saya kembangkan dari ceramah Ustadz Khalid Basalamah dengan judul Fase Munculnya Dajjal. Sahabat umat Muslim bisa menontonnya melalui beberapa channel yang telah mengunggah video dakwah tersebut. Ingatlah, memahami tanda-tanda akhir zaman adalah upaya untuk memperkuat keimanan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk dan kekuatan untuk menjalani hidup di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0815-4831-5935.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Woi gue ya, ya wes nengkanu, yuk aku diterang siki.
0: Alam baru dengko to Kang, iki senging ini panas banget loh.
1: Ayo aku mobilku kalu.
0: Gue saya ingin numpang mobil ya.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lo.
0: Walah, mesti yen Rafi lari Lamborghini ki.
1: Nah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ini?
1: Lah kan bener dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to
3: do is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
2: Duhai kawan, RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: bus tenan.
1: Oh iya toh.
0: Lah iya Kang, mosok saiki carana karo cah wedok wis doran duwe isin meneh. Jane karo wong tuane iki disangone pendidikan agama apa ora toh Kang?
1: Ya ora ngerti aku, Jo.
0: Lah kok takok aku.
1: Ya cuman biasane ngono kuwi nyat dipengaruhi pendidikan dan lingkungan kok, Jo.

0: Ku menara.
1: Weh, pinter tenan saiki kowe jos.
0: Sip. Murid Ustaz Salim.
2: Duhe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
4: Imam Syafi'i pernah ditanya tentang seberapa besar semangatnya mempelajari ilmu. Beliau menjawab, seperti seorang ibu yang sedang mencari anak semata wayangnya yang hilang.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas.
0: Program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Pendengar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, Undip, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
0: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all in, berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini, kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda, hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Santo Cobamba. RTSFM.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDSFM.
2: Selamat datang kembali di Putbal, sebuah konten yang akan membantu saya atau mungkin Anda putar balik dari kehidupan yang mungkin ngaco, kembali ke jalan yang lurus bersama dengan Ustadz Felix Siau. Udah kesekian episode kami ngobrol-ngobrol, sebenarnya sih lebih ngebantu gue soal agama. Dan yang menarik adalah selalu di balik insecurity gue, dan gue selalu insecure soalnya, setiap kali mau nanya tuh selalu takut banget. Ternyata terwakilkan banyak orang yang punya pertanyaan serupa gitu.
3: Banget.
2: Ya. Dan yang masih jadi keajaiban buat gue adalah bagaimana orang lain tuh terpicu untuk lebih baik menjadi umat muslim karena konten ini. Kenapa? Kenapa itu ajaib? Karena yang punya konten aja belum terlalu. Tapi mungkin nunggu waktunya ya. Ada orang yang mungkin banyak alasan, saya salah satunya, tapi kayaknya kebahagiaan gue adalah kan kendaraan itu mesti isi bensin dulu, okay, baru kita jalan. Maksudnya ya buat saya ini kayak isi bensinnya dulu deh.
3: Oke.
2: Pada saatnya saya yakin kalau bensinnya udah terisi, artinya pemahamannya udah benar, tahu dan mau untuk jalan, pada akhirnya jalan karena bensinnya udah ada. Dan perjalanannya semoga akan jalan panjang karena bensinnya udah,
3: amin,
2: full.
3: Gitu aku suka analoginya. Karena itu menekankan pada bahwasannya kita tuh gak perlu peduli tentang hasil. Yang penting adalah sebab.
2: Iya. Dan itulah, mungkin ini alasan, mungkin enggak. Tapi pengen terhindarkan dari sekadar ritual robotiknya aja.
3: Aku sepakat. Karena itu menjadi momok terbesar juga bagi aku sebagai seorang muslim sih. Bahwasanya aku takut bahwasanya semua itu jadi ritual. Kita kemarin bahas tentang haji dan umroh ya, Mas. Aku di dalam hidupku, aku menghindari untuk umroh 2 kali setahun. Karena aku takut banget itu jadi ritual atau jadi kerjaan.
2: Iya, betul. Nah, hari ini kita ngomongin sesuatu karena mungkin dunia merayakan Natal, dan sentral dari itu kan adalah kelahiran
3: Yesus.
2: Buat kita, Yesus atau buat umat muslim, Nabi Isa. Jadi hari ini kita akan ngomongin itu karena suatu hari gue sadar, gue gak kenal juga dengan Nabi. Sebenarnya gue gak kenal dengan banyak Nabi sih. Tapi poin gue adalah, kenapa gue lebih kenal Yesus daripada Nabi Isa. Make sense gak,
3: Ustaz? Make sense banget. Sekolahnya di mana, Mas?
2: Gonzaga, sekolah Katolik.
3: Wajar.
2: Ya, jadi gue pribadi lebih familiar dengan sosok Yesus ketimbang sosok Nabi Isa yang sebenarnya adalah nabinya agama gue gitu.
3: Ya.
2: Jadi itulah kenapa namanya Putbal, karena memang banyak hal-hal yang sifatnya basic. Dan sekali lagi diingatkan, selama bulan Ramadan akan ada kolaborasi before iftar, kegiatan sebelum berbuka. Sebenarnya Ustaz, gak tahu udah diceritain atau belum, bakal jadi tayangan sih.
3: Bakal jadi tayangan
2: dan ditutup dengan event tentunya. Before iftar yang kemarin kan di Usman Ismail, sekarang coba untuk lebih besar karena di venue yang kami pilih tuh bawahnya tuh tempat ibadah, memang tempat buat sholat gede banget gitu. Jadi akan lebih tepat. Nah, tapi sekarang kita ngomongin Nabi Isa. Premisnya adalah beliau siapa?
3: Oke.
2: Dan gimana ngomongnya biar gak nyinggung orang ya? Gimana letak berpisahnya keyakinan umat Islam sama yang lainnya gitu. Mungkin karena apa, produk pop culture terhadap Nabi terhadap Yesus tuh banyak gitu.
3: Betul.
2: Kayak misalnya apa tuh film Da Vinci Code.
3: Benar.
2: Itu kan the I wanna say the myth of Jesus, tapi Yesus sentral di situ.
3: Iya.
2: Dan itu kan filmnya tentang bahwa ternyata Yesus tuh punya keturunan si perempuan itu.
3: Iya, gitu. Dari Maria Magdalena ya.
2: Betul, Maria Magdalena. Nah,
3: terus itu teorinya dia tapi ya.
2: Iya, terus karena gue suka Indiana Jones, jadi film-film kayak gitu tuh gue doyan.
3: Oh, konspirasi ya.
2: Iya, betul. Bahkan, ini maaf ya, jangan tersinggung nih. Bahkan alasan gue ke Vatikan itu karena film Angels and Demons.
3: Lu nyari ini ya, West Ponente di mana?
2: Iya, betul.
3: Nah, dapat nggak?
2: Enggak sih, enggak dapat.
3: Ada di situ.
2: Ya tapi lebih apa sudah nyampe Vatikan, Ustaz? Lebih ke wah gila sih ini.
3: Langsung ingat ya mana-mana ya.
2: Sangat apresiatif sama aspek sejarahnya, sama aspek seninya.
3: Berapa lama di Vatikan, Mas?
2: Seharian.
3: Enggak ke Roma juga?
2: Oh iya, ke Roma.
3: Berapa lama di Roma?
2: Kayaknya 2 malam kalau enggak salah.
3: Gue baru balik dari Roma.
2: Oh iya?
3: Dari Vatikan.
2: Gue enggak pernah ke saya nggak pernah ke kota lain di Italia.
3: Oke, cuma Roma sama Vatikan.
2: Ya cuma Roma sama Vatikan, tapi keren sih itu.
3: Kalau aku boleh rekomendasiin Mas, kalau besok ke sana lagi, Mas harus pergi ke Florence.
2: Apa aspek sejarahnya atau aspek keindahannya?
3: Aku kasih satu kata pasti Mas mau pergi ke sana.
2: Florence
3: itu adalah birthplace of Renaissance. Langsung mau kan?
2: Mantap. The birthplace of Renaissance.
3: Birthplace of Renaissance. Kalau Angels and Demon itu kan di Vatikan.
2: Yeah.
3: Kalau setelah itu ada apa namanya? Setelah itu ada Inferno. Itu di Florence.
2: Oh iya. Saya udah nonton Inferno, lupa deh. Itu di Florence ya?
3: Itu di Florence. Kalau misalnya Inferno, Florence, nanti ke Istanbul.
2: Cocok. Oke.
3: Nanti abis Florence kita ikut aku ke Istanbul.
2: Oke. Tapi ini melek. Kita kembali lagi ke Nabi Isa.
3: Nabi Isa, oke.
2: Karena, jadi kalau misalnya Ustadz Felixio nanya, apa yang lu tahu tentang Nabi Isa, saya blank tuh, blank. Tapi apa yang lu tahu tentang Jesus, saya bisa cerita tuh soal Joseph, terus ada bintang, terus ada barn, ada apa, barn namanya apa ya? Ya ada barn lah, terus itu Yesus lahir di situ.
3: Pernah nonton filmnya, Mas?
2: Filmnya apa? Passion of Christ.
3: Pernah.
2: Itu kalau nggak salah sutradaranya Mel Gibson kalau nggak salah.
3: Oh iya benar. Ya, Mel Gibson. Kan? Yang main Jim Caviezel.
2: Betul. Pernah juga. Ya aneh deh.
3: Oke.
2: Okay. Aneh. Tapi kayaknya karena Home Alone aja sentranya juga kelahiran Nabi Isa.
3: Iya betul.
2: Jesus maksudnya.
3: Betul.
2: Jadi pop culture influence terhadap Jesus Christ itu besar sekali.
3: Oke.
2: Okay. Sebagai umat Muslim, pertanyaannya adalah kok gue nggak tahu nggak Nabi Isanya gitu.
3: Oke, aku mau ngetes pengetahuan Mas tentang Yesus. Yesus orang mana, Mas?
2: Bethlehem.
3: Bethlehem lahirnya, tapi orangnya orang mana? Kan lahirnya di Bethlehem.
2: Iya.
3: Tapi orang mana?
2: Orang Arab.
3: Orang Arab. Gak apa-apa sih, bagus. Itu udah
2: Timur Tengah.
3: Timur Tengah. Karena aku pengen jelasin dari situ dulu. Karena kebanyakan orang mulai salah pahamnya ketika dengan Yesus adalah bahwasanya mereka menganggap Yesus itu orang kulit putih.
2: Itu ya benar. Bukan kan?
3: Bukan.
2: Iya. Dan karena sampai sekarang perdebatannya di Amerika Serikat.
3: Benar. Dan aku pernah lihat ada komedian yang ke Amerika. Dia seorang Kristen Arab. Dan orang-orang tuh langsung langsung tidak bisa memahami itu. Langsung disonasi kognitif orang ini. Kenapa? Karena gimana bisa kamu tuh Arab dan Kristen? Karena bagi mereka Arab is Muslim. Muslim is Arab gitu maksudnya. Nah ketika mereka ngelihat, kok kamu bisa Kristen? Kristen dari mana? Terus dia bilang, kalau aku boleh ingatin kamu gitu kan ya. Bahwasanya ada orang yang sangat terkenal di tempatku, asalku adalah dari Palestina. Kalau aku mau kasih tau kalian, ada satu orang terkenal banget sebagai orang Kristen di tempatku. Namanya Yesus, kalian tahu.
2: Itu bukan joke-nya Sammy Obed ya?
3: Ada lagi satu lagi sebelumnya. Lagi. Jadi kalau Sammy Obed kan Muslim. Dia Kristen.
2: Dia Kristen.
3: Dia Kristen Palestina. Dan itu kan kayak gak nyambung ya. Sampai sekarang pun kita masih gak bisa nyambung Palestina, Kristen itu gak bisa nyambung. Padahal kita harus tahu dulu kalau kita sebelum bicara tentang Yesus, konteksnya dulu kita harus tahu. Pertama kita harus tahu bahwa saya ada satu tempat. Ketika Nabi Ibrahim itu terus kemudian pindah, Nabi Ibrahim itu asalnya dari Irak. Di daerah Mesopotamia. Nama kotanya Ur-Kasdim.
2: Pada saat itu namanya bukan Irak, kan namanya?
3: Namanya Mesopotamia.
2: Oh, Mesopotamia.
3: Sumeria.
2: Sumeria.
3: Okay. Jadi nama kotanya Ur-Kasdim atau Ur of the Chaldeans. Jadi kota Ur-Kasdim ini di ujung daripada dekat Teluk Persia sekarang. Nah, dia hijrah dari sana, dia pindah menuju ke sebelah utara. Sampai di satu kota namanya Harran. Harran ini sekarang jadi kota Şanlıurfa di Turki. Karena daerahnya itu aja. Nah, sampai ke Harran, lalu kemudian dia pergi lagi dari situ ke satu tempat namanya Kanaan. Nah, ini kalau orang baca Alkitab, tahu Kanaan. Karena Kanaan itu disebutkan di dalam Alkitab. Setelah dia terus kemudian pergi ke Kanaan, maka beranak pinaklah Abraham di Kanaan. Atau Ibrahim dalam pandangan kita. Istri yang pertama namanya Sarah, tapi karena dia tidak memiliki anak, maka dia punya istri yang kedua setelah diizinkan oleh Bunda Sarah, namanya Bunda Hajar. Bunda Hajar ini orang mana? Bunda Hajar ini adalah putri Mesir. Loh, kok bisa Mesir lagi ceritanya? Kanaan dari dulu itu tempat banjir. Dari dulu tempat banjir, makanya cerita Nabi Nuh dan segala macam itu kan di daerah situ. Ketika banjir, bukan hanya banjir, paceklik. Jadi udah banjir, paceklik ketika kekeringan. Saking parahnya tanah ini, lantas mana ketika paceklik dia pergi ke Mesir dan dari situlah dia dapat dikasih terus kemudian putri Mesir namanya Hajar. Bunda Hajar dinikahi lalu punya anak namanya Ismail. Ismail anak pertamanya. Ismail setelah lahir beberapa puluh tahun berikutnya lahirlah namanya Ishak. Anak keduanya dari Bunda Sarah. Nah, singkat cerita, Bunda Sarah ini nanti punya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini digelari sebagai Israel. Nah, Israel ini nanti punya 12 anak. 12 anak ini salah satunya Nabi Yusuf.
2: Ustaz, ini agama hampir orang sedunia itu sentranya sebuah keluarga ya.
3: Abraham. Betul. Yeah. Nah, kalau kita ngelihat ini lebih mudah nanti kita ngelihat Yesus. Nah, karena nanti sudah ada 12 anak ini, keturunannya salah satunya adalah namanya Yehuda yang nanti dikenal dengan nama Yahudi. Nah, Yehuda entah dari Yehuda ada yang bilang dari Lewi, tapi yang jelas keturunan daripada Israel inilah muncul namanya Yesus.
2: Sorry, saya pengen ngulangin lagi. Jadi Ismail
3: itu punya Ismail dari Bunda Hajar.
2: Ismail anak dari Bunda Hajar.
3: Nah, kalau
2: terus
3: Bunda Sarah,
2: dari Bunda Sarah ada lagi tuh.
3: Ishak.
2: Ishak dari Ishak kemudian
3: Yakub.
2: Yakub.
3: Jacob.
2: Dari Ismail?
3: Dari Ismail nanti turun ke Nabi Muhammad.
2: Oke. Okay. Terus nanti setelah Yakub terus yang Yehuda?
3: Nah, Jacob ini punya 12 anak. Anak yang paling besar namanya Yehuda.
2: Yehuda.
3: Nah, Yehuda nanti namanya Jus dari sana. Nah, jadi kalau kita lihat Nabi Jacob atau Yakub tadi punya 12 anak, salah satunya Yusuf, salah satunya Yehuda. Nah, Yesus ini keturunannya Yehuda.
2: He's Jewish.
3: Jadi ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan dari keturunan Yehuda, ada yang mengatakan dari keturunan Lewi. Tapi aku mengambil pendapat dari keturunan Yehuda, Yesus ini. Tapi dia Jewish, jelas dia Jewish.
2: Tapi Ustaz ngambil itu kenapa? Dasarnya Stavrisnya apa?
3: Karena gini, ada keyakinan dan juga bukti-bukti bahwasanya nabi-nabi pasti dari keturunan Lewi. Karena Lewi itu adalah di antara 12 anak itu diserahkan sebagai tugas kenabian. Maka Musa itu dari Lewi. Musa dari keturunan Lewi.
2: Wow.
3: Yesus itu dari keturunan Yehuda, setahuku ya. Tapi ini debatable ya. Kita juga menariknya di dalam Kristen itu enak banget karena mereka lebih menerima banyak perbedaan. Karena mereka bilang dalam tradisi ini. Nah, tradisinya kadang-kadang beda jauh tuh, tapi enggak apa-apa. Gitu kan. Nah, jadi aku ngambil tradisinya adalah Yehuda. Jadi Yesus itu adalah Jewish. Dan dia hidup di satu Jewish community di daerah Kanaan itu. Tadi kan aku bilang Abraham tinggal di Kanaan. Saking banyaknya Jewish di sana, Mas, maka daerah itu disebut dengan daerah Jewish atau Yudea. Yudea dari kata Yahudi. Tadi kan ya Yehuda jadi Yahudi, jadi daerahnya namanya Yudea. Yudea ini, Mas, masuk di dalam wilayahnya Romawi ketika minus 63.
2: Wow.
3: Lewat Kaisar Pompei namanya. Nah, Kaisar Pompei membebaskan, menaklukkanlah dalam bahasa mereka, conquering Yudea, lalu kemudian menempatkan gubernur-gubernur di situ. Yang disebut juga sebagai king. Dari situlah kita kenal nama King Herod. Herodes. Yeah. Raja Herodes. Itu sebagai gubernurnya Romawi sebenarnya. Nah, ceritanya Yesus ini kalau kita tahu dari sini, kita bisa jadi ngerti bahwa di sana tuh sudah punya tempat namanya Yudea dengan agama namanya Yahudi. Struktur masyarakatnya sudah ada. Nah, setelah struktur masyarakatnya sudah ada ini, tiba-tiba muncullah Yesus. Nah, Yesus ini dari mana? Oke, ini perbedaannya. Dalam Islam dikatakan Maria tidak punya suami. Kristen juga sama, walaupun kadang-kadang mereka bilang suami, tapi sebenarnya bukan suami, tunangan. Tunangannya namanya Yosef. Yosef, gitu kan ya. Padahal sebenarnya dia belum menikah sebenarnya. Nah, di dalam kisahnya Maria ini bertemu dengan malaikat. Menarik, Maria ini sebenarnya adalah pelayan di Baitul Maqdis. Di Masjidil Aqsa.
2: Dari mana taunya?
3: Jadi gini ceritanya. Ini menurut orang Kristen ya. Orang Kristen juga paham namanya Zakaria. Pernah dengar, Mas?
2: Iya.
3: Zakaria itu punya istri. Namanya Elizabeth. Elizabeth ini menurut satu tradisi Kristen adalah sepupunya Maria, menurut tradisi yang lain Maria adalah keponakan dia. Jadi ini ada tradisi beda-beda sih memang, tapi yang jelas kerabat lah ya. Nah, jadi Elizabeth nih kerabatnya Maria. Maria ini punya keluarga, dulunya mereka pengen agar anak ini berkhidmat ke Baitul Maqdis. Tapi zaman dulu namanya yang boleh berkhidmat adalah anak laki-laki. Nah, ini di dalam Islam Al-Qur'an bilang, ternyata yang muncul perempuan. Pernah dengar surat Ali Imran, Mas?
0: Iya.
3: Ali Imran-nya adalah bapaknya Ali Imran, artinya keluarganya Imran. Imran ini bapaknya Maryam atau Maria. Tradisi Kristen tentu saja berbeda. Nah, ini bedanya. Bedanya adalah Maria yang jelas kalau di dalam Islam tidak menikah, di sana menikah atau bertunangan.
0: Oke.
3: Okay. Oke. Okay. Harusnya dia berkhidmat di Baitul Maqdis, gitu kan ya. Nah, karena dia harus berkhidmat di Baitul Maqdis karena dia harusnya laki-laki, ternyata yang lahir perempuan, maka dia diuruskan kepada Zakaria yang tugasnya adalah waktu itu ngurusin Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, dia ketemu dengan malaikat. Malaikat bilang, kamu bakal hamil. Dia bilang, gila, kenapa gue hamil? Enggak sih, enggak bilang gila. Itu tambahan. Nah, itu cerita gue. Refreshing ya. Refreshing ya. Kenapa gue bisa hamil? Kan gue gak pernah ngapa-ngapain sama laki-laki. Dikatakan ini keputusannya Allah, kamu akan mengandung seorang anak, anak ini kelak nanti akan jadi orang penting. Akan jadi orang yang suci, disucikan dan orang penting. Lalu kemudian Maria mengandung, setelah mengandung, akhirnya pas mengandung itu, terjadilah sensus penduduk di orang-orang Romawi. Menurut beberapa orang, sensus penduduk ini dipicu karena ada orang-orang berkata sebentar lagi Mesias datang. Ada raja baru. Herodes bilang, raja baru? Kan gue rajanya. Kenapa ada raja baru? Sensus orang-orang. Sensus orang-orang, aku pengen setiap laki-laki yang muncul dibunuh.
0: Wow.
3: Maka dikata dia di sensus. Awalnya mereka di Nazaret nih, dua orang. Yes, Yosef dan Maria yang lagi mengandung nih. Tapi kan ada sensus, ini cerita Kristen. Ketika ada sensus, maka mereka pergi ke tempat asal mereka kan gitu kan ya. Nah, ketika mereka pergi, melahirkanlah di Bethlehem. Jadi menurut Kristen, setelah Yesus ini lahir, dia lari dulu ke Mesir. Selama beberapa tahun sampai Herodesnya wafat. Ceritanya menurut mereka, baru setelah itu balik lagi ke daerah Yudea. Ngajarlah Yesus sendiri di beberapa kota sampai umur 30. Umur 30 dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanesnya anak siapa? Zakaria. Jadi Zakaria itu punya anak namanya Yohanes, di kita namanya Yahya. Nah, Yahya terus kemudian baptis Yesus. Aku udah pernah bilang ya, baptis itu kalau kita kayak mandi wajib lah ya. Nah, di situ terus kemudian karya keselamatannya Yesus dimulai. Cuma 3 tahun sampai menurut orang Kristen dia disalib, menurut kita dia. Tapi cerita ujungnya sama loh. Karena menurut orang Kristen dia disalib, mati, lalu kemudian bangkit, lalu kemudian diangkat. Nah, kita skip the process. Oh, iya. Kita skip the salib.
0: Salah pencatatan atau gimana tuh?
3: Soalnya lebih soal. Tapi itu bedanya kan kalau kita mau bilang bedanya. Jadi kita skip salib dan bangkitnya, tapi langsung diangkat ke langit. Nah, itu adalah sedikit brief tentang Yesus. Jadi kita harus tahu dulu, pertama dia orang Yahudi. Yang kedua, menurut orang Romawi, itu mereka memandang sama, Yesus adalah orang Yahudi yang mendakwahkan agama Yahudi. Sebagaimana mereka sudah dealing dengan orang-orang Yahudi sudah sejalan. Itu aja bagi orang-orang Romawi.
0: Tadi kan disebut 3 tahun doang tuh.
3: Iya.
0: Periode
3: dakwahnya.
0: Periode dakwahnya atau periode kenabiannya?
3: Periode dakwahnya. Karena setauku dari sejak lahir dia sudah dalam tanda kutip ya, sudah benar-benar magic. Di dalam Al-Quran dia dikatakan ngomong ketika masih dalam gendongan ibunya di kain lampin. Dia sudah ngomong. Lalu kemudian di Alkitab diceritakan 12 tahun dia sudah bisa ngedebat ahli Taurat. Jadi kita bisa mikir gini, aku dulu mikir, ngedebat ahli Taurat kan gampang. Zaman sekarang orang netizen juga pada ngedebat. Itu kan. Tapi beda, dulu itu teks itu tidak dimiliki oleh semua orang. Jadi teks itu, bukunya atau lembaran-lembaran kitab suci itu gak dimiliki oleh semua orang. Karena gak ada mesin percetakan. Pertama, teksnya udah langka. Yang kedua, kalaupun ada, gak semua bisa baca.
0: Iya, betul.
3: Karena semua orang belum tentu bisa baca. Baca itu hanya bisa dimengerti oleh beberapa kelompok yang elit di antara masyarakat. Nah, maka amazing banget 12 tahun ini anak punya pengetahuan tentang Taurat. Maksudnya, ya aneh, dari mana dia belajar gitu loh, bapaknya bukan siapa-siapa, tiba-tiba dia punya pengetahuan dan bisa ngedebat ahli Taurat padahal gak punya akses ke situ.
0: Saya mencoba untuk memahami kondisi
3: pelan-pelan ya.
0: Kondisi ketika Nabi Isa kembali itu ke
3: Yudea.
0: Yudea.
3: Dari Mesir.
0: Kan dikatakan dia ke situ mengajar.
3: Betul.
0: Dan keyakinannya adalah mengajarnya mengajar ajaran Yahudi.
3: Betul. Yesus bilang, aku tidak datang untuk menghapuskan Taurat, tapi untuk menggenapi. Itu kan yang sangat terkenal kan di orang Kristen. Menggenapi apa yang dibawa oleh Musa kan. Berarti dia tidak menghapuskan apa yang dibawa oleh Musa, dia menggenapi itu.
0: Terus jadi ajaran agama
3: barunya kapan?
0: Iya.
3: Ternyata
0: ini menurut Islam dan menurut
3: aku tidak menurut Islam, tapi menurut tradisi orang Kristen.
0: Oke. Okay.
3: Orang Kristen sendiri itu baru dikatakan sebagai Kristen itu ketika di Antakya. Di Antioch. Antioch sekarang di Antakya di Turki. Sebelum itu mereka tidak disebut orang Kristen, hanya disebut dengan sekte mesianik Yahudi. Sekte mesianik, mesianik itu yang meyakini adanya hari pembalasan.
0: Ustaz tahu ini karena dulu Ustaz agamanya?
3: Waktu dulu aku nggak belajar seperti ini sih.
0: Oh.
3: Akhirnya setelah aku masuk Islam, aku merasa bahwasanya aku harus lebih banyak mempelajari tentang Nabi Isa. Maka ketika itu aku belajar lebih banyak. Nah jadi akhirnya aku jadi ngerti, oh ternyata mereka tidak disebut dengan Kristen dari dulu, tapi mereka mungkin baru disebut Kristen ya sekitar mungkin ya sekitar 20 tahun atau 30 tahun setelah Yesus wafat. Itu baru mereka disebut dengan Kristiani. Sebelumnya mereka disebut ya Jews, orang-orang Yahudi.
0: Iya. Mm-hmm. Itu aja tetap juga jadi perdebatan ya, karena bukan betul. Cuman enggak banyak sepakat bahwa dia bukan kulit putih.
3: Mm-hmm.
0: Banyak juga
3: ya, ya kan?
0: Banyak yang enggak sepakat soal bahwa dia seorang Yahudi.
3: Betul.
0: Terus ya banyak mencarnya tuh.
3: Iya. Misalnya contoh, orang-orang hitam di Amerika meyakini Yesus berkulit hitam. Karena betul. di dalam Alkitab Yesus berkulit seperti tembaga, which is sangat wajar kalau kita ngelihat ras orang Yahudi memang berkulit seperti tembaga yang jelas bukan white kan gitu kan ya.
0: Yeah.
3: Tapi kalau di gambar-gambar kan kita lihat Yesus selalu white.
0: Iya, yeah, betul.
3: Ya tergantung sih, kalau misalnya gambar orang Cina jadinya sipit.
0: Saya baru mau ngomong. Iya benar, ada Yesus
3: kan?
0: Yang agak Yesus Asia nih.
3: Nah betul, artinya semua orang mungkin punya penafsiran terhadap Yesus ya, tapi yang jelas Yesus orang sana.
0: Ini yang saya juga pengen pelajari ya, dan ini mohon maaf ya tidak bermaksud untuk menyinggung, tapi banyak ahli yang bahkan tidak beragama Islam itu punya keyakinan bahwa Rasulullah itu tuh tokoh sejarah.
3: Betul.
0: Karena bukti-bukti kehadirannya secara fisik ada. Nah kontranya adalah anggapannya oleh mereka bahwa Nabi Isa atau Jesus Christ. Itu masih diperdebatkan, ini tuh orang benar apa enggak ya?
3: Yeah.
0: Tapi kalau dari deskripsinya Ustaz Felix Siau,
3: beneran
0: ada banyak kejadian, tempat dan segala macamnya gitu.
3: Iya. Yeah. Benar-benar kejadian, dan menurutku ada banyak sekali juga bukti-bukti otentik yang mengatakan tentang itu sih. Misalnya contoh kalau kita lihat bukti-buktinya yang ada di sana. Tapi Yesus itu kan hidupnya kan, kalau sekarang sudah jelas satu Masehi lah anggaplah ya. Walaupun sebenarnya ada pembahasan yang lebih detail. Satu Masehi sampai 33 Masehi misalnya ketika dia disalib dalam tradisi orang Kristen, tapi bagi kita diangkat misalnya. Nah, jamaah-jamaah ini baru muncul sekitar tahun 50-an. Jadi jamaah kata-kata Kristen itu baru muncul ketika tahun 50-an.
0: Ya sekitar 20-an tahun kemudian.
3: Benar. Dan yang mendakwahkan dalam tanda kutip adalah orang-orang yang dulunya bersama dengan Yesus.
0: Si disciples.
3: Betul. 12 disciples itu. Berarti mereka benar-benar ada dan Yesus benar-benar ada. Dan memang catatan-catatan pun dari Alkitab ketika dikonfirmasi dengan catatan-catatan yang tidak bisa didebat lagi, ini memang mirip. Bukan mirip. Pas, yeah, cocok.
0: Yeah, yeah, yeah.
3: Misalnya contoh kayak gini, Herodes ketika dia memberikan sensus itu ada. Ada Quirinius ketika memberikan sensus itu juga ada. Nah, dan itu di dalam Alkitab juga ada. Jadi artinya match sih antara kisah sejarah dengan apa yang ditulis dengan Alkitab. Artinya orang ini kalau dikatakan ada atau tidak, ada.
0: Pasti Nabi Isa tuh di atas rata-rata spesialnya. Dibanding mungkin nabi lain, sehingga di beliau bisa menginspirasi lahirnya agama baru.
3: Nah, kalau kita lihat begini, sebenarnya aku nggak sepakat kalau disebut dengan agama baru. Tapi dia cuma bilang bahwasanya aku cuma menggenapi apa yang dibawa sama Musa. Artinya memang dari dulu nabi ke nabi ya memang cuma seperti itu, tidak ada yang bawa agama baru. Contoh misalnya kayak Musa ke Harun misalnya ya. Musa diteruskan Harun cuma meneruskan apa yang disampaikan oleh Musa. Harun lalu kemudian ke Yusya. bin Nun. Yusya juga cuma meneruskan apa yang disampaikan oleh Harun dan seterusnya. Nah, begitu pula dengan Yesus. Yesus itu menurutku ya, tidak pernah bawa hal yang baru. Dia cuma bilang bahwasanya yang aku ajarkan adalah yang sudah ada. Cuma aku genapi aja. Makanya mereka katakan, para ilmuwan Kristen mengatakan dulu Yesus menyebut ajaran adalah the way.
0: The way.
3: The way. As-sirat dalam bahasa Islam. Akan ihdinas siratal mustaqim. Di dalam Al-Quran, Yesus sendiri berkata, di dalam Al-Quran, hadza siratum mustaqim. Yang aku ajarin ini adalah jalan yang lurus. Artinya, kita jadi ngerti, oh cocok nih ketika orang-orang pastor-pastor bilang ajarannya adalah the way. Lalu kemudian di dalam Al-Quran Yesus bilang hadza siratum mustaqim, ajaranku ini adalah ajaran yang lurus. Gitu kan ya, itu adalah apa di dalam Al-Quran.
0: Nabi Isa tuh nabi ke 20
3: nabi ke 20 kalau di urutan Al-Quran ya nabi ke 24 yang kita hafal. Setelah itu Nabi Muhammad. Yang
0: kenapa Ustaz ngomongnya gitu?
3: Karena 24 itu yang tertulis, ada banyak yang gak tertulis.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Itu yang ada waktu SD 25 memang.
3: 25. Tapi kata Rasulullah ada 124 ribu nabi.
0: Wow. Banyak yang ngeklaim
3: dibanding,
0: tuh.
3: Dibanding 25 kan.
0: Iya, iya.
3: Nah, itu ada 124 ribu nabi, ditutup dengan Nabi Muhammad.
0: Nah kalau asumsinya adalah Nabi Isa itu melanjutkan ajaran-ajaran sebelumnya,
3: ya.
0: Rasulullah yang menyempurnakan gitu.
3: Betul.
0: Yang berarti dalam pemahaman Islam bahwa semua itu sebenarnya masih satu ajaran. Betul. Barulah di Rasulullah yang selama ini terjadi itu Islam. Betul. Gitu kurang lebih.
3: Lebih kepada dari awal sebenarnya Islam.
0: Ya.
3: Cuma namanya baru diformulasikan ya terakhir adalah Islam. Nah misalnya contoh kayak gini ya.
0: Karena satu ajaran sebenarnya.
3: Betul, satu
0: turunnya
3: benang.
0: Sama-sama dari Allah.
3: Betul. Misalnya contoh ya. Apa keistimewaan Nabi Isa? Pertama orangnya ganteng. Ya Nabi mana gak ganteng kan? Orangnya ganteng banget. Kata Rasulullah, beliau pernah berjumpa dengan Nabi Isa ketika Isra Mi'raj. Dikatakan bahwasanya wajahnya itu selalu tampak basah. Seperti seolah habis berwudu. Nah itu adalah Nabi Isa dan wajahnya ganteng. Yang kedua, Nabi Isa ini sangat-sangat peduli dengan kondisi sosial. Dan pada saat dia waktu itu hidup, kondisi orang-orang Yahudi lagi rusak.
0: Karena
3: banyak penyelewengan.
0: Atas
3: agama mereka sendiri.
0: Oh.
3: Jadi monopoli terhadap agama itu yang dikritik oleh Nabi Isa. Contoh misalnya, Nabi Isa sangat terkenal banget di dalam Alkitab. Itu pernah membolak-balikkan meja. Ini aku bilang, tapi diprotes orang. Aku bilang, itu radikalnya Nabi Isa. Aku gak pernah loh masuk masjid lalu aku bolak-balikin.
0: Ya, itu bentuk kerasnya Nabi Isa.
3: Dia bolak-balikin karena waktu itu adalah Bait Allah dijadiin tempat dagang. Bait Allah itu Masjidil Aqsa. Dijadiin tempat dagang. Padahal gak boleh kan harusnya kan. Di kita aja gak boleh kan dagang di masjid. Nah maka dia membolak-balikkan. Dan dia mengkritik praktek-praktek yang korup yang terjadi di agama waktu itu. Makanya dia bilang, kenapa kita gak kembali lagi pada teks yang benar. Itu maksudnya.
0: Ini tercatat juga di Alkitab gak?
3: Catat juga di Alkitab. Yesus terus kemudian misalnya mengajarkan pada waktu itu orang-orang menghormati orang kaya. Dan akhirnya membuat orang-orang miskin jadi gak punya tempat dalam kehidupan masyarakat. Tahu Yesus ngomong apa? Dia nunjuk satu pintu. Ada satu pintu di Yerusalem namanya pintu lubang jarum. Karena orang-orang ketika masuk ke dalam pintu itu setelah matahari terbenam, itu kan pintu-pintu yang normal ditutup, dia harus lewat pintu itu mas. Nah pintu itu cuma bisa dilewatin oleh manusia doang. Sedangkan kalau orang bawa unta, maka unta itu harus disuruh nunduk lalu ditarik sama manusia. Setengah mati lah. Makanya mereka bilang ini pintu lubang jarum. Maka Yesus pernah ngomong gini, orang kaya masuk ke surga itu lebih sulit daripada unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya adalah apa? Kondisi sosial dikritik kan? Bukan berarti gak boleh jadi orang kaya dong. Sama kayak kata Rasulullah kan ya. Rasulullah kan meng-encourage orang-orang miskin jangan pernah merasa iri dengan kehidupan orang kaya. Karena kalian punya surga sendiri kan gitu kan ya. Nabi Isa juga punya sesuatu yang sama. Nabi Isa ketika ada orang-orang tertentu misalnya pemungut bea cukai itu dianggap sangat rendah, dia temenin. Dia nemenin orang-orang yang lemah di antara manusia. Dia peduli sama orang-orang yang lemah di antara manusia. Ya seperti nabi-nabi yang lain, dia menegakkan keadilan sama orang. Jadi bukan hanya orang-orang punya kekuasaan yang perlu kalian perhatiin. Ini loh, kerajaan surga tuh ada di sini. Nah, itu yang dia jelasin. Makanya enggak aneh kalau dia famous di kalangan orang-orang lemah. Dan kalau dia famous di kalangan orang-orang lemah, tebak siapa yang dimusuhin? Siapa yang musuhin dia?
0: Orang-orang politisi.
3: Betul. Makanya yang ngelaporin terhadap Romawi bahwasanya ada ketegangan di antara masyarakat yang dibuat adalah para pendeta Yahudi. Jadi Yahudi ini sudah punya MUI-nya. Namanya Majelis Majelis Umat Yahudi ya, MUI jadinya. Nah, jadi, nah dia punya elitis.
0: Terganggu nih.
3: Terganggu. Pendeta namanya Pendeta Sanhedrin. Nah, Pendeta Sanhedrin ini dikepalin namanya Kayafas. Nah, beberapa bukti arkeologis akhirnya kebuka, ada kotaknya Kayafas, punyanya Kayafas, dan memang benar. Jadi tokohnya itu ada. Jadi Kayafas ini memerintahkan agar Yesus diadili karena bid'ah.
0: Karena bid'ah?
3: Heretik. Karena heretik dan mengganggu ketentraman negara.
0: Hanya tuduhan ya, karena kita tahu sebenarnya masih sejalan kan?
3: Sejalan.
0: Hanya saja karena populer.
3: Populer. Akhirnya mungkin berkurang popularitas mereka. Yeah. Mereka laporin, dan satu lagi. Damn. Mereka bilang bahwa Yesus mendakwahkan bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Jadi orang-orang Romawi, point of view mereka, makar lu.
0: Oh.
3: Iya kan?
0: Wow.
3: Maka ketika disalib, di atasnya ada Inri tulisannya. Menurut orang Kristen ya, menurut kita tidak. Yeah. Inri. Inri itu Yesus Nazaret Rex Yahudi. Hmm. Jadi inilah Yesus raja orang Yahudi. Untuk mocking. Hmm. Bahwa saya ini yang kalian anggap raja nih. Nih udah kami salib. Hmm. Itu bagi mereka, tapi bagi kita tentu saja tidak. Yes. Nah, jadi ya sebenarnya kalau kita lihat dari situ, kita bisa jadi tahu yang membuat Yesus disalib itu siapa? Orang Yahudi yang lapor.
0: Kalau di kisahnya, itu kan ada The Last Supper.
3: The Last Supper.
0: Di mana di situ Yesus bilang, satu di antara kalian akan mengkhianati gua.
3: Yeah.
0: Yang belakangan kalau di agama Kristen itu adalah
3: Yudas Iskariot.
0: Yudas Iskariot, betul sekali. Sorry, tiba-tiba gue ingat joke-nya Robin Williams. Robin Williams punya joke. Dia menggambarkan waktu Yesus bilang, salah satu di antaramu akan mengkhianatiku. Terus ada satu bilang, apakah saya Yesus? Bukan kamu. Terus, apakah saya Yesus? Bukan kamu. Pas Yudas Iskariot, apakah saya Yesus? Ya bukan
3: Yesus. Nanya lagi lu.
0: Nanya lagi lu. Itu momen itu, terceritakan juga kah di Islam? Dan kalau tadi yang laporin itu orang tadi apa, orang Romawi,
3: orang pejabat, orang Yahudi.
0: Orang Yahudi.
3: Kepala-kepala pendeta Yahudi.
0: Beda sama Yudas.
3: Beda. Jadi kepalanya ini memang sudah berencana untuk melaporkan. Cuma Yudas ngasih tahu Yesus di mana.
0: Oh gitu.
3: Jadi dijual berapa? Dua keping perak ya, atau berapa, aku lupa.
0: Oke, kalau di Islam momen itu tercatat atau tidak, dan kalau di enggak ada?
3: Enggak ada. Nah, jadi momen yang tercatat adalah bahwasannya Allah langsung kayak ngasih klarifikasi, mereka tidak menyalib Yesus, tidak juga membunuh Yesus, tapi
0: karena bentuknya cerita ya.
3: Betul. Ada yang langsung diserupakan. Gitu.
0: Ada yang langsung diserupakan. Jadi kalau di Islam, Nabi Isa diselamatkan,
3: langsung diangkat oleh Allah.
0: Apa saya salah ya? Apa itu Yudas? Kalau di Islam Yudas yang disalib?
3: Not sure. Kita nggak bisa dipastiin. Kita nggak bisa masin, karena di dalam tradisi Kristen sendiri, Yudas mati dengan dua cerita. Ada yang bilang Yudas mati gantung diri. Ada yang bilang Yudas mati karena jatuh pecah kepalanya. Kalau mungkin digabungin,
0: beda banget.
3: Gantung diri terus jatuh pecah kepalanya kali.
0: Agak aneh sih sebenarnya.
3: Tapi ya itu ada dua laporan tuh. Yeah, ada dua tradisi. Ada
0: di kita nggak ada sama sekali.
3: Kita nggak ada. Cuma dikatakan bahwa saya diserupakan, lalu kemudian tidak dibunuh dan tidak disalib, diserupakan dengan Yesus. Yesusnya sudah diangkat.
0: Apakah mujizat-mujizatnya yang dikisahkan atas Jesus Christ sama dengan yang dikisahkan di Islam?
3: Dalam beberapa titik, di dalam Islam lebih banyak.
0: Oh gitu, kalau yang diceritakan kan bisa mengubah air jadi wine.
3: Betul, menghidupkan orang mati. Itu semua diceritakan di Al-Quran.
0: Menghidupkan yang mati kalau nggak salah. Burung hidup lagi atau gimana gitu?
3: Burung dibuat dari tanah, lalu kemudian hidup. Lalu kemudian menghidupkan orang mati, lalu kemudian menyembuhkan penyakit, lepra, kusta, buta,
0: Itu di Islam juga diceritakan?
3: Semua diceritain.
0: Ada lagi tambahan?
3: Ada lagi tambahan. Berbicara ketika masih bayi.
0: Oh itu diceritakan?
3: Tadi ngambil burung terus kemudian hidup. Itu juga
0: itu
3: sama.
0: Itu di Islam?
3: Itu di dalam Islam. Artinya diceritakan juga. Nah, menariknya, setelah diadakan beberapa penelitian, ada bukti-bukti arkeologis dari Injil yang tidak diakui oleh gereja, seperti Injil yang sekarang, yang sudah paten diakui, ternyata cerita itu ada. Ternyata ada. Nah, kita nggak tahu tuh apakah itu Injil yang benar atau tidak. Karena jadi gini mas,

0: yang bukan Islam juga dan bukan Kristen juga, mereka yang ateis bilang bahwasanya kita perlu banyak dispute tentang ini. Karena memang kejadiannya memang dari dulu dispute dan seringkali disesuaikan dengan kepentingan politik. Misalnya contoh, ada satu di dalam Alkitab ada yang namanya King James Version.
1: Yeah.
0: Padahal kita tahu King James-nya orangnya kayak apa. Teman-teman bisa googling King James-nya siapa dan apa yang dia lakukan. Dan apa masalahnya dengan ibunya. Hmm. Gitu maksudnya. Artinya dia sama ibunya aja bermasalah. Dia terus kemudian mengorganisir pembuatan Alkitab. Nah ini problemnya lumayan kalau misalnya kita bandingkan. Jadi artinya ya kalau kita lihat kenapa bisa beda-beda, ya tadi. Karena pengumpulannya juga hampir 200 tahun baru jadi sesuatu yang paten seperti sekarang.
1: Nabi Isa ini ya, dalam kesan yang saya tangkap Ustaz, itu kayak lebih spesial dibanding nabi lain. Kayak waktu Rasulullah Isra Miraj,
0: ya,
1: ketemunya
0: Isa
1: sama Nabi Isa, dan tidak sama yang
0: gak ada yang lain juga ketemu.
1: Oh, yang lain juga ketemu ya?
0: Ketemu, semua 124 ribu ketemu, termasuk Nabi Isa.
1: 124 ribu? Oh ya, makanya diceritain ada 124 ribu.
0: Iya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim ketemu juga.
1: Terus, anggapan bahwa di hari kiamat yang turun Nabi Isa.
0: Ah, itu betul. Dan gak turun Nabi Musa kan?
1: Iya.
0: Gak turun Nabi Ibrahim kan?
1: Betul.
0: Tapi Nabi Isa keluar, iya.
1: Padahal, karena kita episode sebelumnya ngomongin soal haji ya.
0: Iya.
1: Kayak Nabi Ibrahim gitu yang jadi pivotal moment gitu,
0: betul.
1: Pivotal figure gitu. Kenapa Nabi Isa yang turun, Ustaz?
0: Nah, itu jawabannya aku juga gak tahu sampai sekarang.
1: Gak nanti dijelaskan?
0: Nanti mungkin ketika dia turun kita bisa tanya ya, kenapa harus kamu yang turun kan?
1: Buru-buru
0: gitu kan,
1: banget.
0: Katanya bentar lagi loh Mas.
1: Masa iya?
0: Iya, karena gini ceritanya, aku coba cerita sebelum Nabi Isa, karena aku udah pernah cerita juga
1: concerning.
0: Ya. Itu dia tuh, makanya bagi yang belum nikah kayaknya harus segera nih. Karena kan kita lihat bahwasanya Nabi Isa itu turun, karena kan berkaitan dengan gonjang-ganjing yang ada di Timur Tengah. Dan dia akan turun ketika muncul pasukan namanya Ya'juj dan Ma'juj, dan Dajjal. Nah Dajjal ini dari kelihatannya itu udah mulai deket banget. Contoh misalnya Mas ya, kita pernah gak sih ngelihat dunia sekacau ini? Perasaan dulu, zaman dulu tuh orang kalau mau ngomong mikir Mas. Sekarang tuh orang kalau ngomong gak mikir. Bayangin gini deh Mas, andaikan Soeharto misalnya, dia hidup di zaman dulu dan tahu kalau ada pejabat yang bisa ngomong kayak gini, kira-kira gimana tuh? Kepikir gak dia?
1: Enggak sih.
0: Atau misalnya
1: goblok lu. Pura-pura dikit kali gitu.
0: Atau Abraham Lincoln ketika misalnya dia dikasih tahu bahwa saya ada presiden yang bisa ngomong kayak Donald Trump.
1: Iya betul.
0: Itu kan dia enggak mungkin.
1: Iya.
0: Tapi dunia sudah sampai seperti ini. Yang terbaru siapa tuh, Valentina Gomez. Ngomongnya enggak ada saringan sama sekali kan?
1: Siapa Valentina Gomez?
0: Jadi ada yang mau nyalonin jadi senat. Di Amerika dia bilang gini, saya akan membersihkan kalian daripada orang-orang muslim yang kotor itu, dirty muslim.
1: Damn.
0: Supaya kalian tidak, supaya saya bisa menjaga anak-anak kalian supaya tidak diperkosa sama Muhammad, dia bilang gitu.
1: Gila.
0: Mas harus lihat deh, itu orang gila.
1: Down south ya?
0: Itu gila banget. Dia dulu di Missouri terus kemudian gagal, sekarang nyalon di Texas.
1: Oh iya.
0: Okay. Ya wajar lah Texas ya.
1: Iya, itulah.
0: Tapi aku lihat itu kan, tapi kan gila, enggak kebayang ada orang kayak gini. Mulai ada kemarin aku dengar di Amerika juga ada yang ngusulin zina diperbolehkan untuk dilakukan di tempat umum.
1: Wow. Di mana itu?
0: Di Amerika.
1: Anak-anak saya mesti tahu nih, mesti kawal nih mereka.
0: Makanya artinya mereka bilang, apa bedanya dengan orang cipokan misalnya kata mereka. Apa bedanya dengan orang, mohon maaf, pegang-pegang depan umum. Sekarang itu sudah sampai di titik itu. Nah di Indonesia juga tidak kurang parahnya kan.
1: Iya sih.
0: Kita lihat sekarang perselingkuhan jadi konsumsi umum.
1: Iya.
0: Dan jadi
1: konsumsi umum, betul ya.
0: Dan jadi exposure Mas.
1: Iya betul.
0: Jadi konten.
1: Iya.
0: Kebayang gak sih Mas, punya masalah sama istri terus gue sedih banget. Sabarlah diriku. Kebayang gak sih Mas? aku bayangin gini. Siapa yang cukup gila ketika punya masalah dengan bini, dia pakai handphone, lalu kemudian bikin konten. Paham gak sih Mas?
1: Banyak sekali sekarang ya.
0: Nah itu tanda-tanda Dajjal datang kan? Ketika dunia
1: sampai... Itu mesti ada topik kiamat sendiri deh, ntar deh suatu hari nanti.
0: Nah, dan Nabi Isa adalah spotlightnya di situ. Ketika nanti dia datang, ketika Dajjal itu masuk kepada Masjid Al-Aqsa kan. Nah, artinya dia akan turun di situ. Nah, balik lagi ketika pertanyaan kenapa harus Nabi Isa? Aku enggak tahu jawaban pastinya, tapi kalau aku boleh untuk berpikir ya, alasannya menurutku adalah lihat aja. Sekarang kan banyak orang yang mengatasnamakan dia kan. Termasuk Valentina tadi kan, dibahas sama orang Amerika sendiri adalah kita lihat. Coba bayangin, dia mengatakan bahwa saya adalah kesatria Yesus berada di garis depan, kata Valentina. Tapi Yesus itu cuma jadi simbol yang dia pakai untuk kepentingan dia. Artinya siapa lagi yang lebih pantas daripada 25

0: sama Nabi dan Rasul yang ada di dalam Al-Quran yang turun untuk nyelesain semua masalah ini. Kalau Musa datang gak didengerin mas.
1: Iya.
0: kan gak didengerin. Ibrahim datang, lu siapa? Orang gak tahu siapa Ibrahim. Tapi Yesus, siapa yang lebih banyak namanya disebut kecuali Nabi Muhammad, kecuali Yesus kan gitu kan ya. Artinya menurutku, ya kalau Yesus datang dan dia benar-benar bikin pengumuman, aku Yesus, gitu kan ya misalnya. Aku yang selama ini kalian kenal dengan nama Yesus, ini yang aku bawa sebenarnya, kalian mau bukti apa? Dan dia nunjukin buktinya. Dan aku pikir bukan hanya orang-orang yang Muslim yang akan mendapatkan benefit daripada itu, tapi lebih banyak lagi yang lain. Coba bayangin ya, aku ngeliat Valentina tuh kadang-kadang mikir begini, gila, seberapa jauhnya orang dari agama sekarang? Atau aku mikir gini, akankah datang satu masa di mana kita sebagai orang Muslim benar-benar make Muhammad itu sebagai label untuk nutupin kebusukan kita?
1: Bukannya udah.
0: Nah itu maksudnya, ketika bencana itu, yang disebutin ayat-ayat Allah mas, yang disebutin Al-Quran, tapi jawabannya adalah, ngapain lu harus menjaga alam? Kan katanya, mengatasnamakan agama. Tapi kan gak sampai level itu tadi. Gak sampai level aku menyalonkan jadi senat, pilihlah aku supaya aku bisa melindungi anak-anak kalian daripada pedofil-pedofil muslim. Kan gak sampai di titik itu kan. Maksudnya aku pikir ya, ya itulah, mudah-mudahan ketika Isa datang atau Yesus datang, aku pikir ya benefitnya banyak.
1: Iya, sangat masuk akal. Ustaz, saya mau ada di topik itu tapi agak geser dikit. Yesus Yahudi. Si apa wilayah tempat Yesus ngajar namanya apa?
0: Yudea.
1: Itu sekarang apa?
0: Sekarang Palestina. Itu yang diklaim sama Israel kan. Jadi yang diklaim sama Israel.
1: Bingung ya. Palestina.
0: Jadi gini ceritanya. Gak apa-apa. Itu bagus. Bingung. Aku jelasin gini. Dulu namanya Kanaan.
1: By the way. Oh ya, oke lanjut.
0: Iya. Kan kita gak ngejar apa-apa kan. Iya. Dulu namanya Kanaan. Setelah Kanaan itu terus kemudian dikuasai oleh orang-orang Romawi. Itu sudah namanya Yudea. Karena ditinggali oleh orang-orang Yahudi lama sekali. Nah setelah namanya Yudea.
1: Ustaz tadi cerita waktu namanya masih Kanaan tuh yang banjir itu tadi kan?
0: Banjir, Abraham, masa Abraham.
1: Masa Abraham.
0: Tahun 2000-an.
1: Makanya Nabi Musa juga dari situ.
0: Nabi Musa itu lahirnya, sebentar. Nabi Musa itu lahirnya di Mesir.
1: Mesir.
0: Kan Prince of Egypt.
1: Prince of Egypt.
0: Nah, jadi lahirnya di Mesir. Okay. Cuman, nah. Menarik kan, kok dia bisa nyampe ke Mesir? Ada ceritanya. Ceritanya adalah, masih ingat tadi Jacob? Jacob lahir di daerah itu. Lantas kemudian dia punya anak, salah satu namanya Yusuf. Yusuf kan dijahatin sama saudara-saudaranya. Akhirnya diambil sama seorang pedagang, dijual ke Mesir. Nah, setelah dia terus kemudian berhasil jadi bendahara, diambillah seluruh keluarganya ke sana. 12 orang itu. Nah, 12 orang itu diambil ke Mesir, maka lahirlah Musa di Mesir. Musa bawa balik mereka ke daerah tanah terjanji.
1: I see. Nah, terus?
0: Nah, kenapa bisa jadi nama Palestina?
1: Iya.
0: Oke. Tahun 100.
1: Off topic dikit, maaf ya.
0: Enggak apa-apa. Tahun 135. Berarti sekitar Yesus kan lahir tahun 1 ya, anggaplah. Tahun 135 ada keputusan penting yang dibuat oleh Romawi. Karena mereka merasa enough is enough. Maka mereka mengadakan satu perubahan besar, yaitu adalah mengusir orang Yahudi dari tanah Yudea, dan ngebanning seluruh Yahudi dari tanah Yudea once and for all.
1: Romawi itu kalau sekarang kan
0: Roma.
1: Iya. Orang Italia.
0: Iya. Mereka ngebanning. Nama kasihannya Hadrian.
1: Dasar banningnya?
0: Dasar banningnya karena mereka bandel. Mereka bikin pemberontakan tanpa henti. Dan Hadrian bilang, enough is enough, kalian gak boleh masuk lagi sini, ban total. Ketika dia ban total, he means really total. Karena benar-benar bukan hanya orangnya di ban, tapi namanya diganti, budayanya semua diganti.
1: Keluarlah nih orang.
0: Keluarlah orang-orang, awalnya namanya daerahnya adalah Yudea, diganti menjadi Syria Palestina.
1: Syria Palestina.
0: Sebagai penghinaan terhadap orang-orang Yahudi. Karena menurut orang-orang Romawi, yang pertama kali mendiami daerah itu adalah orang-orang Peleset.
1: Menurut Romawi.
0: Syria, Palestina.
1: Nah, mereka punya keyakinan orang Peleset adalah penghuni awalnya?
0: Nah, karena mereka baca sejarah.
1: Sejarahnya mereka.
0: Betul. Nah, jadi Syria, Palestina diganti. Dan kota Yerusalem itu diganti nama menjadi Ilia Capitolina.
1: Wow.
0: Ilia itu adalah nama Hadrian, Aelius, nama keluarganya dia, Ilia, Aelius. Capitolina itu adalah triad. Triadnya dewa-dewa Romawi, Jupiter, Juno, dan satu lagi adalah Minerva. Kalau di Yunani, Zeus, Hera, sama Athena. Nah, ini Capitolina. Dibuatin di situ kuil Capitolina, kuil Zeus, kuil Jupiter. Di tempat Bait Suci atau Masjidil Aqsa. Nah, itu 135. Nah, kok bisa 135, mereka balik lagi? Okay. 135. Kok mereka bisa balik lagi sekarang di sana? Karena Umar membebaskan Baitul Maqdis pada tahun 637. Dan sebuah kebijakan
1: dari Romawi.
0: Dari Romawi. Betul. Nah, itu grand plan-nya dibuat oleh Rasulullah 637, Rasul wafat 632, 5 tahun kemudian Umar ngelihat dengan matanya grand plan Rasulullah itu berhasil. Lalu kemudian setelah itu kemudian dia membebaskan itu, immediate dari situ dia membuat satu kebijakan. Yahudi bawa balik ke sini.
1: Wow.
0: Aku juga mikir sih, nyesel gak sih Umar?
1: Kalau tahu kayak gini.
0: Sebenarnya gak sih, karena gini, Zionis bukan Yahudi. Zionis bukan Yahudi. Karena kalau dari John Hopkins itu neliti gen orang-orang di sana, orang-orang Palestina itu gen Yahudinya kental. Jadi gen Yahudi kunonya kental sekali. Jadi orang-orang, kalau misalnya dikatakan native, they are the native. Dan orang-orang Zionis kan datang dari mana-mana. Nah, artinya kalau 637, Umar ketika itu nanya sama orang-orang Nasrani, Yahudi mana ya? Kan sudah lama diusir. Oh, tempat yang dimuliakan Yahudi mana ya? Di sini, dia ngeliat tempat itu kotor. Dijadiin tempat puing-puing, tempat kotoran dan segala macam. Karena orang, mohon maaf ya, orang Nasrani pada saat itu gak suka sama orang Yahudi. Dan kita sudah tahu ya, ya orang Yahudi kan selalu gak disukai. Nah, ketika Umar bersihin, semua Yahudi boleh masuk. Itulah ceritanya kenapa orang Yahudi masih ada, sampai sekarang masih ada.
1: Waktu, ini kalau ngikutin dengan catatan sejarahnya Romawi ya. Peles, apa tadi orang apa?
0: Peleset.
1: Peleset. Peleset itu tadinya tinggal di situ, lalu jadi Yudea karena banyak orang Yahudi masuk. Yahudi yang adalah turunannya Yahuda.
0: Abraham.
1: Ya Abraham. Nah, berapa lama tuh jadi Yudea? Berapa lama bangsa Yahudi masuk ke situ? Kalau emang benar asumsinya Romawi sebelumnya orang Peleset, berapa lama periodenya?
0: Ceritanya agak lumayan panjang karena melibatkan juga Mesir. Karena nanti Peleset ini datang, orang-orang Peleset ini awalnya berasal katanya adalah dari Yunani, the seamen, orang-orang laut. Agak jelimet. Jadi ada orang-orang dari luar datang, namanya Peleset, nikah dan beranak pinak dengan orang asli di situ, yaitu adalah orang Mesopotamia. Karena Abraham kan orang Mesopotamia. Ya, berbenanya, ya. Nah, gabung jadi satu, jadi namanya orang-orang Kanaan.
1: Kanaan, oke.
0: Okay. Kanaan atau orang-orang Yahudi lah gampangnya ya, keturunan-keturunannya. Nah, setelah itu terus kemudian jadilah wilayahnya semenjak itu jadi wilayah Yudea. Jadi wilayah Yudea sudah lumayan lama. Bisa dikatakan orang-orang Yahudi mendiami tempat itu dari sekitar tahun minus 1700.
1: Jadi Romawi kan mengusir karena asumsinya adalah
0: mereka ribut terus.
1: Ribut terus maksudnya ribut terhadap kerajaan Romawi.
0: Iya, mereka aksi terus. Cuma aksinya bukan aksi sembarangan, Mas. Aksinya bunuh-bunuhin tentara Romawi.
1: Melawan.
0: Contoh ya, yang terakhir itu ya, yang tadi pemberontakan.
1: Karena dikonker Romawi kan?
0: Karena dikonker Romawi. Pemberontakan Bar Kokhba itu aja, itu 132 sampai 135 baru selesai. 3 tahun tuh. Nah, sebelum itu ada pemberontakan lain. Oh, Mas pernah ke Roma?
1: Pernah.
0: Kolosium?
1: Iya.
0: Sebelahnya ada Ark of Konstantin.
1: Betul.
0: Di ujungnya ada Ark of Titus.
1: Yang mana tuh ya?
0: Di Via Sacra, ujungnya Via Sacra itu ada Ark of Titus.
1: Saya lupa lagi.
0: Nah, jadi ada dua ark. Satu yang dekat di Kolosium, satunya lagi di ujung. Di ujungnya Via Sacra. Okay. Namanya Ark of Titus. Ark of Titus itu adalah peringatan untuk the sack of Jerusalem tahun 70.
1: The sack of Jerusalem?
0: Jerusalem. Jadi tahun 70 sebelum 135, Yerusalem tuh pernah diratain sama tanah oleh Kaisar Titus. Dan monumen kemenangan itulah yang dipasang di depan Kolosium itu, Ark of Titus. Dan di situ ada gambar jelas bahwasanya mereka lagi bawa tabut suci, Ark of Covenant. Nah, itu dibawa sama orang-orang Romawi. Itu digambarin di Ark of Titus.
1: Politis banget ternyata dari dulu ya.
0: Ya, karena memang mereka ribut terus sih. Karena mereka ribut terus bikin pemberontakan tanpa henti, akhirnya ya udah kata Hadrian, udah aku selesaiin. Mas tahu Hadrian tuh yang bangun apa? Salah satu yang dibangun Hadrian tuh adalah Hadrianum, itu Temple of Hadrianum dia bangun dekat Pantheon, itu dia bangun. Pantheon tuh juga dia yang renovasi.
1: Pantian, oh iya iya, saya ke Pantian.
0: Pantian kan, iya. Jalan kaki ke sana ya.
1: Betul.
0: Iya itu.
1: Satu wilayah. Nah itu saya sangat menyesal tahu ini belakangan, bukan pas kesana. Tapi
0: nanti kita kesana lagi deh, nanti aku ceritain.
1: Ini jadinya, nah peran Yesus dalam konflik ini tuh apa ya?
0: Yesus
1: bukan peran ya, maksudnya bagaimana Yesus? Hmm. Oke, tadi Yudea, terus Yesus ke sana, terus Yesus ngajar, terus pada periode orang Yahudi diusir, Yesus
0: sudah enggak ada. Terus 35 kan?
1: Oh iya, udah enggak ada.
0: Yesus 33 udah selesai. Nah, peran Yesus adalah yang menarik, Yesus justru ngademin. Yesus bilang gini, "Mereka punya kerajaan di dunia. Kerajaanku bukan di dunia ini," kata Yesus. "Kerajaanku di surga." Artinya kalau di zaman Yesus, menurutku ya,
1: Yesus nggak straight konfrontatif gitu.
0: Enggak, bahkan tidak ada politis-politisnya menurutku. Hmm. Jadi dia nggak pengen mendirikan negara sendiri, misalnya kayak orang Muslim zaman sekarang. dia nggak ditanya anti Pancasila atau tidak. Gitu. Artinya menurutku ya, menurutku kayak apa ya, level politiknya itu baru muncul justru ketika Islam. Menurutku ya, Islam tuh sangat politis sekali, sangat politis sekali. Tapi level politik itu tidak aku rasakan ketika di zamannya Isa, karena memang mungkin levelnya berbeda ya. Levelnya dia cuma ngurusin hati, lalu ngurusin bagaimana cara kamu hidup. Dan yang lebih menarik lagi, dia tidak dakwah kecuali kepada orang-orang Yahudi, karena Yahudi itu adalah agama eksklusif yang tidak bisa memeluk itu kecuali lu Yahudi. Dan itu berarti baik keturunan, bukan by converting someone gitu maksudnya. Nah, baru setelah terus kemudian Yesus wafat, murid-murid Yesus diskusi, gimana kalau ada orang non-Yahudi mau ikut ajaran Yesus?
1: I see.
0: Maka ada yang bilang, gak boleh. Kenapa? Ini khusus Yahudi. Ada yang bilang, boleh dong. Setelah mereka berdua berdebat, akhirnya terkenallah satu orang yang berdakwah kepada non-Yahudi, namanya Paulus. Gitu.
1: Yang kelak disebut
0: Paul.
1: The Pope. The first Pope.
0: Iya, the first Pope. Sebenarnya the first Pope Petrus sih sebenarnya.
1: Oh.
0: Tapi ya dia dikatakan sebagai orang cukup penting karena Petrus sama Paulus kan punya pandangan berbeda. Akhirnya Petrus memilih berdakwah di Antioch, lalu kemudian Paulus memilih untuk berdakwah di Izmir.
1: Ya, saya soalnya waktu kalau kita ke Vatikan itu kan makam-makamnya kan ada semua itu di bawah.
0: Betul. Ya. Yang menarik, ini kontroversi nih.
1: Yeah.
0: Tapi menarik. Kan tentang kontroversi kan Mas?
1: Yeah.
0: Orang bilang, sampai sekarang ada banyak sekali ilmuwan yang mengatakan, apakah benar Petrus pernah ke Vatikan? Itu mereka raguin banget. Karena tidak ada catatan sejarah bahwasanya Petrus pernah ke Vatikan. Dan gak pernah dia ngomong sendiri. Dan kalau memang dia kesana, pasti murid-muridnya sudah ngasih tahu bahwasanya Petrus pergi ke Vatikan. Problematikanya adalah, karena Petrus ini punya legitimasi yang sangat kuat dari Yesus. Karena Yesus mengatakan bahwasanya gerejaku akan tegak di atas batu karang. Dan batu karang dalam bahasa Yunani adalah Petros. Petros itu dapat namanya dari situ. Nama aslinya kan Simon. Nah, maka Simon ini dikasih gelar Petros atau Petrus karena dialah yang dimaksud dengan batu karang. Berarti kalau nanti aku sudah wafat, dia yang nanti akan memimpin gereja. Gereja itu dalam arti bukan bangunan. Gereja itu artinya jamaah. Dalam bahasa Portugis igreja. Nah, artinya ketika nanti Yesus sudah wafat, dia yang akan jadi center of Christianity. Nah, orang-orang Romawi mengklaim dia meninggalnya di situ. Maka mereka punya keistimewaan. Maka paus itu selalu pasti berkantor di situ. Padahal sebenarnya paus itu sebenarnya cuma sekedar uskup biasa. Cuman karena ada wilayah istimewa itu adalah Vatikan dan dianggap bahwa Petrus meninggalnya di sini, maka dijadikan tempat yang khusus. Padahal dulu tempat khususnya bukan di Vatikan loh, Mas. Tempat khususnya di mana tau nggak?
1: Di mana?
0: Konstantinopel, Alexandria, Yerusalem.
1: Wow. Pembicaraan ini Ustadz.
0: Iya. Jadi kemana-mana ya?
1: Iya, tapi emang mau nggak mau dengan figur sesentral itu dan pengaruh yang sebesar sekarang, ya mau nggak mau jadi kesana.
0: Oh, sama satu lagi aku lupa. Antioch 4. Alexandria, Konstantinopel, Yerusalem, Antioch.
1: Sekarang apa?
0: Ini empat keuskupan besar. Nah ini soal dipertimbangkan. Roma datang belakangan Mas. Tadi kan kita bahas tentang Vatikan kan?
1: Yeah.
0: Itu tadi datang belakangan tuh. Gak habis-habis ya ini bisa 5 jam nih.
1: Iya enggak, tapi kalau kayak gini itu enaknya dilanjut sama traveling.
0: Ayo.
1: Tapi gua rasa yang gua tahu tentang Nabi Isa itu nambah dan lebih masuk akal sebagai umat muslim karena gue hanya terpapar sama pop culture products dari barat sehingga gue kenalnya Jesus Christ. Kalau di Islam, karena kayaknya kalau di teman-teman Kristen enggak deh.
0: Kenapa
1: di
0: tuh?
1: Di Islam tuh Nabi Isa punya turunan enggak?
0: Nah, jawabannya tidak.
1: Kalau di Islam enggak?
0: Tidak tahu.
1: Tidak pernah diceritain ya?
0: Enggak pernah diceritain. Menariknya gini, pertama aku harus klarifikasi juga. Orang-orang muslim itu punya satu, menurutku ya, salah satu anggapan yang salah. Misalnya, kalau mereka dengar sesuatu yang bersifat Kristen, mereka takut jadi murtad.
1: Oh gitu ya.
0: Contoh ya, dengerin lagu Malam Kudus, oh murtad nih. Harus saya ada tulang nih. Yeah. Nah, misalnya, atau misalnya segala sesuatu yang bersentuhan dengan orang Kristen tuh kayaknya mereka tuh gak mau tuh. Yeah. Ngerasa gak sih mas ada yang kayak gitu?
1: Iya, yeah, betul-betul.
0: Nah, menurutku, jangan pernah berpikir begitu. Termasuk ketika mereka berpikir begitu, akhirnya mereka gak mau mempelajari tentang Isa. Yeah. Karena mereka udah nganggap itu bukan kita.
1: Yeah.
0: Padahal Isa itu kita banget.
1: Yeah.
0: Nah itu sebenarnya, itu yang harus kita ketahui dulu sih. Bahwasanya orang muslim tuh justru lebih berhak ke situ. Nah, dan Rasulullah bilang, ketika dia mendakwai Raja Heraklius, dia bilang begini, Heraklius masuk Islam yuk. Kalau kamu masuk Islam, kamu dapat dua kebaikan. Apa? Beriman pada Yesus dan beriman padaku. Jadi artinya aku tidak mau menghilangkan keimananmu pada Yesus. Aku masuk Islam, aku tidak meninggalkan Yesus. Aku justru melanjutkan apa yang diinginkan oleh Yesus kan gitu kan intinya. Nah, itu yang harus menjadi cara pandang orang-orang muslim.
1: Ya, moga-moga konten ini membantu ke arah sana. Jadi aneh kalau misalkan kita berpikir kayak karena Isa adalah Nabi, Isa adalah Nabi kita, jadi aneh untuk punya kesan kayaknya kayak bukan alergi kayak
0: alergi mungkin bahasa yang tepat alergi
1: kayak ngapain sih lu ngomongin
0: tuan orang
1: gitu kan.
0: Menarik, aku pernah nanya sama temanku kan sekarang kalau orang-orang Kristen kan manggilnya Tuhan Yesus ya aku pernah nanya sama teman-temanku yang Kristen menurutmu kalau Yesus kan punya 12 nabi 12 murid tuh kira-kira murid-muridnya manggil Yesus apa ya di masa dia masih hidup? Masa dia manggil Tuhan Yesus gitu kan misalnya?
1: Iya betul.
0: Kan gak mungkin.
1: Jesus aja.
0: Dia manggilnya guru. Kalau sekarang Ustad. Ustad mau nanya Ustad gitu. Mereka juga begitu dulu. Karena status hubungan antara Yesus dan muridnya adalah guru dan murid gitu maksudnya. Nah baru belakangan setelah kata orang-orang Kristen ketika dia sudah disalib baru dipanggilnya Tuhan Yesus. Ya, tapi itu segera pengetahuan aja sih. Maksudnya supaya untuk menjembatani kita.
1: Ya, silakan belajar sendiri. Tapi Ustaz terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya terkait Nabi Isa.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
3: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saya ini numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
3: Wah lah, mesti yang Raferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ini?
4: Lah kan ya bener dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.

pendengar, sebuah kisah yang mungkin bisa memberikan kita inspirasi. Pada saat akan meninggal dalam kondisi kritis, raja terkenal dari Macedonia, yaitu Alexander the Great atau Iskandar Agung, berkata kepada dokter yang merawatnya, "Ambillah setengah dari kekayaanku. Jika kamu dapat mengantarkan aku untuk menemui ibuku sebentar saja." Sang dokter menjawab, "Jangankan separuh. Bahkan seluruh kekayaan baginda diberikan kepada hamba semuanya. Hamba pun tidak akan mampu menambah satu tarikan nafas." Mendengar jawaban tersebut, air mata pun berlinang di pipi sang raja. Ia berkata, "Seandainya aku tahu begitu berharganya satu tarikan nafas, maka aku tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu hanya untuk mengejar kekuasaan." Kemudian sang raja pun berpesan agar nanti sewaktu diarak dalam peti mati menuju peristirahatannya yang terakhir, ia meminta agar kedua tangannya dikeluarkan, agar setiap rakyatnya dapat melihat bahwa Alexander Agung yang hebat dan mampu menguasai wilayah terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia ini, ternyata harus berpulang dengan tangan kosong, tidak memiliki apa-apa dan tidak membawa apa-apa. Pendengar, kelahiran dan kematian adalah awal dan akhir. Dan yang terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana kita mengisi kehidupan yang ada di antara keduanya. Begitu berharganya sebuah tarikan nafas.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latihan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting for something.
2: Orang Arab berkata, jika seutas tali sudah sangat meregang, niscaya ia akan segera putus. Artinya jika persoalannya sudah kritis, maka tunggulah jalan keluar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran Surah At-Talaq ayat 2. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahalanya. Quran Surah At-Talaq ayat 5. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan kemudahan dalam urusannya. Quran Surah At-Talaq ayat 4. Salah seorang penyair berkata, betapa banyak jalan keluar yang datang setelah rasa putus asa, dan betapa banyak kegembiraan datang setelah kesusahan. Siapa yang berbaik sangka kepada pemilik arsy, dia akan memetik manisnya buah yang dipetik di tengah-tengah pohon yang berduri. Dan Allah pemilik dan penguasa arsy telah berfirman, maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Pendengar, dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, aku sesuai sangkaan hambaku kepadaku, maka ia bebas berprasangka apa saja kepadaku. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa bersabar dan berprasangka baik kepada Allah. Dan yakinlah bahwa setelah kesulitan itu, ada kemudahan. Setelah kesedihan, ada kebahagiaan. Setelah sakit, ada kesembuhan. Setelah kebuntuan, akan ada jalan keluar. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, ketahuilah bahwa pertolongan itu ada bersama dengan kesabaran, dan jalan keluar itu akan selalu beriringan dengan cobaan. Seorang penyair berkata, jika persoalan telah sangat sulit, tunggulah jalan keluarnya, sebab ia akan segera menemukan jalan keluarnya. Penyair yang lain mengatakan, biarkanlah takdir berjalan dengan tali kekangnya, dan janganlah engkau tidur kecuali dengan hati yang bersih. Tak ada di antara kedipan mata dan membukanya mata, kecuali Allah akan mengubah dari kondisi ke kondisi yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Eh, serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kui?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
0: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki srengeng ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
0: Wah lah, mesti yang Raferari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: RDS FM.
2: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
3: RDS FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, terima kasih Mas Adam sudah main di podcastnya Pecah Telur. Mas, kita mau diskusi itu Mas. Jadi Mas Adam kan tentang seorang pengusaha di bidang budidaya ya.
5: Ya.
4: Budidaya di bidang entok. Tapi katanya sebelumnya itu pernah mengalami hutang yang lumayan gitu ya. Lumayan banyak. Dan akhirnya bisa sukses atau menuju lah ya, menuju lunas dengan budidaya entok ini.
5: Iya.
4: Aku penasaran Mas. Hutangnya kan ternyata banyak gitu. Kok bisa punya hutang sampai ratusan juta Mas? Tepatnya 800 juta ini Mas. Itu gimana Mas? Sejarah hutangnya dulu.
5: Lebih tepatnya yang sebenarnya 500 itu hutang dari orang tua.
4: Oke.
5: Terus turun ke selaku orang tua kan single parent Mas.
4: Oke.
5: Terus hutang itu awalnya karena ada ketipu lah.
4: Oke.
5: Ketipu dengan karyawan. Karyawan di usaha pertama, usaha utama saya kan optik.
4: Okay.
5: Nah, di situ dan ketika ada terjadi ketipu itulah, itu orang tua down dan akhirnya mau nggak mau saya pulang ke Blitar dan lagi saat itu saya posisi lagi sekolah di Jogja, di Jogja, terus kabar orang tua seperti itu ya mau nggak mau saya anak tertua dari 6 bersaudara, adik saya perempuan semua, saya laki-laki sendiri, mau nggak mau kan saya yang turun tangan, jadi saya yang menghandle semuanya karena posisi ketika ketipu tersebut orang tua sakit.
4: Masya Allah. Ya,
5: langsung sakit.
4: Orang usaha orang tua yang optik itu berarti bukan di Blitar Mas?
5: Di Blitar.
4: Oh di Blitar.
5: Di Blitar.
4: Oke. Itu. Jadi katanya dua optiknya ya?
5: Saat ini tiga.
4: Saat ini tiga. Oh,
5: sudah tiga.
4: Dulu dua.
5: Dulu sebenarnya ada empat.
4: Ada empat.
5: Cuma yang satu mau saya tutup karena ya untuk sedikit demi sedikit menutup hutang yang itu tadi.
4: Gege. Mas empat. Yang dulu empat itu semua di Blitar atau?
5: Enggak, Tulung Agung, Galek, dan Blitar, terus Malang.
4: Itu mau boleh disebut nama optiknya?
5: Ramadhani Optik.
4: Ramadhani Optik, ya. Nah, katanya orang tuanya di luar, sama nasinya katanya Jawa Barat.
5: Betul, saya sih Jawa Barat. Cuma
4: kok
5: kan
4: usahanya di sini? Gitu?
5: Ketika saya dan orang tua itu ke Blitar tahun 2000. 2011. Tahun 2011 saya sekolah, orang tua merintis usaha optik itu.
4: Di Blitar itu. Enggak ada saudara, enggak ada apapun, ya benar-benar kayak aku orang Jawa Barat ke Blitar gitu, Mas.
5: Iya, betul. Sebenarnya gini sih. Awal mula terjun ke dunia optik, sebelumnya kan orang tua, basic orang tua, kedua orang tua saya itu PJTKI. Punya PT, PJTKI.
4: PJT itu pemberangkatan orang ke luar negeri itu kan Mas?
5: Betul.
4: Okay.
5: Terus satu waktu Bapak meninggal.
4: Innalillahi wa inna ilaihi.
5: Meninggal. Okay. Dan kebetulan Bapak itu kepala keluarga toh. Jadi ketika Bapak meninggal itu jadi dalam rumah tangga langsung oyeng. Karena perekonomian udah benar-benar nggak tertolong. Terus entah gimana ceritanya itu orang tua ngajak ke merantau ke Blitar.
4: Oh, setelah meninggal itu. Awalnya dari Jawa Barat, banyak Jawa Baratnya mana, Mas?
5: Kuningan.
4: Oh, Kuningan.
5: Oke. Dari Kuningan.
4: Berarti aset-aset di sana ditinggalin semua, dijual gitu atau?
5: Iya.
4: Oh.
5: Aset Kuningan, tapi kalau saya sendiri lahir di Jakarta, lebih tepatnya Pasar Minggu.
4: Oke.
5: Okay. Dan PT-nya sendiri, PCTK-nya dulu di Pasar di Jakarta.
4: Oke. Terus pindahlah ke Blitar.
5: Pindahlah ke Blitar.
4: Beli tanah dan sebagainya.
5: Belum ngontrak awalnya.
4: Oh, ngontrak. Ya. Oke.
5: Untuk orang tua punya domisili sendiri itu masih baru. Karena basic orang tua dan saya sendiri itu tempat tinggal itu ntar dulu.
4: Oke.
5: Yang penting memperbesar usaha dulu.
4: Oke.
5: Memperbesar sumber income. Jadi untuk tempat tinggal waktu itu hanya ngontrak. Sekian tahun lalu baru bisa membangun, dan beli tanah dan bangun itu masih baru 4 tahun terakhir ini. 4 tahun atau 5 tahun terakhir ini loh.
4: Awal-awal 2000, tahun 2000 gitu, 20.000. Covid, setelah Covid berarti.
5: Setelah Covid.
4: Oke. Oh, jadi bertempatlah di Blitar, usaha optik itu.
5: Betul.
4: Berarti termasuknya cepat ya, Mas, optik dalam kurun waktu pendek langsung bisa tahun 2011 tadi ya? Iya. Berarti hutang itu hutangnya orang tua. Kemudian hutang orang tua sakit, setelah hutang akhirnya
5: turun
4: ke
5: ahli waris.
4: Mas Yo, perasaannya ditinggali mendapatkan warisan hutang, Mas?
5: Satu sisi mungkin emosi, Mas. Tapi di sisi lain pada saat itu keluarga saya tinggal cuma itu tok. Yang bisa saya ajak ngobrol cuma ibu tok. Adik-adik kan masih kecil semua. Masih kecil dan perempuan semua. Jadi ya gimana ya, mau gak mau lah, Mas. Seandainya kita menyalahkan keadaan kan gak bisa. Menyalahkan orang tua malah bukan solusi. Ya solusinya ya terima apa adanya, dijalani. Yang penting kan ya nyatanya kan masih ada jalan tuh, Mas, sampai sekarang.
4: Tahun berapa itu utangnya?
5: 2016-17 17-18 kalau misalnya. Antara 2016-18 agak lupa saya.
4: Oke, tahun-tahun itu.
5: Soalnya untuk emang benar-benar masa itu masa-masa sulit banget. Jadi kayak di memori, alah wis kali.
4: Iya.
5: Mungkin untuk saat ini seandainya saya mengulang seperti dulu, nggak bisa membayangkan kok sanggup ya.
4: seperti apa waktu itu, boleh kalau mungkin seingatmu, Mas, seperti apa keadaannya, semencekam apa gitu?
5: Serba salah sih, Mas. Soalnya gini, saya maju, modal nggak ada, saya mundur, cari pendapatan di mana lagi? Itu sedangkan untuk kerja di luar, terus terang saya nggak punya basic. Kerja di luar saya ada basic, cuma saya itu tipikal orang yang nggak suka disuruh. Dan saya sendiri sadar diri ketika saya itu seandainya disuruh-suruh nggak terima. Jadi mau nggak mau kan yang sudah ada ini jalankan aja. Sementara jalankan sambil nyari peluang-peluang lain. Nah, ketika 2019 atau 18 itu peluangnya di Entok itu.
4: Oke.
5: Temu di sektor peternakan.
4: Iya. Oke. Waktu itu, Mas, tahun 2017, 18, 19 atau 17 aja lah. Itu Mas Adam usia berapa?
5: Usia berapa ya? Kalau kelahiran saya tahun 98.
4: 98 ya, Mas. Oh, sangat muda sekali. Saya 98 nih, berarti kan ya sedikit belum ada 20 berarti, Mas. Berarti kan
5: belum.
4: 98 itu kalau tahun 2020 kan 22 ya. Itu kan 17 ya. Berarti ya sekitar 19-an.
5: Makanya itu saya cerita di liputan pertama, saya kuliah tapi enggak selesai karena keadaan tersebut.
4: Sangat luar biasa keadaannya. Iya. Oke. Mas, kemudian datanglah peluang di Entok itu. Berarti yang optik ini ya sebenarnya lah gitu ya, pokoknya
5: berjalan
4: pokoknya bertahan gitu aja.
5: Gini, Mas, waktu itu nggak cuma bertahan, saya tetap nyari peluang sampai ya, Mas. Mulai dari marketing, sales, bahkan saya menjual kacamata itu door to door, Blitar, Kediri, Tulungagung. Itu zaman segitu, cuma menjalani itu semua itu sekitar hampir 2 tahun lah.
4: Door to door kacamata itu.
5: Mm-mm.
4: Berarti door-to-door. Ya kayak sales keliling. Ya,
5: betul.
4: Tukang wajan gitu ya, bahwa
5: iya.
4: Ini wajan bagus, berarti ini kacamata bagus gitu. Oh, okay.
5: Ya, menurut saya itu masa-masa paling wah ampun dah.
4: Nah, intinya bagaimana biar omset kan pikirnya kan.
5: Pikirnya omset.
4: Stok yang ada diputerin gitu aja.
5: Oh,
4: ya, ya. Gitu. Ya, maklum sih, maklum. Wajar itu secara otak dagang masuk. Gitu.
5: Iya.
4: Tapi kalau optikmu itu fokusnya ke apa? Kayak itu kan kayak kacamata minus itu kan.
5: Kacamata kir ya. Plus, minus, silinder seperti itu.
4: Berarti dorok-dorok Anda minus gitu.
5: Iya, kita masuknya itu awal dari masuk ke RT. RT, nah di satu desa itu mungkin ada acara PKH atau yasinan. Yeah. Nah, kita masuknya di situ untuk persentase.
4: Persentase.
5: Apa kita punya apa, value kita apa, yang kita jual itu apa, solusinya seperti ini loh. Nah, gitu.
4: Tapi enggak ngangkat, Mas.
5: Gimana?
4: Enggak ngangkat, enggak ngomset waktu itu dengan cara door to door itu enggak ngomset enggak optiknya?
5: Ngomset, Mas.
4: Ngomset ya.
5: Ngomset. Ya intinya bisa untuk bertahan dan untuk hidup lah.
4: Gitu. Bertahan lah ya, bertahan dan hidup
5: sehari-hari.
4: Oke. Kemudian ketemulah peluang di bidang entok. Itu ketemunya gimana?
5: Ketemunya itu ketika saya lihat-lihat YouTube sih, Mas. Lihat YouTube dan di Facebook. Itu kan lagi zamannya. Sebenarnya pas zaman itu saya udah ada hewan peliharaan. Hewan peliharaan entok, ayam itu untuk ngasih makan nasi-nasi sisa gitu loh, Mas.
4: Oh, sudah ada.
5: Sudah ada. Cuma enggak saya sistem sedemikian rupa. Lah, terus seiring berjalannya waktu itu ketika saya jual entok satu ekor. Kan saya itu orangnya sistematis lah, Mas. Jadi ketika kita punya satu entah itu usaha atau apapun, kita buat pembukuan.
4: Oke.
5: Ketemu enggak hitungannya?
4: Nah, walaupun itu skala rumahan ya awalnya.
5: Skala rumahan
4: awalnya. Dicatat ya?
5: Iya, dicatat. Oh,
4: emang rajin.
5: Dari dulu emang saya suka nyatet, Mas.
4: Oke.
5: Terus beberapa kali saya jual itu ternyata ada untungnya. Mungkin karena pakan seadanya ya, Mas. Waktu zaman dulu itu pakan seadanya, pakan nasi sisa, sayur-sayuran dari pasar, tetangga-tetangga ngasih makanan sisa.
4: Iya.
5: Itu untuk keuntungan memang tipis dan seandainya kan kita jadikan usaha, perputaran uang sangat-sangat lama. Karena kan tidak disistematis.
4: Betul.
5: Nah, terus satu waktu saya menjual sekitar 40 atau 70 ekor gitu loh.
4: Berarti udah lumayan banyak nih ya.
5: Udah lumayan banyak. Karena hampir satu tahun itu saya nggak jual sama sekali. Karena kan tujuannya untuk menghabiskan nasi sisa. Nah, ketika saya menjual 40 ekor itu, tak kalkulasi, loh, kok ada nominalnya ini, keuntungannya ada, profitnya ada. Cobalah mulai dari situ, tapi nggak langsung eksekusi, enggak. Mungkin saya berpikir itu sekitar satu tahun setengah lah. Itu ketika menjual motor, menjual motor yang biasanya saya pakai muter, optik. Tapi kan di sisi lain saya sudah ada motor lain.
4: Nah, motornya optik. Motor optik. Ini motor pribadi yang biasa untuk motor optik.
5: Betul.
4: Dijual. Kan sudah ada pick-up-an motor optik.
5: Oke. Itu motor pribadi saya jual. Saya belilah entok jenis jumbo. Nah, pada saat hitungan pertama tersebut itu karena yang saya pakai entok lokal. Entok lokal kan posturnya lebih kecil. Dan dengan entok lokal yang posturnya lebih kecil saja untung. Apalagi kalau entok jumbo. Cuma memang pada saat itu entok jumbo harganya enggak. Karena emang mahal lah. Karena kan populasinya masih sedikit, tidak sebesar sekarang.
4: Apa beda entok lokal sama entok jumbo itu? Seperti apa?
5: Dari segi pertumbuhan jauh berbeda.
4: Lebih cepat ya tumbuhnya.
5: Pertumbuhan lebih cepat. Enaknya bilang itu ketika saya main budidaya di entok lokal, itu masuk usia jual, pengepul mau nerima itu setidaknya usia 4-6 bulan.
4: 4-6 untuk lokal baru bisa dijual.
5: Masuk pasar lah. Kalau orang pasar bilang itu tulang keras.
4: Tulang keras. Memang tulangnya keras itu.
5: Masuk tulang keras. Karakter tulang keras. Kalau usia di bawahnya itu belum masuk. Tapi kalau untuk entok jumbo, pengepul sudah mau ngambil, mau nerima, itu usia 2,5-3 bulan lebih 100 hari sudah bisa.
4: Wah, itu hampir setengahnya ya. Hampir setengahnya. Dengan besar yang sama, dengan pakan yang sama,
5: besarnya berbeda.
4: Besarnya yang entok 6 bulan tadi sama entok yang 3 bulan itu sama.
5: Berbeda.
4: Maksudnya yang lokal 6 bulan kan, kan baru bisa dijual kan 6 bulan. Size-nya katakanlah 2 kilo gitu ya. Saya kira 2 kilo bener ya. Nah, yang entok lokal 2 kilo 3 bulan sudah 2 kilo.
5: Kalau entok jumbo
4: entok maksudnya? Jumbo, entok jumbo.
5: Lebih.
4: Malah lebih?
5: Lebih.
4: Wah, untung banget ya secara secara kita kan untung banget ya.
5: Tapi kalau pada waktu itu enggak ada keuntungan. Karena apa? Pada saat itu saya modal awal itu dapat satu jantan, 4 betina, modal 7.500 berapa itu.
4: Iya kan, untuk investasi.
5: Nah,
4: kan,
5: investasi. Kalau kalau untuk investasi baru masuk.
4: Iya, kan jadi, dari satu betina, satu jantan, 4 betina kan jadi banyak.
5: Jadi banyak. Oke, oke. Jadi kalau untuk jangka panjang untuk investasi lah. Memang pada saat itu sangat-sangat worth it. Nah, mungkin kalau dulu saya enggak eksekusi di entok jumbo dengan nominal yang tinggi, dulu pernah ada tetangga yang bilang duit segitu mending beli kambing. Tapi saya melihat potensi di situ ada. Nah, maka dari itu sampai saat ini yang awalnya dari satu jantan 4 betina, sekarang mungkin kalau untuk populasi saya tidak terlalu ngitung ya Mas. Tapi kalau untuk kandang indukan ada 8 kandang.
4: Oke, jadi yang saya amati adalah atau yang saya terima adalah ketika budidaya apapun atau ilmu di bidang apapun, bisnis di bidang apapun, ketika kita rajin nyatet, kita tahu masuk ya apa modalnya berapa, kemudian untungnya berapa, dicatat dengan teliti, dengan rajin, kemudian kita tahu peluang dan dieksekusi, dan kita tahu hitungannya, itu bisa jadi loh ya.
5: Sebenarnya hampir-hampir semua usaha di bidang apapun, ketika kita ada catatan, itu pasti seandainya memang ada peluang, pasti kita tahu kok. Karena kan ada catatan, betul. Ada catatan, ada siklus sebelum-sebelumnya. Jadi makanya kan kadang ada beberapa kata, kalau orang desa bilang juragan gede lah. Juragan gede bisa ngatur harga pasar, entah itu komoditinya apapun. Karena apa? Juragan besar itu biasanya nggak tahu siklusnya, karena ada pencatatan.
4: Oke. Itu. Udah tahu cara mainnya, udah tahu musimnya karena dia nyatet.
5: Iya betul. Semua itu ada pencatatannya.
4: Jadi ini himbauan juga bagi teman-teman yang budidaya ya. Mereka harus juga sering-sering nyatet.
5: Iya sering nyatet.
4: Niteni. Karena niteni nggak dicatat itu kan gampang lupa Mas.
5: Soalnya gini Mas, kalau orang Jawa, kalau orang Jawa lah terutama anak muda yang dimana budidaya itu kan kita jual hewan. Terus katakan dapat uang sekian juta, yang sekian juta itu sudah dikira apa, si peternak tersebut mengiranya itu uang bisa dimakan semua. Sebenarnya kan enggak, itu ada uang modal, terus marginnya juga ada, dividen juga ada. Kalau saya sendiri membagi keuangan kan ada beban itu berarti modal, modal entah itu modal packing, modal tenaga dan lain sebagainya lah. Terus ada margin. Nah, margin itu masih saya bagi lagi ekosistem namanya. Ekosistem. Ekosistem itu dalamnya ada margin, infak, terus kas, utang.
4: Bayar utang.
5: Jadi ketika kita menjual dapat uang itu 40 juta. Dapat uang 40 juta. Terus modalnya itu 30 juta. Otomatis margin, marginnya itu 10 juta Mas. Nah, 10 juta itu tadi dipotong dengan infak 2,5%, terus dipotong lagi dengan kas, uang kas 2,5%, terus ada lagi tadi ketinggalan residu. Residu itu penyusutan aset. Penyusutan aset kalau di skala FA meliputi kandang, induk. Kan itu aset yang dimana kandang itu kan ada jangka waktu berapa tahun.
4: Betul.
5: Nah, induk pun seperti itu, ada masa akhirnya.
4: Ya, sampai usia produktif sampai tua gitu, berapa tahun gitu.
5: Makanya itu ada yang namanya residu. Penyusutan aset. Itu kalau penyusutan aset 10%. Nah, yang paling besar ini saya masukkan ke hutang. Kategori hutang. Hutang itu dari margin saya masukkan 50%.
4: Oh, setengahnya sendiri.
5: Jadi yang saya makan itu cuma sekitar 20-30% saja yang bisa dimakan loh ya, yang bisa dinikmati.
4: Bener-bener kayak sisanya yang bisa kita nikmati, sisanya dari situ.
5: Sisa dari itu semua.
4: Oke. Ini udah mirip itu loh Mas, sudah mirip pencatatan keuangan di perusahaan Mas.
5: Kebetulan saya kan main saham juga Mas. Tahu. Saham juga.
4: Berarti artinya memang benar-benar budidaya yang benar-benar tinggal money lah gitu, bukan asal kalau wong tani gitu. Apalagi Mas juga main saham ternyata. Jadi udah paham gini-gini. Ada penyusutan aset. Ngeri lah ya. Nah, makanya dari itu hutangnya juga tergerusnya banyak karena 50% dari profit.
5: Iya.
4: di langsung dimasukkan ke hutang. Oke oke oke. Berarti mulai, boleh dibilang Mas, mulai ternak tadi di tahun 2019. Mm-mm. Sekarang udah tahun
5: 2026.
4: Berarti sekitar 7 tahun ya Mas. Mm-mm, ya. Betul. Itu masih konsen terus di Intok, masih oke ini peluangnya. Menurut Mas Adam bagaimana?
5: Kalau untuk sekarang masih oke.
4: Masih oke ya.
5: Terus terang market saat ini ya Mas. Mm-hmm. Hewan saya juga masih kekurangan untuk menyukupi permintaan. Mm-hmm. Terkhusus untuk yang usia panen. Mm-hmm. Nah, itu masih sulit. Mm-hmm. Itu.
4: Oke okay, oke. Okay. Mas, aku pengen roh caranya sampean bermain Intok itu seperti apa sistemnya?
5: Sistem gitu ya.
4: Sistemnya yang saya terapkan itu seperti apa? Cuannya dari mana sih gitu? Oh. Cuannya dari mana? Oke okay, oke. Okay.
5: Kalau untuk masalah cuan Intok sendiri kan saya selaku pemilik mitra. Terus terang kalau untuk karyawan saya paling cuma hanya 1 sampai 2 orang saja.
4: Oh, minim banget karyawan.
5: Sistemnya seperti ini Mas, kalau di skala farm. Ya mungkin pengalaman dari optik ya Mas. Sampai 500 sekian itu kan karena kesalahan di karyawan. Sebenarnya semua sistem itu ada resikonya.
4: Oke. Okay.
5: Tinggal kita menyikapi resiko tersebut. Cuma saya lebih tenang dengan sistem yang saya jalankan di plasma Intok ini. Jadi sistemnya seperti ini. Okay. Kalau untuk karyawan kan kita menggaji dan gajinya segitu-gitu aja.
4: Oke.
5: Okay. Atau jadi rasa kepemilikan si karyawan tersebut kurang ada.
4: Oke. Okay.
5: Karena mau apa namanya? Perilaku baik atau buruk bayarannya sama. Mm-hmm. Tapi dengan kita dengan sistem join kerjasama, contohnya gini, si peternak memiliki lahan, terus saya negosiasi sampean bikin kandang, nanti isinya saya isi, saya ngisi seperti hewan pakan dan sebagainya saya ngisi, kan otomatis disitu si peternak juga modal, saya juga modal.
4: Modalnya kalau peternak kan tadi lahan ya,
5: lahan dan bikin kandang.
4: Dibikin kandang.
5: Dan bikin kandang. Mm-hmm. Untuk saya sendiri modal hewan
4: dan pakan. Nah, oke. Okay.
5: Jadi si peternak dan tenaga, lahan, kandang, tenaga. Terus untuk pembagian profitnya, untuk profitnya sendiri kan otomatis ketemu profit ketika sudah masuk usia jual.
4: Oke. Okay.
5: Ketika masuk usia jual, itu mulai saya ada sistem sortir.
4: Oke.
5: Yang dimana sortir itu yang bagus kita cobalah masukkan ke market penghobi dengan harga yang lebih tinggi. Terus yang kurang masuk penghobi kita masukkan ke market konsumsi. Makanya saya masuk di dua market tersebut.
4: Oke oke oke oke oke.
5: Ketika sudah ketemu keuntungan, itu baru kita bagi hasil dengan cara ada dua sistem 50-50 atau keuntungan bersih milik peternak semua. Tapi saya ngambil untung di awal. Ambil untung di awal itu seperti ini.
4: Oke.
5: Jadi minti hitungannya cash.
4: Oke.
5: Pembelian di awal cash. Terus untuk pakan saya bisa yang nanggung.
4: Pakan bisa.
5: Nanti ketika panen baru potong pakan. Tapi di situ saya langsung mengambil keuntungan. Contoh
4: selisih harga pakan tadi.
5: Selisih harga pakan itu saya langsung ambil di awal. Jadi ketika ada keuntungan bersih dari pengepul sudah langsung saya serahkan ke
4: pengepul.
5: Ke peternak.
4: Sorry. Oke.
5: Ada dua sistem.
4: Oh, sangat fair sekali menurut saya ini Mas. Jadi bisa milih gitu ya.
5: Iya.
4: Oke.
5: Tapi dengan semua itu kan ada hitam di atas putihnya Mas. Itu. Jadi seandainya setahun ini pakai sistem yang mana atau 6 bulan ini pakai sistem yang mana.
4: Oke.
5: Jadi berikutnya diperpanjang lagi dengan sistem yang seandainya mau ganti sistem, monggo.
4: Siap. Nah, oke. Mas, sejak kapan menggunakan ini kan apa mitra plasma tadi namanya? Sejak kapan menggunakan sistem plasma ini, Mas Amen, Mas?
5: Mulai keteteran itu, maksudnya saya sendiri nggak ngatasi lah, karena kan usaha utama itu optik ya, Mas.
4: Oke.
5: Okay. Itu kalau nggak salah tahun 2022 apa 23 itu lupa saya. Masih belum lama kok untuk sistem plasma ini.
4: Awalnya kan juga di budidaya sendiri gitu ya. Jadi sendiri. Kayak dari tadi beli yang satu jantan, empat betina tadi,
5: terus saya kembang
4: biakan sendiri.
5: Dijual-jual saya jual sendiri. Dulu itu belum pasarnya belum terlalu banyak karena apa? Relasi saya terbatas. Okay. Tapi kan seiring berjalannya waktu, permintaan bertambah, relasi juga bertambah, otomatis mau enggak mau saya juga menggeret plasma.
4: Oke. Seperti itu. Waktu itu di sebelum tahun plasma itu di titik berapa populasinya sampai
5: mulai plasma?
4: Mulai plasma.
5: Induk 150, induk 150 pembesaran sekitar 500-an lah. Itu saya sudah mulai kesulitan membagi waktu dengan usaha yang lain.
4: Itu 500 itu banyak memang, Mas. 500 yang pembesaran, induk yang 150 itu menurutku wis wake.
5: Tapi nganu, Mas. Kalau menurut saya sebenarnya suatu hal yang simpel karena kan kita pakai pakan yang efisien. Pakai itu ngasih makan cuma kadang sehari dua kali, kadang-kadang sehari sekali, bahkan

0: saya nyari pasar. Intinya saya membuat plasma agar saya bisa fokus untuk mencari pasar. Dimana-mana kan usaha itu kalau kita menjalankan sendiri mau berkembang susah, Mas. Kita harus mengajak, menghandle orang.
1: Menarik. Kemudian fokuslah di plasma. Kalau sekarang, Mas, sekarang udah berjalan saat ini, mulai plasma tahun 2022 tadi ya. Sekarang 2026 itu plasmanya ada berapa sekarang?
0: Untuk indukan ada 8 kandang, terus untuk pembesaran ada 13.
1: Berarti 8 itu di plasma semua?
0: Oh. 8 kandang itu di plasma semua. Dengan yang, populasi yang berbeda-beda.
1: Oke. Yang di tempatmu sendiri?
0: Di tempat saya kan cuma gudang, Mas.
1: Oh, sekarang gudang enggak ada?
0: Ada, tapi cuma gudang ketika ada hewan sisa dari permintaan rutinan, baru kita tampung di gudang.
1: Oke. Soalnya sisa nengkinnya saya gitu ya.
0: Terus kadang-kadang ada pengepul pocokan. Pocokan itu gak tentu lah.
1: Iya,
0: rutin. Itu kadang-kadang seandainya kita ada sisa baru kita diambil. Tapi kalau gak ada sisa ya gak kita kasih barang, gak ada sisa.
1: Iya.
0: Jadi yang kita utamakan tetap yang rutinan dahulu.
1: Oke. Yang plasma ada 8 kandang indukan. Yang tadi yang pembesaran ada
0: 13.
1: 13. Oh, enggak begitu banyak ya secara nominal ya. Mungkin luasnya juga banyak gitu ya.
0: Sebenarnya gini, Mas. Sebenarnya lebih efisien. Saya udah punya celah di situ karena apa? Ketika plasma terlalu banyak, maintenance-nya saya kerepotan. Makanya mungkin terrealisasikan tahun depan apa tahun kapan lah. Memperkecil plasma, mempersedikit plasma, tapi populasi memperbesar. Jadi sedikit, menghandle orang, tapi populasinya besar semua. Maintenance-nya saya lebih mudah.
1: Iya, karena kan terkait sama trust sama orang kan,
0: betul.
1: Ya.
0: Betul. Sedangkan saya mencari, kalau perusahaan bilang manager lah, untuk menggantikan saya untuk survei-survei tempat itu belum ada, belum dapat. Beberapa kali ngelobi teman-teman, banyak kan nggak mampu. Itu
1: plasma terjauh, Mas, dari mana?
0: Plasma terjauh ya masih Blitar semua.
1: Blitar semua.
0: Ya, soalnya emang tujuannya Blitar semua karena meminimalisir resiko, Mas. Soalnya kan kita menanam modal di situ.
1: Oke.
0: Makanya untuk plasma diutamakan area Blitar terlebih dahulu.
1: Misalnya kayak Tulungagung gitu nggak terima berarti?
0: Kalau untuk Tulungagung ada, cuma bukan sistem plasma, cuma peternak rutinan. Setiap berapa minggu sekali atau setiap berapa bulan sekali beliau ambil, sekalian pakan, sekalian panen, sekalian mintinya. Itu.
1: Oh, berarti yang sistem yang nomor 2 tadi?
0: Bukan, itu bukan mitra, Mas.
1: Bukan
0: di luar mitra, cuma peternak beli lah.
1: Peternak beli.
0: Jadi beliau beli minti, anakan, beli pakan sekalian. Nanti kalau ada bakul, bakul yang langsung ke lokasi, dan untuk keuangannya saya nggak mau tahu. Nggak ada pembagian apapun.
1: Oke. Lepas lah ya.
0: Lepas, seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi itu namanya masuk ke peternak rutinan.
1: Peternak rutinan.
0: Bukan plasma.
1: Yang rutinan banyak di tempat jenengan?
0: Insya Allah banyak, luar pulau juga ada lagi.
1: Oke. Kalau itu kan memang kayak orang beli bibit, beli pakan, mungkin konsultasi juga boleh.
0: Iya, seperti gitu.
1: Iya.
0: Jadi ada peternak rutinan, ada plasma.
1: Oke. Nah, ternyata dari Entok ini itu bisa membantu melunasi begitu ya. Betul gitu, Mas, infonya ya?
0: Betul.
1: Melunasi hutang yang tadi sampai 500 atau 800 sebenarnya tadi?
0: Awalnya 500.
1: 500 yang hutang keluarga. Terus yang 300?
0: Saya sendiri. Kesalahan saya sendiri emang.
1: Apa itu?
0: Ya untuk bertahan awal itu, Mas.
1: Itu. Bertahan awal belum, ketika belum ada Entok itu?
0: Nah, betul.
1: Kok sampai 300?
0: Spekulasi lah, Mas. Namanya anak muda toh.
1: Iya.
0: Waktu itu kan saya belum nikah. Terus saya kan tipikal orang yang ambisius toh, Mas. Jadi terlalu besar spekulasi, ternyata yo enggak mampu. Pokok setelah itu langsung COVID. Wah, dan rasanya enggak karuan. Baru ambil lagi malah kena COVID, yo enggak sesuai ekspektasi.
1: Itu di bidang optik juga.
0: Bidang optik sama ayam.
1: Oh.
0: Kan memang saya dari awal cerita itu, tapi ayam itu enggak banyak, Mas. Enggak saya, kalau orang Jawa bilang enggak ditenani lah. Enggak saya totalitaskan karena untuk keuntungan lebih menguntungkan Entok. Sebagian di awal itu ada, dari 300 itu kan ada sisa. Makanya itu saya totalitaskan di Entok.
1: Oh, iya.
0: Jadi yang 300 itu untuk bertahan. sambil untuk riset. Nah, betul. Soalnya kan namanya juga belajar ya, Mas, butuh modal.
1: Iya, iya, iya.

0: Oke, dari 800 itu sekarang sisa berapa dari Entok nih?
1: Kalau sisa berapa ya, Mas? Yang pasti tinggal 1 tahun lebih dikit mungkin.
0: Itu gimana kok? Cicilan atau seperti
1: cicilan.
0: Apa? Di perbankan? Oke.
1: Itu.
0: Kurang 1 tahun, habis ini merdeka nih, habis 1 tahun. Nanti 1 tahun saya undang lagi, Mas. Oke. Wah, ternyata bisa ya, dari Entok, Masya Allah bisa. Kalau sekarang ditanya nih, kalau Mas Adam ini sekarang fokusnya di Entok atau di Optik, itu yang utama yang mana, Mas?
1: Untuk saat ini Optik sudah saya ganti atas nama istri.
0: Oh gitu.
1: Karena istri juga kan sudah lulus kuliah, otomatis sudah ada yang membantu. Okay. Jadi atas nama sudah saya kasihkan istri. Saya sementara ini fokus di Entok.
0: Oh, gitu. Berarti Optik yang ngelola semua manajemen sama istri.
1: Betul.
0: Oh, sama fokus di Entok.
1: Gitu.
0: Totalitas di Entok.
1: Totalitas.
0: Siap. Mas, kalau boleh dibilang perputaran uang di Entok yang jenengan kelola sekarang berapa bulanannya?
1: 100 lebih lah.
0: Oh ini 100 lebih.
1: Tapi
0: ya,
1: kan itu omset.
0: Oh iya, putaran uang.
1: Iya, putaran uang omset.
0: Iya. Itu. Ih, lumayan ya, Mas. Bulanan Entok akeh ya.
1: Yang penting kan kalau saya itu populasi, Mas. Main tunas sebesar. Sebenarnya apalagi kalau pas dapat pembeli yang nyarinya hobi. Namanya hobi berapapun kan berangkat lah.
0: Oke. Kalau sekarang ditanya populasi, sekarang populasinya berapa? Tadi kan ada 8 indukan sama 13 pembesaran. Total populasi?
1: Ini arah-arah toh ya, Mas?
0: Arah-arah
1: itu sekitar 800 sampai 1000-an mungkin.
0: Oh.
1: Indukan.
0: Ya, indukannya.
1: Indukan.
0: Kalau yang pembesaran?
1: Pembesaran, waduh itu malah harus ngitung sih, Mas. Soalnya kan
0: ya?
1: Banyak. Yang pasti banyak. Soalnya kan yang pasti itu setiap bulan. Saya sendiri menetaskan Entok itu 500-500, berarti kurang lebih 3-5 ribu lah.
0: Banyak loh, setiap bulan.
1: Setiap bulan
0: 3-5 ribu
1: ekor.
0: Iya. Berarti kan kali 3 kalau pembesaran kan?
1: Iya, dikali 3
0: sekitar 15 ribuan lah. 3
1: sekali putaran
0: 10-15 ribu sekali putarannya, lumayan juga. Oke. Nah tadi kan ada juga yang hobi, ada juga yang konsumsi, itu bedanya seperti apa?
1: Kalau untuk hobi, yang pasti marketnya berbeda. Satu, yang kedua, untuk hobi itu mulai dari postur entoknya, terus bobotnya juga dilihat. Katakan kalau di dunia kontes itu ada pengukuran, pengukuran entok jantan dengan panjang 1 meter. Nah itu otomatis seandainya kan entok pembesaran kita ada yang tembus 1 meter.
0: Selama 3 bulan itu?
1: Itu enggak dijual konsumsi. Kita sendirikan. Kita coba jual ke market penghobi. Seandainya kan belum laku, tetap kita besarkan, kita jadikan induk untuk regenerasi indukan berikutnya. Itu kan setiap setahun atau 2 tahun lah. Itu ada induk yang afkir. Nah jadi untuk mengganti induk afkir itu tadi.
0: 3 bulan 1 meter ya, Mas ya?
1: Ah, benar. Biasanya kalau untuk 3 bulan tembus di 95 cm sampai 1 meter juga ada. Nah, ketika usia panjang, Mas. Nanti ketika usia 100 lebih apa namanya? Usia di usia 6 bulan itu baru bisa sampai 1 meter lebih.
0: 1 meter kan segini, Mas ya? Segini ya?
1: Iya.
0: Panjang banget ya entoknya.
1: Panjang, Mas. Itu untuk pengukuran sendiri dari paruh sampai ujung kaki. Ya, itu untuk dunia kontes.
0: Iya. Pokok di jembreng gitu sampai 90 cm nih. Ada prospek nih gitu.
1: Ya betul.
0: Prospek.
1: Jadi ketika ada yang tembus prospek, kita sendirikan. Entah itu betina maupun jantan.
0: Kalau masuk penghobi itu berapa kali harganya dari yang konsumsi?
1: Enggak ada nomin.
0: Enggak ada patokan ya?
1: Enggak ada PA. Kalau anaknya bilang sanjeplae kita.
0: Rata-rata aja.
1: Mungkin kalau panjang ngomong kualitas ya, Mas. Di kualitas itu kalau untuk spek breeding itu standar produksi lah. Itu 1 jantan 3 betina kalau di Alfam sendiri dinominalkan 1.500.000. Itu untuk spek standar. Nanti kalau untuk spek di atasnya, panjang yang panjang tembus 1 meter lebih, itu harganya lebih tinggi lagi. Seperti itu.
0: Kalau entok biasa yang tadi enggak yang konsumsi?
1: Untuk konsumsi
0: harganya berapa?
1: Kalau untuk
0: per 3 bulan itu.
1: Per 3 bulan. Jadi jantan harga mulai dari 80 sampai 120. Itu untuk di pengepul. Untuk betinanya biasanya 40 sampai 60. Itu per, Perekor.
0: Perekor ya.
1: Itu untuk market konsumsi.
0: Jauh memang ya kalau jauh. Masuk hobi ya.
1: Jauh kan kalau hobi target marketnya orang suka mas.
0: Iya, suka. Oke. Plasma udah. Kunci budidaya entok mas, itu bagaimana menurut mas? Kunci budidaya entok biar apa ya? Ya biar untung gitu.
1: Yang terutama kandang sih mas. Kandang kualitas pakan. Terus ya yang pasti ya ilmunya dulu lah.
0: Oke. Okay.
1: Yang paling rawan itu anakan mas.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan saya sendiri itu dalam satu tetasan masih tetap ada tingkat kematian.
0: Okay.
1: Karena emang sesulit itu untuk anakan. Tuh, jadi selain itu sendiri si peternak wajib ya itu tadi pencatatan. Mencatat antara barang keluar masuk, perputaran keuangan. Jadi kita tahu ada untungnya apa enggak. Seandainya kan enggak ada untungnya, kita bisa evaluasi. Entah evaluasi dari pakan, dari perawatan dan sebagainya. Seandainya kan enggak ada pencatatan, gimana kita mau tahu evaluasinya, mas?
0: Iya. Dari minti, dari pencatatan, dari kandang. Yang paling utama
1: pencatatan. Karena kalau nggak ada pencatatan kita nggak bisa evaluasi kesalahannya di mana.
0: Berarti ngelakoni catat evaluasi.
1: Lebih tepatnya saya nggak nyatat sih mas. Ya nyatat sih masuk di Excel langsungan. Itu kan sistemnya pakai Excel.
0: Iya. Oke. Pakan nggak begitu penting pakan.
1: Pakan tetap penting mas.
0: Penting, ya?
1: Tapi kan seandainya kan pakan itu kita nggak sesuai kualitas. Nggak bakal tahu kalau nggak ada pencatatannya.
0: Oke. Core of the core nyatet gitu ya.
1: Core of the core pengen nyatet
0: apapun
1: mas.
0: Apapun itu. Gitu.
1: Catatan. Jadi kita tahu penyakitnya di mana, kesalahannya di mana.
0: Karena kalau nyatet kan kelihatan ini kutunya 3 bulan ini harus berat sekian, ini kok nggak berat sekian. Gitu.
1: Dan untuk apanya katakan ya, ada gitu. Kenakalan di plasma, ketahuannya dari catatan itu mas.
0: Iya. Mas kalau kandang yang bagus seperti apa?
1: Kalau untuk entok sendiri sih kurang lebih hampir sama dengan kandang bebek. Kalau saya sendiri pakai konsep kandang bebek, cuma isinya diisi entok.
0: Mas itu kan kalau kita bicara budidaya kan mungkin sama-sama aja, semua mungkin ya gitu-gitu ilmunya.
1: Yeah.
0: Ada nggak hal-hal mungkin kalau di pecatelo kan kaitannya sama spiritual gitu.
1: Oh,
0: spiritual
1: gitu.
0: Yang jenengan lakukan ini apa sih biar usahanya juga lancar? Ada nggak? Atau amalan atau apa gitu?
1: Kalau amalan sih nggak ada mas, cuma apa ya? Kalau untuk spiritual mungkin saya cuma puasa sama bakti ke orang tua itu doang.
0: Oke, tadi yang awal tadi ya sama orang tua tadi.
1: Bakti orang tua.
0: Kalau puasa apa mas puasanya?
1: Puasa Daud saya mas.
0: Wush. Satu hari puasa?
1: Satu hari enggak.
0: Udah lama dilakukan?
1: Berapa tahun yang udah lama?
0: Berapa tahun itu enggak mandek mas? Gitu terus?
1: Yo mandeknya itu ketika hari-hari diharapkan puasa doang.
0: Wah, masya Allah.
1: Makanya ketika kemarin pecah telur dijadwalkan hari Senin, saya berani berangkat karena pas enggak puasa.
0: Ini hari ini kan hari Senin kan?
1: Iya, pas enggak puasa.
0: Puasa, enggak apa-apa, ngombe kan tadi.
1: Iya.
0: Kalau puasa kenapa mas, lemes kan? Atau sungkan?
1: Effortnya beda mas.
0: Oh, gitu.
1: Lebih ke malesnya datang lah.
0: Berarti kalau pas puasa itu menyedikitkan aktivitas atau seperti apa?
1: Kalau saya kalau pas waktu puasa aktivitasnya lebih fokus di malam. Begitu. Jadi teman-teman ternak juga yang entah itu ada setoran totalan di rumah atau di mana, itu kalau pas wayah puasa kebanyakan malam.
0: Gitu. Kenapa mas melakukan itu?
1: Kalau saya sendiri nggak mau kerjaan menyibukkan ibadah saya mas.
0: Gitu,
1: dari dulu emang biasanya begitu.
0: Oke. Memang basic agamanya kuat ya.
1: Nggak juga sih.
0: Dan kan seperti itu kan kuat kan. Nggak mau aktivitas usahanya
1: mengganggu
0: ibadah. Ibadahnya. Oke.
1: Soalnya gini mas, kebetulan saya kan perokok dan ngopi.
0: Iya. Yeah.
1: Katakan namanya orang kandang ya mas. Katakan kita survei kontrol kandang mitra.
0: Oke.
1: Ternyata sampai lokasi udah dibuatkan kopi dan sebagainya. Nah itu cobanya datang. Nah daripada penyakit, biasanya malam kalau untuk kontrol kalau ketika pas puasa.
0: Iya.
1: Cuma nggak setiap hari. Kadang-kadang kalau kepepet tetap kita berangkat.
0: Oke.
1: Cuma saya ngabari ke mitra hari ini pas wayah libur. Nah, itu ya sudah paham.
0: Mas, manfaat apa yang saya mendapatkan ketika puasa Daud selama itu?
1: Manfaat, lek sing tak rasakan mas yo.
0: Ya.
1: Tingkat emosi saya berkurang.
0: Tingkat?
1: Emosi terus, karena kan gini, di usaha seandainya kan kita Kebetulan kan saya dulu kuliah sebentar itu psikologi.
0: Oke.
1: Nah, ambisi itu kan datangnya dari emosi tuh mas. Nah, ketika saya puasa berkepanjangan gitu, emosinya menurun, ambisinya juga seimbang dengan apa ya, feeling lah.
0: Itu.
1: Makanya dari hal sepele bisa menemukan peluang yang memungkinkan.
0: Jadi kayak lebih terkontrol, lebih tenang gitu ya maksudnya.
1: Lebih terkontrol, lebih tenang.
0: Oke. Begitu manfaat psikologi.
1: Untuk psikologi.
0: Ada lagi manfaatnya?
1: Kalau yang utama itu mas, soalnya ya, di mana kita katakan mencari uang tenang lah, mood pas bagus mencari uang, pasti
0: dapatnya ya?
1: Banyak. Dicoba aja lah. Ketika kita nyari uang, ketika moodnya buruk, entah itu di rumah berantem sama istri kayak berangkat kerja, saya jamin nggak maksimal.
0: Iya. Awalnya panas, gerusa-gerusu.
1: Nah, betul.
0: Dengan ambil keputusan nggak pakai data,
1: nggak benar,
0: nggak tenang, nggak bener gitu-gitu ya. Betul. Pengaruhnya di situ.
1: Pengaruhnya di psikologi itu.
0: Masya Allah. Selain juga dapat pahala. Oke. Kalau orang tua seperti apa? Kalau baktinya Mas Adam terhadap orang tua itu seperti apa sih? Kalau ditanya seperti itu bagaimana?
1: Gimana ya mas? Jadi intinya kalau saya sendiri untuk saat ini, orang tua butuh, kita berangkat lah. Soalnya kalau saya pernah dengar satu podcast antara siapa lupa.
0: Oke.
1: Kan ada tuh mas, istri kehilangan suami namanya janda.
0: Iya. Yeah.
1: Suami kehilangan istri namanya duda. Anak kehilangan bapak namanya yatim. Ibu kehilangan apa? Anak kehilangan ibu namanya piatu. Tapi orang tua kehilangan anak. Gak ada namanya apapun kan?
0: Gak ada namanya.
1: Itu saking dalamnya maksud semua itu. Karena kalau orang tua sampai kehilangan anak, sangat tidak lazim lah kalau menurut saya. Makanya terusnya orang tua saya kerasnya banget mas. Keras banget. Bahkan sering cekcok. Tapi mau bagaimanapun, itu tetap orang tua saya yang melahirkan saya. Apalagi saya laki-laki dari 6 bersaudara. Laki-laki sendiri.
0: Adikmu 5 berarti.
1: Oke. Dan anak pertama.
0: Oke. Itu. Ibu bagaimana kabarnya sekarang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya mas? Sudah sembuh dari sakitnya itu?
1: Sudah sembuh. Sudah mulai membaik.
0: Oke. Tapi gak ngurusin usaha optiknya itu?
1: Kadang-kadang ikut nimbrung untuk ngobrol-ngobrol solusi lah mas. Solusi ketika ada kendala-kendala. Terus terang emang dari kecil saya itu didikannya dagang. Basic orang tua ada pengusaha semua. Jadi yang enak diajak sharing untuk saat ini istri dengan orang tua. Itu. Karena basicnya dagang semua. Kita kan namanya usaha kan pasti ada trouble atau masalah tengah jalan tuh mas. Itu yang sering saya ajak ngobrol itu ibu atau istri. Dan kebetulan saya dari kecil itu di keluarga lebih sering berkecimpung dengan wanita. Karena ibu dan adik-adik saya kan perempuan semua. Nah betul, makanya betul. Gimana ya lebih kayak meratukan wanita lah kalau saya sendiri terus terang.
0: Iya. Aku jadi kebayang ketika saat terpuruk tadi punya hutang dan enggak tahu harus bagaimana itu berarti ya banyak juga yang harus diemban ya, ada 5 adik di bawahnya ya. 5 adik dan 1 ibu.
1: Kalau adik kebetulan yang 2 itu kalau orang Jawa bilang di Mongne lah. Yang 1 di Bali bahkan saat ini.
0: di diopeni dulure
1: diopeni saudara. Terus yang 1 di Sumatera ikut adik daripada bapak.
0: Oke. Tinggal yang ikut di militer berapa berarti?
1: 3.
0: 3 ya. 4 sama sampean.
1: 4 sama saya.
0: Oke, Mas. Next mau apa lagi nih? Yang Mas Adam lakukan di bisnisnya mau apa lagi?
1: Kalau untuk rencana mas ya, untuk saat ini mungkin saya lagi belajar di dunia ekspor. Soalnya kan saya gini, prinsip saya dalam bidang usaha, jangan menaruh telur di satu tempat. Tapi kalau bisa, kalau kan ada suatu pepatah, kalau mau sukses di bidangnya, fokus satu bidang tuh mas. Nah kalau saya pribadi, mungkin benar, tapi mungkin juga kurang tepat. Nah, dari optik ketika optik sudah mulai berjalan, baru saya lompat ke entok. Mm-hmm. Nah, dan untuk saat ini entok kan sudah mulai sedikit demi sedikit, kalau orang kita bilang semi autopilot lah. Mm-hmm. Nah, mungkin untuk saat ini saya belajar di bidang lain. Nanti ketika sudah entok sudah benar-benar settle, mm-hmm. sudah bisa benar-benar bergerak tanpa harus saya terjun, mm-hmm. baru saya melompat ke yang saya pelajari saat ini.
0: Ekspor itu, ekspor bidang apa rencananya?
1: Kemarin itu survei-survei kelapa, kokopit itu sama olahan bambu.
0: Oke, mantap. Intinya jangan pernah puas di satu bidang. Nah, ketika bidang itu sudah mentok, sudah anu, ya udah kita melebarkan sayap.
1: Iya, karena setiap usaha itu ada masanya, Mas.
0: Betul.
1: Usaha ada masanya. Kita contohkan salah beberapa perusahaan kan banyak sekarang, perusahaan-perusahaan besar yang gulung tikar kan banyak. Tuh, karena setiap usaha itu pasti ada masanya.
0: Oke. Semoga sukses terus Mas Adam, terus bisnisnya apapun terus sukses di bidang entok juga terus bertumbuh. Tapi saya kira entok masanya masih panjang. Nanti ekspor juga kepegang, optiknya juga nambah cabang.
1: Ya, amin.
0: Oke, terima kasih sudah hadir juga di Pecah Telur. Closing statement dari Mas Adam untuk penonton Pecah Telur.
1: Aduh.
0: Aku kaget ya, Mas.
1: Apa ya gini. Okay. Ya, kalau untuk saya menurut untuk masukan saya sendiri ya, Mas. Anak muda itu jangan puas dengan satu ekspektasi. Okay. Tapi ketika ekspektasinya enggak tercapai, jangan gampang buntu. Kan untuk saat ini banyak tuh, Mas. Gen Z yang bunuh diri. Jangan bundir lah intinya. Hidup masih panjang kok. Makan nasi, Mas, hati masih enak.
0: Entok cari-cari juga enak.
1: Enak banget itu, Mas. Itu. Jadi jangan puas dengan satu bidang lah intinya.
0: Okay,
1: puas dengan pencapaian sekarang, karena belum tentu pencapaian saat ini itu masanya panjang.
0: Terima kasih Mas Adam. Sampai jumpa di next episode teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara pedok kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
3: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saya ini numpak mobil lah.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
3: Wah lah, mesti yang Rafael lari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Sibarkas, program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 10

0: Santo Cobamba. RTSFM.
1: Ada perkataan bagus dari Ali bin Abi Thalib, "Maya suruni in mitu tiflan fa'akbur hatta a'rifa rabbi." Kalau aku bisa milih, aku ingin sekali diwafatkan dalam kondisi tua, supaya aku banyak belajar terhadap setiap lintasan takdir yang Allah berikan kepadaku, dan supaya aku belajar mengenalnya sebelum aku bertemu dengannya. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah, panjangkanlah umurku dalam taat, supaya aku semakin banyak mengenal betapa sempurnanya engkau ketika mengatur kehidupanku. Orang yang berprasangka baik kepada Allah, dialah orang yang gembira ketika dia berjumpa dengan Allah. Orang semacam kita, Pak, sudah melewati berbagai macam peristiwa dan berbagai macam momentum dalam kehidupan. Kita pernah mencintai, kena pernah dicintai, kita pernah ditipu, kena pernah didolimi, semuanya pernah kita lewati. Dan semuanya itu menjadikan kita semakin paham. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita, semakin kita mengenal Allah, dan tidak ada kekuatan paling besar pada kehidupan kita kecuali adalah Allah. Orang yang kenal dengan Allah adalah orang yang paling siap berjumpa dengan Allah. Sehingga ketika kita diberikan umur yang panjang, kita tidak membenci kematian. Janganlah kita membenci kematian, karena kematian itu tidak layak untuk dibenci. Siapapun yang membenci kematian, maka dia secara tidak langsung benci bertemu dengan Allah. Dan siapapun yang dia benci bertemu dengan Allah, Allah pun akan lebih benci berjumpa dengannya kalau dia membenci kematian, ketika dibalik kematian itu mempertemukan dirinya dengan Allah. Makanya Allah tidak mengatakan kata mati kecuali dengan diksi yang sangat indah di dalam surat Al-Fajr. Apa itu diksinya? Allah mengatakan kematian bagi kita orang yang beriman itu dengan sebuah diksi, dengan kata pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu menuju kepada Allah dalam kondisi kamu ridha kepadanya dan dia pun ridha kepadamu. Dan Allah menggunakan diksi kata pulang. Bapak dan ibu pernah enggak ngerasain? Kenapa Allah tidak mengatakan matilah kamu dalam kondisi Allah ridha kepadamu? Enggak. Tapi Allah mengatakan pulanglah kamu. Karena sesungguhnya kalimat pulang itu kalimat yang menawarkan kepada kita kehangatan dan kerinduan yang terobati ketika kita pulang. Makanya kita masih ingat dulu ketika kita SD, ketika masuk ke kelas baru meletakkan tas kita, tiba-tiba teman kita berkata, berbisik, hari ini pulang pagi, gurunya rapat. Dan ternyata ketika jam 9 ada bel panjang, kita senang sekali. Dan kita langsung teriak di gerbang sekolah. Moga-moga tiap hari bu guru rapat. Gitu. Karena kita senang dengan kata pulang. Makanya kalau kita tidak senang dengan kata pulang, kenapa itu kita tidak senang dengan kata pulang? Inilah yang menjadikan kita senantiasa minta panjang umur, supaya kita belajar dalam setiap takdir Allah, supaya kita tidak membenci kematian. Ustaz, bukankah kematian itu sesuatu yang menakutkan? Ada adab kubur. Ada tempat ketika kita ditinggalkan di dalam tanah dan diuraikan oleh cacing. Kita jangan hanya mikirkan kematian itu dari sudut pandang yang terbatas. Memang betul kematian itu ada gundukan tanah. Ada tempat yang kita ditinggalkan seorang diri di dalam kubur. Tapi kita ingat ada sisi-sisi lain yang ada pada kehidupan setelah kematian kita. Makanya kalau boleh saya menyampaikan ilustrasi. Ada ilustrasi yang bagus sekali. Ilustrasi itu disampaikan ulama. Kalau kita membayangkan kematian, harusnya itu sebagaimana ketika bayi membayangkan kehidupan dunia sebelum dia lahir ke dunia. Dalam satu ilustrasi, ibu dan bapak, misal ada dua bayi di dalam perut ibunya, di dalam rahim ibunya. Dua bayi itu berkata, kamu tahu enggak ada kehidupan setelah kehidupan kita di dalam rahim ini? Bayi yang satunya ngomong, memang masih ada kehidupan setelah kehidupan di sini? Ada. Namanya apa? Namanya kehidupan dunia. Ah, dunia menakutkan, menyeramkan. Di situ ada kejahatan, di situ ada kedzaliman, di situ ada panas, di situ ada terik, di situ ada kelaparan. Bayi yang satunya berkata, memang betul. Tapi kamu jangan lupa, Di tempat yang nanti kita bertemu dengan dunia, ada seorang wanita yang sangat mencintai kita, lebih daripada kita mencintai diri kita, dan dia rela mengorbankan nyawanya supaya kita bisa menjumpai dunia. Wanita itu nanti kita panggil dengan panggilan ibu. Mosok? Iya, bukan hanya ibu. Nanti ada seorang laki-laki yang sangat mencintai ibu kita, memberikan sandang, memberikan papan, memberikan pangan untuk ibu kita, dan memberikan kecukupan kepada kita, dan siap melindungi kita kalau ada orang yang mau jahat kepada kita. Dia rela makan garam supaya kita makan daging, dia rela makan empedu supaya kita makan hati. Dan laki-laki itu nanti kita panggil dengan panggilan bapak. Nanti kita akan melihat sungai, kita akan melihat lautan, kita akan melihat buah-buahan, kita akan melihat daging yang jauh lebih banyak daripada yang kita dapatkan di rahim ini. Terus bayi itu berkata, cuma satu, kita nanti harus melempati sempitnya jalan keluar dengan resiko nyawa. Tapi kalau sudah keluar, semuanya akan lebih indah daripada di tempat rahim, tempat ini. Makanya ibu dan bapak perhatikan, bayi ketika lahir, kayak tadi saya lihat, anak saya ketika lahir pertama kali apa? Nangis. Kenapa dia nangis? Ada beberapa riwayat. Kalau riwayatnya Rasulullah, karena dia ditampar oleh setan. Ada riwayatnya Makhul, kenapa bayi itu nangis? Karena dia sempat khawatir bahwasanya dia tidak mendapatkan rezeki sebagaimana rezeki yang sudah dia dapatkan secara gampang 9 bulan di dalam rahim ibunya. Sebagian ulama mengatakan kenapa dia nangis? Dia asing di tempat yang baru. Makanya ketika bayi tadi lahir, bayi saya IMD. IMD ya bu ya. Dia ngerangkak di tubuh ibunya gitu, langsung mencari puting ibunya, lalu dia nyusuk. Dia tenang dan tidak nangis. Dan tidak ada bayi yang pengen lagi kembali ke rahim ibunya. Pengen balik deh ke rahim ibu, tidak ada. Kita harusnya ketika melihat kematian itu, sama dengan seorang bayi ketika melihat kehidupan dunia ketika masih di rahim ibunya. Kita tidak boleh benci mati, Pak. Takut sama mati, boleh. Tapi benci sama mati itu haram. Takut sama mati wajar. Makanya itulah yang menjadikan kita meminta kepada Allah. Ya Allah, panjangkanlah umurku supaya aku senantiasa mampu belajar dalam setiap takdir yang kau berikan kepada diriku. Supaya aku berprasangka yang baik sebelum ketemu dengan engkau. Dan supaya aku tidak membenci kematian. Semoga kita dipanjangkan umurnya di dalam taat. Kelihatannya bapak-bapak dan ibu sudah melewati angka 40. Tidak usah denial ya, saya tahu pasti di atas 40. Padahal kita harus paham, yang harus kita mengerti apa? Kata para ulama, kalau orang itu sudah melewati angka 40, berarti lonceng kematian yang pertama sudah diperdengarkan. Saya sudah, karena saya 46. Walaupun wajah kayak 45 ya, tapi saya 46. Kalau orang sudah ngelewatin 50, kata para ulama, dua lonceng kematian sudah diperdengarkan. Kalau orang sudah melewati 60, tiga lonceng. Dan para ulama mengatakan sedikit di antara manusia umatnya Nabi Muhammad yang bisa melewati lonceng yang keempat. Bapak ini jelas nih, lonceng dua on the way tiga. Ibu-ibu dua on the way tiga. Tapi itu supaya kita paham bahwasanya umur itu bukan sekedar angka, tapi umur itu persiapan kita berjumpa dengan zat yang lebih mencintai kita daripada kita mencintai diri kita. Kalau kita saja bersama ibu kita tenang. Apalagi nanti ketika ketemu Allah langsung, ketika di alam akhirat, sifat rahmatnya Allah lebih maksimal kita rasakan daripada sifat rahmatnya Allah ketika kita masih di dunia. Kita masih di dunia saja ngerasain sifat rahmatnya Allah kayak gini, gak putus-putus. Apalagi nanti di akhirat. Kita di dunia saja sudah tenang bersama ibu, apalagi ketika kita berjumpa dengan Allah. Selamat datang, wahai para bapak-bapak dan ibu yang telah melewati lonceng yang kedua dan akan melewati lonceng yang ketiga. Insya Allah panjang umur dalam taat. Tapi maaf ya, nanti kalau ketemu teman nanya umurnya berapa? 59. Berarti bentar lagi lonceng tiga. Gak usah gitu. Sampaikan ilmu itu kepada orang yang memang sudah siap mendapatkan ilmu. Jangan suka menyampaikan ilmu sama orang yang gak pernah ngaji. Nanti dia berburuk sangka terhadap ilmu yang ibu sampaikan. Semoga Allah merahmati kita. Mari kita mulai kajian kita. Dan mohon maaf, kajiannya temanya Ini belum kajian. Ini mukadimah. Mau diteruskan atau enggak ini? Kalau enggak diteruskan malah enak saya pulang. Maka kajian kita hari ini saya tidak memberikan kajian tentang bahagia di sepanjang umur. Karena ada titik yang saya kritisi nanti. Saya memberikan judul yang sesuai tanpa menghilangkan tema yang sudah dipilih. Menikmati kehidupan atau lebih tepatnya the art of life. You know what I mean, insyaallah ya. Nanti saya akan terangkan kenapa kok tidak bahagia di sepanjang umur. Nanti kita akan koreksi dengan ilmu. Semoga ini bisa menjadi ilmu kita bersama. Mari kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, semoga Allah memberikan kepada kita kesyukuran tanpa syarat, kesabaran tanpa tepi, dan semoga Allah memberikan kepada kita keridhaan tanpa batas. Karena pada dasarnya tiga perkara inilah yang terus kita bawa di dalam perjalanan hidup kita. Hidup tanpa tiga perkara ini sebagaimana hidup tanpa tarikan nafas, dan hidup tanpa udara dan tanpa air. Karena pada dasarnya itulah kebutuhan primer. Dan kebutuhan primer kita pada udara, pada makanan, dan pada air. Dan kebutuhan primer hati kita itu dalam tiga perkara. Sabar, syukur, dan ridho di dalam kehidupan. Kita terus belajar dalam setiap perjalanan kehidupan kita untuk memberikan syukur, sabar, dan ridho setiap waktunya. Sabarnya tanpa syarat. Sabarnya tanpa tepi. Syukurnya tanpa syarat. Dan ridhonya tanpa batas. Dan itulah yang terus kita berikan di dalam kehidupan. Kadang-kadang dalam satu momen waktu, kita belajar sabar, syukur, dan ridho dalam setiap kehidupan yang kita lewati. Kadang-kadang seorang istri ketika melihat suami, maka sesungguhnya dia bersyukur. Tapi seorang istri ketika melihat rekening suaminya, dia bersabar. Karena memang walaupun kuliah kita itu macam-macam, ada yang kuliah kedokteran, ada yang kuliah fisika, kimia, tapi ujiannya tetap sama. Ujiannya adalah ujian ekonomi. Maka sesungguhnya kadang-kadang kita memberikan keridhaan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya, setiap saatnya. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati. Kita tentunya paham bahwasanya Islam itu bukan hanya menjadikan kita memperhatikan urusan fikih dan ibadah makhdhah. Tapi Islam itu menjadikan kita harus memiliki framework yang benar di dalam kita memandang kehidupan kita. Orang yang salah ketika memiliki framework, maka biasanya akan salah menentukan setiap langkah. Karena sesungguhnya cara pandang kita terhadap sesuatu menentukan apa yang akan kita lakukan. Bapak dan Ibu sadar, kenapa setan itu akhirnya menjadi makhluk yang sesat? Karena memiliki framework yang salah. Ketika dia menyimpulkan bahwasanya dia diciptakan dari api lebih mulia daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Itu frameworknya iblis. Padahal kalau kita luruskan dengan literasi dan referensi, kita mendapati bahwasanya bukan api yang lebih mulia daripada tanah, tapi dalam banyak sisi tanah itu lebih mulia daripada api. Api fungsinya menghanguskan, api fungsinya meniadakan, dan api fungsinya membakar. Tapi tanah fungsinya menghidupkan, fungsinya menumbuhkan, dan fungsinya tanah itu membuahkan. Itu menunjukkan kepada kita hati-hati terhadap framework. Karena sesungguhnya cara pandang kita terhadap segala sesuatu sangat mempengaruhi setiap kita memaknai kehidupan kita. Sama pula yang kita ingin sepakati dulu adalah mari kita bangun cara pandang kita. Bahwasanya kehidupan itu, next, kehidupan itu kita harus paham. Kehidupan itu sebenarnya kita sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahwasanya tujuan kita dalam hidup itu bukan bahagia. Ini harus kita luruskan dulu. Karena banyak di antara kita menafsirkan bahwasanya hidup itu harus bahagia. Padahal tujuan kehidupan itu bukan bahagia. Tujuan kehidupan itu adalah tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan semua lintasan takdir yang terjadi pada kehidupan kita. Itulah yang dinamakan dengan tujuan hidup, bukan bahagia. Maaf ya Ibu dan Bapak. Kalau kita mengatakan tujuan hidup kita ini harus bahagia, tanya sama anak-anak Down syndrome yang mereka tidak bisa mendapatkan kehidupan layak sebagaimana bapak dan sebagaimana ibu. Kalau kehidupan kita harus bahagia, tanya sama anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi organnya tidak terbawa. Naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Lalu dia harus menanggung penderitaan di dalam hidupnya. Kalau hidup itu harus bahagia, tanya sama kedua kakak saya. Kedua kakak saya itu cerebral palsi, Mak. Yang mana kehidupannya tidak sebagaimana normalnya kita, dalam tanda petik, sebagaimana saya. Kakak saya pertama umurnya sekarang 58 tahun, cerebral palsi. Kakak saya kedua, cerebral palsi, umurnya 49 tahun ketika beliau meninggal pada saat COVID. Kakak saya itu, Masya Allah, sampai sekarang, secara psikologi, saya anak di daerah 3 tahun. Mencengin baju tidak bisa, pakai celana tidak bisa, kalau tipis, kadang-kadang masih tetap berantakan, makan harus disuapin. Dan itu merupakan sebuah ujian yang Allah berikan kepada bapak dan ibu. Makanya satu kata yang selalu dikatakan sama ibu saya, dan ibu saya itu adalah guru kehidupan saya terbaik setelahnya dari bapak. Ibu saya selalu berkata, tidak ada takdir yang cacat. Yang cacat itu jarang kita mendapatkan takdir. Kalau hidup kita harus bahagia, tanya sama kakak saya. Kakak saya sekarang di rumah. Dia tidak bisa naik motor, dia tidak bisa berpakaian kayak saya. Dia sebagaimana anak kecil, dia tidak punya keluarga. Makanya ketika kakak saya perempuan, pada saat sakaratul maut, pada saat itulah saya hadir, di sampingnya, bapak dan ibu tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak mentalkin kecuali hanya beberapa kali saja. Kenapa saya tidak mentalkannya terus menerus? Karena saya tahu kemampuan limit kita, saya tidak sebagaimana kita. Anak-anak tidak tahu. Saya cuma talkin beberapa kali dengan kalimat talkin. La ilaha illallah, Mbak. La ilaha illallah. Setelah itu saya berkata, kalau saatnya hari ini pulang, Mbak, pulang. Dari sempitnya dunia menuju kepada lapangnya urusan rahmatnya Allah. Punya anak ya Mbak di sana, punya keluarga, punya suami. Titip salam buat ibu dan bapak. Ya sampai 5 menit setelah saya mengucapkan kalimat itu, kakak saya meninggal dunia. Kalau kita mengatakan bahwasanya hidup bahagia, terasa tidak adil kalau kita mengatakan harus bahagia. Makanya saya tidak setuju ketika sebagian para ustadz ada yang mengatakan hidup taat supaya bahagia. Apakah yakin setiap taat itu harus bahagia? Belum tentu. Tapi satu hal yang sebelum nanti kita menjelaskan adalah, satu hal yang kita harus mengerti, tujuan kehidupan itu bukan tentang bahagia. Tapi tujuan kehidupan itu adalah bagaimana beribadah kepadanya dengan semua lintasan takdir yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita sudah ngejar bahagia, nanti kalau kita tidak dapat bahagia, kita marah sama Allah. Makanya bapak dan ibu, saya pernah tanya sama bapak dan ibu, kenapa ya ibu ini orangnya solihah, bapak juga orangnya solih, gak pernah pacaran, gak pernah bersentuhan, gak pernah ketemuan, gak pernah wakuncar. Tahu wakuncar? Waktu kunjungan pacar. Dimana ketika kedua orang tua saya menikah, yaitu tahun 60-an. Tapi kenapa mereka diberikan semacam itu? Pertanyaan itu selalu dijawab sama ibu. Hidup itu bukan apa yang kita mau, tapi hidup itu tentang apa yang Allah pilihkan untuk kita. Makanya bapak dan ibu, saya itu diceritain sampai nangis saya. Ketika bapak dan ibu itu menceritakan proses kelahiran kakak saya. Proses kelahiran kakak saya itu 67. Yang pertama itu 67. Seumuran bapak-bapak sekarang. Dan ketika lahir, maka pertama kali yang membuat kaget bapak dan ibu adalah kakak saya pertama ketika lahir itu tidak nangis. Lahir diem, bisu. Secara medis mungkin saat itu kekurangan oksigen. Betul Bu Dokter? Mungkin pinggulnya ibu saya kecil. Itu secara medis. Tapi kan semuanya itu menurut aturan takdirnya Allah. Banyak perempuan mungkin pinggulnya lebih kecil daripada ibu. Tapi anaknya normal. Saya pun normal. Makanya ketika lahir anak pertama tidak nangis. Sampai kapan nangisnya? 1 jam. Digendong sama bapak, ditepok-tepok pantatnya. Nang. Sampai 1 jam barulah kakak saya pertama itu nangis. Ibu saya sempat khawatir ketika melihat itu dan bertanya, ada apa ya pak? Tidak apa-apa insya Allah. Dan tahun 67 ilmu kedokteran belum sepesat kemajuan ilmu kedokteran hari ini, apalagi di kota kecil. Tapi akhirnya kelihatan itu ketika 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kakak saya belum bisa jalan. Bapak dan Ibu tahu berapa umurnya kakak saya baru bisa jalan? 10 tahun baru bisa jalan. Itu pun jalannya kayak anak kecil sampai hari ini. Jadi kalau saya jalan sama kakak saya misalkan makan di restoran gitu, jalannya kayak anak kecil pelan-pelan gitu. Setiap lantainya berubah, maka dia berhenti dulu. Memastikan tidak ada lubang ketika warnanya berubah. Ketika kakak saya pertama itu tidak nangis, maka saat itu diterima sama ibu. Dalam kondisi beliau menata ridhonya kepada Allah. Kakak kedua saya lahir tahun 71. Apa yang paling ditakutkan ibu dan bapak saya? Kalau anaknya tidak nangis. Jadi tangisan bayi yang bagi kita biasa, itu bagi orang tua saya itu sangatlah mahal sekali harganya. Itu pun akhirnya kayak bentuk trauma ke saya. Makanya setiap saya ngelahirin, misalkan saya menemani istri saya, pertama kali yang saya selalu minta, ya Allah jadikan anak saya nangis. Karena ketika tahun 71, kakak kedua saya lahir, gak nangis. Bapak langsung duduk di kursinya, terus kemudian lemes. Ibu saya langsung diem nangis. Karena dia tahu ini pasti sama dengan kakaknya. Dan betul sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun baru bisa jalan. Dan itu merupakan sebuah cobaan yang Allah berikan kepada beliau. Dan beliau selalu berkata, hidup itu ibadah ya nak. Bukan apa yang kita mau, tapi apapun yang Allah kasih. Dan takdir Allah itu tidak pernah salah. Dari tahun 71, ibu dan bapak sudah meniatkan untuk tidak ingin punya anak. Sudah, mau diugemi, mau dipegang sendiri. 72, 73, 74, 75. Tapi pada saat itu bapak dan ibu selalu meminta kepada Allah. Tiba-tiba tahun 72 ibu sudah mulai merubah cara pandangnya. Moga-moga punya anak dan anak ini normal dan bisa untuk merawat kedua kakaknya. 72 mulai merubah doanya, 73, 74, 75, 76, 77, 78, hamil lagi. Di penghujung tahun 79 akhirnya lahirlah saya dalam kondisi menangisnya keras. Tapi disitulah akhirnya kita memahami, hidup itu bukan tentang bahagia. Makanya ibu pernah saya tanya, ini maaf saya cerita sedikit supaya kita paham poin ini penting. Saya pernah tanya, apa doanya ibu yang belum pernah saya sadari? Ibu saya berkata, ada doa ibu yang belum pernah kamu sadari. Apa itu ibu? Ibu selalu berdoa, semoga kedua kakakmu wafat sebelum ibu dan bapak. Saya tanya, kenapa bu begitu? Kalaupun masih hidup juga saya ikhlas kok untuk merawat kedua kakak gitu. Enggak nak. Kalau bisa biarlah kakakmu meninggal dunia lebih dulu, walaupun pasti itu sangat menyedihkan bagi ibu, tapi itu lebih ibu pilih kalau bisa memilih supaya ibu tenang, supaya ketika kakakmu Risma yang perempuan, Yusa yang laki-laki masih hidup sampai sekarang, kalau meninggal dunia itu ibu pingin datang ke kuburannya dan berkata, ya Allah ini dua titipanmu ya Allah, dan aku tepati janjiku untuk merawat kedua hambamu ini. Semoga engkau menepati janjimu kepada kami bahwasanya kami mendapatkan balasan di akhirat. Tapi qadarullah doanya ibu tidak pernah terkabul. Ibu meninggal dunia 11 tahun yang lalu. Sorenya masih memandikan kedua kakak saya ibu. Masih dimandikan. Sepanjang hidup beliau memandikan kedua kakak saya. Tidak mau pembantu, tidak mau babysitter. Ketika kondisi ekonomi sudah membaik keluarga kami dan bisa untuk mendatangkan pembantu, beliau pun tetap mau pembantu. Sore harinya beliau masih memandikan kakak saya. Malamnya kena serangan jantung, menjelang subuh meninggal dunia. Hidup bukan tentang bahagia. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyas'udun. Tidak. Aku ciptakan jin dan manusia supaya mereka bahagia. Tidak, Allah tidak mengatakan itu. Tapi apa yang Allah firmankan di dalam surat Adz-Dzariyat? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia itu tidaklah mereka aku ciptakan kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Tujuan kehidupan itu bukan tentang bahagia. Tapi bagaimana kita beribadah kepadanya dengan semua lintasan takdir yang ada. Makanya kalau kita sudah ngejar bahagia, ana khawatir, nanti jangan-jangan kalau kita belum bahagia, maka nanti kita menyalahkan Allah. Makanya Allah menyindir kita dengan satu ayat. Next. Ada satu ayat yang Allah sampaikan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairan itma'anna bih wa in asabathu syarr inqalaba ala wajhihi hasirat dunya wal akhirah dalika huwal khusranul mubin. Allah itu menyampaikan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11 untuk menegur saya, menegur kita kalau selama ini mungkin kita memiliki framework yang kurang benar. Apa yang Allah sampaikan? Di antara manusia itu ada yang menyembah kepada Allah itu sebagaimana di tepi jurang. Kalau dia mendapatkan kebaikan, maka dia akan tenang dan terus berbuat ibadah dan terus berbuat kebaikan. Tapi kalau dia mendapatkan fitnah dan ujian, maka dia langsung berbalik dan tidak lagi mau beribadah kepada Allah. Khasirat dunia, orang semacam itu kata Allah, rugilah dunia dan rugilah akhiratnya. Dan itu merupakan kerugian yang nyata. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11 ini, Allah lalu menyampaikan sama kita, lu ada orang itu yang mereka itu karena salah persepsi dan salah framework, mereka menganggap hidup itu harus bahagia, hidup itu harus mendapatkan kebaikan. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia akan terus beribadah, tapi kalau dia ditimpa bencana, maka dia berbalik. Makanya inilah yang disebut dengan ibadah cita rasa tepi jurang. Makanya ketika saya mendapati ini, saya ingat kepada satu kisah yang nyata, yaitu ada salah satu jamaah saya menceritakan tentang bapaknya. Semoga bapak beliau dalam kondisi dirahmati oleh Allah. Bapaknya itu sepanjang hidup orang baik, Bu, Bapak. Orangnya taat. Bukan hanya baik datang ke masjid, melakukan ketaatan, bahkan banyak dan royal sekali dalam sedekah. Royal dalam sedekah. Sudah berapa banyak orang yang beliau umrohkan dan ada beberapa orang yang dihajikan, bukan diumrohkan saja, dihajikan sama beliau. Tapi qadarullah ketika menjelang usia 60 tahun beliau kena stroke. Lalu beliau tergeletak lemah di atas tempat tidurnya. Teman-teman beliau satu alumni, satu angkatan, tidak ada yang kena stroke kecuali beliau. Bahkan teman-temannya yang nakal pun kata beliau pun enggak kena stroke. Maka ketika dia sudah terkena stroke, lalu melihat anaknya banyak yang sudah mulai taat, sudah mulai ngaji. Apa komentar beliau? Komentarnya adalah, nak, gak usah terlalu taat. Gak usah terlalu solid. Udah biasa aja. Nanti malah nanti kalau kalian terlalu taat, nanti ujungnya kayak bapak. Udah biasa aja, sholat itu sudah sholat aja biasa. Gak usah ditambah-tambah sholat duha, sholat tahajud, gak usah. Sedekah juga biasa, udah pakai aja untuk senang-senang. Karena bapak contohnya, bapak gak pernah ninggalin tahajud. Bapak gak pernah ninggalin sholat duha. Bapak gak pernah pelit di dalam membagikan harta. Tapi lihat apa yang bapak rasakan. Bapak justru mendapatkan ujian dengan stroke ketika di masa tua. Padahal teman-temannya bapak banyak yang gak baik, tapi justru mereka baik-baik saja kesehatannya ketika menjelang usia 60 tahun. Ini kisah nyata. Ini menyampaikan kepada kita bahwasanya kalau hidup itu harus bahagia, kita khawatir kalau satu waktu kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, nanti kita nyalahin Allah. Dan ini pernah terjadi kepada temannya bapak saya. Ada temannya bapak saya, beliau kerjanya di Pusroh. Tahu Pusroh? Pusroh itu pusat rohani TNI. Kerjanya dakwah. Qadarullah kenal sama bapak. Qadarullah saat itu ketika kakak saya dimasukkan ke SLB, ketemu sama bapak ini. Nah, bapak ini saat itu mendapatkan ujian yang sama. Anak pertamanya buta. Anak keduanya buta. Saya tidak tahu ini, apakah ada virus di dalam rahim ibunya atau bagaimana, saya tidak tahu secara medis. Anak yang ketiganya buta. Ketika ketiga anaknya itu buta, beliau sudah mulai limbung. Dosa sudah mulai goyang beliau. Lalu pada saat itu sudah ngomong kepada bapak saya, Ruk, bapak saya namanya Faruk, Ruk, kamu enak, Mita lahirnya langsung normal itu insya Allah. Dan anak saya tiga buta, yang ketiga juga. Saat akhirnya pada saat itu ketika mulai limbung, mulai goyang, sampai akhirnya beliau bernandar. Moga-moga saya bernandar, anak saya yang keempat tidak buta. Minimal kayak keluarganya Faruk. Anak yang keempat normal, nanti anak yang keempat nanti yang akan nonton ketiga kakaknya yang buta. Qadarullah, hamil kembali istrinya. Anak yang keempat, dan ketika lahir, yang keempat buta. Yang keempat buta, ini kisahnya tawallahi. Maka setelah empat anaknya ini buta, apa yang beliau lakukan? Demonstratif beliau untuk meninggalkan semua yang pernah dilakukan oleh beliau dalam ketaatan. Akhirnya apa? Dia setiap hari Jumat bawa kursi, duduk di depan rumahnya, dan secara demonstratif memperlihatkan kepada setiap orang yang Jumatan, saya tidak Jumatan. Dia enggak sholat, dia enggak puasa. Pada saat usianya sudah tidak lagi muda ketika menginjak usia 50 tahun. Dan meninggal dunia dalam kondisi tidak pernah lagi melakukan sholat. Inilah yang menjadikan kita akhirnya apa? Paham. Sesungguhnya perkara yang harus kita mengerti pada kehidupan kita itu bukan tentang bahagia. Karena sesungguhnya bahagia itu bukan sesuatu yang sifatnya mutlak kita dapatkan pada kehidupan kita di dunia. Next. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham. Kalau tujuan kehidupan kita adalah beribadah, maka sesungguhnya kita pun harus mengerti, kita ini hanya berpindah dari hikmah menuju kepada rahmat. Kalau kamu mendapatkan apa yang tidak kamu dapatkan, berarti ada hikmahnya. Kalau kamu mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, berarti kamu mendapatkan rahmat. Tapi bukan tentang bahagia. Makanya akhirnya, next, kita mendapati bahwasanya yang paling benar itu bukan ketika kita bahagia dalam hidup, tapi bahwasanya kehidupan itu adalah bagaimana kita mendapatkan ketenangan dan kelapangan. Makanya idiomnya yang benar itu apa? Tenang dan lapang. Makanya akhirnya kita juga memahami betul, karena sesungguhnya kebahagiaan secara mutlak itu hanya nanti di surga. Adapun bahagia di dunia itu selalu dibayangi dengan kepedihan dan kepahitan hidup. Makanya Pak, bisa gak kita bahagia terus 24 jam dan sepanjang umur? Gak bisa. Karena bahagia dalam kehidupan dunia dibayang-bayangi dengan 4 perkara. Kita dibayang-bayangi dengan perpisahan, kita dibayangi dengan kesulitan, kita dibayangi dengan kesedihan, dan kita pasti dibayang-bayangi dengan rasa sakit. Kalau bahagia masih disertai dengan 4 perkara ini, berarti gak bahagia secara mutlak. Makanya akhirnya Al-Quran itu membahasakan kepada kita, bahagia secara mutlak itu nanti, yaitu ketika di surga. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan, Syekh Ali Mutawalli Sya'rawi mengatakan, di dalam satu ayat dia mengatakan, saya membaca Al-Quran, tidak pernah aku mendapati kata bahagia kecuali disebutkan oleh Allah satu kali saja di dalam Al-Quran. Dan itu tempatnya di mana? Di surga. Next. Makanya akhirnya Allah itu menyampaikan kepada kita, wa ammal ladina su'itu fa fil jannah. Next. Maka ketika kita baca kata bahagia, kalau nanti kita baca Quran dari awal sampai akhir, Allah tidak pernah menyebut kata bahagia itu kecuali satu kali, Pak. Dan satu kali itu pun cuma satu tempat saja. Allah tidak pernah menyebut kata bahagia di dunia. Tapi Allah itu ketika menyebut kata bahagia itu, sebelumnya nak, surat Hud tadi. Maka Allah menyampaikan, wa ammal ladina su'idu fa fil jannah khalidina fiha. Seorang ulama besar, Syekh Ali Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, Allah itu menyampaikan kata bahagia itu hanya satu kali di dalam Al-Quran. Di mana? Surat Hud 108. Dan itu pun tempatnya bukan di dunia. Tempatnya di mana? Fa fil jannah. Nanti di syurga, khalidina fiha, dia kekal selama-lamanya di dalamnya itu. Karena apa? Karena bahagia secara mutlak pada kehidupan di dunia itu tidak ada. Mana ada bahagia, Pak? Terus-terusan bahagia? Tidak bisa. Hari ini kita tertawa, nanti sore kita bisa jadi menangis. Dan kita tidak pernah tahu tiba-tiba kita nangis. Bisa nggak kita merencanakan kapan kita ketawa dan kapan kita nangis? Tidak bisa. Insya Allah Ustaz, habis asar saya ketawa Ustaz. Gak ada. Dan habis isya saya nangis Ustaz. Gak ada. Tahu-tahu kita gembira, tahu-tahu kita sedih. Makanya Rasulullah pun merasakan kesedihan kan. Makanya ada tahun yang disebut dengan Amul Husni. Apa itu Amul Husni? Tahun kesedihan. Kalau memang di dunia itu ada kata bahagia, dan bahagia itu tujuan dalam kehidupan, harusnya gak ada Amul Husni. Makanya kita mendapati Nabi Muhammad pun meneteskan air mata. Kenapa Allah titipkan air bukan hanya pada lautan? Kenapa Allah titipkan air bukan hanya pada sumur dan pada waduk? tapi juga Allah selipkan air di belakang kelopak mata kita. Karena Allah tahu kita pasti akan melewati kesedihan. Dan kesedihan itu harus diekspresikan dengan tetesan air mata. Jadi yang benar, kita gak nyari bahagia. Tapi yang benar itu adalah bagaimana pada kehidupan kita, kita mendapatkan pada kehidupan kita sebuah kata yang Allah sampaikan bukan bahagia untuk orang beriman. Allah tidak mengatakan bahagia untuk orang beriman. Tapi Allah mengatakan kepada orang beriman itu tenang dan lapang. Next, lanjutkan. Makanya akhirnya Allah itu lalu mengatakan kepada kita. Makanya tadi saya sampaikan, judulnya bukan bahagia di sepanjang hidup kita. Tapi adalah bagaimana kita mendapatkan ketenangan dan kelapangan. Tenang dan lapang itu pasti kita juga berjumpa dengan kesedihan, pasti berjumpa dengan perpisahan, pasti berjumpa dengan air mata, pasti berjumpa dengan rasa sakit. Tapi tenang dan lapang.

yang memfitnah Nabi masih ada? Ada. Bahkan Ibunda Khadijah pun meninggal, Abu Thalib pun meninggal. Tapi Allah tidak mengatakan, bukankah aku membahagiakan kamu, wahai Muhammad? Tidak. Tapi Allah menyampaikan, bukankah aku tetap melapangkan hatimu walaupun ujianmu banyak? Karena sebenarnya dalam kehidupan orang beriman itu bukan bahagia, tapi seberapa lapangnya hati kita. Tidak akan membahayakan debit air selama tinggi rumah kita lebih tinggi daripada debit air yang masuk ke komplek. Tidak akan membahayakan 5 mobil yang kita miliki selama garis kita kapasitasnya 10 mobil. Tidak akan membahayakan virus selama imunitas tubuh kita lebih kuat daripada virusnya. Allah tidak menjanjikan setiap waktu langit itu akan cerah. Tapi Allah menjanjikan kepada kita, Allah melapangkan ketika cuacanya tidak lagi terang. Makanya kata lapang ini merupakan kata yang paling kuat. Puncak kenikmatan dalam hidup bukan bahagia. Puncak kenikmatan dalam hidup itu lapang dan tenang. Makanya Nabi Musa ketika akan menghadapi Fir'aun, apa doanya Nabi Musa? Kalau kayak kita yang jadi nabinya, mungkin doanya kita jelas, clear, langsung tepat sasaran. Matikan Fir'aun. Selesai. Kalau kita jadi nabinya. Cuma kan kita gak jadi nabinya. Maka ketika Nabi Musa menghadapi Fir'aun, dan beliau menjadi public enemy number one di kota Mesir dan wilayah Mesir, apa doanya Nabi Musa? Masya Allah itu. Sama dengan awal surat Al-Insyirah, Nabi Musa doanya apa? Rabbishrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku menghadapi Fir'aun itu. Makanya saya kalau mendoakan 8 anak saya, Pak, saya gak pernah mendoakan bahagiakan anak saya. Enggak. Lapangkan hati anak saya. Supaya setiap masalah yang dihadapi tidak akan membahayakan masalah itu selama dilapangkan hatinya. Karena kita harus mulai dari framework yang benar. Makanya kalau hatinya sudah lapang, kita tidak akan mudah depresi dan kita tidak akan mudah frustasi. Tetangga beli mobil listrik, kita lapang. Karena kita sudah membeli setrika listrik. Jadi kita tetap tenang, lapang kita. Apakah orang yang lapang tidak pernah meneteskan air mata? Nangis. Orang beriman itu nangis itu wajar. Tanya sama orang Palestina, apakah mereka ketika menghadapi Zionis, mereka kemudian tidak pernah nangis? Tidak, nangis. Nabi pun nangis. Orang yang paling kuat pun tetap nangis. Orang yang lapang itu pasti nangis. Padahal bahagia itu kan harusnya tidak nangis. Makanya Allah tadi mengatakan cuma satu kali kata bahagia itu nanti di syurga. Makanya Nabi Muhammad itu pernah mendapati Ibrahim meninggal dunia. Nabi Muhammad itu ingin punya anak laki-laki. Sebagaimana Ibrahim punya Ismail. Sebagaimana Ibrahim punya Ishak. Sebagaimana Daud punya Sulaiman. Itu fitrah. Nabi ingin punya anak laki-laki. Lalu ketika anaknya laki-laki Ibrahim itu lahir, dan digadang-gadang akan meneruskan dakwah risalah yang diemban oleh Rasulullah, meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia, maka Rasulullah itu ngangkat itu bayi. Kemudian dilewer itu air matanya, netes air matanya. Sampai Abdurrahman bin Auf yang saat itu di samping Rasulullah itu berkata, "Mahadihi dumu, ya Rasulullah. Ini air mata apa ya Rasul?" Perhatikan jawaban indah dari Nabi. "Innal uyuna tadma wal quluba tahzan wa la nardha illa bi qada'i rabbina." Mata boleh sedih, mata boleh meneteskan airnya, itu haknya air mata, itu haknya mata. Hati punya hak untuk sedih, tapi jiwa kami tetap ridho kepada keputusan Allah. Itulah lapang. Jadi kalau sudah lapang, enak. Sebesar apapun kesalahan ibu sebagai istri, kalau suaminya lapang, selalu punya alasan memaafkan. Sebesar kesalahan bapak sebagai suami, kalau hatinya ibu itu lapang, maka sesungguhnya dia pasti akan menjadi tidak akan frustasi dan depresi. Karena memang puncak tertinggi pada kehidupan kita itu bicara tentang tenang dan bicara tentang lapang. Makanya selain lapang itu apa? Tenang. Next. Makanya kita mendapati Allah itu sering sekali menggunakan kata tenang pada waktu ketika Allah memberikan pujian kepada orang beriman. Next. Makanya akhirnya lihat, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim."

0: Maka Allah menyampaikan, sesungguhnya Allah yang menurunkan ketenangan kepada orang yang beriman. Ada kata bahagia di sini? Tidak ada. Yang Allah sampaikan apa? Aku yang menurunkan ketenangan. Dan ketenangan itu apa saja? Kayak waktu para sahabat ketika menghadapi perang Uhud. Ketakutan, Pak. Malamnya, gimana Allah menurunkan ketenangan? Allah menurunkan ketenangan itu gampang banget. Dijadikan para sahabat tertidur. Lalu saking nyenyaknya tidur, mereka mimpi basah. Ketika mereka mimpi basah, mereka bingung. Ketika mereka junub, Allah turunkan hujan. Tapi mereka merasakan tenang. Dan Allah itu memiliki 1000 cara untuk menenangkan, Pak. Dan kita itu, yang kita harus mengerti, berarti Allah itu ketika mencintai orang beriman, Allah tidak menjanjikan langit itu cerah. Allah itu ketika mencintai orang beriman, Allah tidak mengatakan setiap takdir itu manis. Tapi Allah ketika mencintai orang beriman, Allah akan menenangkan orang yang beriman. Dan itulah harga paling mahal dalam kehidupan. Orang kafir, dia bisa mendapatkan kekayaan dan bisa memperoleh kepuasan. Tapi ketenangan dan kelapangan tidak bisa dimiliki kecuali orang yang beriman kepada Allah. Karena hak yang Allah berikan kepada orang beriman itu tenang dan lapang. Coba Bu, Ibu pernah enggak membaca surat Maryam? Ketika Ibunda Maryam dikatakan oleh Allah, fa'aja'al makhadu ila jit'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Ketika Ibunda Maryam itu dalam kondisi berat gitu. Hamilnya sudah sampai menjadikan beliau bersandar ke pangkal pohon kurma. Sampai Ibunda Maryam itu saking beratnya beliau mengandung saat itu ketika terusir dari rumahnya, maka dia berkata, ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Ya Allah, matikan aku aja ya Allah supaya aku dilupakan orang. Lihat cara Allah menenangkan Ibunda Maryam. Next, teruskan. Maka Allah itu menyampaikan kepada Ibunda Maryam, fakuli wasyrobi. Next, fakuli wasyrobi wa qurri aina. Maka Allah itu mengatakan kepada Ibunda Maryam, ketika Ibunda Maryam dalam kondisi berat itu adalah, makanlah, minumlah, dan tenangkan jiwamu. Lihat, yuk. Ketika Allah mengatakan kepada Ibunda Maryam, Allah tidak mengatakan membahagiakan Maryam. Tapi Allah menenangkan Ibunda Maryam. Maka ketika dalam kondisi dia sudah dalam kondisi berat, sakitnya melahirkan itu luar biasa. Kayak saya tadi habis ngeliat gimana istri saya itu teriak, nangis saya. Ya Allah, walaupun saya sudah ngeliat berkali-kali, tetap aja nangis kalau ngeliat istri saya itu bersalin. Tapi ternyata ketika seorang Ibunda Maryam tidak punya suami, keluarga besarnya tidak berada di sampingnya. Coba kita bayangkan. Ujiannya berat. Allah mampu tidak menjadikan Ibunda Maryam tanpa merasakan itu semuanya? Gampang. Tapi Allah tetap memberikan ujian kepada Ibunda Maryam. Ketika Allah itu memberikan ujian kepada Ibunda Maryam dengan ujian yang berat, lihat caranya Allah menenangkan. Next. Fakuli washrobi wakori aina wahusi ilaika biilaiki bicit ini khlati. Makanya Allah lalu menyampaikan, lihat, fanadaha min tahtiha ala tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Jibril berseru kepada Maryam dari tempat yang rendah, janganlah kamu sedih, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu ada air. Next, kan, lanjutkan caranya Allah. Wahusi ilaiki bicit ini khlati tusakit alaiki rutaban janiyah. Saat itu Ibunda Maryam nendang-nendang sebagaimana Ismail itu nendang-nendang air, lalu keluarlah air. Lalu Allah menyampaikan kepadanya tadi, gerakkanlah pohon kurma itu. Lalu setelahnya itu apa? Fakuli washrobi wakori aina. Makan, minum, senangkanlah hatimu. Makanya dari pohon kurma itu akhirnya Ibunda Maryam itu tenang ketika makan kurma dan akhirnya minum. Makanya maaf ya Pak, kalau kita dapetin istri kita lagi sedih, love language-nya itu simple. Ajak makan dan minum, Pak. Insya Allah akan kembali bahagia. Makanya mereka itu perlunya cuma quality time. Makanya kalau istri lagi marah, Pak, nutup pintu sampai bergetar semua dinding-dinding rumah, ajak aja ke pom bensin. Insya Allah dia udah senang sekali. Kita waktu ngeluarin mobil, dia sudah di pom bensinnya, Pak. Lihat Allah itu cara menenangkannya. Allah cara menenangkannya itu apa? Makan, ayo. Makan Maryam, minum Maryam, seneng-seneng. Makanya tadi malam tuh ketika saya dapetin istri saya udah mulai sakit, saya nanya mau makan apa? Ikan bawal. Oke, ikan bawal, saya siapin. Minum apa? Ini menit. Karena memang begitu. Jadi Allah itu cara menenangkannya itu indah. Makanya akhirnya kita kalau mulai tadi bahwasannya kita itu harus bahagia, gak bisa bahagia. Bahagia itu nanti di akhirat. Kenapa kita masih sedih? Karena kakimu masih menapak di atas muka bumi. Kenapa saya meneteskan air mata, Ustaz? Ya karena kamu masih menghirup nafas. Kenapa saya merasakan kekecewaan? Ya karena kita masih hidup di atas muka bumi. Kapan akan hilang kesedihan, kekecewaan, rasa sakit, kesulitan? Nanti ketika seseorang itu sudah mendapati kehidupan di surga. Lalu itulah yang menjadikan kita harus paham. Sebelum kita membahas tema kita, kita luruskan dulu. Yang benar bukan bahagia di sepanjang umur, tapi yang benar adalah tenang dan lapang di sepanjang umur. Paham di sini Bapak dan Ibu? Jadi kalau kita nyari bahagia nanti, bahagianya nanti ketika kita di surga. Sekarang setelah kita sepakat bahwasanya kita itu mendapatkan, bahwasanya kita sepakat yang kita kejar itu tenang dan yang kita kejar itu lapang. Sebelum kita membahas satu persatu apa perkara yang bisa menjadikan kehidupan kita tenang dan lapang, sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu sebentar. Apa sih perkara yang biasanya menghilangkan ketenangan dan kelapangan hidup? Ini kita bahas dulu. Ibaratnya sebelum kita bicara tentang sehatnya, kita bicara dulu tentang penyakitnya. Apa perkara yang menjadikan orang itu biasanya susah mendapatkan ketenangan dan kelapangan? Ada tiga. Apa yang menjadikan akhirnya tiga perkara itu menghilangkan ketenangan dan kelapangan dalam kehidupan kita? Sebelum kita membahas ini. Satu, kita tidak akan mungkin tenang dan lapang kalau kita sudah sering nyakitin orang dan mendolimi orang. Tidak akan mungkin tenang, tidak akan mungkin lapang. Karena ini termasuk salah satu hal yang harus kita ketahui. Ibu rajin sholat, ibu nutup aurat, ibu selalu sholat tahajud, dan rajin tahajudnya. Tapi kalau sudah nyakitin orang, tidak akan tenang. Bapak orang yang soli, bapak orang yang mengamalkan sunnah, bapak taat, saking semangatnya kalau sholat duhur jam 9 itu sudah datang ke masjid. Sampai ketika duhur bingung ini duhur atau asar. Gitu. Sesolih apapun diri kita, demi Allah tidak akan pernah tenang dan tidak akan pernah lapang. Sebagus apapun kita mengerjakan faktor yang bisa memberikan ketenangan dan kelapangan dalam sepanjang umur kita, selama kita sudah nyakitin orang dan nyakitin hambanya Allah. Makanya maaf, ngaji bukan untuk nyakitin orang. Makanya kita akhirnya dapetin apa Pak? Semua perintah dalam masalah sunnah itu intinya satu, jangan nyakitin orang. Kenapa kita ini ketika mengetuk pintu, ketika kita datang ke rumahnya orang, ngetuk pintu itu apa? Tiga kali. Kenapa tiga kali? Karena kalau lebih dari tiga kali menyakitin orang. Apa sih sudah tiga kali gak dibuka kok masih ketok pintu? Karena apa? Memuliakan tamu itu hukumnya wajib. Tapi menerima tamu hukumnya sunnah. Paham di sini? Misal, Bapak Denpo ngomong, Ustaz saya mau bertamu ke Syamilah. Saya gak jawab. Dosa atau enggak tidak saya? Enggak dosa. Tapi kalau saya sudah mengatakan datang ke Syamilah, lalu saya tidak memuliakan, enggak memuliakan, saya dosa. Makanya kenapa kita kalau ngetok pintu itu tiga kali? Supaya enggak nyakitin orang. Sama ini kalau kita nanti berdiri ngetok pintu, maaf, jangan berdiri di depan pintu langsung. Tapi agak geser ke kanan, agak geser ke kiri. Kenapa? Supaya ketika pintunya terbuka, kita tidak langsung melihat ke dalam. Kenapa? Karena sebagian orang itu tidak nyaman rumahnya kelihatan. Karena sebagian orang menganggap rumah itu aurat. Kenapa kok diatur sampai sedetail itu cara kita berdiri diatur dalam sunnah? Supaya gak nyesekin dadanya orang. Makanya maaf ya nanti kalau kita datang ngetok pintu. ternyata orangnya enggak datang-datang. Jangan sampai malah kita tuh ngeliatin kaca nakunya, mana ini orangnya. Kenapa Islam ngatur sampai sedetail itu? Supaya kita enggak nyakitin orang. Kenapa kita enggak boleh makan bawang ketika ketemu banyak orang? Supaya enggak nyakitin orang. Kenapa Nabi siwak sampai 5 kali dalam satu hari? Supaya enggak menyakitin baunya orang. Bahkan maaf ya, nanti kalau kita datang bertamu, Bapak dan Ibu, dalam sunnah itu diatur. Kalau kita bertamu, terus disuguhkan makanan semacam ini, nanti terutama Bapak-Bapak ini, kalau kita datang sama teman, enggak boleh itu ngambil makanan itu langsung 2. Teman kita mikir, waduh aku suka remarem, diambil 2. Loh, sampai sunnah itu ngatur cara kita ngambil makanan itu diatur oleh Nabi, Pak. Kenapa kok diatur oleh Nabi? Karena agama ini tuh supaya kita enggak nyakitin orang. Makanya maaf kalau kita bertiga, boleh enggak kita bisik-bisik bertiga, Pak? Enggak boleh. Bertiga itu kalau yang 2 bisik-bisik, yang 1 ditinggal enggak boleh. Walaupun yang 2 berbisik-bisik enggak ngomongin yang ketiga. Mungkin yang 2 berbisik-bisik lagi setoran surat An-Naba yang sudah 2 bulan enggak apa-apa. Tapi kenapa kok enggak boleh? Supaya enggak nyakitin yang ketiga. Bapak Ibu bisa ngerasain enggak? Sunnah ini enggak boleh nyakitin orang. Loh kok sekarang dikit belajar sunnah langsung nyakitin orang? Loh sampai kita kalau masak, apa kata Nabi? Fa'aksir maraqah. Kalau kamu masak daging, kata Nabi, apa? Perbanyak kuahnya. Kenapa kita disuruh untuk memperbanyak kuah? Supaya tetangga kita tidak tersakiti hanya mencium bau tapi tidak mencicipi. Loh sampai sunnah intervensi ke dapur supaya enggak nyakitin. Makanya maaf ya, jangan sampai salah nanti. Akhirnya kita masak mie rebus, ketok pintu. Ya apa mbak, ini bu, kuah, ini masak apa mie rebus? Mie yang mana? Kata Rasulullah memperbanyak kuah, ini salah. Tapi di situ akhirnya kita dapetin, lu sampai akhirnya urusan masak pun jangan sampai nyakitin orang. Saya tuh bingung, sekarang orang baru ngaji sebentar udah nyakitin orang, itu bingung saya. Wallahi saya bingung. Kita dalam Islam saja, maaf, kalau kita mengatakan orang berzina, butuh berapa orang saksi? 4 orang saksi. Tapi kalau kita mengatakan bahwasanya hilal sudah kelihatan di akhir bulan Syakban, di waktu kita ngelewatin cakung, kita ngelihat hilal karena kita tahu ilmunya, kita ngelihat hilal. Lalu saya telpon Pak Nasiruddin Umar sebagai Menteri Agama, Ulil Amri. Pak, ini Pak, sudah kelihatan hilal. Pak Nasiruddin Umar cukup bertanya 1 saksi sudah cukup untuk mengatakan besok puasa. Tapi kenapa kalau orang mengatakan zina kepada orang butuh 4 orang saksi? Karena Islam itu sangat menjaga supaya kita tidak nyakitin orang. Padahal maaf ya, datangkan 4 orang saksi yang melihat zina itu gampang atau susah? Susah. 2 ngelihat, 2 on the way. Dan ketika yang 2 baru datang, dia sudah pakai sarung. Kesaksian 2 orang tidak bisa. Kenapa Islam kayak gitu? Saya tuh pengen nyampaikan kepada ibu dan bapak sekaligus nyadarin ke saya ini LC. Tapi bukan berarti ketika saya LC, saya dokter itu gampang nyakitin orang. Sama, kenapa kita harus menjaga diri supaya kita enggak nyakitin orang? Karena menyakitin orang itu sebab yang pasti fix dan confirm menghilangkan ketenangan dan kelapangan hidup. Dolim sama kucing itu masuk neraka, itu dolim sama kucing. Apalagi dolim sama hambanya Allah. Makanya sebelum kita bicara apa yang menjadikan kita tenang dan lapang di sepanjang umur, kita bicara dulu perkara apa yang menghilangkan ketenangan dan kelapangan. Yang pertama, jangan nyakitin orang. Demi Allah itu. Sesolih apapun diri kita, mendolimi orang, bahkan yang kita dolimi non-muslim sekalian, maka Allah lebih berpihak kepada yang non-muslim daripada yang muslim. Kalau yang muslim itu sudah mendolimi. Itulah semangatnya Islam. Jadi jangan bicara tenang dan lapang kalau kamu tidak mau berkomitmen untuk memberikan keselamatan bagi saudaranya. Ini saya sampaikan sebuah kisah nyata yang disampaikan seorang ulama di dalam kitabnya. Bapak dan Ibu, nah saya sampaikan atau belum? Saya lupa. Ada seorang yang pernah terjadi pada saat Imam Adz-Dzahabi. Ada seorang nelayan dari pinggir pantai. Dia saat itu tuh bawa ikan. Pinggir pantai mana Ustaz? Pinggir pantai yang sudah dikapling-kapling atau belum? Tidak tahu saya. Pinggir pantai lah. Maka Dia itu membawa ikan, ketemu sama orang kaya raya yang punya jabatan, dan dia membawa apa itu? Bodyguard-nya. Terus ditanya, "Bikama sama, berapa harga ikan itu?" "Wala abi'u." Ikan itu enggak dijual karena ikannya bagus. Nelayan itu berencana untuk membuat pesta kecil-kecilan tasyakur sama keluarganya. Biasanya nelayan itu menjual ikan, tapi pada kesempatan itu enggak pengin jual ikannya. Lah orang ini sudah seneng sama ikan yang karena bagus. Ditanya, "Bikam asama, berapa harganya?" Nanti ibu-ibu kalau ke pasar pengen kelihatan orang bisa bahasa Arab, "Bikam asama," gitu. "Bikam asama, wala abiu, saya tidak jual." "Bikam asama, wala abiu, saya tidak jual." "Bikam asama, wala abiu, saya tidak jual." Dipukul, cedia, jatuh, diambil ikannya. Dibawa pulang. Nelayan itu sudah kesakitan. Perhatikan kisah yang nyata yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya. Maka pada saat dia sampai di rumah, dia ngomong sama budaknya, "Masak." Malamnya masaklah itu sudah tersaji, mereka makan. Tak terkecuali bapak ini. Ketika lagi asik makan, tiba-tiba jempolnya itu tertancap duri. Tertancap duri. Ketika tertancap duri, dia kibaskan itu dan merasa sudah selesai. Ternyata semalaman dia kesakitan dan dia tidak bisa tidur. Paginya dia datang ke tabib. Ketika tabib memeriksa, tabibnya itu kaget dan berkata, "Sudah berapa lama luka ini menimpa kepada dirimu?" "Baru tadi malam, fil barihah." "Lah, kalau baru tadi malam tidak mungkin sudah busuk. Ini sudah busuk infeksinya. Ini minimal sudah 3 pekan. "Lah, fil barihah, ini baru tadi malam." Cek lagi dan dikatakan, "Maaf, tidak ada cara lain kecuali harus diamputasi sebelum infeksinya menjalar." Akhirnya dengan terpaksa diamputasi pak jempolnya. Putus itu jempolnya. Pulang dia ke rumah merasa sudah selesai. Sampai di rumah dia kesakitan kembali. Ternyata pembusukan sudah menjalar ke telapak tangannya. Semalam lagi berikutnya, malam berikutnya dia kesakitan dan dia tidak bisa tidur. Akhirnya dipotong lagi, datang ke tabib, dipotong lagi sampai pergelangan tangannya. Barulah tabib itu berkata, "Ini kejadian yang luar biasa, belum pernah terjadi dalam kasus saya menangani pasien." Akhirnya dipotong itu telapak tangannya. Malamnya dia pulang, dia kesakitan ternyata sudah menjalar itu ke lengannya. Pagi harinya dia datang kembali kepada sang tabib, dipotong lagi sampai pergelangan. Dia sudah rasa ketakutan dia. Maka malam berikutnya ternyata jalannya lagi sampai sini. Akhirnya dipotong sampai ujung dari lengannya. Bolak-balik dia ke tempat sang tabib menjadikan seorang menjadikan tetangga tabib seorang ulama itu melihatnya, memperhatikannya. Dan akhirnya mencoba untuk menemuinya dan bertanya, "Kenapa setiap kamu menemui tetanggaku seorang tabib ini, ada bagian tubuhmu yang teramputasi?" Lalu orang tersebut berkata, "Iya, ini gara-garanya saya pernah makan ikan tertancap duri, lalu busuknya itu menjalar cepat. Ulama, Pak, melihat segala sesuatu jauh lebih ke depan dibandingkan siapapun, karena mereka orang yang bertakwa dan beriman." Ulama itu tanya, "Min aina hadas samak?" Ikannya dari mana? Lalu orang itu sebelum mengatakan, "Min syati'il bahar," dari pinggir pantai. "Bikam ishtaraita," berapa beli ikannya? "Saya tidak beli." Terus saya pukul nelayannya. Lalu ulama itu berkata, "Astaghfirullah." Dia mengucapkan kalimat istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Tolong datengin orangnya, minta ridhonya, minta maafnya. Sebelum pembusukan dari lukamu itu mengarah kepada bagian yang lebih vital dan mengakibatkan kematian. Karena yang ngomong ulama, dia ketakutan. Datanglah beliau ke pantai, dicari, disibak satu persatu dan ketemu sama nelayannya. Ini cerita nyata. Dan ketika ketemu ditabrak itu nelayannya, dimintain maaf. Dan nelayannya sudah lupa. Kadang-kadang kalau kita dolim sama orang, orang yang kita dolimnya sudah lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Maka nelayan itu berkata, "Siapa kamu, Pak?" "Saya orang yang mendolimi kamu." "Mendolimi apaan?" "Memukul dan merebut ikanmu." Lalu dilihatin, oh bukan bapak, karena yang memukul saya dan menyakiti saya dan mendolimi saya punya anggota tubuh yang lengkap. Dan maaf, bapak, tangan kanannya teramputasi. Bukan bapak. Lalu akhirnya sang bapak menceritakan kronologisnya. Dan ketika diceritakan kronologisnya, dilihat kembali sang bapak. Oh iya, bapak yang memukul saya, bapak yang nendang saya. Dan saya tidak tahu kalau akibatnya semacam itu. Saya maafin pak, saya ridho ikan itu halal untuk bapak. Ikan. Sebelum pisah, orang itu tanya kepada bapak tersebut, kepada nelayannya. Apa yang bapak laporkan sama Allah? Setelah saya mengambil ikannya bapak dan menyakiti bapak. Ini peringatan keras bagi orang yang mengambil hanya orang lain. Apa yang bapak laporkan sama Allah? Sampai akhirnya saya mendapatkan semacam ini. Lalu nelayan itu berkata, ketika bapak nendang saya, bapak mukul saya dan mengambil dan merampas ikan saya dan berjalan menjauh dari saya. Di tengah rasa sakitnya saya berdoa. Doanya apa? Tidak usah dihafal ya. Saya udah tahu langsung, pelan-pelan Ustaz. Saya tahu lah wajah-wajah bapak-bapak ibu ini hafal saya. Doanya apa? Nelayan itu lalu berdoa, Allahumma hada abduka taqawwa alayya la dha'fi fa akhadha mimma razaqtani fa ahni qudrataka. Saya berdoa. Apa itu artinya? Allahumma, ya Allah, hada abduka, ya Allah, ini hambamu sok jagoan di atas kelemahanku. Fakhadha mimma razaqtani, lo dia itu ngambil rezeki yang telah engkau tetapkan kepadaku di tengah lautan, yang engkau tetapkan kepadaku 500 ribu tahun, 50 ribu tahun sebelum engkau menciptakan langit dan bumi. Ikan yang telah engkau rezekikan kepadaku di tengah lautan dirampas olehnya ketika dia sok jagoan. Lalu di ujung doanya ini yang paling menggetarkan, karena dia telah berbuat jahat semacam ini kepadaku, ya Allah, fa arini kudrataka, tunjukkanlah kuasamu ya Allah atas rasa sakitnya aku terima. Ini biasanya kalau di Indosiar itu sudah ada kilat dan halilintar. Jedier. Tuh ibu-ibu pak, penikmat Indosiar pak. Sinetron ada, ini ya semua-semua. Maka ketika akhirnya itu terjadi, akhirnya terjadilah. Inilah yang menjadikan Imam Adz-Dzahabi, salah satu ulama besar dalam madhabnya Imam Hanabilah, itu mengatakan kepada kita, kamu tidak akan mungkin dapat tenang, kamu tidak akan mungkin dapat lapang kalau kamu pernah nyakitin orang. Makanya Nabi ketika sudah melewati 100 hari sebelum meninggal dunia, fokusnya Nabi itu minta keridhaan. Nabi pernah mengumpulkan 100 hari sebelum beliau meninggal dunia. Beliau mengumpulkan semua para sahabat dan Nabi berkata kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti? Balas kepadaku sebelum nanti datangnya hari ketika tidak lagi bermanfaat itu harta dan nyawa yang kita miliki. Makanya maaf, sekuat apapun tahajud kita, tidak akan bisa menyelamatkan kita dari balasan keadilan kalau kita sudah zalim sama orang. Makanya Nabi mengatakan, babani maftuhani muajjalani ukubatuh mafid dunia qoblal akhirah. Makanya Nabi sampai berkata, ada dua pintu yang tidak akan pernah ditutup oleh Allah dan dibalaskan di dunia, dibalas, di akhir lagi dibalas. Apa dua pintu itu? Pintu durhaka kepada ibu dan bapak, dan pintu dolim kepada manusia yang lainnya. Jangan dolim, Pak. Jangan nyakitin orang. Kita itu nyakitin orang, maaf ya, bahkan kalau kita membuli orang dengan komentar kita, demi Allah kita pun akan diuji dengan dosa yang sama, dan bisa jadi kita belum tentu selamat sebagaimana orang yang kita buli. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Kalau engkau melihat dosa, kalau bapak melihat dosa yang dilakukan sama saudaranya, lalu kita membulinya karena dia melakukan dosa itu ketika sedang kepleset, maka kata Nabi, kamu tidak akan dimatikan oleh Allah sampai kamu diuji dengan dosa yang sama, dan bisa jadi kamu pun juga tidak akan selamat dari dosa itu. Maaf ya pak, kita tiba-tiba dihadapkan ada seorang suami selingkuh, lalu kita komen, dasar laki-laki gak beradab, gak tahu terima kasih. Hati-hati membuli seorang hamba yang sedang tergelincir, menjadikan Allah justru membela dia. Dan kata Nabi, Allah akan mengujimu dengan dosa yang sama dan belum tentu kamu selamat dari dosa itu. Makanya maaf, saya tuh kalau orang dengar berita sedang viral, saya berupaya betul untuk tidak komen apapun. Kenapa? Karena saya tahu komenan itu yang menjadikan saya nanti bisa dihadapkan kepada ujian yang sama. Itu kenapa? Karena Allah itu sangat membenci kedzaliman. Jadi kalau kita ingin tenang dan lapang di sepanjang umur, pastikan jangan pulang. Lalu ada orang yang pernah meneteskan air mata karena kelakuan kita. Kalau kita ingin tenang dan lapang di sepanjang umur, pastikan gak ada orang yang pernah tersakiti sebelum kita pulang. Kenapa? Berat pulang kepada Allah ketika kita menuju kepada Allah, di mana ada seorang hamba mengadu kepadanya atas setiap rasa sakit yang pernah kita berikan kepadanya. Jangan, Pak. Hidup itu kayak algoritma. Algoritma itu gimana? Kalau kita buka tayangan bola, maka seluruh feed kita akan penuh dengan bola. Kalau kita bukanya itu di apa, kita pernah buka tayangannya itu tentang infotainment, pasti feed kita penuh dengan infotainment. Sama, kalau kita zalim, pasti kita akan mendapatkan balasannya. Kalau kita berbuat baik pun sama, kalau kita mendapatkan kebaikan pun kita akan mendapatkan kebaikan. Makanya tenang dan lapang sepanjang umur itu apa? Teruslah berbuat kebaikan dan tahanlah dirimu dari menyakitin orang. Saya ceritakan kisahnya atau Bapak dan Ibu. Kisah ini sudah sering saya sampaikan di banyak tempat. Tapi saya senang sekali dengan kisah ini. Bukan karena saya orang baik, enggak sama sekali. Saya yakin Bapak dan Ibu pernah merasakan hal yang sama. Saya tuh pernah jalan ke Jakarta tanpa tim, sendirian. Pulang dari Jakarta, pulang ke Bekasi. Ngelewatin Pancoran. Tahu pintu tol Pancoran? Pintu tol Pancoran itu kan kalau kita dari Jakarta itu kan harus antri dari Tendian. Karena Tendian itu kan rame kan, macet. Tendian itu ada dua ruas kan, ada dua baris. Baris yang kiri itu biasanya menuju ke Pancoran. Baris yang kanan itu biasanya masuk ke tol. Nah saya itu kan sudah antri dari Tendian pelan-pelan, naik flyover, turun, sudah mau masuk. Loh, ketika mau masuk tol, tiba-tiba ada mobil dari sebelah kiri ngeblong ke kanan. Satu, dua, tiga mobil di depan saya tidak ngasih space. Sementara lagi giliran saya. Di pikiran saya ada dua bisikan. Satu, jangan kasih, enak aja. Enggak berpendidikan. It's not educated. Enggak tahu aturan dan lain sebagainya. Pikiran yang pertama. Bisikan saya kedua, enggak. Kasih, mungkin ini baru pertama kali punya mobil, mungkin ada yang buru-buru, ada urusan penting, pertama kali ke Bekasi dan lain sebagainya. Itu bisikan saya kedua. Kira-kira saya milih yang pertama atau yang kedua? Yang kedua dong, kan wajah saya kelihatan orang baik. Saya pencet rem, Pak. Pencet rem, saya kasih lampu dim, tek-tek-tek-tek-tek gitu. Dia itu kayak kaget, tapi akhirnya masuk pelan-pelan gitu. Dan setelah dia dapat space-nya, dia terima kasih dengan menyalakan klakson. Din gitu. Ya jawab dong. Din. Beneran ini? Akhirnya sudah selesai, saya lupa kejadian itu. Satu waktu saya pengen ngajak istri saya ke Jakarta Utara. Saya quality time tadi, Pak. Bukan karena istri saya naruh gelas sudah agak kenceng. Enggak, karena pengen ngajak aja. Anak-anak yang 8 di rumah. Yang besar saya titipin anak-anak kecil. Saya bilang, ayo quality time, yuk kita jalan. Seneng. Jalanlah kita ke Jakarta Utara. Karena saya kalau bawa istri, karena qadarullah istri saya pakai nikop, saya kalau keluar sama istri, saya nyetir. Ter kita makan nasi, kita makan ikan, seger pulang. Qadarullah saya telat pulangnya. Sudah sore jam keluar, Pak. Dan Jakarta Utara saya enggak ngerti. Jakarta Utara itu saya enggak ngerti. Karena apa? Karena jarang sekali ke Jakarta Utara. Wajah saya kan wajah jaksel. Wajah jaksel. Canda. Canda. Wajah saya wajah jaksel. Maka saya saat itu ada pintu tol. Lu sama persis kayak di Pancoran. Lah qadarullah saya itu sudah ngambil kiri. Lah karena saya ngambil kiri sudah terdorong arus. Mau ke kanan sudah tidak bisa. Dan saat itu saya langsung cepat itu sembari pas lagi penuh dengan traffic itu, saya ngelihat kalau saya U-turn ke depan, nambah 40 menit. Anak saya nomor 8 saat itu masih berusia sekitar belum genap setahun. Dan jadwal ASI-nya sudah datang. Saya ngomong sama istri saya, Bu, panggilan saya ke istri saya, Bibu, kalau yuteng nambah 40 menit. Udah kita ngeblong aja lah, bismillah. Ngeblong bismillah gitu. Bismillah aja. Istri saya protes, janganlah Bi, malu. Nanti kalau ada jamaah gimana? Loh kalau ada jamaah malah enak. Permisi ya Pak, Bu, tolong izinin ya gitu. Istri saya saat itu akhirnya nutup wajahnya. Saya bilang, ngapain nutup wajah? Ini kamu pakai cadar. Loh saya ngeblong ke kanan, itu gak dikasih mobil. 1, 2, 3, 4, 5 mobil. Bahkan ada mobil yang kelima yang saya tahu betul itu. Ngelakson saya kenceng, Pak. Diiiin. Gak diangkat-angkat itu klaksonnya itu. Kan semuanya ngeliatin mobil saya akhirnya kan. Dan saya sabar. Saya gak balas. Pertama, kenapa saya gak balas? Saya orangnya sabar. Yang kedua, saya tahu saya salah. Ketika dikelakson, ini kisahnya entah ini. Ketika dikelakson, saya ngomong, istri saya ngomong, sudahlah Bi, udah yuten aja ke depan. Dan nanti kalau orang ngeliatin gimana itu ada orang jenggotan yang satu pakai cadar, gak ngerti aturan. Gara-gara dia ngomong gitu, oke, akhirnya saya mau balik. Saya ketika mau balik, tiba-tiba ada mobil Avanza putih. Ada yang punya Avanza putih? Ada mobil Avanza putih, saya ingat. Tiba-tiba ngasih saya dim. Nah, mobil yang lakson saya itu sudah ke depan. Kosong ini. Ketika saya, loh, ini kok dikelakson, apa dikasih dim. Akhirnya saya memastikan benar gak dikasih. Saya balik lagi ke kanan. Pelan-pelan saya masuk. Dan betul dikasih. Karena saya senang menghemat 40 menit, saya kasih klakson, din gitu. Loh, dijawab itu sama Avanza putih. Din, persis dengan kejadian di Pancoran. Saya langsung ngomong sama istri saya saat itu. Ada dua ayat yang saya bacakan ke kamu. Alhamdulillah saya adalah hafal Al-Quran lah Pak. Kalau Bapak mungkin, kalau Bapak-Bapak mungkin. Saya akan bacakan kamu dua ayat. Surat Al-Ikhlas, gak ada hubungannya. Atau Al-Fatihah malah. Kalau enggak, saya saat itu kenal saya masih ada beberapa hafalan Quran. Saya ngomong, ada dua ayat yang saya bacakan ke kamu. Apa itu Bi? Satu, Surat Al-Isra ayat yang ke-7. Yang kedua, Surat Ar-Rahman ayat 60. Apa Surat Al-Isra? In ahsantum, ahsantum li'anfusikum. Kalau kamu sedang berbuat baik, itu sedang kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asa'tum falah. Kalau kamu berbuat jahat, ya jahatan itu juga balik lagi ke kamu sendiri. Terus istri saya nanya, Surat Ar-Rahman 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Apakah setiap balasan kebaikan, bukankah itu balasan kebaikan pula? Dari kejadian itu, saya, semenjak saat itu, setiap ada orang ngeblong saya senyum. In ahsantum, ahsantum ya. Tapi disitulah kita akhirnya paham, itulah kaidah hidup. Makanya akhirnya, tenang dan lapang di sepanjang umur, itu satu. Jangan sampai kita nyakitin orang. Selama kita tidak nyakitin orang dan kita komitmen kepada kebenaran, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Tidak selamatnya orang solih, karena orang solih banyak nyakitin orang kalau mereka tidak menyadari tentang pentingnya berbuat baik. Makanya maaf, kita itu bukan hanya sekedar baik, tapi harus benar. Dan benar itu harus baik. Kalau kita punya kebaikan, tidak punya kebenaran, tidak bisa masuk surga. Tapi kalau kita punya kebenaran, tidak punya komitmen kebaikan, juga tidak bisa masuk surga. Itu yang pertama. Apa yang kedua, apa yang ketiga? Dan apa itu perkara yang bisa menenangkan dan melapangkan hidup kita? Sudah adzan zuhur. Ini kalau saya lanjutkan dan saya paksakan, saya khawatirnya tidak tenang dan tidak lapang kita. Jadi, tidak apa-apalah kita bahas satu dulu. Ilmu itu yang paling penting bukan banyaknya. Tapi setidaknya kita paham, hidup ini ada beberapa poin yang kita pelajari. Bahagia itu bukan tujuan. Tapi tujuan kita dalam hidup itu adalah beribadah. Apapun yang Allah berikan kita sikapi itu adalah ibadah kita kepada Allah. Maka yang lebih tepat bukan bahagia, tapi yang lebih tepat apa? Tenang dan lapang. Dan Allah itu memiliki 1000 cara untuk memberikan ketenangan dan kelapangan. Ada seorang ibu disakiti sama suami. Tapi lapang, kenapa? 4 anaknya sangat mencintai ibunya dan tahu siapa yang benar dibandingkan dengan suaminya. Itu namanya tenang dan lapang. Ada seorang suami dikecewakan sama istrinya, tapi dia mendapatkan pengganti diberikan oleh Allah teman-teman yang selalu setia bersahabat kepadanya dan selalu meringankan kesedihan yang dia rasakan. Itulah berbagai macam ketenangan dan kelapangan. Kita juga mempelajari, kita tidak akan mungkin tenang dan lapang di sepanjang umur kita sampai kita menghilangkan 3 faktor yang menjadikan kita sering gagal mendapatkan ketenangan dan kelapangan. Yang pertama apa? Yaitu kita tidak akan mungkin mendapatkan ketenangan dan kelapangan kalau kita sudah nyakitin orang. Makanya kita umur segini banyak-banyaklah minta maaf. Dan minta maaf itu tidak usah nunggu menjelang Ramadan. Ketika kaki tidak lagi mampu berjalan, ketika tangan tidak lagi mampu berjabat, anak khawatir itu malah stroke, ya kan? Minta maaf setiap waktu, setiap saatnya. Karena selama kita diridhoi sama orang, maka kita akan selamat dan tidak bonyok kehidupan dunia dan akhirat kita. Yang kedua, apa yang menjadikan kita susah tenang dan lapang? Jarang berdoa. Itu nanti penjelasannya panjang. Dan yang ketiga, apa yang menjadikan kita akhirnya susah tenang? Dosa dan maksiat itu membuat kita tidak akan tenang dan lapang. Setelah itu, baru nanti kita bahas 10 perkara yang menjadikan kehidupan kita menjadi tenang dan lapang, supaya kita tenang di sepanjang umur kita. Dan itu ada 10 poin. Ini kalau saya teruskan, sampai menjelang anak saya umur setengah tahun. Nggak usah banyak-banyak, tapi setidaknya akhirnya kita paham banyak hal. Mari kita menjadi umatnya Nabi yang saling bersaudara. Pilihan kita beda-beda, nggak apa-apa. Fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Senang sekali Samila menyambut alumni SMA 3 Jakarta. Semoga ini bukan pertemuan perdana dan bukan pertemuan yang terakhir. Semoga satu waktu datang lagi ke sini, tapi itu terserah saya mau nerima atau tidak nerima. Tapi insya Allah senanglah saya menerima. Ini orang-orang yang baik insya Allah. Saya senang sekali bersumpah dengan Bapak dan Ibu bersama dengan kehangatan keluarga SMA 3. Ya, walaupun tadi 2 poin saya sampaikan secara selintas saja. 2 sisanya apa yang menjadikan kita susah tenang dan lapang? Jarang berdoa. Itu menjadikan hidup kita sempit. Yang ketiga, banyak maksiat. Itu menjadikan kita juga susah mendapatkan ketenangan. Ini penjelasannya panjang 2 poin itu. Tapi tidak apa-apa. Nanti kita jelaskan kalau ada sumur di ladang, insya Allah kita berjumpa kembali. Insya Allah semoga kita berjumpa kembali. Hal-hal semacam ini akan menjadi sebab kebaikan. Bapak dan Ibu, jangan remehkan pertemuan yang semacam ini. Kenapa? Karena kebaikan yang pernah kita lewati bersama-sama dengan orang, maka ketika kebaikan itu menjadikan mereka ingat, maka sesungguhnya kalau nanti kita meninggal dunia dan orang mengingat apa saja yang pernah kita lakukan bersamanya, dan orang itu berkata, ini orang baik, kesaksian dia itu akan menjadi kesaksian Allah di atas muka bumi. Nabi pernah dilewati jenazah, para sahabat langsung ngomong, khairan, ini orang yang baik. Nabi mengatakan wajabat. Tidak lama setelah itu Nabi dilewati jenazah yang kedua, para sahabat mengatakan syarron, ini orang yang jahat ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan wajabat. Maka ketika 2 kali Nabi mengatakan wajabat, para sahabat nanya, kenapa engkau mengatakan wajabat 2 kali ya Rasulullah? Wajabat itu artinya diwajibkan. Lalu Nabi berkata, orang yang kalian komentari baik, maka wajib bagi Allah memasukkan dia ke surga. Orang yang kalian komentari buruk, maka wajib bagi Allah memasukkan dia ke neraka. Yang paling menggetarkan ujung dari hadis ini. Lalu Nabi mengatakan, antum syuhada'ullahi fil ardi. Kalian yang hidup adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi terhadap orang yang meninggal di antara kalian. Ada yang meninggal di sini, semua di sini mengatakan dia orang yang baik. Jangan remehkan kesaksian orang segini. Karena kesaksian mereka itu kesaksian Allah di atas muka bumi. Apalagi segini lebih dari 40. Bapak dan Ibu nanti kalau meninggal dunia disolatkan sampai 40 orang. Yang tidak pernah berbuat syirik, 40-nya itu begitu. Tulus mendoakan kita ketika kita diletakkan di atas keranda. Maka kata Nabi, man sholah wa alaihi arba'una rajulan yusolli alaihi la yushrikunna billah illa syafahumullah. Maka Nabi mengatakan 1 jenazah yang meninggal dunia lalu disolatkan sampai 40 orang yang betul-betul sholih dan tidak pernah berbuat syirik. 40 orang itu akan memberikan syafaat kepadanya dan aku yang akan juga memberikan syafaat kepadanya. Lihat Pak, ada enggak kira-kira 40 orang yang sholih yang akan menyolati kita kalau kita meninggal dunia? Peganglah teman-teman kita dalam ketaatan. Kita sudah ngelewatin dunia, apalagi yang kita cari? Naik pesawat sudah, makan rendang sudah, makan daging sudah, makan warteg sudah, makan bakar-bakaran sudah. Semua dunia sudah kita cicipi dalam versi-versi yang terbaik atau versi yang biasa. Tinggal bagaimana kita istiqomah mempertahankan teman-teman kita yang taat, supaya pulangnya mendapatkan testimoni yang jujur dari mereka. Saya mendoakan semoga teman-teman, semoga Bapak dan Ibu di SMA 3 Alumni Jakarta selalu diberikan kebaikan insya Allah. Mendapatkan teman itu nikmat, tapi mendapatkan teman yang taat, yang terus membersamai kita sampai kita berjumpa dengan Allah, itu karunia dan itu adalah anugerah.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Ayami jihad, Allahu akbar. Saudaraku, surga itu dikitari oleh sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu. Sebaliknya neraka dihiasi dengan hal-hal yang memanjakan syahwat. Maka hanya hamba-hamba yang sadar surga saja yang mampu mengemban beban perjuangan dan pengorbanan untuk dakwah. Saudaraku, setiap kita hendaknya bertanya kepada diri ini akan kejujuran perjuangan dan pengorbanan kita. Benarkah kita telah berjuang? Berjuang untuk apa? Berjuang untuk siapa? Bersabarkah kita dalam perjuangan untuk tetap dalam manhajnya? Untuk tidak tergoda oleh dunia? Atau terbujuk kerayuan wanita? Atau terlena dengan tahta? Saudaraku, sudahkah kita berkorban untuk taat? Berkorban untuk tegaknya nilai-nilai dinullah? Berkorban untuk menghentikan atau meminimalisir kezaliman? Berkorban untuk membantu saudara-saudara kita yang tertindas? Berkorban dalam dakwah di jalannya? Berkorban untuk menyelamatkan moralitas anak-anak negeri ini? Berkorban dan berkorban. Saudaraku, betapa terngiangnya genderang kalimat Allah Subhanahu wa taala di relung hati kita yang paling dalam. Kita yang sadar, kita yang sensitif akan kebahagiaan, kita yang senantiasa merindukan surga, kita yang berharap untuk berjumpa dengannya, kita yang merindukan surga untuk menatap wajahnya. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kita mengira akan mendapat surga dengan begitu mudah? Saudaraku, setelah kita cermati perjuangan dan pengorbanan kita di jalan Allah untuk tegaknya dakwah ini, kita menjadi tahu, sadar, dan insaf. Ya Allah, sesungguhnya kami belum berbuat apa-apa untuk Islam, kecuali hanya sedikit. Ya Allah, janganlah Engkau hinakan kami, jangan Engkau azab kami. Ya Allah, ampuni kami, rahmati kami, karuniakan kekuatan kepada hamba-hambamu ini, ya Qawiyyu, agar kami mampu bangkit memperbaiki kelemahan kami untuk meraih kemenangan dari sisimu. Saudaraku, cobalah kita ingat, ataukah masih ingatkah kita akan perjuangan dan pengorbanan pemimpin kita yang agung, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala tekanan dan permusuhan mendera dirinya untuk sebuah risalah besar dakwah yang diimbangnya. Hampir-hampir tidak sejengkal bumi Mekah yang bisa dibijaknya. Sepulang dari Taif, tiba-tiba sebuah pertanyaan dari Zaid bin Harithah radhiyallahu an terlontar. Ya Rasulullah, kaifa ta'uddu ila Makkah waqad akhrajuka? Ya Rasulullah, bagaimana engkau akan kembali ke Mekah sedang mereka telah mengusirmu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemberian harapan besar pada kita dan umat yang besar ini. Wahai Zaid, ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja. Wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang saat ini Anda lihat jalan keluar dari solusi. Nah saudaraku, semoga kemenangan itu dekat. Semoga kita adalah orang-orang yang terpilih untuk menjadi pelaksana kemenangan dakwah ini. Ya Allah, ampunilah kelalaian kami. Jadikanlah kami orang-orang yang siap berkorban apa saja untuk dakwah ini.

Allah memandang muka orang yang sudah tua pada waktu pagi dan sore. Wahai hambaku, benar-benar telah tua usiamu dan keriput kulitmu, rapuh tulang-tulangmu. Kematianmu sudah dekat dan sudah saatnya kamu menghadapku. Oleh karena itu, malulah kepadaku, karena aku juga malu pada sifat ketuaanmu bila aku menyiksamu di neraka. Pendengar, ada kisah yang terkait dengan ajaran Nabi tersebut. Sebuah kisah Ali bin Abi Thalib dan seorang manula. Pada suatu pagi, Ali bin Abi Thalib bergegas ke masjid hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ali berjalan dengan cepat menuju masjid. Di tengah perjalanan, Ali bertemu dengan seorang yang sudah tua. Orang tersebut berjalan pelan dan tenang di depannya. Ali tidak mau mendahuluinya untuk memuliakan dan menghormati orang tua itu. Ia berjalan pelan dan sabar di belakang orang tua tersebut sehingga matahari hampir terbit dan Ali nyaris terlambat sholat subuh berjamaah. Ketika telah dekat dengan pintu masjid, ternyata orang tua itu tidak masuk ke dalam masjid. Akhirnya diketahui oleh Ali bahwa orang tua itu bukan seorang muslim. Maka segera Ali masuk ke dalam masjid. Sedangkan saat itu Nabi Muhammad SAW sedang dalam keadaan ruku. Nabi memanjangkan rukunya kira-kira sepanjang dua kali pelaksanaan ruku biasanya, sehingga Ali sempat mengikuti ruku. Tatkala selesai sholat, Ali bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai utusan Allah, mengapa engkau memanjangkan ruku pada sholat subuh ini? Tak biasanya engkau melakukan hal seperti itu." Rasulullah SAW menjawab, "Ketika aku sedang ruku sebagaimana biasa dan kemudian hendak mengangkat kepalaku, tiba-tiba malaikat Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku dan lama sekali dia memegang punggungku. Setelah sayapnya diangkat, maka akhirnya aku dapat mengangkat kepalaku." Para sahabat pun ikut bertanya, "Mengapa Jibril melakukan hal demikian?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku belum bertanya tentang hal itu." Maka datanglah malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW. Ia berkata, "Wahai Muhammad, saat subuh tadi, sebenarnya Ali sedang bergegas ke masjid untuk sholat berjamaah. Tetapi di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang tua. Ia memuliakan orang tua itu karena ketuaannya dan tidak berusaha untuk mendahuluinya. Dia sengaja menjaga hak-hak orang tua itu. Oleh karena itu, Allah memerintahkan aku untuk memegang kepalamu pada saat ruku, sehingga Ali punya kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Adapun perintah Allah kepada Jibril untuk memegang kepalaku bukanlah hal yang luar biasa. Ada suatu hal yang lebih luar biasa lagi, yaitu Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk memegang matahari dengan sayapnya, sehingga matahari tidak terbit dalam kurun waktu yang lama, dan memberi kesempatan kepada Ali untuk sholat subuh tadi pagi." Pendengar, peristiwa itu menunjukkan tingginya derajat Ali di sisi Allah karena penghormatannya kepada seorang yang sudah lanjut usia, walaupun orang tua itu bukan seorang muslim.

Pendengar, sungguh hidayah subuh hanyalah dilakukan pada waktu subuh, yaitu saat azan subuh dikumandangkan, maka telah masuklah waktu subuh. Banyak sekali orang ingin berjamaah subuh di masjid. Selepas salat isya, ia langsung tidur dalam keadaan masih ada wudhu. Segala urusan ia tinggalkan. Ia berdamai dengan mimpinya, tidur senyenyaknya dan terbangun sebelum azan subuh berkumandang. Ia wudhu dan siap-siap berangkat ke masjid untuk subuh berjamaah. Ada yang sengaja tidur setelah maghrib ataupun setelah salat isya, namun ia belum salat isya, dengan harapan membawa beban salat isya ke dalam tidur agar terbangun satu jam sebelum waktu subuh untuk salat isya, untuk berjaga sampai subuh, mengaduk kopi, membaca buku belajar, sampai ketika telinganya terdengar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, ia berangkat ke masjid untuk salat subuh. Ada pula hal serupa, tergadang semaunya dan sesanggupnya. Jelas terdengar suara sang muazin memandangkan azan subuh. Hayya 'alas shalah. Suara itu masuk lewat jeruji jendela. Namun hatinya tak terketuk untuk melaksanakan subuh. Ia malah menjadikan suara sang muazin sebagai penanda bahwa ia telah begadang sampai subuh. Dan ia pun tidur semaunya dan sepuasnya sampai siang. Hidayah belum benderang di hati dan jiwanya. Ingin sekali bisa salat subuh. Jam tidur selalu pukul 10.30 malam. Sudah setel alarm sesuai waktu subuh. Bahkan mengaktifkan aplikasi azan subuh. Nyaring bunyi alarm dan suara azan itu bergetar dan berdering. Ia setengah sadar. Bukannya bangun kemudian wudhu, malah mematikan alarm itu dan lanjut tidur sampai pagi. Begitu bangun pagi, ia menyesal tidak ada bagian salat subuh tepat waktu. Selalu begitu, susah ia mengubah kebiasaannya, terulang dan terulang lagi, subuh ini dan subuh esok begitu lagi. Ada juga orang yang tadi siang tidur sampai waktu maghrib, qada asar di waktu maghrib, lalu berjaga sampai setelah subuh, hanya karena ingin dapat salat subuh. Bahkan ada yang tidak tidur siang. Ia tidak tidur, begadang sampai subuh. Banyak macam cara ia menjaga ngantuk, hanya agar bisa salat subuh tepat waktu. Pada subuh pun ia terlelap. Demi bisa subuh, ia berpesan kepada siapa saja, keluarganya, siapapun yang dekat dengannya, supaya bisa meneleponnya di waktu azan subuh. Tapi yang dekat telah membangunkannya bergantian juga. Ya, jangankan menjawab, justru panggilan muazin dari masjid terdekat pun ia tidak dengar. Padahal usahanya sudah begitu gigih. Jadi sungguh beruntunglah orang yang bisa subuh tepat waktu berjamaah di masjid, karena tidak semua orang mampu melaksanakannya tepat waktu. Bukan saja karena Allah mengendakinya, namun harus ada peran ikhtiar yang sungguh dari dirinya. Semoga bisa salat subuh. Yang mendengarkan ini, semoga setelah subuh kita berhusnul dan Anda adalah hambanya yang telah melaksanakan salat subuh. Mari pendengar, kita sampaikan pesan subuh kepada kerabat terdekat kita, keluarga, saudara, tetangga, kawan, kolega dan lainnya. As-salatu khairum minan naum.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku pernah menyaksikan seseorang yang merasakan berbagi kenikmatan di surga karena sebatang pohon yang dia potong dari jalanan karena mengganggu kaum muslimin. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seorang laki-laki yang berjalan melewati dahan pohon yang berada di jalanan. Maka dia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka dia pun dimasukkan ke surga. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, ketika ada seseorang yang lewat di sebelah jalan, dia mendapatkan dahan berduri di jalanan. Kemudian dia menyingkirkannya, maka Allah pun memujinya dan memberikan ampunan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Iya.

0: juga.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban, dan kolait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Rabbnya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditandu, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
1: Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun.

0: فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelummu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth.

0: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yang

0: Dengan kitab itulah, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam qul faman yamliku min allahi shay'an in arada an yuhlika al-masih ibn maryam.

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu, dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: المصير.
1: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya semua akan kembali. Ya.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain." Ya.

0: sinin.
1: Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Rabbmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja."

0: الْفَاسِقِينَ.
1: Dia Musa berkata, "Ya Rabbku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, diterima, dan dari yang lain, yakni Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Rabb seluruh alam.

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

0: الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar.

Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapatkan azab yang pedih.
1: Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijin minha wa lahum adzabun muqim.
0: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapatkan azab yang kekal.

0: hakim.
1: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Amen.

Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alam

0: qadir.
1: Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu atau yang sudah diubah, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan dan di akhirat akan mendapatkan azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong. Banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka. Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberikan putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

0: الظالمون.
1: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, yakni Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat. Dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

0: dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.
1: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna Allah azza wa jalla qala Idza ibtalaytu 'abdi bi habibataihi fa sabar awattuhu minhum al-jannah yuridu 'ainaihi. Rawahu al-Bukhari.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, jika aku menguji hambaku dengan kebutaan kedua matanya, lalu dia bersabar, maka aku menggantikan keduanya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari.

أدخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya, di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04 RW 02 Wonorejo Polokarto Sukoharjo pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 0813 9375 2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udah Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsAppnya, pendengar, 0853-1166-6665.

Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karangpandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karangpandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan, pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Saf Nadif, bersih piringku, sehat makananku.
1: Raising all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in.
0: Ya, kemudian ada umum Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah dan menyediakan SR12 skincare, pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya, pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana, pendengar ya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi langsung dengan Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924 beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa, pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show, pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Allah.

Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707-75. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih

Jangan dikira yang namanya rezeki itu hanya sebatas uang. Sehingga ketika suatu hari kita tidak punya uang, kemudian berpikir, ah, hari ini Allah gak kasih saya rezeki. Alangkah sempitnya berpikir seperti itu. Uang memang termasuk di antara jenis rezeki. Namun yang namanya rezeki tidak hanya berupa uang. Badan sehat, istri yang taat, anak-anak yang tidak sakit-sakitan, keluarga rukun, pulang kerja selamat sampai di rumah, termasuk jenis rezeki. Maka segala yang Allah berikan kepada kita itu adalah rezeki. Apa yang setiap saat kita nikmati ini adalah rezeki. Nafas, rezeki, istri, anak, pakaian, kesehatan, kesempatan, hidung, telinga, mata, mulut, tangan, kaki. Semua itu adalah rezeki. Bahkan kita bisa buang angin itu juga termasuk rezeki. Bayangkan jika seandainya ada satu saja orang, satu minggu saja tidak dapat buang angin, berapa uang yang harus dikeluarkan untuk pergi ke dokter agar bisa buang angin. Kalau suatu hari kita berangkat jualan misalnya, kemudian pulang tidak membawa laba, jangan lantas merasa tidak ada rezeki. Jangan bilang Allah gak kasih rezeki. Lihatlah jenis rezeki yang lain yang barangkali Allah senantiasa berikan kepada kita. Maka makna rezeki jangan dibatasi hanya berupa uang, agar kita tidak hanya bersyukur saat mendapatkan uang saja. Fabi'ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan.

0: pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki Sayyidina.
1: Salam silaturahim setiap hari mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim hanya di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di pancar luaskan dari media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya syukur alhamdulillah, mendengar senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali bisa mengudara, tentunya bisa membersamai aktivitas Anda di siang hari ini pendengar ya, di program Salam Silaturahim. Ya, di edisi hari Sabtu benar ya, di tanggal 1 Agustus 2026 ini ya. Pergantian bulan sudah berlalu benar. Sekarang kita berada di awal bulan ini ya. Tak terasa begitu cepatnya hari-hari itu kita lalui ya. Dan sekarang sudah berada di tanggal 1 aja ini ya. Tentunya di bulan Agustus spesial kemerdekaan, biasanya gitu ya. Spesial kemerdekaan Republik Indonesia, biasanya seperti itu ya. Diisi dengan momentum-momentum yang bervariasi gitu ya. Karena banyak sekali ya masyarakat kita ketika masuk di bulan Agustus itu sudah mulai menyemarakkan gitu ya, jemarakan HUT kemerdekaan Indonesia. Ya meskipun Indonesia sudah merdeka, tapi menurut kita ya selagi masih ada korupsi, waduh, ya belum bisa memaknai merdeka yang sebenar-benarnya benar ya. Karena merdeka yang sebenar-benarnya adalah tentang ya mudahnya lapangan pekerjaan, ekonomi yang stabil ya, dan BBM yang murah gitu ya. Kabarnya di tanggal 1 Agustus ini mendengar ya, untuk beberapa BBM juga sudah turun harganya ya. Ya meskipun Rp500. Ya tetap kita syukuri mendengar ya. Sekarang Pertamax yang biasa itu awalnya 16.250, sekarang jadi 15.950 ya. Lumayan lah. Turun Rp500 mendengar. Padahal kemarin itu naiknya langsung 5.000-an ya. Kenapa turunnya susah sekali gitu ya. Kalau naik langsung melonjak tinggi ya. Tapi kalau turun kok kecil-kecil sekali gitu ya. Ya baik pendengar, kita masuk di bulan Agustus ya. Tentunya sudah mempersiapkan apa ini untuk HUT kemerdekaan kita. HUT kemerdekaan RI tentunya pendengar ya. Ini sudah terpasang ya, umbul-umbul di jalanan udah mulai ya. Kemudian bendera-bendera merah putih sudah mulai semarak ini ya. Ditambah pengecatan jalan, mural di tembok-tembok beberapa jalan itu sudah ada gitu ya. Nah kalau di daerah Anda seperti apa pendengar? Sudahkah ya memulai aktivitas di bulan-bulan Agustus ini ya, spesial kemerdekaan biasanya gitu ya. Ya mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, silih bergantinya hari, bulan ya, siang dan malam, kita masih bisa menikmati yang namanya nikmat kemerdekaan yang sebenar-benarnya mendengar ya. Di mana kita bisa merasakan makan yang enak ya. Kemudian masih diberikan nikmat kepekerjaan, masih bisa mencari nafkah ya untuk keluarga dan lain sebagainya. Masih bisa untuk menghirup udara segar itu, masya Allah ya. Alhamdulillah sekali gitu ya. Karena ya ada beberapa saudara-saudara kita yang mungkin ya baru sakit ya, baru diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang lainnya.

Ya, tentunya mendengar ketika kita masuk di awal bulan ini, ya biasa sih ya. Hari-hari yang menggembirakan kalau udah berganti bulan ya. Ya, namanya pekerja kan harus bisa mencari uang gitu ya. Tanggal 1 itu hari yang bahagia, hari baik biasanya ya para pekerja-pekerja itu ya. Menyebutnya hari baik. Ya, alhamdulillah, semoga hari-hari kita baik terus pendengar ya. Baik terus, semangat terus ya, berkah selalu pokoknya, bismillah. Semoga segala sesuatu apapun yang kita usahakan, apapun yang kita lakukan itu bisa membawa suatu kebahagiaan, keberkahan, kebermanfaatan dan yang lain sebagainya.

Ya, bagaimana kabar Anda mendengar di siang hari ini? Semoga sehat selalu, berkah terus ya. Semangat terus pokoknya. Akhir pekan ya, di awal bulan biasanya digunakan untuk liburan ya. Untuk kumpul keluarga dan yang lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan ya, untuk bisa ya berkumpul, bermain dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan saudara kita, mendengar ya. Akhir pekan ya, di awal bulan. Ya, bismillah, semoga segala niatan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendengar ya. Ya, tentunya di sini bersama dengan saya Muhammad Adnan akan menemani aktivitas Anda mendengar ya. Yang lagi bekerja, yang lagi di pondok, di sekolah ya. Kemudian yang di rumah saja, rebahan, tiduran gitu. Tentunya kita ya sehari-hari dengan kebahagiaan mendengar ya. Dengan mendengarkan siaran kami di siang hari ini ya. Ada saya Muhammad Adnan yang akan menemani aktivitas Anda kurang lebih 1,5 jam kebersamaannya. Dari jam 1 siang tadi ya, siang ini jam 1 ya, sampai nanti jam 2:30 saja ya. Tentunya kami mengundang Anda untuk bergabung di WhatsApp, SMS ataupun telepon mendengar ya. Di 081-226-1707-77 WhatsApp, SMS ataupun telepon. Anda bisa berkirim salam, request nasihat, renungan, untaian semangatnya ataupun informasi-informasi keumatan yang ada di sekitar Anda mendengar ya. Dan tentunya nanti kami akan juga membacakan informasi berita RDS FM untuk Anda yang terjadi di kota Solo ya, di lokal, nasional ataupun nanti mancanegara gitu ya. Ya, biar menambah wawasan, menambah pengetahuan dan biar kita bisa mengetahui kondisi-kondisi apa yang terbaru ini pendengar ya. Tentunya pendengar, sebelum kami mengawali kebersamaan kita di program Salam Silaturahim, seperti biasa biar tambah semangat ya, biar tidak ngantuk ya. Dan kalau ngantuk biar yang mau tidur bisa nyenyak tidurnya. Kita akan putarkan satu nasihat terlebih dahulu. Ada Habibi dari Bara Mas'ud dan Muhammad Yusuf. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Bagaimana cara kiat agar terhindar dari dosa? Pertanyaan yang bagus kan. Yang pertama teman-teman sekalian, kalau Anda ingin rajin berbuat ibadah, supaya rajin sholat, rajin haji di majelis ilmu, rajin haji dan umroh, rajin sedekah, bakti dengan orang tua, apa saja, kata kuncinya baca dan cari tahu janji Allah di ibadah itu. Misal bapak ibu mau rajin sedekah, sebelum sedekah supaya motivasinya besar, baca 5-6 hadis tentang sedekah. Dapat apa tuh orang kalau sedekah? Oh ternyata ada hadis Nabi berbunyi sedekah tudfi ghadabur rahman. Sedekah bisa meredam murkahnya Zat yang Maha Penyayang. Dalam hadis lain dikatakan manakah samalu min sedekah, tidak akan berkurang harta orang hamba karena sedekah, malah bertambah. Dibaca 5-6 hadis insyaallah kita akan termotivasi mengerjakannya. Salat malam pun tanpa jam beker Anda bisa lakukan. Coba sebelum tidur baca fadilahnya. Fadilah salat malam, dapat apa sih kalau salat malam itu? Oh kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi, kemudian bertanya kepada malaikat, apakah ada yang minta tolong saya tolong, ada yang punya hajat saya penuhi, apakah ada yang bertobat saya ampuni. Dapat sesuatu tuh. Janji Allah dibaca di setiap amal yang kita ingin kerjakan. Yang kedua, kalau kita ingin meninggalkan dosa, ini tadi bagaimana caranya menghindar? Cari tahu ancaman Allah di dosa itu. Bapak ibu masih riba, masih dusta, masih zina, masih banyak kelalaian. Cari tahu coba, baca buku. Sekarang tidak bisa sempat beli buku, bisa ketik di Google apa saja. Dosa-dosa riba, hukuman zina, hukuman dusta, hukuman durhaka dengan orang tua. Baca tuh artikel-artikel teman-teman banyak di situ. Baca tuh ancaman Allah, ayatnya, hadisnya. Pasti wahyu itu Bapak Ibu sekalian berbicara dengan hati manusia. Insya Allah baca 5-6 hadis ancaman tentang riba, tentang zina membuat kita meninggalkannya. Jadi cara yang paling pertama adalah baca ancaman dosa yang kita ingin lakukan atau yang setan goda kita untuk melakukan. Ini yang pertama. Sehingga kita punya tameng nih, oh ini gak boleh nih, saya punya penghalang, gak bisa saya melangkah. Yang kedua teman-teman sekalian, hindari semua fasilitas dosa. Semuanya, apa saja. Teman-teman, tontonan, bacaan, hindari semua, jauhi semua. Jauhi semua, mau dikatakan Anda kolot kah, bodoh kah, kampungan kah, biarin. Orang ngomong sepanjang lidahnya, biarin dia ngomong, terserah. Nah, saya nentukan saya selamat atau tidak kok. Teman-teman tidak mungkin bisa menyelamatkan kita, gitu kan. Kalau kita meninggal, paling teman itu bisa menangis di atas liang lahat, tapi kita disiksa di bawah, karena perbuatan kita sendiri, tanggung jawab masing-masing. Maka tinggalkan semua fasilitas di situ. Teman-teman yang hanya buang-buang waktu, cerita-cerita tentang keburukan hanya akan membawa kita pada masalah. Cari orang-orang yang soleh, azan ke masjid, ceritanya selalu majelis ilmu, hafal Al-Quran, itu teman kita sekarang. Saatnya hijrah. Di muka bumi cuma ada dua jalan, tentukan dari sekarang. Jalannya Allah Azza wa Jal, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini jalan yang benar, ikutin masuk surga, abadi di dalamnya. Juru bicaranya adalah nabi-nabi. Penyambung lidah Nabi, Nabi Muhammad SAW adalah para ulama. Penyebar lisannya para ulama, para da'i-da'i. Hadirin majelis ilmu seperti ini, Anda akan tuntun ke jalannya Allah yang membawa ke surga. Hati akan tenteram, iman terasa, ada tambahan ibadah, merasa khawatir berbuat dosa, itulah jalan yang benar tuh. Yang kedua, dan ini jalan yang sesat, nyimpang, jalannya iblis, jalannya syaitan. Juru bicaranya penyihir, penyamun, ya, peramal, ya, itu semuanya, dan ahli maksiat. Berteman sama mereka terbawa ke jalan syaitan, ujungnya neraka. Kalau cuma cerita tentang klub malam, karaoke lah, inilah, pacaran lah, udahlah, silakan Anda bicara, terserah, saya tidak akan seperti itu. Pindah, cari orang-orang yang soleh. Nanti besok ketemu ya, nanti malam majelis taklim di masjid ini ya, nanti majelis taklim sana besok ya, tadi ustaz itu bahas masalah ini ya. Terlalu yang diputar di radionya, di TV-nya, semuanya ceramah. Dari ceramah ke ceramah, dari ilmu ke ilmu, dari ilmu ke Quran, tidak ada lain. Syaitan godain, tadi kan kamu sudah ceramah 2 jam, sekarang saatnya hiburan, dengar dandut. Enggak ada dandut lagi, selesai. Dandut, rock, pop, semuanya itu silakan lempar jauh di lautan sana. Sekarang sampai sisa umur hidup saya semuanya Al-Quran. Itu aja, Al-Quran tidak baik kalau bacaannya benar. Apalagi mau bicara masalah hafal, masih sibuk dengan yang lain, tidak bisa ketemu antara Al-Quran dengan musik. Mustahil. Seperti air sama minyak, kalau masih dengar musik tidak bisa dengar Al-Quran, tidak bisa masuk dalam hati.
Coba seminggu dua minggu tinggalin tuh musik. Saya gak mau dengar. Dengar Al-Quran terus. Syaitan godain, anggap orang tawarin produk, kaca mobil gak diturunin. Biar dia teriak setengah mati, gak tahu. Jangan gini. Tetap putar besar-besar tuh ceramah. Sebagaimana orang putar musik sampai mau pecah kuping telinganya gitu. Putar tuh ceramah, dengarin. Harus begitu. Lihat hasilnya setelah dua minggu bagaimana. Pasti berbeda. Maka harus diperhatikan masalah seperti ini.

Hadirin, perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah banting-ngebanting tulang. Masalah nafkah masalah takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rezeki buat anak-anaknya. Keberkahan, hadirin. Ini bukan kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah-nambah atau cari sampingan sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini enggak berkah. Ingat, burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Pulang sore. Makanya hadisnya wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang, kenyang dan bisa kasih buat anak-anak, berkah soalnya karena takwa, karena ikhtiar, karena burung enggak maksiat. Karena burung enggak nipu orang gitu. Karena burung berzikir kepada Allah. Setiap binatang berzikir apa enggak kepada Allah? Berzikir. Kita lupa zikir, lupa ngaji. Akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa gak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja gak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul. Umatnya banyak. Lalu kepala negara. Lalu pemegang kunci Baitul Mal, Menteri Keuangan. Lalu yang berikutnya panglima perang, kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan Malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, enggak sempat belajar. Subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1 dan banyak yang jomblo enggak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari itu, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Nah, bisa demikian. Dan semakin kita diperbudak dunia, semakin sengsara. Makanya sebagian para ulama dulu itu cari nafkahnya setiap hari hanya 2 jam bisa eksis. Syekh Albani itu kan tukang jam dan beliau enggak kerja setiap hari, dan kalaupun kerja paling hanya 2-3 jam selesai, tutup koko, baca, belajar dan seterusnya. Keberkahan ini yang hilang. Maka yakinlah, kita harus kembali kepada bagaimana mengatur waktu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Media Dawa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, berdengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan. Tentunya masih di kesempatan siang hari ini di program Salam Silaturahim. Tentunya masih setia juga menemani aktivitas Anda berdengar ya. Di siang yang cukup cerah, panas, menyengat ya, dan berawan. Kemarin sempat mendung mendengar ya, tapi hujan sebentar terus gak jadi lagi itu ya. Ya, apapun itu cuacanya kita harus siap-siap lah mendengar ya. Karena sebentar lagi kan juga mau ada peralihan cuaca, peralihan musim gitu ya.

Ya, tanya mendengar masih ditunggu dan dinantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama dengan kami di WhatsApp, SMS ataupun telepon ya di 081-226-170-777. Sekarang juga kami tunggu, kami nantikan di saat ini, sekarang juga mendengar ya. Tentunya Anda bisa berkirim salam, request nasihat, renungan ataupun informasi-informasi keumatan untuk

RDS FM akan kami bacakan informasi-informasi berita untuk Anda yang baru-baru ini terjadi di sekitar Solo terlebih dahulu pendengar ya. Dan inilah beritanya untuk

Informasi yang pertama, pendengar, ini mengenai kebakaran rumah yang ada di Aspol Panularan Lawean, pendengar ya. Di kota Solo yang terjadi kemarin siang apa malam ya. Ini kami akan membacakan untuk Anda pendengar ya. Sekitar 30 orang korban kebakaran asrama polisi atau Aspol Panularan Lawean saat ini mengungsi di Loji Gandrung dan sejumlah rumah saudara masing-masing. Ya, Ketua RT 6 RW 7 Panularan Lawean Hendro Kushendratmo mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada kepastian kapan tempat tinggal korban bisa dibangun kembali. Ya, seperti diketahui pendengar, sekitar 12 unit rumah ludes terbakar pada Jumat kemarin tanggal 31 Juli 2026. Ya, sebuah obat nyamuk yang terkena kasur diduga menyulut api hingga membesar menyambar rumah lainnya. Ya, setelah musibah tersebut, pemerintah kota Solo memfasilitasi korban untuk bisa mengungsi sementara di sebuah guest house di Loji Gandrung pendengar.

Ya, menurut Hendro Mendengar, semua kebutuhan dasar pengungsi sudah dicukupi oleh pemerintah. Mulai dari makanan hingga selimut dan baju sudah disediakan. Tentunya sejumlah instansi pun telah menyalurkan bantuan juga. Mulai dari Polresta Solo, Bayangkari Solo hingga BPBD telah membantu berbagai kebutuhan logistik lainnya. Dan tentunya mendengar hingga saat ini para pengungsi dalam kondisi cukup bagus. Dan sempat ada yang menderita sesak nafas, namun kini kondisinya sudah mulai membaik.

Ya, tentunya mendengar. Musibah kebakaran ini tentunya sebagai pengingat kita ya tentang ya penggunaan obat nyamuk atau apa ya itu namanya ya. Tentunya agar tidak dekat-dekat ya, tidak terlalu berdekatan dengan kasur ya ataupun yang mudah terbakar lah, seperti itu mendengar. Dan ini sebagai pengingat kita juga. Karena apa? Ini musimnya juga masih musim panas mendengar. Kadang ada beberapa masyarakat kita, warga kita itu yang masih asik kadang apa membakar daun-daun, membakar sampah dan yang lain sebagainya. Sehingga itu juga menyulut kebakaran ya. Karena beberapa hari terakhir banyak kebakaran ladang itu juga terjadi mendengar, karena salah satunya yaitu ada yang membakar sampah kemudian ditinggal, ada yang membakar daun-daun ya ditinggal dan akhirnya merembet sampai kemana-mana. Dan ini sebagai pengingat kita mendengar, jangan sampai kita lalai ya, jangan sampai kita ceroboh ya, karena hal itu bisa mengakibatkan suatu kerusakan ya, apalagi kebakaran ya. Kalau sudah terjadi kebakaran lahan, wah itu bisa menimbulkan penyakit juga ya, karena asapnya itu kan mengenai sekitarnya gitu pendengar ya. Dan mudah-mudahan korban diberikan ya ketabahan, kesabaran atas musibah ini, dan semoga rumah-rumah yang terkena kebakaran bisa segera diperbaiki pendengar. Memang itu luar biasa ya, 12 rumah ya mendengar ya terbakar dan ludes semuanya, dan ya semoga saja segera dapatkan ganti yang lebih baik.

Berikutnya pendengar, kami sampaikan informasi yang lainnya masih di kota Solo ini ya. Dan ini adalah informasi keracunan ternyata pendengar ya. Nah, sejumlah 108 siswa di SDII, Sekolah Dasar Internasional, Sekolah Dasar Islam Internasional Al-Abidin ya, Kota Solo, yang mengalami keracunan seperti mual, pusing, sakit perut hingga muntah pada hari Selasa kemarin, tanggal 28 Juli 2026. Ya, Ketua Komisi 4 DPRD Solo, Sugeng Rianto mengungkapkan bahwa kasus tersebut diketahui usai salah seorang cucu anggota Komisi 4 DPRD Solo yang bersekolah di SDII Al-Abidin Kota Solo mengalami keracunan. Ya, keracunan terjadi pada hari Selasa kemarin mendengar, mulai dari pagi hari hingga malam hari. Ya, keracunan tersebut tidak hanya menimpa seorang cucu anggota DPRD Solo, namun juga 107 siswa lainnya. Nah, pihaknya mendengar, ini mendapatkan informasi keracunan pada Jumat kemarin. Loh, kok bisa ya? Informasinya, peristiwanya hari Selasa, tapi mendapatkan informasi baru Jumat kemarin. Agak terlambat gitu ya. Nah, kemudian mendengar, ya, melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, ya, Dinas Pendidikan, dan Satgas MBG Kota Solo mendengar. Nah, ia mengatakan penyebab keracunan belum dapat dipastikan sebab saat investigasi ditemukan sejumlah hal. Ya, terdapat 3 kemungkinan penyebab keracunan yang kini masih dalam tahap penyelidikan mendengar. Ya, yang pertama, dia mengungkapkan bahwa apakah itu karena MBG ya, atau karena makanan kantinnya atau karena hal yang lainnya. Kemudian ada yang mengungkapkan bahwa ada yang sudah mengonsumsi MBG tapi tidak kenapa-kenapa, maksudnya tidak sampai keracunan gitu pendengar ya. Dan dari masing-masing peluang itu, Dinas Kesehatan Solo kemudian mengambil sampling. Hasil uji lab akan keluar pada pekan depan ya, kita tunggu saja pendengar ya. Banyak loh ya, satu kelas lebih ya, mungkin 2-3 kelas kalau di total ya. Karena 107 bahkan hampir satu angkatan itu ya. Tergantung jumlah rombel kelasnya ya. Ada yang mengungkapkan itu juga karena MBG ya. Kemarin sempat viral di media sosial, ada salah satu orang tua korban atau wali murid itu mengungkapkan bahwa anaknya itu bercerita ya. Bercerita, menyampaikan bahwa MBG-nya itu rasanya sudah berbeda, seperti basi dan lain sebagainya. Dan apakah itu menjadi dasar ya, dari 108 siswa SDI Al-Abidin Kota Solo ini keracunan massal benar ya. Dan ya, semoga segera baik-baik saja ya. Semoga diberikan kesehatan kembali dan bisa melanjutkan persekolahan ya, tanpa ada halangan.

Ya itu tadi mendengar informasi-informasi berita RDS FM ya, yang bisa kami sampaikan di kesempatan siang hari ini. Dua peristiwa, dua kejadian ya. Yang satu karena kebakaran, yang satunya karena keracunan massal mendengar ya. Ya semoga bisa segera tertangani dengan baik mendengar ya, dan tidak merambah kemana-mana. Dan ini sebagai pengingat kita ya tentang fungsinya kita mengetahui, introspeksi diri, dan harus bertindak

program Salam Silaturahim ya. Ya, kesempatan siang hari ini kami tunggu dan kami nantikan kebersamaannya di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 08122617077 sekarang juga ya. Tentunya bersama dengan saya Muhammad Adnan akan menemani aktivitas Anda di siang.

Dengar, kita akan menyimak iklan berikut ini. Tentunya jangan kemana-mana, sembari ditunggu dan dinantikan kebersamaan Anda ya. Tetap bersama dengan kami di sini saja di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

diajak oleh Sayyidina Abu Bakar pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu di mana? Seperti yang diceritakan tadi, antara daerah Suria, Lebanon, Yordania, kemudian Palestine. Daerah seperti itu. Umumnya orang Quraisy pada masa itu, mereka memiliki rehlah berdagang, membeli dagangan ke Syam, kemudian dijual lagi di kota Makkah. Ketika itu Rasulullah SAW didatangi Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau izin ya Rasulullah." "Mau apa?" "Saya mau ajak dua sahabat kamu ini ikut berdagang ya Rasulullah." "Siapa?" kata Rasulullah. "Ba'iman." "Hah?" kata Rasulullah SAW. "Ba'iman kamu mau ajak? Mau ngapain?" "Biar seru-seruan aja ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Ya sudah, saya izinkan kamu bawa Nu'aiman." Ketika itu Sayyidina Abu Bakar membawa Nu'aiman sama satu sahabat namanya Suwaibid ibn Harmalah. Siapa namanya? Suwaibid ibn Harmalah. Ini sahabat Rasulullah SAW yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Kalau Nu'aiman ini aneh. Pernah Rasulullah SAW dibawain makanan banyak, dikasih Rasulullah, dikasih sahabat semua, semuanya sudah makan, tiba-tiba si Nu'aiman ini, sahabat Nabi Nu'aiman mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini yang penjualnya, tolong kau yang bayar ya Rasulullah, makanan udah habis." Makanan udah habis. Rasulullah SAW bingung, "Saya yang bayar." Akhirnya Rasulullah katakan kepada sahabat, "Ayo keluarkan uang, kita patungan, kita bayar." Rasulullah aja dimainin, apalagi kita orang. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nu'aiman diajak Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW, "Benar kamu mau ajak Nu'aiman?" "Iya ya Rasulullah." Diajaklah. Diceritakan dalam riwayat Ibn Majah, diceritakan juga di dalam Siyar Alam Nubala, diceritakan juga di dalam Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dalam riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Maka diceritakan Nu'aiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagi tugas. Fulan bin Fulan kerjaannya ini, Fulan bin Fulan kerjaannya ini, semua memiliki kerjaan. Nu'aiman tanya, "Wahai Abu Bakar, kerjanya saya apa wahai Abu Bakar?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Kamu mau ngapain terserah kamu wahai Nu'aiman, yang penting kamu ikut saya." Kata. Kemudian satu di antara mereka namanya Suwaibid ibn Harmalah tanya oleh Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Suwaibid, kamu mau kerjaan apa?" Kata Suwaibid, "Terserah kamu wahai Abu Bakar." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Kamu menjaga makanan, karena saya tahu kamu ini adalah orang yang senantiasa menjaga amanah. Suwaibid ini kalau disuruh maju, dia maju. Disuruh mundur, dia mundur. Disuruh ke kanan, dia ke kanan. Disuruh ke kiri, dia ke kiri. Orang yang ikut aja. Kalau Nu'aiman beda, disuruh maju, dia ke belakang. Kasih sen kanan ke kiri, belok." Nu'aiman itu orang yang berbeda. Maka Suwaibid mendapatkan tugas, semua mendapatkan tugas kecuali Nu'aiman. Sehingga ikhwani, apa yang berlaku, apa yang terjadi, Sayyidina Abu Bakar pergi sibuk dengan kesibukannya, sehingga datanglah waktu siang. Nu'aiman sudah lapar. Nu'aiman cari makanan. Dia enggak punya uang, diajak Sayyidina Abu Bakar tapi tidak diberikan uang. Sehingga dia cari-cari makanan, dia tahu Suwaibid yang jaga makanan, dikatakan, "Wahai Suwaibid, saya mau makan. Berikan kepada saya satu roti saja. Yang terpenting apa? Saya makan sekarang. Saya sudah lapar." Kata Suwaibid, "Ya Allah, Nu'aiman, kita tunggu Abu Bakar saja sehingga dia datang, karena ini amanat. Amanat dari Abu Bakar, saya tidak boleh berikan kepada siapapun kecuali atas izin Abu Bakar." Kata Nu'aiman, "Kasih saya makanan, kalau tidak saya bikin masalah sama kamu." Merah wajahnya Suwaibid, karena dia tahu, jangankan saya Rasulullah, jadi mainin. Bingung, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya Nu'aiman, gampangannya aja, kata Nu'aiman, "Kamu kasih saya makanan, atau kalau tidak saya bikin masalah sama kamu." Bingung Suwaibid, pikir panjang. Setelah itu dia katakan, "Ya sudah Nu'aiman, saya tetap mau jaga amanah Abu Bakar, karena saya takut ini adalah perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah SAW, dan perintah daripada Abu Bakar, sahabatnya Nabi." Kata Nu'aiman, "Kalau memang begitu kamu maunya, ya sudah, berarti kamu ngajakin berantem sama saya." Nu'aiman pergi ke pasar. Dia cari-cari tempat penjualan hamba sahaya. Dia lihat-lihat beberapa hamba sahaya. "Ini berapa harganya?" "Ini katanya 10 kolanis." "Ini berapa?" "Ini harganya hitungan orang zaman dahulu. Kita sih hitung seperti dirham, berapa ratus dirham gitu. 200 dirham. Yang ini berapa? 300 dirham. Yang ini berapa harga hamba sahaya? 300 dirham. Harganya antara 300, 200 sampai 100. Kemudian Nu'aiman mengatakan kepada penjual hamba sahaya tersebut, "Saya punya juga hamba sahaya, tapi saya jual cuma 20 dirham saja, murah." Katanya, "Apa benar ada hamba saya harganya segitu?" "Iya, karena dia punya aib, ada kekurangan." "Apa?" "Nanti kalau kalian tangkap, dia bakalan teriak, saya ini bukan hamba sahaya, tapi orang merdeka." Akhirnya semua orang berkumpul mau beli. Ini Nu'aiman sama Nu'aiman diajak ke Suwaibid bin Harmalah tadi. Kata Nu'aiman, "Itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan, itu hamba sahaya saya, tangkap saja." "Oh, baik." Diberikan uang 20 dirham, dimasukkan oleh

0: Nuaiman ke kantongnya. Kemudian Suhaibit ditangkap. Ketika ditangkap, Suhaibit teriak, saya bukan orang, bukan hamba saya orang merdeka. Maka orang-orang tersebut mengatakan, saya sudah tahu kekurangan kamu. Ini memang kekurangan kamu, memang kamu, tapi saya tidak perlu dengan budget kamu, yang penting kerjanya kamu. Ya kan, hamba saya untuk apa? Untuk kerja. Mau diomong apa, mau ngomel, terserah, yang penting dia mau kerja. Akhirnya ditangkaplah Suhaibit dan dijual di pasar. Nuaiman punya uang banyak ini. Dia beli makanan, dia beli minuman, dia beli hadiah buat Rasulullah. Dia beli macam-macam di negeri Syam ini. Waktu itu adalah superpower, adidaya Romawi. Pada masa itu semua barang mahal, tapi Nuaiman banyak uangnya. Dia belanja ini, belanja itu, sehingga Sayyidina Abu Bakar pun pulang. Ketika Sayyidina Abu Bakar pulang, Sayyidina Abu Bakar cari, mana ini Suhaibit? Kita semua sudah lapar. Kata Nuaiman dengan mudahnya, dia mengatakan, sudah saya jual, wahai Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, apa yang kau lakukan, wahai Nuaiman? Diceritakan oleh Nuaiman dengan jujur. Nuaiman ini orangnya apa adanya, tapi nyusahin. Saya jual. Akhirnya dibawa oleh Nuaiman, Sayyidina Abu Bakar pergi ke mana? Ke pasar. Lalu dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Suhaibit, yang tadinya orang merdeka menjadi hamba sahaya sebentar, kemudian dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar. Pulang ke Madinah, kisah ini diceritakan di hadapan Rasulullah SAW. Maka perawi mengatakan, fadhahikan nabiyyu hatta badat nawahiduhu. Ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut dengan Suhaibit, Rasulullah tertawa sejadi-jadinya, sehingga gigi geraham Rasulullah SAW nampak di wajah dan mata para sahabat. Sehingga perawi lain mengatakan, satu tahun berlalu Rasulullah setiap ada tamu yang datang kepada Rasulullah, Rasulullah akan ceritakan kisah Nuaiman menjual Suhaibit. Jadi ada ikhwani, jangan kalian kira Rasulullah SAW itu hidup di satu masa sahabat-sahabatnya itu seperti ustaz-ustaz yang khusyuk, yang kayak Habib bin Ais ini banyak.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Barkas, program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Homex dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabar piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
5: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
7: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
8: Sallallahu ala Muhammad.
9: Pendengar, banyak yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang miskin yang tidak memiliki harta. Namun, tahukah Anda berapa jumlah mahar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah? Dalam sebuah buku berjudul Khadijah Al-Kubra menjelaskan bahwa Ibnu Hisham menuliskan dalam kitabnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi mahar kepada Khadijah sebanyak 20 bakrah. Adapun yang dimaksud dengan bakrah adalah unta yang muda betina. Dan dikisahkan bahwa unta-unta yang digunakan oleh beliau untuk mahar adalah unta terbaik pada saat itu. Anggaplah harga seekor unta Rp50 juta per ekor. Maka setidaknya nilainya secara akumulatif berkisar 1 miliar rupiah.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, berdengar dimanapun Anda berada, masih ditunggu dan dinantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama dengan kami di WhatsApp, SMS, ataupun di telepon ya. Sekarang juga kami tunggu kebersamaan Anda di nomor 081226170777. Anda bisa bergabung untuk berkirim salam, request nasid, renungan ya, undangan semangatnya ataupun informasi-informasi keumatan yang lainnya. Tentunya yang ada di sekitar Anda mendengar, kami tunggu dan kami nantikan kebersamaan Anda.

kita setiap hari ya, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Di program Salam Silaturahim dari jam 1 siang sampai paripurna jam 2:30 saja berdengar ya. Satu setengah jam kebersamaan kita menemani aktivitas Anda yang bekerja ya, yang di perjalanan ya, yang di perjalanan, kemudian yang di mana saja berdengar ya. Tentunya Anda bisa bergabung bersama dengan kami interaktif ya. Bisa WhatsApp, SMS ataupun telepon. Baik pendengar, sembari menunggu kebersamaan Anda, kembali kami akan jeda terlebih dahulu ya. Kami akan memutarkan nasyid kembali untuk menambah semangat kita di siang hari ini. Ada nasyid dari Ali Maghribi dengan judulnya Rasul Al-Hud. Tentunya menemani aktivitas kita di siang hari ini pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, ayo gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam boro dongko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.

Sekarang kita sedikit membahas tentang yang namanya buhur. Oke. Ini Pak, ya. Ini gahru. Ini mahal. Tapi kalau mau tentu mbas, selalu dibawakan oleh Habib Alwi, alhamdulillah, semoga diterima oleh Allah. Nah, ini nama bahasa Arabnya istijmar. Ini sunnah Rasul. Namanya istijmar. Dari kata-kata jamroh. Jamroh pakai tak. Yaitu membakar pakai batu bara atau semacamnya, sehingga mengeluarkan asap dari kayu gahru ini. Ini sebetulnya sembarang kayu ini. Misalnya jenengan pakai kayu mauni tidak bisa. Kayunya khusus, ya, kayunya khusus. Dan ini adalah salah satu yang senantiasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Namanya istijmar. Ini tempatnya namanya buhur. Tempatnya untuk ya ahlul buhur. Orang kalau yang bagian bawa buhur ini celuk ahlul buhur wal kohwa. Biasanya buhur ini metu nih bareng kohwa. Kohwa ini kenapa? Kopi. Enak mana kira-kira kopi sama kohwa? Sama. Dan ini biasanya dikelilingkan. Kanjeng Nabi dulu kalau sunnahnya itu dipakai di dalam begini. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Untuk apa? Untuk membuat beliau semakin wangi. Ruangan rumah menjadi wangi. Jadi ini bukan hal yang bukan. Ini sunnah kanjeng. Semoga jenengan yang berangkat haji umroh. Nanti jenengan kalau sudah nanti umroh, jenengan haji, jenengan lihat itu di Mekah di dalam Ka'bah itu kadang-kadang dimasukkan. Terutama di Masjid Nabawi di Madinah, itu selalu ada yang keliling bawahi. Buhur namanya. Atau bisa dikatakan istijmar, pakai bara untuk mewangikan badan. Kalau sekarang kan ada pengharum ruangan yang ditaruh di tembok 15 menit atau 10 menit sekali. Iya kan? Itu kalau jomblo yang salah sobre begitu. Tapi Kanjeng Nabi dulu sudah ngajarkan saking indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wangi, ruangan jadi wangi, suasana jadi baik. Karena tempat yang wangi itu malaikat turun, setan gak kerasan. Tapi kalau tempat yang baunya tidak baik, malaikat malah bukan malaikat, setan yang kerasan. Jadi di rumah jenengan boleh bakar buhur ini. Ada yang pakai seperti bubuan, dupo, wah dupa. Jenengan kalau ke tol itu selalu ada kan, tol dupa. Oh itu dupa, ya, dupa. Dupo itu ada wangi, tapi yang kelasnya paling tinggi itu kayu ini gahru ini, alhamdulillah. Ya, jenengan di MR ini selalu kayu gahru ori, Pak. Semoga yang bawa kayu ini semoga diberi keberkahan oleh Allah. Tata kromonya juga ada sendiri. Dibawa dari sebelah kiri dulu. Jalannya ke kanan. Kalau di dalam majelis supaya dapat bareng dibagi 2. Jadi jalannya begini. Nah, itu begitu. Jadi ana hitungane kabeh. Lah kalau di tarim itu tangan kiri ke belakang. Tangan kirinya di belakang. Jadi ngider kan itu begini, ya. Sambil tangan kiri di belakang. Understand? Oh, ana segala macam aturane. Oh, bos iki ngobong-ngobong. Lho, ngobong-ngobong. Ngobong-ngobong ya apa? Ini sunnahnya kanjeng. Jadi semua itu Rasulullah itu sangat ngatur. Sampai ruangan dibuat wangi itu ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada juga dupau, ya. Ada juga luban atau menyan. Nah itu sedikit rodok ada spesial. Misalnya omae supaya tidak didatangi makhluk yang kepada halus. Kalau gula halus kan masih bagus, tapi kalau makhluk yang halus, diantaranya supaya tidak diganggu, bisa pakai yang namanya
menyan. Siji Pak, ya segini. Itu jenengan coba di kremus juga lumayan. Wangi langsung jenengan. Nah, itu dibakar juga boleh. Ya, itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Nabi Muhammad itu senang bersih. Nabi Muhammad itu senang wangi. Padahal beliau dari keringatnya itu sudah wangi. Tapi masih ngajarkan kita. Diajari pakai buhur, diajari pakai parfum yang baik, pakai parfum yang baik. Sing apik-apik ya, jangan yang terlalu murahan itu jangan. Ya, jangan terlalu mahal berlebihan juga jangan. Tapi terlalu murah aja jangan. Ada yang bawa Alteco kadang-kadang, Pak. Gak keliru nggowo ta hari ini begitu, ya. Lah, sehingga jenengan boleh nanti di rumah itu pakai ini boleh. Bukan hanya di majelis saja. Di rumah boleh, cuma hati-hati kalau di majelis dijogo supaya tidak sampai jatuh ke karpet, ya toh? Nanti karpetnya bolong karena sering terjadi, bukan kata orang, terjadi kepada di rumah saya sendiri. Sering terjadi baranya jatuh nang karpet. Saya bukan Erman karpete, Eman baranya ini loh, Eman, ya toh? Kalau karpetnya bolong kan biasa, wong karpet murah, ya toh? Sampai kudu emosi ngomongnya gimana? Di Joko, maka ini untuk edukasi, karena saya pernah dulu pengajian membakar ini, terus orang ribut kabeh. Saya pikir kenapa kok ribut, orang kerusak-kerusuk, terus saya dibisiki sama Sohibul Bet, Beb, kenapa kok bakar-bakar, Beb? Saya pikir, loh ini sunnah Nabi, enggak apa-apa, anu Beb, sebelah ini rumahnya dukun, loh ya, serius, sebelah ini rumahnya dukun, nah dukunnya biasanya obong-obong misan, nanti pikirnya antum nyaingi, oh ya hebat anak aku tah. Sopo ati nyaingi dukun, saya enggak mau nyaingi dukun. Ini bukan manggil arwah, bukan. Ini sunnah Kanjeng. Jelas kira-kira? Nah, ini sunnah dipakaikan ke kanan 3 kali, ke kiri 3 kali, seperti itu. Monggo dipraktekkan di rumah, boleh. Pokoknya supaya rumahnya jadi wangi. Mungkin-mungkin yang saya sampaikan ada manfaatnya dan kita jadi orang yang sedikit banyak tambah pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Media Dewa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Yo, pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa 1,5 jam kebersamaan kita menemani aktivitas Anda. Dan kali ini kita berada di penghujung program Salam Silaturahim pendengar ya. Namun sebelum saya akhiri, saya akan membacakan informasi waktu sholat untuk Anda di kesempatan siang hari ini pendengar ya. Untuk azan asar nanti akan berkumandang di jam 3 lebih 7 menit pendengar, masih ada 30 menit lagi. Kemudian azan maghrib di jam 5 lebih 40 menit dan azan isya di jam 6 lebih 52 menit. Dan pendengar, cukup itu saja yang bisa kami sampaikan di siang hari ini. Tentunya pendengar, di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Dan sudah saatnya saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun khilafnya. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
2: I know I'm waiting for something.
3: Jika selama di dunia ini Anda menderita kelaparan, jatuh miskin, senantiasa dilanda kesedihan, menderita penyakit yang tak kunjung sembuh, selalu mengalami kerugian, atau diperlakukan secara zalim, maka ingatkan diri Anda pada kenikmatan surga yang lebih kekal abadi. Apabila Anda benar-benar meyakini jalan ini dan mengamalkannya dengan benar, niscaya Anda akan mampu merubah setiap kerugian menjadi keuntungan dan setiap bencana menjadi nikmat. Orang yang paling berakal adalah yang senantiasa melakukan sesuatu untuk akhirat dengan keyakinan bahwa akhirat itu lebih baik dan kekal abadi. Sebaliknya, manusia yang paling bodoh di dunia adalah mereka yang memandang dunia ini sebagai segalanya, tempat dan tujuan akhir dari semua harapan. Karena itu, tidak mengherankan bila Anda melihat mereka adalah orang-orang yang paling gelisah ketika menghadapi suatu musibah dan paling mudah larut dalam penyesalan saat malapetaka merenggut semua milik mereka. Itu semua tak lain dikarenakan mereka hanya memandang, memikirkan, mementingkan, dan hanya berbuat segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan kehidupan dunia yang sangat singkat, fana, dan tidak bernilai ini. Bahkan seolah-olah mereka tak rela sedikitpun keceriaan dan kegembiraan mereka di dunia ini terkotori dan terusik oleh hal apapun. Padahal, seandainya mereka sadar, niscaya mereka akan berbicara kepada jiwa mereka tentang masih adanya tempat tinggal yang kekal abadi, yaitu akhirat. Ada berbagai kenikmatan di dalamnya, dan juga tentang istana-istananya yang mega. Sungguh, alam itulah yang sebenar-benarnya tempat kembali kita yang layak untuk diperhatikan dan diraih dengan usaha yang keras. Saudaraku, pernahkah kita merenungkan secara mendalam bahwa sesungguhnya para penghuni surga itu tak akan pernah sakit, tak mungkin bersedih hati, tak bakal mati, tak pernah menjadi tua, dan pakaian mereka tak akan lusuh sedikitpun? Pernahkah kita menghayati wahyu ilahi yang menyatakan bahwasanya para penghuni surga itu akan menempati istana-istana yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar? Pernahkah kita mengingatkan diri kita dengan kebenaran berita ilahi yang mengatakan bahwa di surga terdapat semua hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik di dalam hati manusia? Cobalah Anda renungkan kabar ilahi yang menyatakan bahwa sebatang pohon di surga tak akan selesai dikelilingi oleh seorang pengendara kendaraan selama 100 tahun lebih. Ingatkan pula diri kita bahwa panjang sebuah kemah yang didirikan di surga dapat mencapai 70 mil lebih. Sungai-sungainya mengalir dengan deras. Istana-istananya sangat indah dan megah. Buah-buahannya mengelayut rendah hingga mudah dipetik. Penjabaran tentang semua keistimewaan surga itu tak akan habis dalam waktu sesingkat ini. Pasalnya, di dalam surga terdapat berbagai keinginan yang pasti dikabulkan. Maka dari itu, mengapa kita sering lupa memikirkan semua itu dan berbuat segala sesuatu untuk meraihnya? Renungkanlah. Apabila tujuan akhir dari perjalanan seorang manusia adalah rumah yang kekal abadi ini, niscaya setiap bencana akan terasa ringan. Berbagai beban kehidupan akan membuat mata tetap berbinar, dan kesengsaraan hidup tetap dapat dijalani dengan riang hati. Maka dari itu, teruslah berbuat kesalihan. Dengan begitu, niscaya kalian akan tinggal di surga Allah. yang luasnya seluas langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab.

Islam ini sebagai ad-din. Apa itu makna ad-din? Ad-din itu maknanya adalah nizamul hayat, aturan hidup, sesuatu yang mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita. Makanya dinul Islam ini hadir kepada kita dengan penuh kesempurnaan. Ya, isinya sempurna, mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita. Islam mengatur dari urusan-urusan yang besar, dari urusan-urusan politik, ngurus negara, ngurus ekonomi, apa namanya, bangsa dan sebagainya, sampai urusan yang kecil-kecil yang sifatnya sangat personal. Urusan motong kuku ini, ada nggak aturan yang dalam Islam? Ada sunnah Rasulullah SAW dalam hal ini. Urusan maaf-maaf, buang air kecil, ya, itu ada aturannya dalam dinul Islam. Dan itu diatur semuanya. Kenapa? Karena motong kuku ini juga menjadi bagian dari kehidupan Anda. Makanya diberikan aturan di sana. Jadi lengkapnya dinul Islam itu seperti itu. Makanya Allah katakan al-yauma akmaltu lakum. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian din kalian. Makanya seorang muslim adalah seorang yang menjadikan hidupnya itu diisi dengan tatanan-tatanan dan aturan-aturan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam din tersebut. Itu baru muslim yang sebenarnya.

rezeki. Dialah yang memberi kesehatan dan sakit. Dialah yang memberi manfaat dan madarat. Ini harus tertanam betul. Ya, harus yakin betul. Ya. Jangan nanti kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, tapi soal rezeki ternyata kita masih takut kepada selain Allah. Ya. Nah, ini berarti ada masalah. Bahkan itu kalau para ulama mengatakan masih bagian daripada tauhid rububiyahnya yang terkait dengan pengakuan Allah sebagai Rabb. Itu saja kadang-kadang kita masih bermasalah. Masih kurang yakin dengan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah. Kalau kita yakin benar, kata Rasulullah SAW, ya, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi, ya, haqqa tawakkuli. Kalau kalian bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama razaqat tayr. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Tardu himasan wa ta'udu bitana. Bagaimana seekor burung itu yang dengan kelemahan yang ada pada dia itu, dia hanya kemampuan yang sangat-sangat terbatas, enggak punya akal, cuma bisa terbang, dia nyari kemana-mana. Tapi dia berangkat itu temboloknya kosong, balik mesti sore itu temboloknya penuh. Dari mana? Allah yang atur pada dia. Padahal burung itu kalau dia terbang, dia enggak punya GPS. Dia enggak tahu di mana ada sawah padi. Oh, sawah padi sana sedang lagi buah menguning. Oh, di sana ada rezeki makanan ini. Dia enggak tahu. Dia terbang aja. Tawakal dia terbang. Begitu dia melihat, dia turun, dia makan sebisanya. Baru makan 2 totol, digusah, lari cari ke tempat lain. Baru begitu terus sampai kemudian Allah berikan semua rezeki.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar, LC.MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang mengejar dunia dan akhirat pasti akan merasakan kepuasan batin. Yang dimaksud dengan mengejar dunia dan akhirat adalah menjalani hidup di dunia ini dengan berbekalkan keimanan pada diri. Contohnya mencari rezeki, nikah, beranak pinak, memimpin masyarakat, mengajar manusia, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Semua itu dijalani tidak untuk memuaskan hawa nafsu belaka, tetapi sebagai tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perkara itu didapatkan dan dinikmati di dunia, dan dalam waktu yang sama juga akan didapatkan dan dinikmati di akhirat nanti. Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu, yang pertama, berusaha mengejar dunia dan akhirat dengan fokus pada akhirat terlebih dahulu, barulah kemudian dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat ke-77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 20. Yang kedua pendengar, berdoa supaya diberikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Itulah di antara sunnatullah di alam ini. Semoga pembahasan ini dapat membuka satu lagi hakikat hidup yang penting bagi kita, sehingga kita menjadi orang yang berhasil di dunia dan di akhirat.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Hey kawan.
0: Pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min.

0: Lah terus siapa meneh Kang?
1: Sip tenang aja.
0: Pengajian itu kan juga butuh dana toh Kang. Untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan dalam acara tersebut. Lah nek terus ora ana duwite, mbayare nganggo apa?
1: Wah, sip kedua kowe, Jo.
0: Padahal dakwah kuwi yo penting banget lho, Kang. Berapa banyak di negara kita ini orang-orang yang masih awam. Dano yo wong Islam, tapi durung kenal ajaran-ajaran Islam lan larangane. Lah terus iso ngerti saka ngendi yen ora saka dakwah iki, Kang?
1: Iya, sip tenan kowe, Jo. Iki sip yang ketiga kowe, Jo. Tapi aku takok meneh, ya Jo ya.
0: Heeh.
1: Sajana kowe nyemplungi piro nek benda pengajian ngono kae?
0: Ah, aku toh. Oh, biasane nyemplungi yo 500 rupiah, Kang.
1: Apa? 500 rupiah?
0: Oh. Lah ono apa toh, Kang?
1: Ngomong 500 rupiah tok.
0: Iya, lah piye.
1: Jati wis nggonku sing ngelem kowe mau tenanan. Jebul 500 rupiah tok.
0: Lah piye? Kurang toh, Kang?
1: Jojo ora sumbut karo omonganmu sing menggebu-gebu mau. Padahal berapa banyak orang Indonesia ini yang masih awam. Malah gayane kaya orator juru kampanye. Pletris 500 rupiah.
2: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin.

yang jadi simbol cantik di sepanjang sejarah manusia itu siapa? Sarah, istri Ibrahim. Sarah istri Ibrahim, saking cantiknya, bukan cuman gak kerasa kalau ngiris tangan, ngelihat Sarah tuh saking terkesimanya jadi stroke. Saking cantiknya Sarah, ngelihat aja jadi stroke. Siapa yang pernah stroke gara-gara ngelihat Sarah? Raja Mesir. Kan Sarah lagi kayak traveling gitu kan, dari Irak ke Palestina. Nah, jalan bareng Ibrahim, bareng teman seperguruan nama Sarah, namanya Lut, yang kelak juga jadi nabi. Jadi Ibrahim, Lut, Sarah, jalan, traveling. Jalan terus transit di Mesir. Pas lagi transit di Mesir, orang-orang ngelihat Sarah itu banyak yang terkesima. Akhirnya heboh lah seluruh Mesir kalau ada cewek cantik dari Irak lagi transit di situ. Diundang oleh raja ke istana, jadi disuruh extend, jangan lanjut. Jadi connecting flight-nya itu di cancel. Kita dikasih yang kelas bisnis atau yang first class sama raja. Diundanglah ke istana. Sampai di istana, raja pengen ngegodain Sarah. Dikirain Sarah ini masih jomblo gitu kan. Soalnya nanya ke Ibrahim, Ibrahim gak ngaku. Ibrahim, siapa Sarah itu buat kamu? Istri atau siapa? Kalau Ibrahim bilang dia istri saya, nanti Ibrahim bakalan dibunuh demi mendapatkan Sarah. Akhirnya Ibrahim mengatakan, hiya ukhti, dia itu saudari saya. Maksud Ibrahim, saudari saya di dalam beriman, di dalam belajar agama, bukan saudari dalam masalah keturunan. Akhirnya karena raja ngerasa Ibrahim ini bukan siapa-siapa Sarah, bukan suaminya, raja nyaman dengan Ibrahim, dikasih ruang istirahat, kamar yang bagus buat Ibrahim, yang presiden suite gitu. Terus Sarah juga dikasih ruang. Nah, suatu malam rajanya pengen ngegodain Sarah. Baru mau nyentuh, tiba-tiba tangan raja stroke. Langsung tangannya lumpuh, gak bisa ngapa-ngapain. Tubuhnya lumpuh, sehingga rajanya memanggil pengawalnya dan mengatakan, perempuan ini bukanlah perempuan biasa, tetapi dia tukang sihir. Diusirlah Sarah dengan syarat, dibebaskanlah Sarah dengan syarat menyembuhkan raja dari stroke. Akhirnya Ibrahim berdoa, raja ini sembuh dan mereka dibebaskan dan melanjutkan traveling mereka ke Palestina. Ini saking cantiknya Sarah, ngelihatnya jadi stroke. Jadi kalau Yusuf ngelihat gak berasa sakit, kalau Sarah ngelihat jadi tiba-tiba lumpuh. Ini dua simbol cowok-cewek yang paling keren sepanjang sejarah.

0: Abraçados do Comamba. RDSFM.
1: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: عَجَبًا.
1: Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan atau Al-Quran, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan.
0: يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا.
1: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Rabb kami.
0: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا.
1: Dan sesungguhnya Maha Tinggi keagungan Rabb kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
0: Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata.
1: Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.
0: Wa anna dhananna lan taqula al-insu wal jin.
1: Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: khalaqa.
1: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka, jin itu, menjadikan mereka, manusia, bertambah sesat.
0: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
1: Dan sesungguhnya mereka, para jin itu, mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat. Dan sesungguhnya kami, para jin, telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami, para jin, dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.

0: dan sesungguhnya kami, para jin, tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Rob mereka menghendaki kebaikan baginya?
1: Wa anna minna salihun wa minna duna dhalika kunna tara'iq qidada.
0: Dan sesungguhnya di antara kami, para jin, ada yang soleh dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.
1: Wa anna dhanna lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba.
0: Dan sesungguhnya kami, para jin, telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.
1: Wa anna

Dan sesungguhnya ketika kami, para jin, mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Rabb, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

0: rasyada.
1: Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
0: Wa ammal qasitun fa kanu li jahannam hataba.
1: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahannam.
0: Wa allam istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadqa.
1: Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.
0: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
1: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka, dan barang siapa berpaling dari peringatan Rabbnya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah, Muhammad, berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka, para jin itu, berdesakan mengerumuninya.

0: أحدا.
1: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Rabbku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
0: Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada.
1: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.
0: Qul inni lan yujirani min Allahi ahad walan ajida min dunihi multahada.
1: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

0: abada.
1: Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan azab neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
0: Hatta idza ra'u ma yu'adun fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu 'adada.
1: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya.
0: Qul in adri aqaribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada.
1: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat ataukah Rabbku menetapkan waktunya masih lama.
0: Alimul ghaib, alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
1: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.
0: Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
1: Kecuali kepada rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat di depan dan di belakangnya.
0: Liya

0: agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Rabbnya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya ayyuhal muzammil.
0: Wahai orang yang berselimut.
2: Qumil-laila illa qalila.
0: Bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil.
2: Nisfahu aw inqus minhu qalila.
0: Yaitu separuhnya, atau kurang sedikit dari itu.
2: Aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila.
0: Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
2: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
0: Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
2: Inna nasyiatal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila.
0: Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
2: Inna laka finnahari sabahan tawila.
0: Sesungguhnya, pada siang hari, engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.
2: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
0: Dan sebutlah nama Rabbmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.
2: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila.
0: Dialah Rabb timur dan barat, tidak ada Tuhan selain dia, maka jadikanlah dia sebagai pelindung.
2: Wasbir ala ma yakulun wahjurhum hajaran jamila.
0: Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahhilhum qalila.
0: Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar.
2: Inna ladaina ankala wa jahima.
0: Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
2: Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
0: Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
2: Yawma

Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.

0: rasula.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul, yakni Muhammad, kepada kamu, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun.
0: Fa'asa Fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdahu wabila.
1: Namun Fir'aun mendurhakai rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
0: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
0: As-samaa'u fatirun bihi kana wa'duhu maf'ula.
1: Langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana.
0: Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa ittakhadha ila rabbihi sabila.
1: Sungguh, ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Rabbnya.

0: Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orangnya bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya ayyuhal muddatthir,
0: wahai orang yang berkemul atau berselimut,
2: qum fa'andir,
0: bangunlah lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Rabbmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasannya lebih banyak, dan karena Rabbmu bersabarlah. Maka apabila sangkakala ditiup, maka itulah hari yang serba sulit bagi orang-orang kafir, tidak mudah. Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya, dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah, dan anak-anak yang selalu bersamanya, dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan. Maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Sekali lagi, celakalah dia

bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia merenung, memikirkan. Lalu berwajah masam dan cemberut. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini hanyalah perkataan manusia. Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Iya, neraka Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: ذِكْرَى لِلْبَشَرِ.
1: Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Rabbmu kecuali Dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Tidak, demi bulan. Dan demi malam ketika telah berlalu. Dan demi subuh apabila mulai terang. Sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar. Sebagai peringatan bagi manusia.
0: Liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.
1: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
0: Illa ashabal yamin.
1: Kecuali golongan kanan.
0: Fi jannati yatasa'alun.
1: Berada di dalam surga. Mereka saling menanyakan.
0: Anil mujrimin.
1: Tentang keadaan orang-orang yang berdosa.
0: Masalakakum fi saqar.
1: Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor?
0: Qalu lam nakum minal musallin.
1: Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat.
0: Walam nakum nut'imul miskin.
1: Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin.
0: Kunna nakhudu ma'al khaidin.
1: Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Dan kami mendustakan hari pembalasan. Sampai datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut. Lari dari singa.
0: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka.
0: Kalla bal la yakhafuna al-akhirah.
1: Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat.
0: Kalla innahu tadhkirah.
1: Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan.
0: Faman syaa dzakarah.
1: Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya.
0: Wa ma yadhkuruna illa an yasha'a Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran dari Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Rabb yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun.
2: Surah Al-Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
0: Wala uqsimu bin nafsil lawwamah.
1: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
0: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhaman.
1: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
0: Bala qadirin 'ala an nusawwiya bananah.
1: bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
0: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
1: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
0: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
1: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
0: Fa'idha bariqal basar.
1: Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak, tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, memandang Tuhannya. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat. Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu, manusia, maka celakalah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Hal ta'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
1: Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: basira.
1: Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
0: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
1: Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.
0: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira.
1: Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.
0: Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
1: Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
0: Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira.
1: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
0: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
1: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
0: Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
1: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: Sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan wajah Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu."
1: Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Rabb pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan Dia memberikan balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.
1: Muttakiina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsan wa la zamharira.
0: Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat atau merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan.
1: Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila.
0: Dan naungan pepohonnya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.
1: Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddah wa akwabin kanat qawarira.
0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
1: Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila.
0: Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
1: Aynan fiha tusamma salsabila.
0: Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabil.
1: Wa yatu

dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, di surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

0: Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Rob memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.
1: Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura.
0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbik wa la tuta' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Rabbmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Rabbmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

0: Sesungguhnya mereka, orang kafir itu, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat, di belakangnya.
1: Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila.
0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.

0: Bang.
1: Dia memasukkan siapapun yang dikehendaki ke dalam rahmat-Nya, ke dalam surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Wal-mursalati 'urfa.
1: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
0: Fal-'asifati 'asfa.
1: Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya.
0: Wan-nashirati nashra.
1: Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya.
0: Fal-fariqati farqa.
1: Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya.
0: Al-mulqiyati dhikra.
1: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu.
0: Udhran aw nudhra.
1: Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
0: Innama tu'aduna lawaqi'.
1: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
0: Fa'idhan nujumu tumisat.
1: Maka apabila bintang-bintang dihapuskan.
0: Wa'idha samau furijat.
1: Dan apabila langit terbelah.
0: Wa'idha aljibalu nusifat.
1: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu.
0: Wa'idha rusulu qitat.
1: Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya.
0: Li'anyi yawmin ujjilat.
1: Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
0: Alam nuhlikil awwalin.
1: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
0: Thumma nutbi'uhumul akhirin.
1: Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
0: Kadzalika naf'alu bil mujrimin.
1: Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
0: Wailun yawma idzil mukadzibin.
1: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
0: Alam nakhluqukum min ma'in mahin.
1: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, air mani?
0: Faj'alnahu fi qararin makin.
1: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh atau rahim.
0: Ila qadarin ma'lumin.
1: Sampai waktu yang ditentukan.
0: Faqadarna fa ni'mal qadirun.
1: Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
0: Wailun yawmaidin lil mukadzibin.
1: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
0: Alam naj'alil arda kifatan.
1: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul? Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.
0: Waj'alna fiha rawasiya shamikhat wa asqaynakum ma'an furata.
1: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi dan kami beri minum kamu dengan air tawar.
0: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
1: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
0: Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun.
1: Akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulu kamu dustakan.
0: Intaliqu ila dhillin dhi thalati syu'ab.
1: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
3: Masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sederhanalah kalian dalam beribadah, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu minim dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan tetap teguhlah kalian dalam beristiqomah. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dari amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk juga engkau, ya Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk juga aku. Hanya saja Allah telah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya. Hadis riwayat Muslim.
2: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Eh, serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-65.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diteran siki.
0: Alam boro dongko to Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya iki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
0: Wah lah, mesti yen Rafi lari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: نسيم الشوق يلهو في الحنايا وحب البذل من.
2: Pendengar, ketika Allah memberikan nikmat rasa kecukupan pada diri seorang hamba, sesungguhnya Allah sedang memberikan banyak kebaikan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta kecukupan, maka Allah akan mencukupinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, terimalah apa yang Allah berikan kepadamu, niscaya engkau menjadi manusia yang paling kaya. Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah berkata, barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka dia adalah orang yang kaya sejati. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta, tetapi hakikat kaya adalah kaya hatinya. Dengan menjaga diri dari meminta-minta dan merasa cukup terhadap pemberian Allah Azza wa Jalla, maka sempurnalah kebahagiaan hidup bagi seorang hamba, mendapat nikmat duniawi dan qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin.

Saudaraku, keinginan kita untuk mengetahui dan melepaskan semua sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita, seperti sifat iri, dengki, loba, pelit, dan lain sebagainya, jauh lebih baik daripada kita sibuk mencari perkara-perkara gaib yang ada di dalam diri kita, seperti kekuatan tersembunyi atau kemampuan lainnya yang tidak kasat mata. Marilah kita perbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu, karena ini akan menentukan perjalanan kita menuju kehadirannya. Jangan pernah lalai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena disitulah sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Mari kita dekatkan diri kita kepadanya, maka Dia akan mendekat kepada kita. Saudaraku, keinginan kita untuk mengetahui aib-aib yang tersembunyi di dalam diri kita lebih baik daripada keinginan kita untuk mengetahui perkara-perkara gaib yang tersimpan di dalam diri kita.

Ayub As-Sikhtiani berkata, seorang hamba tidak mungkin jujur jika ia masih suka pada popularitas. Yahya bin Mu'az berkata, tidak akan beruntung orang yang masih gila akan kedudukan.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki sengeng ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ini numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
1: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
3: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
3: Serah ke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kuwi?
3: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban.

0: Satu Kumamba. RDSFM.
1: Selalu kita saling mengingatkan nikmat Allah terlalu banyak yang Allah limpahkan kepada kita dari pertama kita lahir sampai hari ini, di mana kita masih diberikan kesempatan hidup dari makanan, minuman, pakaian, air, oksigen dan segala macam hal yang Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk menikmati itu selama memenuhi syarat-syaratnya, halal, dibolehkan, thayyibah, berkualitas dan juga kita syukuri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan syukur ini dengan dua susunan kata ini, Alhamdulillah. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran, La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Di antara nikmat yang besar ibu-ibu sekalian adalah Allah masih memberikan keinginan bagi kita, kesempatan dan juga tentunya gerakan dalam hati kita, keimanan untuk hadir dalam majlis ilmu seperti ini, berkumpul bersama-sama untuk terus mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan mengejar keutamaan majlis ilmu dan juga kita bisa menambah ilmu kita dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku kita Keajaiban Sedekah dan Istighfar. Kemudian di bawahnya ada Kanker Ganas Sembuh Lewat Sedekah, Sungguh Ajaib, ditulis oleh Hasan bin Ahmad bin Hasan Hammam. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah membaca mukaddimah buku ini. Berikut juga pendapat para ulama salaf. Kita sudah jelaskan pengertian sedekah itu apa, kemudian juga pendapat para ulama salaf berhubungan dengan sedekah. Pada hari ini kita akan belajar insyaallah bab baru, bab tentang pahala sedekah dan buahnya. Jadi memang sudah sering kami sebutkan di kelas kita ini, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak mungkin yang ikut online, bahwasanya kalau Anda ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, maka solusi terbaiknya adalah, dan ini motivasi yang sangat luar biasa dalam diri kita bisa dimunculkan, kalau kita membaca keutamaan daripada ibadah itu atau janji Allah di ibadah itu, apapun yang Allah janjikan. Karena semua ibadah yang kita kerjakan, kayak tadi misalnya Bapak Ibu baru sholat duhur misalnya, maka itu punya keutamaan. Sholat sunnah sebelumnya punya keutamaan, sholat sunnah setelahnya punya keutamaan. Duduk berzikir habis sholat ada keutamaan. Mungkin seperti ini hadir dalam majelis ini punya keutamaan. Mungkin sahibul bait dengan menyiapkan makan buat tamu juga punya keutamaan. Segala macam hal, apapun yang di dalam perintah agama ini ada keutamaannya selama perintah mengerjakan sebuah amalan. Begitu juga kalau kita ingin meninggalkan satu perbuatan buruk, maka cara yang terbaik adalah membaca ancamannya. Kita terus mengulang-ulangi tentang ancaman riba, ancaman berbohong, ancaman dosa-dosa yang lainnya, semua itu agar kita bisa meninggalkan. Nah, setelah panjang lebar kita jelaskan satu pertemuan pada pertemuan kita sebelumnya tentang apa itu sedekah. Jadi sedekah itu ketulusan yang dikeluarkan seseorang, ketulusan dari hati, ikhlas mengeluarkan sesuatu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekah sifatnya lebih umum, bisa masuk ke uang, harta, bisa masuk ke tanah, bisa masuk ke pakaian, makanan, bahkan bisa saja nasihat yang baik, menyuruh pada kebaikan, melarang dari kemungkaran, itu juga termasuk bab sedekah. Kalau fungsi sedekah, kalau kita masuk ke dalam harta, maka dia untuk memperbanyak harta kita. Makin sering kita memberi sedekah, maka makin luas harta itu. Beda dengan zakat. Kalau zakat memang dia itemnya tertentu dan fungsinya pun untuk pensucian harta itu. Jadi memang beda maksud dan tujuan. Nah, sebagian orang di antara kaum muslimin, sudah kami ingatkan pada pertemuan yang lalu, mereka mungkin karena zakatnya besar, karena punya harta yang banyak, maka zakatnya pun sampai miliaran rupiah misalnya, dia pun tidak segera menyelesaikan zakat itu di waktunya. Dia menyimpan, lalu dicicil, dikeluarkan setiap kali ada orang yang minta bantuan baru dikasih sama dia. Sampai akhirnya tiba haul atau masa jatuh tempo zakat tahun depan, baru dia keluarkan lagi zakatnya. Orang seperti ini hanya mendapatkan pahala zakat tapi tidak mendapatkan sedekahnya. Jadi yang benar adalah ada penentuan zakat, haul dan nisab. Haul masa setahun, misal Ramadan ke Ramadan, Maka kalau tiba Ramadan misalnya tahun depan, kalau Bapak Ibu niatkan memang haulnya bermula Ramadan tahun lalu, dan kita punya stabilitas pendapatan 85 gram emas minimalnya dalam satu tahun itu, maka Ramadan akan datang kita keluarkan zakatnya. Nah, idealnya langsung dihabiskan di bulan Ramadan itu, karena dia adalah masa yang terbaik untuk mengeluarkan zakat tadi. Baik, kita akan masuk kepada keutamaan sedekah. Dan saya berharap tentu buku yang kita pegang masing-masing ini jangan berhenti untuk diulang-ulangi, karena dua lembar sebelum bahasan yang kita mau bahas hari ini itu banyak sekali statement para ulama salaf berhubungan dengan masalah keutamaan sedekah, supaya selalu menjadi motivator buat kita untuk bagaimana kita mengeluarkan atau rutin mengeluarkan sedekah. Jangan pernah makan sendiri tapi berbagi makanan dengan orang lain. Jangan cuma mengenakan pakaian sendiri, kita berbagi pakaian dengan orang lain. Bermula dari orang terdekat. Sedekah paling afdal dimulai dari orang-orang terdekat, dari pasangan hidup kita, dari anak-anak, dari keluarga, kerabat, dari orang-orang yang menjadi asisten rumah tangga kita, driver juga misalnya. Semua itu adalah orang-orang yang paling pantas untuk kita dahulukan dalam sedekah. Karena ada pernah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya punya dirham, siapa yang saya dahulukan? Kata Nabi SAW, dirimu dulu, boleh kau penuhi kebutuhanmu. Dia bilang, saya masih punya anak-anakmu, saya masih punya istrimu, saya masih punya pembantumu, saya masih punya, ya kau sudah tahu atau kau lebih tahu setelah itu. Artinya orang-orang terdekat ini didahulukan. Dan sudah kita sampaikan juga riwayat bolehnya sebagaimana suami memberi istri, istri pun memberi suami. Dan pemberian istri pada suami pun dihitung sedekah yang sangat besar. Sebagaimana sudah kita jelaskan kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau laki-laki yang miskin dan menikah dengan seorang wanita dari orang kaya namanya Zainab. Zainab ini pernah mengeluarkan hartanya, lalu dia mengatakan pada suaminya, saya ingin keluarin harta ini di jalan Allah dan saya ingin memberikan kepada Anda. Tetapi saya ingin tahu dulu hukumnya. Boleh enggak sih seorang istri kasih ke suaminya? Maka tolong tanyakan kepada Nabi SAW. Pada saat itu Abdullah bin Mas'ud berkata, jangan saya yang bertanya, karena ini sensitif, nanti dikira saya sengaja mau harta gitu ya. Kamu yang pergi bertanya. Maka Zainab pun pergi ke rumah Nabi SAW bertanya, lalu Nabi menjawab, kalau seandainya kau berikan kepada suamimu, maka engkau akan mendapatkan dua pahala, pahala sedekah dan juga silaturahimnya. Jadi orang-orang terdekat ini orang yang paling pantas untuk mendapatkan pemberian. Dan juga ada poin penting sebelum kita masuk ke bahasan kita pada hari ini, pelurusan persepsi yang pernah kami sampaikan. Jangan pernah berpersepsi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita memberikan bantuan pada orang, orang itu yang butuh. Ini sudah kami tekankan berulang-ulang pada pertemuan yang lalu. Persepsi yang benar adalah kita yang butuh terhadap sedekah tersebut. Selama kita masih berpersepsi orang itu yang butuh, kita selalu menganggap remeh sedekah yang kita keluarkan, ala kadarnya. Kita juga mungkin marah dengan orang yang berulang-ulang kalau minta bantuan misalnya. Padahal sebenarnya mau orang yang sama atau orang lain, bagi kita tidak ada masalah. Karena poin kita adalah kita mengejar pahala sedekahnya. Bahkan saya sudah titip beratkan, kalau kita punya orang-orang tertentu yang rutin kita bantu, itu jauh lebih baik dibandingkan kita harus mencari orang baru. Sehingga kita punya sumber yang jelas, yayasan ini, rumah anak yatim yang itu, keluarga miskin yang ini misalnya, atau kita beasiswakan sekolah anak-anak tetangga kita yang tidak mampu dan segala macam hal, semua itu jauh lebih tepat ya, sehingga kita sudah rutin mengeluarkannya. Terlebih lagi kalau kita bisa atur dari awal bulan kita mengeluarkan, bertentu satu bulan ke depan, artinya kalau sampai ajal kita datang di pertengahan bulan, kita tetap mendapatkan pahala sedekahnya sampai akhir bulan. Dan lebih baik lagi kalau kita bisa mengatur sedekah yang sifatnya jariah, terus berjalan, kayak wakaf tanah, buat masjid, buat pesantren, ya ini semuanya, rumah anak yatim, jembatan, jalanan umum, sumur, semua ini sifatnya berkelanjutan. Selama masih berfungsi maka kita akan terus mendapatkan pahalanya. Nah, ini termasuk poin-poin yang harus kita perbaikin. Saya mengingatkan kembali perkataan Al-Layth ibn Sa'ad dan juga Al-Fudail ibn Iyad, ada di halaman 7 ya, bagaimana mereka berdua mengajarkan kepada kita, kalau ada orang yang mengambil sedekah dari dia, dari mereka, maka mereka berterima kasih kepada Allah, bersyukur sambil mengatakan, lihatlah orang-orang ini membawa perbekalan kami, ketimbangan amal kami tanpa diupah sedikit pun. Karena orang yang menerima sedekah kita, misalnya kita bantu 1 juta rupiah, dipakai sama dia untuk kebutuhan dia, untuk anaknya dan segala macam, habislah misalnya. Tapi kita enggak kehabisan angka 1 juta itu, karena dengan melalui dia dibawa ketimbangan amal kita. Dan itu pun Allah tidak membalas sejuta dengan sejuta rupiah, tapi Allah melipat gandakan minimal 10 kali lipat, bahkan bisa menjadi 700 kali lipat. Jadi persepsi seperti ini yang harus kita betul-betul perbaikin. Dan ingat juga perkataan yang disampaikan ada di akhir sekali di halaman 7 ya. Abu Hatim berkata, bakhil itu, pelit itu adalah sebuah pohon di neraka sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan adalah sebuah pohon di surga di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan membawanya ke surga, dan surga adalah tempat orang-orang dermawan. Jadi memang ini yang kita titik beratkan pada pertemuan yang sebelumnya, tentang pelurusan persepsi juga salah satu dari hal yang kita bahas, selain definisi sedekah, selain juga perkataan salaf tentang masalah sedekah itu sendiri. Baik, sekarang kita masuk Bapak Ibu sekalian, apa yang Anda dapatkan kalau Anda rutin bersedekah? Hasilnya apa? Itu yang disebutkan di halaman 9. Saya akan bacakan dulu kata penulis, sedekah memiliki keutamaan yang besar dan pahala yang melimpah, baik di dunia maupun di akhirat. Di dua tempat ini kita akan dapat. Hal itu akan diperoleh oleh seseorang yang diberikan bimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dikehendaki kebaikan padanya. Maksudnya Allah ikhlaskan niatnya, dia tulus mengeluarkan, dia juga tidak pamrih, tidak perhitungan lagi di jalan Allah. Maka itu taufik, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang kadang-kadang makanannya aja dia pelit kepada anaknya, atau dia pelit pada pasangannya, atau dia pelit pada saudaranya dan kerabatnya, ya, dan seterusnya. Atau anak-anak yang sudah sukses selalu dia pelit dengan orang tuanya yang dulunya membesarkan dia. Semua ini berbahaya sekali, itu tidak mendapatkan taufik dari Allah. Tapi justru kalau ibu dan bapak selalu hatinya tergerak ingin, siapa saja, kapan lagi siapa lagi yang saya harus bantu hari ini nih, saya harus sedekah di mana nih, ya. Ada sebagian jemaah kami sengaja keluar bawa uang puluhan juta, ratusan juta setiap hari hanya untuk mencari kantong-kantong sedekah. Kalau ditanya kenapa, jawabannya karena saya sudah ketagihan. Setiap kali saya memberi di jalan Allah pasti akan dibalas, dan dibalasnya luar biasa memang, melimpah sekali gitu. Kemudian dikatakan, dan di antara pengaruh dari sedekah dan besarnya keutamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama yang Bapak Ibu bisa dapatkan adalah sedekah pensucian dan pembersihan jiwa. Jadi orang yang suka bersedekah itu hatinya jadi bersih dari penyakit-penyakit hati kayak iri, dengki. Jiwanya jadi bersih, lebih tenang orang yang suka memberi. Karena dia tidak, orang yang suka memberi Bapak Ibu sekalian itu akan hilang perasaan iri pada orang lain. Karena dia suka memberi, maka tidak penting bagi dia orang itu lebih besar rumahnya kah, lebih mewah mobilnya kah, karena memang dia suka dermawan. Orang yang pelit justru terganggu dengan fasilitas orang lain. Seringnya orang memberi, kalau kita lihat ada beberapa orang yang miskin mungkin keadaannya, tapi karena suka memberi, dia tidak terganggu dengan tetangganya yang kaya, dia tidak terganggu dengan mobil mewah yang selalu lewat di depan dia. Karena bagi dia itu hal biasa saja, karena dia suka memberi. Jadi jiwanya jadi suci, jadi bersih, karena suka memberi. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW di dalam surah At-Taubah ayat 103 yang bunyinya, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ada tiga faedah dari ayat ini. Yang pertama, fungsi zakat dan sedekah itu pensucian. Ambillah zakat atau sedekah dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jiwanya jadi baik, jadi lebih ramah, lebih santun, lebih jauh dari penyakit-penyakit hati. Itu yang pertama. Kemudian juga ada perintah untuk berdoa. Jadi kita mendoakan agar Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam sedekah. Kita juga berdoa agar harta yang kita kasih ke orang tersebut bermanfaat supaya lebih maksimal, ya. Orang juga yang menerima bantuan atau menerima pemberian, karena ini sedekah tidak harus orang miskin yang terima, ya. Bapak ibu bisa saling memberikan hadiah sama temannya, padahal mungkin dia lebih mampu. Atau orang tua kita sudah kaya, kita belikan mobil baru, kita belikan rumah baru. Semua itu masuk dalam bab sedekah. Beda dengan zakat yang sangat terbatas, hanya kepada orang-orang tertentu. Tidak bisa kita berikan zakat kepada orang tua kita atau kepada orang kaya. Mohon maaf. Jadi kalau sedekah ini jauh lebih luas. Kalau ada orang yang memberikan kepada Bapak Ibu makanan, pakaian dari teman-teman, dari kerabat, tetap kita harus berterima kasih. Kita mendoakan kebaikan. Kata Nabi SAW, siapa yang memberikan kepada kalian sesuatu kebaikan, maka balaslah yang setimpal. Makanan dengan makanan, pakaian dengan pakaian, kita berikan balasan yang baik. Jangan tetangga kirim makanan dengan piring, keluar kembali kosong gitu kan. Atau yang semisalnya, atau mungkin kita kesenangan karena teman kita sangat dermawan, kita selalu berharap dia yang traktir, dia yang selalu memberikan hadiah, kita tidak pernah sama sekali membalas. Padahal sunnah Nabi SAW harus kita berikan yang setimpal, yang sama. Dan kata Nabi SAW, tahadu, tahabu, saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai dan menghormati. Kalau betul-betul tidak ada, kata Nabi SAW, maka ucapkanlah jazakallahu khairan. Semoga Allah balas Anda dengan kebaikan. Karena itu sudah, ya, dia sudah sampai pada puncak berterima kasih. Maksudnya Allah akan balas. Tapi jangan lupa ada khairannya ya. Karena sering saya lihat yang sudah ikut pengajian sudah dengar hadis ini. Jazakallah, jazakallah. Jazakallah apa? Jazakallah artinya semoga Allah balas. Khairan itu doanya. Kebaikan. Ya, dan tidak usah ditambah juga dengan kathiran. Sebagian orang juga menambah karena sunnah Nabi jazakallahu khairan, udah cukup. Jazakallah, semoga Allah membalas Anda khairan dengan kebaikan. Jadi kalau kita ucapkan berarti kita sudah memberikan ucapan terima kasih yang pantas kepada orang yang membantu. Tapi didahulukan kita membalas dulu kebaikan-kebaikan dia yang setimpal. Kalau ibu dan bapak bisa gabungkan keduanya, orang kirimkan pakaian, kita balas dengan pakaian, kita juga ucapkan terima kasih pada dia. Dan tidak ada salahnya terima kasih bisa diubah dengan jazakallah khair jadi doa, itu lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bagian ketiga adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala di akhir ayat, dan ketahuilah Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Maksudnya Allah mendengar siapapun yang berdoa, berharap agar Allah berikan keikhlasan, berharap agar Allah terima sedekah yang dia keluarkan, gitu kan, berharap berdoa agar bermanfaat bagi orang yang terima sedekahnya, misal. Dan juga Allah maha mengetahui, maksudnya niat setiap orang di antara kalian, tulus enggak, gitu ya. Nah, seperti itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Penulis menukil di situ ada potongan ayat, kalimat tutahhiruhum artinya engkau membersihkan mereka dari zakat dan sedekah yang diambil. Di potongan awal ayat ya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengannya kamu membersihkan. Nah, makna membersihkan dan mensucikan mereka di situ maksudnya membersihkan dari dosa-dosa mereka dan juga dari kikirnya jiwa mereka. Jadi ternyata di sini membersihkan di sini bisa bermakna adalah membersihkan dosa-dosa. Sedekah bisa membersihkan dosa-dosa ya bagi orang yang bersedekah. Bagi orang yang menerima sedekah, umumnya orang itu kalau tercukupi dia jauh dari dosa umumnya. Kenapa orang mencuri? Karena dia punya kekurangan, ya kan gitu. Kenapa orang mengemis? Karena dia punya kekurangan. Tapi kalau dia tercukupi, umumnya dia akan jauh dari dosa-dosa, dari pelanggaran-pelanggaran, gitu kan. Nah, seperti itulah. Dan juga akan jauh dari sifat kikir. Kemudian potongan ayat utuzakkihim dan mensucikan mereka menunjukkan kepada satu bentuk penghiasan diri dengan hal-hal yang mulia dan baik. Karena sedekah adalah pembersih, pensuci, penggugur kesalahan dan pengangkat derajat. Di sini penulis sudah menggabungkan hampir mayoritas daripada keutamaan sedekah itu sendiri. Dikatakan karena sedekah adalah pembersih, maksudnya dari dosa-dosa, pensuci dari semua masalah penyakit jiwa atau penyakit hati, kemudian penggugur kesalahan, semua kalau ada kesalahan kita dimaafkan, dan pengangkat derajat nanti kelak di surga. Sebenarnya orang memberi sedekah ini derajatnya Bapak Ibu sekalian naik di dunia, naik di akhirat. Tidak ada orang dermawan di dunia itu menderita, enggak ada. Selama dia dermawan, suka memberi, pasti dimuliakan Allah di dunia. Itu di akhirat, itu baru dunia. Di akhirat lebih besar lagi peninggian derajat orang-orang yang suka memberi. Ini faedah pertama yang Bapak Ibu dapatkan kalau bersedekah. Yang kedua, sedekah adalah bentuk ketundukan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Maksudnya ada pahala melimpah, karena ini bagian dari syariat. Kalau Bapak Ibu keluarkan sedekah bukan hanya sekedar merasa iba dengan seseorang, tapi karena Allah dan Rasul-Nya yang perintahkan. Jadi kita kalau niatnya hanya karena iba, berarti orang yang Anda tidak ibahi, Anda tidak akan kasih. Gitu kan? Atau kenal, maka kalau Anda tidak kenal, Anda tidak akan kasih. Gitu kan? Atau syarat Anda, orangnya harus mengemis, baru Anda kasih. Kalau tidak mengemis, berarti Anda tidak akan kasih. Gitu kan? Ya sudah, kenapa enggak bantu orang itu? Dia enggak pernah minta sama saya. Karena dia berpikir, ya itu hanya untuk pemberian saja, murni. Tapi kalau orang niat karena ini perintah Allah dan Rasulnya berbeda. Kita akan selalu merasa membutuhkan ya sedekah itu. Kita selalu merasa kita yang butuh terhadap orang yang meminta atau membutuhkannya. Dan bahkan dalam ayat Al-Quran, kita sudah bacakan pada pertemuan yang lalu, seingat saya surah Al-Baqarah 261 sampai 274. Masih ingat ya? Kita sempat baca, dan saya selalu bilang, Bapak Ibu kalau mau membaca ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah keutamaan sedekah berikut syarat diterimanya, selalu ulang-ulang itu. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274. Belasan ayat ini bicara tentang masalah sedekah. Dan kita sudah baca pada pertemuan kita yang lalu panjang lebar masalah ayat ini. Enggak boleh nyakiti hati penerima, gitu kan? Enggak boleh nyebut-nyebut, gitu kan? Seperti orang melempar uang di depan orang, na'udzubillah misalnya, atau bertutur kata kasar, gitu ya. Dan di situ diajarkan juga qaul ma'ruf. Kalau kita betul-betul tidak ada, kita ucapin maaf ya, mungkin lain waktu misalnya, dengan kata-kata santun. Jadi memang berbeda sekali apa yang Allah ajarkan dengan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Allah selalu memerintahkan kita justru untuk menganggap itu adalah sebuah ibadah. Dan kalau kita tahu itu perintah Allah Rasulnya, kita tidak akan melihat siapa lagi yang menerima. Kita juga tidak akan lagi perhitungan dengan apa yang kita keluarkan. Nah seperti itu. Baik, di poin nomor 2 yang Ibu Bapak dapatkan ini nanti akan melimpah pahalanya karena bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 24, ini dalil pertama diangkat oleh penulis yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, ketahuilah bahwa Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Artinya di sini, penuhlah seruan Allah dan seruan Rasul yang menjadi saksi bahasan kita. Kembali saya ingatkan lagi apa yang saya sudah ucapkan tadi, Bapak Ibu sekalian, tolong lebih konsentrasi memahami poin ini. Karena di sini pondasi dasar sedekah Bapak Ibu diterima atau tidak. Niatkan karena perintah Allah dan Rasulnya. Bukan hanya karena tidak enak sama orang, bukan hanya karena supaya dipuji sama orang, bukan hanya karena orang itu pernah berbuat baik, tapi memang ini karena perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga semua yang tadi muncul itu, orang ini pernah baik sama saya atau tidak, orang ini saya kenal atau tidak, tetap saya akan kasih, gitu kan? Dia puji atau dia tidak puji, dia balas tidak balas, tetap saya berbuat. Maka ini yang membuat muncul itu karena kita anggap ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Dan semua yang dikerjakan karena perintah agama itu tidak akan membuat jenuh. Kita cari contoh misalnya haji. Orang haji itu keluarin biaya besar, waktu yang lama, energi yang banyak, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan. Tapi subhanallah, orang yang kerjakan karena Allah dan Rasulnya, begitu pulang haji ditanya lagi, mau haji lagi gak? Pasti mau. Tapi kalau orang karena hanya mau coba-coba, meramaikan, diajak sama teman-teman, begitu-begitu aja, indikasinya cuma ke situ. Apalagi kalau riya, orang mau dipuji, paling mau haji lagi gak? Udah deh, udah cukup kan, udah pernah. Nah, akhirnya jawabannya begitu, dan sesuai dengan niatnya. Dia ucapin begitu, maka Allah pun permudah. Dia hanya sekali saja, sudah, dia maunya begitu. Tapi kalau orang mengatakan, oh insya Allah nanti saya akan ulangi lagi, kapan Allah mudahkan, maka Allah akan kasih. Umumnya orang yang terulang-ulang datang ke Baitullah karena memang dia niatnya mengerjakan karena perintah Allah dan Rasulnya, dan dia memang ingin sekali mengulanginya, maka Allah memberikan itu. Dalil kedua dalam surah Asy-Syura ayat 47, penulis mengangkat dalil ini berbunyi istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'in yawma idzin wa ma lakum min nakir. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Maksudnya, sebelum datang hari kiamat, segera bersedekah. Ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ya, tidak berdiri sendiri. Ya, ada ayat yang menguatkan ini, ya. Bisa dilihat di dalam surah Al-Munafikun. Ini di lembaran sebelahnya. Kita majukan, ya. Kalau yang pegang bukunya, kan kita sekarang lagi baca halaman 11, ya. Terjemahan surah Asy-Syura ayat 47. Nyambung enggak? Ya. Enggak, di buku. Kan saya lagi baca tadi surah Asy-Syura ayat 47. Lihat enggak? Yang di akhir halaman 10, terjemahnya sambung di atas halaman 11. Udah nyambung belum? Udah. Baru 3 orang yang bilang sudah nih. Sudah. Oke. Nah, sekarang surah Asy-Syura ayat 47 ini kita korelasikan, Bapak Ibu sekalian, dengan lembaran di sebelahnya, lembaran nomor 12, surah Al-Munafikun ayat 10. Lihat enggak? Lihat enggak? Oke. Ini ada korelasinya. Makanya saya bilang kita pindah dulu ke lembaran 11, nanti kita kembali lagi ke halaman 11, ya. Di situ Allah berfirman dalam surah Al-Munafikun ayat 10, pas di atas poin nomor 3. Lihat, ya. Okay, saya bacakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan segera belanjakan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Segera sedekahin, segera keluarin yang di rekening, bantu orang-orang yang minta bantuan sebelum datang nanti malaikat maut, ya, mau mencabut ruh. Di saat itu cuma kita sendiri yang melihat malaikat maut itu dan tidak bisa ditunda. Detik itu kita harus meninggal. Lalu apa yang terjadi? Allah bilang, infakkan sebelum datang waktu itu. Dan jangan nanti kamu berkata pada saat sudah lihat malaikat maut, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Artinya berikan tolong aku waktu lagi setengah jam lah, biar aku bisa transfer. Berapa menit supaya aku bisa transfer uang yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang saleh. Jadi maksudnya jangan tiba hari penyesalan itu. Makanya pernah juga Nabi Muhammad SAW bilang kepada para sahabat, siapa yang lebih suka dia mengelola hartanya atau ahli waris yang kelola hartanya? Maksudnya dia yang mengelola semasa dia hidup atau nanti dia meninggal ahli waris yang kelola. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, tentu kami mau kami kelola harta kami. Maksudnya kami yang mengelola, kami mau beli makanan apa, pakaian apa, kami mau bantu siapa, ya kami lebih suka daripada nanti kami meninggal, kami gak tahu ahli waris akan bantu ke siapa. Maka kata Nabi SAW, semua yang kalian infakkan semasa kalian hidup, itu yang kalian kelola. Karena akan dibawa ke akhirat. Dan semua yang kalian tumpukkan sehingga menjadi harta warisan ahli waris, itu yang dikelola oleh ahli waris. Belum tentu mereka sedekah. Ya. Sudah pernah kita sampaikan kisah, kalau masih ingat, yang di pengadilan di Saudi. Masih ingat gak? Ada dulu kejadian orang yang kaya raya meninggal di Saudi. Dia meninggalkan harta, kalau saya tidak salah, nilainya sekitar 600 miliar. Uang yang dikasih itu, ya, atau uang yang ditinggalkan sebesar-besar itu. Dan dia karena suka sekali bekerja, cinta dengan pekerjaannya, dia sampai tidak menikah. Dia sampai tidak menikah. Oh, belum pegang buku dari tadi nih. Mungkin ada sebagian yang pegang belum. Saya mohon maaf, saya tidak tahu. Saya pikir tadi semua sudah pegang, jadi saya sebutin buku halaman sekian gitu. Oh, sebagian sudah dibagi. Kalau yang sudah dapat bagian, jangan disimpan di rumah, Bu, ya. Dibawa kalau lagi taklim. Karena sayang. Jadi kalau dibawa itu penting sekali. Ini kalau kelas kita ini, kelas di kampus ini dapat penilaian minus nih kalau enggak bawa buku. Kalau saya dulu waktu jadi mahasiswa, kalau jadi dosen, kalau mahasiswa tidak bawa buku, saya nilai kurang itu. Karena itu penting sekali, buku kan butuh ditandain, ya. Makanya ditaruh di mobil aja, Bu. Ditaruh di mobil, ingat jadwalnya kapan, jadi bawa bukunya selalu, ya. Baik, seingat saya pernah sampaikan kisah, tapi saya ulangi lagi. Ada orang meninggal di Saudi, meninggalkan harta sekitar nilainya 600 miliaran. Karena banyak sekali perhotelan dia dan segala macam. Tapi karena dia belum menikah, gak ada istri, otomatis gak ada anak. Dan orang tuanya juga sudah meninggal, dicari ahli warisnya gak ada. Dan ditemukan, setelah pemerintah Saudi sempat menahan harta itu, untuk diamankan supaya jangan diambil oleh sembarangan orang. Lalu disuruhlah pengadilan agama di Saudi itu untuk mencari tahu siapa orang yang punya hubungan kerabat sama. Ditemukan ada 3 orang saja. 3 orang ini juga kerabat jauh. Cuma mereka yang ada kerabat gitu. waktu itu dipanggil ke pengadilan. Ketika orang ini ditanya, apakah kalian kenal si Fulan, disebutkan nama orang ini ya, yang sudah meninggal dan kaya raya. Mereka bilang, iya kami kenal. Mereka ini belum tahu kalau ada warisan, tiga orang ini. Cuma mereka mengatakan, iya kami kenal. Cuma memang orangnya eksklusif sekali. Gak pernah bertemu kami, gak pernah silaturahim, gak pernah kontek-kontek kami. Gak. Cuma tahu saja, ini ada kerabat tapi jauh. Dan kami taunya dia orang kaya. Lalu kata, mereka tadinya tiga orang ini ketakutan dipanggil ke pengadilan. Ada apa nih? Kesalahan apa gitu? Mereka tanya, kami ada salah apa? Kata hakimnya, bukan ada salah. Tapi si Fulan yang tadi saya tanya itu meninggal dunia. Dia meninggalkan harta yang sangat banyak. Dan pemerintah menyuruh kami menahan ini harta sampai dapat siapa ahli warisnya. Kami enggak temukan kecuali kalian bertiga. Maka sekarang kami akan berikan kepada kalian harta tersebut. Ini orang-orang tadinya miskin, tiga-tiga tiba-tiba jadi kaya. Punya ratusan miliar ya. Sudah selesai ditandatangan semua. Sebelum keluar dari pengadilan, ini dapat uang cash tiba-tiba. Lalu kata hakimnya begini. Karena hakimnya ini orang beriman, dia mengatakan, saya memberikan saran pada kalian bertiga. Bagaimana kalau masing-masing mengeluarkan uang sekitar 200 sampai 250 ribu real. Ini sekitar 1M saja. Dari sekian ratus M ya. Masing-masing kalian mengeluarkan 1M, 250 ribu real masing-masing. Lalu bangunkan masjid untuk mayit, pemilik harta ini. Tahu kalian juga terima uang ini dari dia, gratis gitu. Tahu apa yang terjadi? Tiga-tiganya nolak. Itu kisah nyata di pengadilan Saudi. Sampai menjadi bahan ceramah itu. Jadi yang satu bilang, saya punya utang banyak, saya mau bayar. Sebanyak apapun utangnya gak mungkin sebanyak warisan itu. Tapi memang dia tidak mau kasih. Yang satu lagi bilang, saya sudah lama hidup susah, sekarang saya hidup senang. Yang ketiga ini juga sama menolak, tapi dia memberikan jawaban kepada kita. Dia bilang apa? Wahai hakim, orang ini pemilik harta semasa hidupnya, kenapa dia tidak bersedekah? Harusnya dia yang sedekah dengan hartanya. Kenapa kami sekarang yang harus keluarkan ahli warisnya? Sebenarnya buruk, dia nggak mau kasih juga. Tetapi apa yang diucapkan orang ketiga ini jadi bahan pertimbangan buat kita. Jangan tunggu nanti kita meninggal tinggalin harta numbu-numbu di rekening sekian puluh miliar, sekian belas, kita tidak pernah sedekahin, tidak pernah jadi target, ini menjadi masalah. Belum tentu ahli waris jalankan. Anggaplah bapak ibu dibangunin satu masjid misalnya, habis itu mereka akan lupakan. Belum tentu juga dibangunkan gitu ya. Contoh. Oleh karena itu saya ingatkan juga di poin ini, ada sebuah hadis Nabi SAW yang mengizinkan kita bapak ibu sekalian menulis wasiat sepertiga harta buat kita. Sepertiga harta ya. Jadi misalnya bapak ibu mulai sekarang pulang ke rumah, tulis wasiat. Kita tidak tahu ajal ya, insya Allah panjang umur, tapi tetap kita akan meninggal. Ditulis wasiat, kalau saya meninggal maka sepertiga harta saya itu wakaf. Bapak ibu tulis begitu. Makanya Nabi SAW mengatakan, Allah mengizinkan kalian untuk menambah amal kalian dari sepertiga harta kalian, tapi tidak boleh lebih. Gak boleh bapak ibu bilang misalnya, kalau saya meninggal nanti setengah harta saya buat pesantren itu. Gak boleh setengah, sepertiga maksimal. Jadi kalau misalnya Anda tinggalkan misal saja 900 juta, betul cuma 300 juta saja, sepertiganya. Gak bisa lebih. Tapi ini ditulis wasiat. Kalau perlu dinotariskan ya, sehingga kita tahu, oh yang seperti, pokoknya harta nanti kalau kita meninggal dihitung, berapapun sepertiganya buat wakaf. Nah gitu. Langsung kita bisa tentuin buat pesantren tahfidz Quran kah, buat apa, tapi sepertiga harta ya, gak boleh lebih. Beda kalau bapak ibu semasa hidup kayak sekarang, kalau hidup begini ibu dan bapak mau keluarin seluruh hartanya hak bapak ibu. Misal bapak ibu punya 10 miliar, udah semuanya saya mau sedekahin deh, saya gak mau tahu. Pokoknya saya mau, takut meninggal nanti saya gak bisa sedekah. Itu hak ibu, namanya hibah. Pemberian di masa hidup bebas, seluruh harta bisa ya, baik kepada kerabat atau orang lain. Tapi kalau wasiat ditulis, kalau saya meninggal nanti, maka itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Tapi minimal ada angka ini, supaya ada yang kita tinggalkan lari kepada amal soleh buat kita. Maka jangan sia-siakan ini, tulis wasiat itu. Berapapun harta, orang tinggalkan 900 ribu rupiah saja, 300 ribu tetap untuk wakaf, sedekah. Nah itu bagus gitu kan. Nah, itu salah satu poin yang perlu kita perhatikan. Karena memang ayat surah Al-Munafiqun ayat 10 itu dahsyat sekali. Saya setiap kali baca ayat ini merenyuh gitu, coba merenungi. Ini luar biasa ini. Orang kalau mau meninggal, maka Allah khususkan di sini. Allah tidak bilang Ya Allah, terlambatkan ajalku karena aku ingin beramal soleh. Ada dalam surah Al-Mu'minin Allah sebutkan itu memang. Tapi di sini Allah sebutkan khusus sedekah. Berarti sedekah ini punya satu makna yang dalam sekali. Karena sampai Allah sebutkan salah satu penyesalan orang kalau mau meninggal nanti adalah minta diterlambatkan ajalnya untuk sedekah. Coba. Jadi berarti kan memang dia dahsyat banget ini ya. Sebagaimana nanti akan dikuatkan juga dengan beberapa poin lain yang bisa kita dapatkan. Nah, ini bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segera lakukan sebelum tiba masa penyesalan. Baik, selanjutnya kita kembali ke halaman 11 ya. Tadi kan saya baca Al-Munafiqun ayat 10 itu di halaman 12. Kita kembali dulu ke halaman 11, ke paragraf pertama setelah ada Asy-Syura ayat 47. Lihat ya. Nah, kita sekarang baca di paragrafnya situ. Maka di antara sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah bersegera dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedang sedekah adalah di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah, dituntun dan juga dianjurkan olehnya. Maksudnya, ibu dan bapak punya peluang sedekah, jangan disia-siakan. Tidak ada peluang depan mata, bapak ibu cari sedekah itu. Itu dua-duanya harus ya. Jadi jangan seharian ini kebetulan tidak ada yang minta, tidak ada yang WA, tidak ada yang telepon, ya udah saya tidak sedekah. Jangan ada hari kecuali harus ada sedekah. Ingat hadis Bukhari Muslim, nanti juga akan disinggung di beberapa lembar ke depan buku kita ini. Kata Nabi SAW, kalau setiap seseorang tiba di pagi hari, kayak kita sekarang tadi tiba di pagi hari ini, alhamdulillah masih hidup, maka Allah mendatangkan dua malaikat seraya berduanya ini berdoa. Yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang sedekah. Yang satu mengatakan, ya Allah binasakan orang yang bakhil. Setiap hari malaikat turun begini. Artinya setiap hari harus kita kejar doa malaikat itu bersedekah. Sampai sebagian ulama salaf, bapak ibu sekalian, dia keluar ke masjid bawa bawang di kantongnya. Bawang masih mentah dibawa di kantongnya. Karena dia tidak punya kecuali itu. Dia keluar ditanya oleh tetangganya, kenapa anda bawa-bawa bawang? Dia bilang, saya ingin sedekah. Dan ternyata setelah sholat ada saja orang yang terima bawang itu, dikasih kepada orang-orang di pinggir jalan. Karena tidak mau lewat satu hari tanpa sedekah. Sepotong roti, sepiring nasi, apa saja kita keluarkan. Jadi kita selalu rutinkan. Nah, lebih aman lagi, tadi saya bilang kalau bapak ibu sudah pegang satu yayasan, rumah anak yatim ya, udah saya mau sedekah buat pesantren. Ada pesantren dibantu gak? Ada. Kayak di yayasan kami itu banyak sekali pesantren yang butuh bantuan. Bapak ibu tinggal pilih, mau bantu yang mana, mau pembebasan tahannya, mau bangunannya, mau makanan santrinya, mau Quran buat santrinya, banyak sekali. Kita misalnya memberikan udah beras untuk pesantren ini dari saya deh 50 kilo tiap bulan. Ya, tinggal cari yang berapa harganya per kilo. Udah pokoknya rutin. Itu kan jadi kita rutin mau tidak mau. Kalau perlu tulis wasiat kepada anak-anak, ini jangan diberhentikan selesai meninggal ya, misal. Nah, terus dijalankan, itu juga bagus ya. Seperti kemarin waktu ayah kami meninggal, karena kami tahu beliau rutin setiap hari keluar di kota Makassar tuh, setiap hari keluar. Saya kadang-kadang kalau lagi di Makassar saya ikut. Jadi saya pun tidak tahu di mana orang-orang miskin, tapi ayah saya tahu tuh, didatangin pakai mobil beliau, datang bawa uang-uang baru, semua di pinggir-pinggir jalan, di bawah pohon, ada sana orang kusta, di sini ada orang cacat buta matanya, semua dicari. Saya sampai tahu di mana tempat mereka. Dan anak-anak beliau semua diajak biasanya, sekali datang. Kalau saya ada di Makassar, biasanya saya memang sengaja setirin mobil untuk ngajak beliau sedekah. Sekarang setelah beliau meninggal, saya bilang, ini tetap berjalan ya. Kita sepakati semua ahli waris sebagai bentuk amal buat beliau. Karena ini contoh yang baik. Akhirnya orang-orang miskin itu selalu tetap hari tetap berjalan. Walaupun beliau meninggal waktu masa COVID kemarin. Ini kan bisa kita jadikan sebagai sebuah program yang menarik gitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya dikatakan oleh penulis ya. Saya ulangi lagi, maka di antara sifat orang beriman dan bertakwa adalah segera dalam memenuhi perintah Allah SWT, sedangkan sedekah adalah di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah, dituntun dan dianjurkan olehnya. Allah SWT berfirman dalam surah Ibrahim ayat 31, Kulli ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an yata yawmun la bay'un fi wa la khilal. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku. Perintah langsung Allah kepada Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita semua yang telah beriman, khusus bagi orang yang beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, jangan pernah tinggalin sholat, 5 waktu jaga, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Tidak ada yang tahu atau orang terpaksa lihat. Di sini terang-terangan bukan berarti pamer, tapi kadang-kadang kita di pinggir jalan ada kotak amal masjid, kita harus buka jendela kasih uang cash misalnya, karena dia tidak ada QR di situ, tidak ada ATM, kita kasih orang cash. Maka apa boleh buat? Ada mungkin pengurus masjid lihat, ada mungkin mobil di belakang lihat, oke, itu terang-terangan, tapi bukan disengaja. Bukan sengaja kita panggil, eh sini-sini liatin saya mau sedekah, bukan begitu kan? Maka itu dimaksud dengan terang-terangan. Sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan. Bapak ibu yang sia-siakan tetangganya yang miskin, kerabatnya yang miskin, orang yang pernah minta bantuan, kalau kita ketemu hari kiamat gak akan lagi kita bisa kasih bantuan sama mereka. Gak ada lagi sedekahnya di hari kiamat, gak bisa lagi. Kecuali kita berbagi amal soleh kita, itu gak mungkin, kita butuh untuk memberatkan timbangan amal. Maka mumpung di dunia, berbagilah. Salah satu sifat baiknya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu dikenal dengan Abu Dhifain, bapaknya para penjamu tamu. Itu kalau dihidangkan makan oleh istrinya, gak pernah makan sendiri. Pasti dia suruh buka pintu, kemudian siapapun yang lewat dipanggil sama dia. Suruh datang, panggil untuk makan sama dia atau dikasih makanan tersebut. Di dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, kalau seseorang kalian sedang dihidangkan makan oleh pelayannya, maka jangan dia biarkan pelayan itu pergi kecuali sudah diajak makan bersama atau dia memberikan bagian darinya, karena dia sudah menghidangkannya, dia lihat makanan itu, dia cium baunya, bagi dengan orang tersebut. Dan gitu, ini bagian daripada syariat ya. Dan saya sudah kasih contoh yang lalu, jangan sampai pelit. Kadang-kadang ibu-ibu pulang ke rumah bawa makanan kesukaannya, anaknya begitu datang, ingat ini makanan kesukaan ibu ya, jangan disentuh. Wah, ini anaknya sendiri, bagaimana? Bagaimana bisa sifat pelit ini di datang, makanan tersebut memang sudah kita beli porsi yang lebih, berapa orang di rumah, supaya semua dapat bagiannya, termasuk asisten rumah tangga. Semua tidak perlu lagi curi-curi makanan dari kulkas dan segala macam, karena memang kita sudah memberikan hak mereka. Jadi nanti kita di sini ayat ini memerintahkan kita jangan sampai nanti datang hari kiamat baru nyesal ya, mumpung masih hidup, karena beramal seperti ini hanya bisa di saat kita hidup. Dalam firman Allah yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 254 di akhir sekali di halaman 11, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya bay'un la bay'un fihi min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'a wal kafiruna humu dhalimun. Hai orang-orang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, pertolongan. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Di sini saksi bahasan kita, kalau Bapak Ibu mau garis bawahi, belanjakanlah atau keluarkanlah ya harta yang diberikan, dan Allah mengatakan sebagian dari rezeki, tidak harus semuanya, tapi berbagi ya. Kita makan, kasih orang makan juga, kita minum juga sama, dan seterusnya, semua itu kita kasih ya. Nanti tentu di dalam bab setelah ini ada petunjuk Nabi SAW dan juga infak para orang-orang saleh. Nanti kita akan belajar di pertemuan-pertemuan akan datang bagaimana mereka luar biasa, tidak pernah melewatkan satu hari kecuali mereka pasti bersedekah, bahkan mereka dalam sedekah mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Baik, kita langsung pindah ke poin ketiga, karena firman Allah surah Al-Munafikun tadi sudah kita baca. Manfaat ketiga yang akan Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu bersedekah, yaitu seorang mukmin berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak. Bisa bermakna nanti di mahsyar Bapak Ibu akan dapat naungan sedekah dari panasnya matahari. Bisa juga yang dimaksudkan adalah naungan di sini, dia akan terselamatkan dari siksaan di hari kiamat. Dikatakan yaitu pada hari yang pasti akan disaksikan oleh seluruh makhluk tersebut. Di mahsyar kita semua akan dibangkitkan pada hari kiamat. Bisa kita baca di awal-awal surah Al-Hajj, surah nomor 22 tentang masalah hari kebangkitan. Di dalam surah Al-Qiyamah, surah Al-Zalzalah, banyak sekali yang menceritakan kepada kita tentang kejadian dahsyat di hari kiamat. Dikatakan di mana pada hari kiamat itu seorang anak akan beruban, matahari akan mendekat ke kepala manusia, keringat yang banyak keluar hingga menenggelamkan manusia. Itu keadaan mahsyar di saat itu. Kita akan dibangkitkan dalam sebuah hadis ya. Di sini dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya'rakun nasu yawmal qiyamati hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 dhira'an wa yuljimuhum hatta yabluga adhanahum.

akan mengetahui betapa besarnya kegoncangan pada hari itu, di mana neraka mengelilingi tanah padang mahsyar dan matahari didekatkan sekitar jarak 1 mil jaraknya dari kepala manusia. Maka bagaimana kondisi panasnya bumi di saat itu, dan keringat apa yang mengalir pada padang Sahara hingga mencapai 70 hasta. Padahal setiap manusia tidaklah mendapat tempat kecuali sebidang tanah atau sebatas tanah yang memijakkan kedua kakinya. Maka bagaimanakah kondisi manusia saat itu dengan keringat dan peluh mereka, padahal mereka berbeda-beda kadar peluhnya. Sesungguhnya hal ini adalah suatu perkara yang membuat akal terkesima dan menunjukkan akan besarnya kekuasaan. Jadi paragraf ini ada putno nomor 2 dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Sampai sini kita mau jelaskan dulu Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Ibnu Hajar rahimahullah, seorang ulama hadis ini, mau setiap momentum hadis Nabi SAW itu tidak terlewatkan begitu saja. Tapi bagaimana kita merenungi dan membayangkan bagaimana kalau terjadi. Karena hadis Nabi ini bukan sia-sia diucapkan. Di hari kiamat orang dibangkitkan, semua manusia akan mengeluarkan keringat atau peluhnya, kemudian akan terus mengalir sejauh 70 hasta, dan terus air keringat itu selain di mahsyar dia naik meluap sampai ke kuping seseorang. Dan ada hadis lain yang menjelaskan bahwasanya seseorang itu akan tenggelam dengan keringatnya sendiri pada hari kiamat, tergantung daripada kadar dosanya. Ada yang tenggelam sampai mata kakinya, ada yang sampai paha lututnya, ada yang sampai perut dadanya, ada yang sampai Nabi SAW kasih isyarat sampai ke mulut beliau. Tapi keringat dia tidak mengganggu orang yang di sebelahnya, hanya dia saja tersisa dengan itu. Kadang-kadang Bapak Ibu sekarang, kalau kita tahu semua tidak asing dengan keringat, kalau kita sudah gerah banget ya, rasanya ingin mandi karena gak tahan dengan gerah itu baru mungkin beberapa sih tubuh kita ini basah dengan keringat yang membuat kita tidak nyaman. Apalagi orang yang biasa bersih mungkin gak nyaman dengan walaupun keringat sedikit. Maka bagaimana kalau orang itu di masa di mahsyar itu ada hadis yang menyebutkan 50 ribu tahun. Nah ini dia akan tenggelam terus dengan keringatnya sampai diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kan berat banget. Nah hari ini memang hari yang sangat dahsyat. Tentu ada beberapa golongan yang akan selamat. Kita pernah jelaskan dan saya ingatkan kembali hadis Nabi SAW pada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Disebutkan pemimpin yang adil pertama, kemudian seseorang yang hatinya terikat terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karenanya, seseorang yang berinfak dengan tangan kanan sampai tangan kirinya tidak tahu, seseorang dipanggil oleh lawan jenis yang punya kedudukan dan kelebihan fisik, kemudian dia mengatakan saya takut kepada Allah, dia nolak perzinahan tersebut, seseorang yang mengingat Allah sendirian lalu dia meneteskan air mata. Maka semua ini adalah orang-orang yang selamat, golongan yang selamat hari kiamat. Ditambah juga dalam hadis tentang siapa yang menghutangkan orang dan memberikan tenggang waktu atau memaafkan utang seseorang juga akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Di mahsyar lagi panas, orang semua tenggelam dengan keringat, mereka tidak kena. Salah satunya di situ adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanan sampai tangan kirinya tidak tahu. Jadi mereka akan aman dari dahsyatnya mahsyar pada saat itu. Dikatakan selanjutnya setelah footnote nomor 2 kembali ke halaman 13 tadi ada angka 2 kecil, masih ingat ya? Selanjutnya saya baca, pada saat itu manusia sangat membutuhkan naungan yang dapat menaungi dirinya hingga hadirlah sedekah lalu menaungi pelakunya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullum ri'in fi dhilli sadaqati hatta yufsala bainan nas au qala hatta yuhkama bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga manusia diadili oleh pengadilan Allah, atau beliau bersabda hingga keputusan di antara manusia ditetapkan oleh pengadilan Allah. Maksudnya seseorang akan terus berada terganggu dengan keringat dia sendiri sampai nanti dia dipanggil gilirannya untuk dihakimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Abul Khair itu tanda kutip salah seorang perawi hadis berkata, tidaklah suatu hari dilewatinya melainkan dia bersedekah dengan sesuatu walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang. Setelah dengar hadis ini, Abul Khair, perawi hadis, tidak pernah melewatkan satu hari kecuali sedekah, walaupun hanya dengan sepotong kue ataupun sebutir bawang. Dan dalam pembahasan tentang 7 kelompok manusia yang akan dinaungi oleh Allah, ya, dengan naungannya, N-nya besar kata ganti Allah, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah,
terhadap dalam hadis itu.

0: ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما قدمت يمينه. Dan seorang laki-laki ataupun perempuan sama yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Footnote nomor 2, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini, Bapak Ibu sekalian, ya, termasuk hadis yang tadi sudah kita singgung, ada 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, salah satunya adalah kelompok ini. Tadi ini bahasa kiasan itu adalah kalau tangan kiri tidak tahu, apalagi manusia yang lainnya, ya, karena tangan kiri tangan kanan berdekatan. Tapi Nabi SAW memberikan bahasa kiasan, orang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya aja tidak tahu, maksudnya saking luar biasa dia merahasiakannya. Dan sudah saya pernah bahasakan juga, hati-hati Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang amal itu sudah berlalu. Misalnya kita ikhlas pernah bantu seseorang, kita ikhlas pernah haji, kita ikhlas pernah bakti orang tua, lalu kita dibisikkan oleh syaitan, lalu kita ceritakan di depan orang satu waktu, tanpa kita sadari ternyata itu bisa memunculkan riya, padahal amal sudah berlalu. Itu bisa saja mengganggu. Jadi riya itu bisa merusak amal pada saat dikerjakan atau pada saat sudah dikerjakan. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Semua amal yang Bapak Ibu sudah kerjakan sudah dilupain saja. Biarkan urusannya malaikat yang mencatat, kita tinggal panen pahalanya pada hari kiamat nanti. Nah, ini gambaran tentang pentingnya kita menghadapi atau bagaimana kita punya persiapan menghadapi hari kematian nanti. Nah, tentang masalah mahsyar ini juga saya berharap Bapak Ibu bisa buka aplikasi Al-Quran dalam surah Al-Hajj. Kita baca di ayat-ayat pertama surah Al-Hajj, ya. Allah menggambarkan juga di situ tentang masalah mahsyar ini. Allah berfirman di ayat satunya surah Al-Hajj. Sebenarnya ini bicara masalah haji, ada haji, ya. Tapi ayat-ayat awal ini Allah sebutkan tentang masalah mahsyar, kebangkitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, maksudnya patuh dan tunduk, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat nanti adalah suatu kejadian yang sangat besar, dahsyat itu. Kalau sudah dibangkitkan nanti susah kita dia kalau tidak menyelamatkan diri dari sekarang, ya. Lalu Allah gambarkan di ayat 2-nya, yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa man bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Ingatlah, makna ingat dalam Al-Qur'an nanti pelajarilah. Karena kan kita belum hadir waktu itu, kan? Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu. Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya. Karena dahsyatnya, sampai kalau ada wanita yang sedang menyusui anaknya, dibuang anaknya. Ya, itu tidak mungkin terjadi di dunia. Ibu-ibu mungkin lebih tahu dari kami. Kalau lagi menyusui anak, penuh kasih sayang, kita tidak mau lepas dia sampai dia selesai kenyang gitu, ya. Tapi di hari kiamat Allah gambarkan, di saat itu karena dahsyatnya, ibu-ibu yang menyusuin pun membuang anak-anaknya. Dan dikatakan, saya ulangi, ya, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Tentu ini karena ada goncangan yang kuat, sehingga ketakutan yang stres yang sangat tinggi membuat keguguran. Ini gak gampang, ya. Kemudian dikatakan, dan kamu akan melihat manusia dalam keadaan seperti mabuk atau mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, akan tetapi azab Allah saat itu sangat keras. Nah, 2 ayat ini menggambarkan kepada kita tentang masalah bagaimana dahsyatnya, ya, kejadian di mahsyar itu. Dan tentu cukup banyak hadis-hadis yang membahas tentang masalah itu. Baik, kita sekarang tutup dengan poin nomor 4. Ini yang terakhir kita bahas, setelah ini kita buka tanya jawab insyaAllah. Apa yang Bapak Ibu dapat kalau sedekah? Sedekah itu akan menghindarkan dari musibah dan menjauhkan dari kematian buruk. 2 manfaat sekaligus. Akan dijauhkan dari musibah, bala yang akan datang, dan juga diselamatkan dari su'ul khatimah, mati yang buruk. Artinya dia akan mendapatkan husnul khatimah. Kata penulis di halaman 15, sedekah memiliki dampak terhadap pelakunya dalam memelihara diri pelakunya dari musibah-musibah dan bencana-bencana. Dinukil sebuah riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'ul ma'rufi taqi masari as-su, wa sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabb, wa siyatur rahim tazidu fil 'umr." Perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Sedekah yang tersembunyi itu akan memadamkan amarah Rabb, dan menyambung tali silaturahim dapat menambah umur atau akan menambah umur. Ada putun nomor satu di bawah, HR maksudnya hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Kabir atau kitab Al-Kabir. Dari hadis ini kita bisa lihat bahwasanya ada tiga amal yang bisa menyelamatkan dari segala macam masalah, ya. Yang pertama, semua perbuatan-perbuatan baik menghindarkan diri dari pintu-pintu buruk. Maksudnya kalau kita sholat, berarti buruknya meninggalkan sholat itu akan hilang. Ibu-ibu sekarang tutup aurat pakai jilbab dan sudah tahu ini perintah agama, satu waktu buka jilbab gak nyaman, atau mungkin ibu sudah tidak mau. Kalau ibu misalnya sekarang sudah pakai hijab begini, lalu ibu disuruh pakai jilbab, ya buka jilbab di jalanan, ibu tidak mau. Karena apa? Ibu sudah merasakan nikmatnya ibadah itu. Karena kita kalau kerjakan kebaikan, satu kebaikan, keburukannya akan hilang. Kita puasa, hilang keburukan, tidak mau puasanya. Nah gitu, seperti itulah. Nah sama semua, timbal balik seperti itu terjadi. Nah itu yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Artinya kalau kita sibuk dengan amal soleh, pintu dosa tertutup. Dosa itu kan terbuka kalau kita lagi santai, Bapak Ibu sekalian. Kita lagi banyak waktu lowong, ya udah depan TV kita habis waktu di situ. Tapi kalau kita lagi sibuk, lagi sakit kah, lagi layani orang kah, lagi ada kegiatan kah, maka kita kan jadi tidak ada waktu untuk itu. Nah begitu juga kalau kita sibukkan dengan kebaikan-kebaikan, dari sholat ke sholat, dari zikir ke zikir, dari doa ke doa, dari ilmu ke ilmu, terus begitu, maka kita akan jauh dari perbuatan buruk. Yang kedua, ini jadi saksi bahasan kita, dan sedekah tersembunyi akan memadam amarah Rabb. Jadi kadang-kadang kan kalau kita berbuat salah bisa mengundang murkahnya Allah, amarahnya Allah. Rabb itu Tuhan Allah SWT. Jadi kalau ibu dan bapak punya sedekah tersembunyi, tidak ada yang tahu, hanya ibu sama Allah sama orang yang terima. Transfer tiba-tiba online, kasih ke orang gitu ya, atau rutin ke yayasan, kita sembunyikan nama kita, bilang saja hamba Allah ya, atau bantu ke masjid. Gak ada yang tahu antara ibu, bapak ibu sama Allah, sama orang yang menerima saja. Makanya namanya sedekah sembunyi, itu bisa memadamkan amarah Rabb. Satu waktu kita tergerincir buat salah, sedekah yang lalu-lalu itu membantu. Allah tidak akan hukum kita karena itu. Jadi selamat dari bala bencana yang bisa datang karena perbuatan dosa. Karena kan dosa, pernah kita jelaskan di kajian buku kita sebelum ini, salah satu masalahnya adalah dampak bahayanya, dia bisa menghilangkan fasilitas dan mendatangkan hukuman. Karena dosa itu kan pelanggaran. Tapi itu bisa hilang dengan taubat kepada Allah, nasuha, dengan kita bersedekah seperti ini. Ini bisa meredam murka Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan diniatkan dari sekarang ya. Jangan bilang misalnya, saya sedekah sekarang sembunyi, satu waktu saya kalau buat dosa supaya saya tidak dihukum. Bukan begitu maksudnya. Tetapi memang sedekah itu akan membantu kita di saat kita tergelincir, tapi kita bukan programin. Bukan berarti orang, nanti malam saya mau zina, sekarang saya sedekah dulu deh supaya saya selamat. Bukan begitu maksudnya. Ya. Tetapi itu bisa saya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau dia sedekah sekarang, terus dia rutin, satu waktu tergelincir, dia tidak sengaja, dia bukan dia inginkan atau bergejolak godaan syaitan, maka itu bisa menjadi penyebab terdamkannya murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menyambung silaturahim adalah menambah umur. Ini ada hadis lain yang menyebutkan, siapa ingin dipanjangkan umurnya, maksudnya keberkahan umurnya. Jadi kalau umur 70 tahun seseorang suka silaturahim, si A misalnya, si B tidak pernah silaturahim, umurnya 70 tahun, kita akan temukan si A banyak sekali berkah dalam hidupnya. Sudah banyak dia bangun masjid, sudah banyak dia lakukan kegiatan-kegiatan kebaikan dibandingkan dengan si B yang tidak pernah silaturahim. Itu yang dimaksud dengan menambah umur. Dalam hadis yang lain tadi saya bilang, siapa ingin dipanjangkan umurnya, misalnya keberkahannya, dan diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Dan sudah pernah kami ingatkan, rahim ini ada dibagi dua ya. Ada rahim sama mahram, ada rahim saja tanpa mahram. Rahim sama mahram maksudnya rahim punya hubungan kekerabatan dan tidak boleh nikah sama kita. Ya, orang tua ke atas semuanya, semua saudara orang tua, semua saudara kita ke kanan dan ke kiri, semua ke jalur kita ke bawah, anak, cucu, dan ponakan. Ini rahim dan mahram ya. Kemudian juga ada yang disebabkan rahim dan mahram karena pernikahan, mertua sama anak mantu. Ada juga disebabkan rahim dan mahram karena susuan, ini pernah kita jelaskan. Ada juga orang yang punya hubungan rahim tapi bukan mahram, itu adalah ipar ya. Itu punya hubungan kekerabatan tapi ibu enggak boleh buka jilbab depan ipar ya misalnya, karena mereka bukan mahram. mereka bukan mahram, atau jalan berduaan dengan ipar. Makanya Nabi SAW pernah bilang, kalau dua orang berduaan, laki-laki sama perempuan, yang ketiganya syaitan, pasti mudah digoda. Maka satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Misalnya ini yang tanya laki-laki, misalnya saya sama adik perempuan istri saya misalnya, atau kakak dia. Kata Nabi SAW, ipar itu kematian. Ya, karena memang kalau terjadi naudzubillah perselingkuhan, makanya jadi masalah besar. Masalah besar di sini karena kalau orang lain bercerai selesai, kan gitu. Tapi sekarang kalau ini adiknya atau kakaknya, dia cerai sama pasangannya nih. Tapi kakak sama adiknya selalu ketemu, susah. Itu yang membuat jadi masalah. Kalau orang lain dia pergi, setahun dua tahun kita bisa lupain. Tapi kalau ini kan susah. Makanya berbahaya sekali. Oleh karena itu tetap ada rahim, tapi ada batasan. Ketemu dari acara keluarga, assalamualaikum, apa kabar, ya oke. Tapi untuk buka hijab, untuk berdua-duaan ini gak bisa. Karena memang mereka bukan mahram, rahim. Ada juga orang yang rahim dan mahram tapi sementara. Itu suami istri. Selama satu suami istri, mereka punya hak rahim, mereka juga punya hak mahram. Ya, tapi kalau sudah bercerai dan lewat 3 kali masa suci, maka sudah tidak ada lagi namanya mahram. Sudah jadi laki-laki atau perempuan asing. Baik, selanjutnya Ibnu Abil Ja'ad berkata, ini seorang ulama, sungguhnya sedekah itu menghindarkan diri dari 70 pintu keburukan. Dan juga diantara dampak dari sedekah adalah memelihara hamba dari kematian buruk. Jadi tadi itu tentang masalah kita selamat dari bala atau masalah ya. Sekarang masuk ke dalil tentang sedekah bisa menyelamatkan dari su'ul khatimah, mati buruk. Mati na'udzubillah dalam kondisi mabuk, dalam kondisi maksiat atau apa itu, kita akan terselamatkan ya. Itu sejalan dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna sadaqata latudfi ghadab ar-rabb wa tadfu an mitati su. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan amarah Rabb dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk. Sebagai penutup tinggal 2 paragraf ya, Ibnu Arabi Al-Maliki berkata rahimahullah, dan hakikat dari kematian yang buruk adalah kematian dalam kondisi kemaksiatan. Jadi kita selamat dari itu. Dan Al-Mubarak Furi, ini nama orang juga ulama ya, julukannya. Al-Iraqi berkata, Al-Iraqi juga ulama. Jadi Al-Mubarak Furi menukil dari ulama lain diberikan julukan Al-Iraqi berkata, secara zahir yang nampak maksud kematian yang buruk adalah kematian yang mana Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya, berupa hancur, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan saat menghadapi maut, dan terbunuh saat lari dari medan perang di jalan Allah. Artinya Al-Iraqi lebih umum lagi, mati buruk bukan hanya sekedar orang mati dalam kemaksiatan, tapi mati dalam kelalaian, mati dalam keadaan yang tidak diinginkan, semua itu masuk dalamnya. Penulis memberikan nasihat kepada kita semua, yaitu maka perhatikanlah wahai saudaraku tentang keutamaan sedekah dan dampaknya pada kematian yang baik. Peliharalah pemeliharaan hamba dari bencana dan akibat yang buruk. Nah, ini baru 4 poin yang kita bahas tentang masalah apa yang Bapak Ibu dapatkan. Kita masih lanjut lagi, insya Allah pertemuan akan datang nanti di poin ke-5 sampai nanti ini selesai di poin ke-9 seingat saya. Ya, ada 9 poin daripada keutamaan sedekah. Baru nanti kita akan pindah ke petunjuk Nabi SAW tentang sedekah dan beberapa contoh orang-orang yang memberi sedekah dan infak dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bermanfaat buat kita semuanya. Allah ikhlaskan niat kita, dan semoga semua yang hadir di sini offline ataupun online dipenuhi hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di surga firdausnya kelak tanpa hisab, mana Allah satukan kita di majlis yang mulia ini. Tidak pernah lupa kita selalu doakan agar negara kita selalu aman, tentram, damai. Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas amanah dengan baik, dan Allah memberikan balasan semaksimal mungkin pahala kepada seluruh pejuang yang telah memberikan hadiahkan kepada kita kemerdekaan, persatuan dan kesatuan ini, dan juga orang-orang Allah memberikan hidayah dan juga memberikan balasan maksimal bagi yang sedang memimpin, dan juga memaafkan kesalahan-kesalahan mereka dan siapapun yang nanti kelak menjadi pemimpin negara kita walaupun kita semua sudah tidak ada. Dan semoga Allah selalu memakmurkan dan juga menjadikan negara kita contoh bagi orang-orang yang lain. Juga kita doakan agar teman-teman kita di Palestina Allah berikan kemerdekaan sebagaimana Allah berikan kepada kita. Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1 juta setiap semester, dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
5: An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ah. Faqultu ya Nabi Allah, akarahiyatul maut? Fakulluna nakrahul maut. Faqal, laysa kadhalik, walakinnal mu'mina idha bushira birahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa'allah, fa'ahabballahu liqa'ah. Wa innal kafira idha bushira bi'adabillahi wa sakhatih kariha liqa'allahi wa karihallahu liqa'ah. Rawahu Muslim.
6: Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang senang terhadap pertemuan dengan Allah, maka Allah akan merasa senang terhadap pertemuan dengannya. Dan barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun akan membenci pertemuan dengannya. Lalu kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah itu yang disebut dengan karahiyatul maut atau benci kepada kematian? Bukankah setiap dari kita benci kematian? Beliau menjawab, bukan itu yang dimaksud. Tetapi seorang mukmin, jika diberi berita gembira tentang rahmat, keridhaan dan surga Allah, maka dia sangat menyukai pertemuan dengan Allah, sehingga Allah pun senang bertemu dengannya. Dan sesungguhnya, seorang kafir, jika diberitahu tentang azab dan kemurkaan Allah, maka dia sangat membenci pertemuan dengan Allah, dan Allah pun tidak menyukai pertemuan dengannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Satu RDS FM.

0: Saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

RDSFM. Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqaal ya rasulullah ayu shadaqati a'zamu ajra qaal anta shaddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqr wa ta'mulu al-ghina wa la tumhil hatta idha balaghat al-hulqum qult li fulanin kadha wa li fulanin kadha wa qad kana li fulan muttafaqun alayh.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, hendaklah engkau bersedekah ketika engkau dalam keadaan sehat, kikir, takut fakir, dan selalu mengharapkan kekayaan. Dan janganlah engkau menunda-nunda, sehingga apabila nyawa sudah berada di tenggorokan kamu, baru berucap, untuk si fulan sekian, dan si fulan sekian. Padahal ia, sedekah itu sudah menjadi hak si fulan tersebut. Muttafaqun alaih.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Lah suara petok kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saya ini numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok lo.
3: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
5: is cry. Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
8: عن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بلغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat yang sangat mendalam kepada kami, di mana nasihat itu dapat menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat ini nasihat perpisahan. Karenanya berilah kami wasiat. Beliau bersabda, aku berwasiat kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, senantiasa mendengar dan taat, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Sesungguhnya barang siapa yang hidup panjang umur di antara kalian, maka dia akan menyaksikan banyak perselisihan. Oleh karena itu, hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham kalian. Peganglah kuat-kuat sunah-sunah itu. Dan janganlah kalian mengada-adakan hal baru dalam urusan agama. Karena sesungguhnya, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan, hadis ini hasan sahih.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil hakim.
3: Alif Lam Ra, inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah.
4: Akana linnasi ajaban an

laki-laki di antara mereka. Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Rabb-nya. Orang-orang kafir berkata, orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir.

0: Sesungguhnya Rob kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy atau singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Rabbmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Ilaihi marji'ukum jami'a wa'dallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa thumma

Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya atau menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberikan petunjuk oleh Rob mereka karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

0: يَعْمَهُونَ.
1: Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bingung di dalam kesesatan mereka.

dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah, kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar atau kiamat jika mendurhakai Rabbku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelum turunnya Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung. Wah, ya.

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberikan manfaat, dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih, kalau tidak karena satu ketetapan yang telah ada dari Rabbmu, pastilah telah diberikan keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu bukti atau mukjizat dari Rabb-nya? Katakanlah, sungguh, segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu, tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu.

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia setelah mereka ditimpakan bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Rob yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kedzaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kedzalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemilik yang mengira bahwa mereka pasti menguasainya atau memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanamannya sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berpikir. Wallah.

0: Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam atau surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.
1: Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah.

bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik atau surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapatkan balasan kejahatannya setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

0: الْمُبْطِلِينَ.
1: Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu kepada kami.
0: هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقَّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
1: Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: maka itulah Allah, Rabb kamu, yang sebenar-benarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?
1: Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun.
0: Demikianlah telah tetap hukuman Rabbmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya atau menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

0: dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Rabb seluruh alam. Amin.

Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

0: Amin.
1: Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim. Amin.

Dan di antara mereka, ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Dan di antaranya, ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Rabbmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku, dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberikan petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?
1: Innallaha la yadhlimun nasa syai'a, walakinan nasa anfusahum yadhlimun.
0: Sesungguhnya Allah tidak mendzalimi manusia sedikitpun, tetapi manusia itulah yang mendzalimi dirinya sendiri.

0: خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.
1: Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

0: يَظْلَمُونَ.
1: Dan setiap umat mempunyai Rasul, maka apabila Rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil, dan sedikit pun tidak dizalimi.
0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
1: Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu, jika kamu orang-orang yang benar?

0: يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu minta agar disegerakan? Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberikan balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Rabbku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar. Walau

0: dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberikan keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.
1: Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard, ala inna wa'dallahi haqq, walakinna aktsarahum la ya'lamun.
0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilayhi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan.
1: Ya.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Rabbmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

0: يشكرون.
1: Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

0: Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikitpun dari pengetahuan Rabbmu, biarpun sebesar dzarrah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz.
1: Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun.
0: Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orangnya beriman dan senantiasa bertakwa.

dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka hanyalah menduga-duga.
1: وَالَّذِي جَعْلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ.
0: Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.
1: Qalu ittakhadha Allahu walada.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya, miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

0: تُنْذِرُونَ
1: Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku dan janganlah kamu tunda lagi.

0: muslimin.
1: Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk golongan orang-orang muslim atau berserah diri.
0: Fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulk.

Kemudian mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka itu khalifah, dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberikan peringatan itu.

Kemudian, setelah Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman, karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

0: Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, ini benar-benar sihir yang nyata.
1: Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihu as-sahirun.
0: Musa berkata, pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu, sihirkah ini? Padahal para pesihir itu tidaklah mendapatkan

0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya? Dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi atau negeri Mesir, kami tidak akan mempercayai kamu berdua.
1: Waqala Fir'aun u'tuni bi kulli sahirin alim.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung.

Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu? Itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan." Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa itu tidak menyukainya.

0: في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

0: muslimin.
1: Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang muslim atau berserah diri.

Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari orang-orang kafir.

0: واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
1: Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

0: واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
1: Dan Musa berkata, Ya Rob kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Rob kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Rob, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih.

Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

0: dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk mendzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada sesembahan, melainkan sesembahan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim atau berserah diri.
1: Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin.
0: Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

Maka pada hari ini, kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rezeki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Rabb kamu akan memberikan keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

0: قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
1: Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Rabbmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.
0: وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
1: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
0: إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ.
1: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapatkan ketetapan Rabbmu tidaklah akan beriman.
0: وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ.
1: Meskipun mereka mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberikan peringatan bagi orang yang tidak beriman.

maka mereka tidak menunggu-nunggu, kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

0: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-keraguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.
1: Wa an aqim wajhaka lid-din hanifa wa la takunanna minal musyrikin.
0: Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

0: dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula memberikan bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.
1: Wa in yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran atau Al-Quran dari Rabbmu. Sebab itu barang siapa mendapatkan petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Dialah Hakim yang terbaik.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. An Abi

0: Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah. Rawahu al-Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Lah suara petok kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, ayo gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alam boro do engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
5: Serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi

0: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa Umroh, Tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan Nasi Unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah. لبيك لا شريك لك لبيك. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: دستورنا القرآن وديننا الإسلام.
2: Pendengar, sesulit apapun kehidupan yang sedang kita jalani dan seberat apapun perjuangan yang sedang kita hadapi, pasti akan terasa lebih ringan dan damai jika ada sahabat yang selalu setia menyertai, dibanding jika semuanya harus ditanggung seorang diri. Dan sebaliknya, keberhasilan spektakuler yang kita raih pun terasa tak berarti apabila tidak ada siapa-siapa untuk tempat berbagi. Demikianlah hidup ini, jadi miris sekali jika selamanya harus dijalani sendiri. Maka itu, sahabat yang setia harus kita cari sebagai teman berbagi apa saja yang kita alami. Sebelum mencari sahabat manusia, kita sebaiknya bersahabat terlebih dahulu dengan Al-Quran. Dikarenakan dalam Al-Quran kita dapat menemukan panduan hidup yang benar. Sebaliknya, apabila kita jauh dari Al-Quran dan tidak menjadikannya sahabat kita, maka hidup kita akan mudah diperdaya oleh rayuan dan bujukan setan untuk dijadikan sahabatnya. Hal itu sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Intinya, dalam kehidupan kita memiliki dua pilihan untuk dijadikan sahabat, Al-Quran atau syaitan. Manakala kita bersahabat dengan Al-Quran, maka kita akan selamat di jalan Allah. Sebaliknya, bersahabat dengan setan, maka kita akan merugi dan jatuh ke lembah kehancuran dan kesesatan. Agar kita terhindar dari persahabatan dengan setan, Al-Quran telah memberikan tips, yaitu sering-sering membaca ta'awudz, yaitu ungkapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bersahabat dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat khalidah atau mukjizat abadi. Keberadaannya diyakini sebagaimana kata pepatah, tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Ia akan senantiasa solih, fil zaman wal makan, selalu relevan di setiap waktu dan tempat. Jadi kita sangat beruntung bila dapat bersahabat dengan Al-Quran. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib, tentu kita harus memposisikan dan memperlakukannya seperti kita memperlakukan sahabat, yakni menjadikannya sebagai teman curhat, mendengar nasihatnya, mengikuti petuahnya, dan ingin selalu dekat di sisinya. Dalam hal ini, bersahabat dengan Al-Quran dengan selalu membaca menjadikannya petunjuk, memahaminya, dan mengamalkannya. Dengan begitu, kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW menjanjikan bahwa setiap orang beriman yang bersahabat akrab dengan Al-Quran dijamin akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu pendengar, sudah selayaknya para aktivis dakwah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, bahkan harus merasa bergantung kepada Al-Quran. Sebagaimana seorang prajurit di medan perang bergantung kepada senjatanya, demikian pula seharusnya pengemban dakwah selalu bergantung pada Al-Quran. Apa jadinya ketika prajurit berperang tanpa senjata? Kemudian juga apa jadinya pengemban dakwah berlaga di medan dakwah tanpa Al-Quran di hati dan pikirannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan, mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan akan disebut-sebut Allah di hadapan orang-orang yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, kecintaan dan interaksi kita dengan Al-Quran juga merupakan ukuran kebersihan hati kita. Jika suatu ketika kita merasa berat untuk membaca Al-Quran, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa hati kita kotor. Untuk membersihkannya, paksakanlah untuk membaca Al-Quran. InsyaAllah, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca akan membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Dalam surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Sungguh pantas kiranya setiap muslim menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karibnya, yaitu dengan berakhlak sebagaimana akhlak Al-Quran, menerapkan manajemen hidup yang Qurani, cara bergaul ala Al-Quran. Misalnya tentang perlunya menjaga tali persaudaraan, saling tolong-menolong, tidak boleh bercerai-berai, bermusuhan, berkelahi, bunuh-membunuh, caci-mencaci, ghibah, dan setiap orang selalu berusaha untuk hidup rukun dan damai dengan orang lain. Wahai diri, tidaklah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku cinta kepadanya, tetapi tidak merasa senang berinteraksi dengan kalamnya. Bukankah ketika manusia cinta dengan manusia lain, dia menjadi senang membaca surat atau SMS-nya, bahkan berulang-ulang? Mengapa begitu berat dan enggan hidup dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah jaminan bahwa kamu mendapat pahala gratis tanpa beramal soleh? Infak terkadang berat dan lupa, jihad belum siap. Kalau tidak dengan Al-Quran, lalu dengan apa lagi? Mulai sekarang, mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik kita.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam bawa rodo engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. RDS FM.
3: Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap perkara yang kita peroleh di dalam kehidupan. Tentunya senjata bagi orang yang beriman itu ada tiga, di mana ketika kita memiliki tiga perkara itu, kita mendapatkan energi besar untuk mengarungi kehidupan kita. Orang yang tidak melazimi tiga perkara ini sebagaimana tentara yang tidak membawa senjata di kancah peperangan, dan akhirnya kekalahan dan kehinaan didapatkan tentara ketika dia tidak bermodal kepada senjata yang dia miliki. Senjatanya orang yang beriman itu tiga, dan semoga kita senantiasa melazimi tiga perkara itu dalam setiap keseharian yang kita lewati dan kita jumpai. Para ulama lalu menerangkan tiga senjata bagi orang yang beriman itu, yang pertama adalah kesyukuran kita. Kesyukuran kita itu merupakan kekuatan dan energi pada kehidupan kita, karena kualitas kehidupan kita itu berbanding lurus dengan kesyukuran yang terus kita berikan pada setiap kenikmatan yang Allah berikan pada kehidupan kita. Takaran nikmat dari Allah itu tidak pernah kurang, takaran nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak pernah keliru. Mungkin Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, tetapi pastinya Allah memberi apa yang kita butuhkan. Dan sesungguhnya yang hilang dalam kebahagiaan bukan nikmatnya yang berkurang, tetapi yang hilang di dalam kebahagiaan itu adalah ketika rasa syukur pada hati kita tidak lagi kita miliki di dalam setiap nikmat yang telah Allah berikan pada kehidupan kita. Nyawa pada setiap kenikmatan itu tidak terletak pada kuantitasnya yang banyak, tetapi nyawa pada kenikmatan itu terletak pada kesyukuran yang kita berikan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah. Dan terkadang banyak manusia, mereka itu menetapkan sebuah kenikmatan itu hanya pada barang yang belum mereka miliki ketika barang itu dimiliki. Itu baru dikatakan nikmat. Kalau saya sudah bisa membeli mobil itu baru nikmat hidup kita. Padahal kenikmatan hidup itu bukan pada apa yang bisa kita miliki, pada barang yang belum kita peroleh. Tapi kenikmatan hidup itu kita miliki ketika kita memberikan kesyukuran atas apa yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Makanya maaf ya, kadang-kadang kita punya baju numpuk-numpuk di lemari. Tapi kita bisa berkata bahwasanya kita tidak punya baju, karena kita tidak lagi menikmati apa yang kita beli. Biasanya ibu-ibu memiliki baju tiga lemari. Tapi biasanya kalau ada acara walimah, dia berkata, kok saya enggak punya baju ya? Padahal bajunya ada tiga lemari. Maka di situ kita mendapatkan bukan bajunya yang hilang, tetapi nikmatnya pada setiap kebahagiaan yang dia dapatkan ketika mendapatkan baju itu hilang. Kenapa baju yang kita beli ketika kita pertama kali mendapatkannya di mall ataupun di pasar, kita mendapatkannya bahagia. Tapi kenapa baju itu setelah berlalu 2 tahun dan 3 tahun, keindahan baju itu menjadi hilang. Bukan indahnya yang hilang, tetapi nikmat dari, tetapi syukur kita terhadap nikmat itu yang hilang. Itulah yang menjadikan kita paham kelapangan, kenikmatan dan keberkahan pada kehidupan kita itu berbanding lurus dengan kesyukuran yang kita berikan pada setiap nikmat yang telah kita peroleh dan setiap nikmat yang telah kita dapatkan. Semoga kita termasuk orang yang terus ditambahkan oleh Allah di dalam kita bersyukur. Yang kedua, senjata bagi orang yang beriman itu apa? Senjata bagi orang yang beriman yang kedua itu adalah kesabaran. Tentunya kita harus memiliki kesabaran dalam perjalanan kehidupan kita. Gelombang kehidupan itu tidak akan bisa dipecahkan kekuatan dari gelombang itu kecuali ketika kita melewati kesabaran. Karena kehidupan kita pasti akan mempertemukan kita dengan empat perkara yang tidak kita sukai. Kita bisa berjumpa yang dinamakan dengan perpisahan, kita bisa berjumpa dengan kesedihan, kita bisa berjumpa dengan kesulitan, dan pasti kita akan berjumpa dengan setiap rasa sakit yang ada pada sebagian besar kehidupan manusia. Kalau kita tidak memiliki kesabaran, kita akan mudah frustasi dan kita mudah untuk depresi. Maka itulah yang menjadikan kita memahami senjata bagi orang yang beriman yang kedua itu adalah kesabaran yang terus kita berikan pada kehidupan kita. Bukan Allah yang salah, tetapi sabar kita yang kurang di dalam menghadapi setiap persoalan yang Allah hadirkan pada kehidupan kita. Yang ketiga, kekuatan kita itu adalah doa. Kita tentunya berdoa setiap waktunya, karena doa itu merupakan kekuatan bagi kehidupan kita. Kalau ada di antara kita sudah jarang berdoa, sudah jarang meminta kepada Allah, berarti kita sudah kurang yakin kepada Allah bahwasanya Allah Maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Maka saya mengingatkan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu mengatakan satu perkataan indah, wa inni la ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammat du'a. Aku tidak sedih kalau doaku tidak terkabul, tetapi aku lebih sedih kalau aku tidak lagi mendapatkan hidayah untuk berdoa kepada Allah. Maka selama manusia itu masih melazimi doa, setiap habis sholat, Nabi sholat dia berdoa, ketika dia sujud dia berdoa, dalam setiap perkara yang dia jumpai dia berdoa, maka sesungguhnya itulah kekuatan dari Allah. Karena perkara mustaqil bisa menjadi mustajab, perkara yang jauh bisa menjadi dekat. Yaitu ketika kita senantiasa melazimi doa kita yang kita panjatkan kepada Allah. Tiga perkara inilah yang harus hadir setiap waktu dan setiap saat dalam kita mengarungi kehidupan. Terkadang pagi kita sabar, terkadang siang kita syukur, terkadang sore kita berdoa. Tetapi tidak ada satu hari kecuali formula di dalam menghadapi hari kita itu ya tiga. Kamu banyak berdoa, kamu banyak memberikan kesyukuran, dan kamu banyak memberikan kesabaran. Dan itulah yang menjadikan kita memiliki energi menjalani kehidupan. Kalau tiga perkara ini tidak ada, itu sebagaimana mobil tanpa bensin, sebagaimana mobil remote tanpa ada baterainya. Jadi kalau ada seseorang sudah mendapatkan kenikmatanku

kita bisa memastikan seluruh urusannya akan gampang setelah itu. Tapi kalau ada seseorang, na'udzubillah min dzalik, mendapatkan azab kubur, maka urusannya akan berat ketika dia di terminal pertama saja tidak lolos. Seleksi pertama saja tidak lolos. Kalau bapak dan ibu pernah mendengar satu sekolahan, misalkan kalau dulu waktu saya kecil ada sekolah terkenal namanya Taruna Negara ya, yang ada di Magelang itu untuk apa itu tentara ya, apa Taruna Nusantara ya. Maka dulu ada teman-teman saya pingin sekali untuk masuk ke Taruna Nusantara. Kalau seleksi nomor satunya sudah gugur, tidak mungkin akan maju kepada seleksi berikutnya. Karena seleksi pertama itu menentukan. Sama kalau kita dulu ingin masuk mendapatkan beasiswa ketika kami kuliah. Itu ada ujian, ada beberapa ujian. Ada ujian seleksi pada pendaftaran, ada ujian tulis, ada ujian lisan. Baru nanti diterima atau tidak diterima. Kalau ujian pertama sudah tidak lulus, ujian berikutnya pasti tidak lulus. Itulah analogi, itu penggambaran secara sederhana. Kuburan yang kita lewati itu merupakan terminal pertama. Dan terminal pertama ini akan menentukan perjalanan nasib kita pada terminal berikutnya. Makanya Nabi setelah menyebutkan, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, lalu Nabi menyebutkan, wa min adabil qabr. Kenapa jahanam pertama disebutkan, lalu yang kedua adzabul qabr? Kenapa yang kedua tidak fitnah dajjal? Karena fitnah dajjal bisa jadi sebagian dari kita tidak menemuinya. Kenapa tidak disebutkan wa min syarri fitnatil mahya wal mamat? Karena korelasinya tidak langsung berkaitan dengan fitnah jahanam. Tapi setelah Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, yang disebutkan setelah Nabi menyebutkan kata jahannam, Nabi menyebutkan fitnah adab kubur. Kenapa? Karena selamatnya kita dari jahannam itu dimulai ketika kita selamat dari adab kubur. Dan itulah yang menjadikan kita sebenarnya memahami. Jadi ketakutan kita kepada azab kubur itu sama dengan ketakutan kita kepada neraka. Jangan dibeda-bedakan. Memang benar, ketakutan kita kepada jahanam itu memang jahanam itu lebih mengerikan daripada azab kubur. Betul. Tapi selamatnya kamu dari azab kubur itu akan menjadikan kamu insya Allah selamat dari azab jahanam. Dan itulah yang menjadikan kita memahami pertimbangan pertama. Kenapa adab kubur menjadi salah satu di antara materi penting yang kita harus mengerti dengan benar. Karena sesungguhnya adab kubur itu, karena sesungguhnya kuburan itu merupakan terminal pertama dari banyak terminal. Fokuslah pada terminal pertama ini, maka yang lainnya akan dimudahkan oleh Allah. Jangan lalai terhadap terminal pertama. Lalainya kita pada terminal pertama menyebabkan berbagai macam adab-adab yang akan kita rasakan dan dirasakan pada kehidupan di akhirat. Itu yang pertama. Pertimbangan yang kedua, kenapa adab kubur ini menjadi salah satu di antara hal yang penting yang kita bicarakan di dalam membahas tentang kematian. Yang kedua, karena sesungguhnya kehidupan kita di dalam kubur itu jauh lebih lama daripada kehidupan kita ketika di dunia. Manusia ketika hidup di dunia ada yang 30 tahun, ada yang 35 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 65 tahun. Tapi kehidupan kita di kuburan itu jauh lebih lama, bahkan dilipat gandakan ratusan kali lipat daripada kehidupan kita ketika di dunia. Kita mendapati kakek kita meninggal tahun 79. Misalkan nenek saya meninggal tahun 80. 80 berarti sudah 44 tahun yang lalu. Tetapi itu sudah 44 tahun yang lalu dan terus ke depannya. Dan bisa jadi beliau ketika meninggal dunia usianya 60. Dan tentunya berapa banyak orang yang terkadang di alam barzahnya itu jauh lebih lama daripada kehidupan yang dia lewati pada kehidupan di dunia. Ada yang hidupnya 30 tahun, di kuburannya sudah 200 tahun. Ada yang meninggal pada usia 50 tahun, di kuburannya sudah 1000 tahun. Sebagaimana kita mendapati kisah nyata, bagaimana ketika Madinah pernah banjir besar sampai ke pelataran
syuhada Uhud, lalu ada beberapa dari kuburan syuhada Uhud itu tersingkap. Ya, lalu salah satunya orang yang dikatakan dan disinyalir itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, dari perawakannya, dari wajahnya. Dan ada di YouTube. Kita tentunya mengetahui Hamzah merupakan salah satu di antara penghulu para penduduk di dalam surga. Beliau meninggal 1400 tahun yang lalu. Padahal usianya ketika wafat belum sampai usia 70 tahun. Berarti usia manusia di dalam kubur itu jauh lebih lama daripada usia manusia ketika di dunia. Pada perkara inilah kita mempersiapkan. Karena apa? Karena sepanjang-panjangnya kita hidup di dunia, tidak akan pernah mampu mengalahkan panjangnya masa penantian ketika seseorang itu berada di dalam kuburnya. Makanya kalau kita menanti dalam kondisi diberikan kenikmatan, kenikmatan itu sangat terasa. Apa kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni kubur? Ada dua. Satu, mereka diberikan kenikmatan sebagaimana tidurnya lelap dan pulas, nyenyak, sebagaimana pengantin baru. Yang kedua, mereka berjumpa dan bertemu dengan keluarga-keluarga yang telah mendahului mereka ketika di dalam meninggalnya. Sehingga akhirnya nikmatnya itu terasa. Jadi orang di dalam kubur itu ngapain? Mereka tidur, mereka istirahat, lelap sebagaimana pengantin baru ketika mereka tidur karena kelelahan. Yang kedua, mereka berjumpa dengan saudara-saudara mereka untuk melewati reuni kecil sebelum reuni besar nanti di surga. Dan itu kenikmatan. Dan pada perkara inilah kita tentunya mempersiapkan diri dengan sebaik-baik persiapan. Itu tinjauan yang kedua. Tinjauan yang ketiga, kenapa adab kubur ini menjadi masalah yang penting untuk kita terus ingat pada perjalanan hidup kita. Yang ketiga, karena sesungguhnya di dalam kubur kita itu ada dua pilihan, kata Nabi. Dia bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah atau bisa menjadi khufratun min khufarin nar. Dikatakan oleh Rasulullah sesungguhnya kuburan itu cuma dua pilihannya. Dia bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah, di dalam riwayat Tirmidzi, dia bisa menjadi taman-taman surga, tapi bisa menjadi lubang-lubang mengerikan dari lubang neraka. Dan itu tergantung kepada apa yang kita persiapkan ketika hari itu akan datang. Suka atau tidak suka, ridho atau tidak ridho. Nah inilah yang menjadikan kita memahami. Tiga pertimbangan itu yang menjadikan kita semakin paham. Bahwasanya kuburan itu bukan ilusi, kuburan itu bukan kisah dan dongeng kosong, tetapi sesungguhnya kuburan itu sebuah kenyataan yang pasti akan terjadi. Memperhatikannya menjadi penting dengan tiga pertimbangan. Satu, karena dia merupakan terminal pertama. Yang kedua, karena umur kita dan jatah hidup kita di alam kubur itu lebih lama daripada jatah kita ketika hidup di dunia. Yang ketiga, karena kuburan itu cuma dua. Raudhatun min riyadil jannah, menjadi taman surga, atau menjadi lubang-lubang mengerikan dari lubang neraka. Dan itu tergantung kepada setiap persiapan yang kita berikan. Setelah kita membahas tentang itu, mari kita membahas tentang amalan apa saja yang perlu kita persiapkan di dalam membangun rumah kita, di dalam rumah masa depan kita, di dalam kubur kita. Ya. Jadi ibarat kita, apa yang harus kita persiapkan sebelum kita memesan tempat kita di dalam kuburan kita? Karena kuburan itu kita bisa pesan bagaimana sifat dari rumah kita di kuburan itu berdasarkan kepada setiap ketaatan dan kemaksiatan yang kita lakukan dan kita kerjakan. Para ulama lalu menerangkan kepada kita, setidaknya ada beberapa poin penting yang harus kita mengerti tentang bagaimana amal-amal yang bisa melapangkan kubur dan bisa menyempitkan kubur. Itulah yang unik dan istimewa dari kuburan. Kuburan itu bisa melapang dan bisa meluas, dan kuburan itu bisa menjadi sempit. Itu loh, itu istimewanya kuburan. Maka dikatakan para ulama, bisa jadi ada dua orang berdampingan, yang satu kuburannya lapang seakan-akan hingga mata tak terjangkau untuk memandangnya, bisa jadi yang di sebelahnya kuburannya sempit sesempit-sempitnya.
Karena pada dasarnya kuburan itu sempit dan sesungguhnya tidak ada yang bisa melapangkan urusan kuburan yang menjadi rumah masa depan kita, kecuali adalah apa yang harus kita lakukan untuk melapangkan urusan kubur kita. Jadi simpel aja. Kita itu pingin supaya ketika kita meninggal dunia, kuburan kita lapang. Sekarang mari kita bahas poin-poin penting yang menjadikan kuburan, yang menjadi rumah masa depan kita, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, para ulama itu menerangkan. Yang pertama itu yang menjadikan kuburan kita lapang, maka seluruh ornamen dan komponen untuk membangun rumah masa depan kita pada kuburan kita. Komponen paling penting yang pertama setelah kita memiliki akidah yang benar dan memiliki tauhid yang lurus, yang tidak berbuat syirik dan kekufuran di hadapan Allah, yang penting setelah perkara itu apa? Kesabaran kita di dalam melakukan ketaatan, dan kesabaran kita ketika menghadapi setiap takdir-takdir musibah yang hadir pada kehidupan kita. Ini nomor satu. Ya, jadi sabar itu merupakan komponen paling penting ketika membicarakan tentang perkara yang melapangkan kuburan kita setelah tauhid kita. Mari kita membahas yang pertama. Untuk poin yang pertama ini, mari kita saksikan sebuah kisah untuk memberikan penjelasan dan narasi kepada kita. Ada sebuah kisah nyata di dalam kitab As-Siqat yang dimiliki oleh Imam Ibnu Rajab, menceritakan tentang seseorang yang bernama Abdullah bin Muhammad. Beliau merupakan seorang tabi'in yang hidup setelah masa para sahabat. Abdullah bin Muhammad ini, beliau menjadi mujahid, beliau menjadi tentara yang berjaga-jaga di salah satu perbatasan wilayah kaum muslimin. Ketika beliau sedang berjalan untuk menjaga perbatasan dari serangan musuh-musuhnya Allah, tiba-tiba beliau mendengar seseorang yang berzikir dengan sebuah zikir yang tampaknya sangat indah sekali. Zikirnya apa? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah memberikan penciptaan kepadaku dengan sebaik-baik penciptaan. Sebaik-baik penciptaan yang kau berikan kepadaku. Abdullah bin Muhammad ketika mendengarkan zikir itu, sebelum beliau melihat orangnya, maka Abdullah bin Muhammad rahimahullahu ta'ala itu takjub dengan zikir itu. Lalu beliau berpikir secara sederhana, pasti yang zikir ini orangnya gede, tampan, orangnya betul-betul menawan dan mempesona. Karena zikirnya, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Maka dicarilah sumber suara itu, dan ketemu sumber suara itu. Dan ketika dia melihat, dia kaget karena yang beliau jumpai, yang berzikir dengan zikir seindah itu, ternyata seseorang yang matanya sakit katarak, terus kakinya, tangannya buntung, terus kakinya patah yang tidak bisa dipakai berjalan. Lalu di sampingnya sebuah tenda yang sudah sobek-sobek kainnya, yang tidak bisa menahan laju angin ketika bertiup. Abdullah bin Muhammad kan kaget, Pak, Ibu. Loh, ternyata orangnya buta, tangannya buntung, kakinya patah. Dia hidup di samping sebuah tenda yang sudah sobek dan tidak bisa menahan laju angin dan laju dinginnya angin. Apa yang menjadikan dia berdoa dengan zikir semacam itu? Maka akhirnya Abdullah bin Muhammad memberanikan diri untuk bertanya, kenapa kamu berzikir dengan zikir semacam itu? Harusnya kan kamu zikirnya itu zikir sebagaimana orang yang sabar, bukan bersyukur. Kamu ini harusnya kan sabar gitu, dan zikirnya harusnya tidak semacam itu. Perhatikan jawaban dari Abu Kilabah. Dan Abdullah bin Muhammad ini belum tahu kalau itu adalah Abu Kilabah, sahabat dari Abdullah bin Abbas, Pak. Sahabatnya Abdullah bin Abbas, Abu Kilabah itu. Maka pada saat itu Abdullah bin Muhammad nanya, kenapa kamu berzikir dengan zikir semacam itu? Dijawab sama Abu Kilabah, Allah mampu enggak mengirimkan halilintar untuk menyambarku dan menjadikan aku mati gosong? Mampu.
Tapi Allah tidak mengirimkan halilintar untuk menyambarku. Kata Abu Kilabah. Allah mampu enggak mengirimkan gelombang air laut menyeretku dan menenggelamkan aku tengah lautan? Mampu. Tapi Allah tidak mengirimkan gelombang itu untuk menyeretku. Allah mampu enggak menjadikan bumi yang aku pijak retak lalu aku masuk dan dihimpit dan dijepit oleh dataran bumi? Mampu, kata Abu Muhammad. Lalu Abu Kilabah menjawab, tapi Allah tidak melakukan itu kepadaku. Dan itulah yang menjadikan aku bersyukur. Masya Allah. Jawaban itu membuat seorang Abdullah bin Muhammad itu terkesima. Inti ceritanya, Pak. Lalu akhirnya pada saat ketika sudah terjadi dialog, maka Abu Kilabah itu setelah itu meminta kepada Abdullah bin Muhammad, tolong ya carikan ada anak kecil. Karena aku terbatas dengan fisikku, maukah engkau memberikan pertolongan kepada diriku? Ada anak kecil yang senantiasa membantuku mengambilkan air wudhu. Dan dia senantiasa membantuku dalam urusan-urusan yang aku tidak mampu lakukan. Lah anak kecil ini sudah 2 hari, 3 hari tidak nampak batang hidungnya. Aku khawatir dia diterkam oleh serigala. Apakah kamu berkenan kalau aku meminta tolong untuk mencarikan anak itu? Abdullah bin Muhammad pada saat itu mengatakan, oh iya, saya mau mencarikan. Dicari, Pak, ketemu bekas tulang belulang. Ternyata anak itu memang benar diterkam serigala. Baliklah beliau kepada Abu Kilabah, lalu menyampaikan kepada Abu Kilabah tentang bagaimana nasib anak yang beliau cari. Maka pada saat itu Abu Kilabah yang mendapati anak yang senantiasa menolongnya itu diterkam oleh serigala, maka Abu Kilabah itu sedih sebentar, pingsan, lalu meninggal dunia, Pak. Tidak lama setelah itu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, datanglah beberapa pasukan, Pak, melewati pinggir pantai dan mendapati Abdullah bin Muhammad bersama seseorang. Mereka turun dari kudanya. Mereka bertanya sama Abdullah bin Muhammad, kamu sedang ngurusin siapa itu yang meninggal dunia? Ngurusin orang yang saya belum kenal, ini siapa orangnya? Lalu pasukan itu turun, melihat disibak itu kain yang menutupi wajahnya. Dan langsung pasukan itu berteriak dan mengatakan, ya Rob, ini Abu Kilabah, sahabatnya Abdullah bin Abbas. Dan akhirnya Abdullah bin Muhammad yang tadi bicara dan berdialog dengannya itu sadar kalau ini adalah orang terkenal dengan ketakwaannya, tapi dia tidak menyadarinya. Akhirnya, Pak, beliau dikuburkan. Setelah dikuburkan, Abdullah bin Muhammad malamnya itu beliau bermimpi berjumpa kembali dengan Abu Kilabah di dalam mimpinya. Lalu dia menjumpai Abu Kilabah itu bercahaya wajahnya, berkilau wajahnya. Beliau memakai baju 2 lapis dari kain-kain surga. Dan beliau tertawa bahagia. Tangannya tidak buntung, matanya tidak lagi buta, kakinya dibuat oleh Allah begitu indah dan gagahnya. Maka Abdullah bin Muhammad yang akhirnya berjumpa dengan Abu Kilabah malam berikutnya dalam kondisi dalam mimpinya, pertanyaan dari Abu Kilabah, pertanyaan dari Abdullah bin Muhammad itu cuma satu. Apa yang Allah berikan kepadamu di dalam kubur setelah apa yang kamu lewati dalam kehidupan di dunia? Lalu Abu Kilabah itu menjawab dengan ayat. Ayat yang beliau baca itu adalah surat Ar-Ra'd, yaitu adalah surat yang ke-13 ayat yang ke-24. Beliau lalu menjawab, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbat dari. Selamat ya kepada kalian atas seluruh kesabaran yang telah kalian dapatkan, fa ni'ma uqbat dar, dan sesungguhnya nikmatnya kita mendapatkan tempat tinggal itu adalah tempat tinggal kita di surga. Maka jawaban itulah yang diberikan oleh Abu Kilabah kepada Abdullah bin Muhammad. Allah memberikan kepadaku surga, Allah memberikan kepadaku kelapangan alam kubur saya dengan kesabaran yang aku berikan pada kehidupan di dunia. Setelah membacakan surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-24, lalu Abu Kilabah mengucapkan sebuah kalimat. Yang kalimat itu
diingat betul oleh Abdullah bin Muhammad. Dan kisah ini sampai dicatat oleh Ibnu Rajab di dalam kitabnya. Apa yang diucap

Dari dalil Abu Kilabah itulah para ulama itu menerangkan kepada kita bahwasanya di antara perkara yang melapangkan urusan kuburan kita itu kesabaran ketika kita menjadi ahlul musibah pada kehidupan di dunia. Kita tentunya paham kehidupan di dunia ini terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terkadang anginnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita ingin mendapatkan kemudahan, kadang-kadang Allah kirimkan kesulitan. Kita ingin mendapatkan kegembiraan, Allah berikan kepada kita kesedihan. Kita ingin untuk mendapatkan pertemuan, Allah kirimkan kepada kita perpisahan. Dan terkadang ada di antara ibu dan bapak mengharapkan kesehatan, tetapi Allah menghadirkan rasa sakit dan penyakit yang hadir pada kehidupan tubuh kita. Tidaklah setiap perkara yang tidak disukai oleh nafsu, yaitu adalah kesulitan, kesedihan, perpisahan, dan penyakit yang hadir di tubuh kita, kecuali itu merupakan bagian dari satu itu merupakan bagian dari mata rantai ujian yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah itu ingin melihat sebatas dan sebesar apa keikhlasan kita dan kesabaran kita untuk melewati itu. Tidak ada balasannya kecuali adalah Allah lapangkan kuburmu berdasarkan setiap kesempitan yang Allah berikan ketika di dunia, ketika kita bersabar. Makanya Pak, maaf ya Pak, saya pernah nyampaikan, gimana Ustaz, kalau ada anak-anak ditakdirkan oleh Allah, dia Down syndrome, dia kebocoran jantung, dia buta, dan berbagai macam kesempitan hidup dalam takdir yang dia peroleh, tidak sebagaimana orang umumnya dan orang awamnya. Orang-orang itu ketika dia melewati berbagai macam kesempitan, melewati berbagai macam keterbatasan, tepat ketika meninggal dunia, keterbatasan itu diambil oleh Allah, diganti dengan kelapangan pada urusan barzahnya dan kelapangan dalam urusan akhiratnya. Makanya maaf kalau ada di antara bapak ibu diberikan anak Down syndrome, cerebral palsy yang tidak bisa sebagaimana anak-anak normal lainnya. Bahagia aja insya Allah. Karena mereka pasti akan diberikan oleh Allah kebahagiaan di kuburnya. Untuk menggantikan setiap keterbatasan yang mereka jumpai dan mereka dapati ketika mereka hidup di dunia tidak mendapatkan sebagaimana orang lain mendapatkan. Kalau ada di antara kita atau mungkin keluarga yang kita cintai menderita kebutaan dari kecil. Tidaklah orang yang buta, termasuk salah satunya orang yang buta itu ketika mereka meninggal dunia. Tepat ketika meninggal dunia, selama orang buta itu ridho dengan apa takdir yang dia dapatkan ketika tidak mampu melihat, tepat ketika meninggal dunia, Allah memberikan kepadanya pelita di dalam kuburnya, Allah lapangkan kuburnya. Itulah kehidupan. Ada yang disempitkan di dunia supaya Allah punya alasan melapangkan kuburnya. Ada pula yang terkadang dilapangkan dunianya supaya Allah punya alasan untuk menyempitkannya ketika setiap kelapangan itu tidak membawa ketaatan. Jadi begitulah kerjanya, itulah diantara bahasa yang kita harus pahami tentang kehidupan kita. Karena apa? Setiap apa yang kita peroleh di dunia itu selalu berkaitan dengan kehidupan kita pada kematian kita dan kehidupan kita di akhirat. Contoh, orang yang takut kepada Allah di dunia dijadikan dia tenang ketika dia di dalam kuburnya. Karena tidak mungkin Allah memberikan kepadanya dua kali ketakutan. Orang yang paling banyak berdiri di dunia itu diberikan istirahat yang panjang ketika dia meninggal dunia. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim. Makanya kenapa kita disuruh berdiri yang lama di dalam sholat. Supaya kamu banyak istirahat ketika kamu meninggal dunia. Itulah hubungan yang saling berkaitan. Abu Kilabah buta, Pak. Abu Kilabah buntung, Abu Kilabah itu dalam kondisi patah kakinya. Beliau difitnah. Diusir dari keluarganya sampai mendirikan tenda di pinggir pantai. Dan tidak ada yang mengenali Abu Kilabah kecuali yang menemani cuma satu anak kecil yang membantunya memberikan air wudhu. Itu pun diterkam oleh serigala. Makanya kisahnya Abu Kilabah itu disebut oleh para ulama sebagai Nabi Ayubnya umat Nabi Muhammad itu Abu Kilabah. Karena setiap keterbatasan yang kita jumpai itu kalau kita maknai dengan benar, setiap keterbatasan itu membawa kelapangan dalam urusan kelak di akhirat. Ada di antara ibu-ibu yang mungkin selama ini solihah, tidak pernah minum khamar, berbakti betul kepada suaminya, taat betul kepada suaminya, menjaga betul setiap makanannya, tahajudnya rajin, ataupun puasanya tidak pernah tertinggal, tiba-tiba datang ke

0: mereka baru sakit, tiba-tiba dokter berkata, ibu kena cancer. Maka ternyata kadang-kadang itu datang pada kehidupan kita, naudzubillahi min dzalik, itu ternyata supaya Allah punya alasan melapangkan urusan kubur kita. Sehingga disinilah kita akhirnya mendapati ujian yang membuat kita dekat kepada Allah itu terkadang jauh lebih indah daripada nikmat yang membuat kita lupa dan lalai kepada Allah. Makanya betul, keterbatasan itu merupakan takdir yang Allah berikan kepada manusia supaya Allah punya alasan melapangkan kuburmu dengan segala keterbatasan yang kita peroleh. Makanya maaf, bukan bermaksud apa-apa, tapi kalau tidak penting nanti dilupain aja. Tapi saya menceritakan ketika saya menemani kakak perempuan saya yang cerebral palsy, ketika dalam proses beliau kena COVID dari hari Senin, Senin malam panasnya tinggi, batuk-batuk tidak pernah berhenti, Selasa panas tinggi, Rebo agak turun, terus Kemis Jumat itu agak turun, Sabtu akhirnya beliau menuju kena azab. Nafasnya tinggal satu, tinggal satu. Saat itu saya mentalkin, tentunya tidak bisa. Karena kakak saya tidak bisa menyebutkan la ilaha illallah. Kalau Allah bisa, tapi la ilaha illallah tidak bisa. Karena lesannya kedua kakak saya, sebagaimana lesan anak kecil di bawah usia 3 tahun. Saya tetap talkin la ilaha illallah. Dan ketika nafasnya semakin jarang, disitulah saya membisikkan, sudah mbak, bismillah. Pindahlah dari sempitnya dunia menuju kepada lapangnya rahmat Allah di akhirat. Tidak lama setelah itu beliau wafat. Itu memberikan bahwasanya anak-anak yang mereka diberikan keterbatasan oleh Allah itu, jangan kita kira mereka tidak mendapatkan balasan dari Allah. Tidak mungkin, Pak. Kalaulah kita demam saja menggugurkan dosa, kalau kita tertancap duri saja menggugurkan kemaksiatan kita, anak-anak yang mereka itu diberikan oleh Allah keterbatasan dari Down syndrome, akalnya tidak sempurna dari lahir, cerebral palsy dengan seluruh variannya, tidak mungkin dijadikan mereka itu terbatas di dunia, terbatas di akhirat. Ya tidak mungkin. Makanya terkadang saya suka memberikan sebuah masukan kepada setiap orang tua yang mendapatkan ujian dari anak-anak yang terbatas. Jadilah tongkat bagi anak kita di dunia sekarang, supaya anak-anak itu yang akan menjadi tongkat untuk kita menuju kepada Allah. Itulah nilai keterbatasan. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah keterbatasan, ibu misalkan dan bapak diberikan harta yang tidak berlimpah, sehingga ketika kita melewati setiap kehidupan ini ternyata tidak mudah ketika melewati keterbatasan. Yang harus kita ingat itu kehidupan kita di alam barzah. Hikmahnya apa sih? Allah memberikan saya penyakit, Allah memberikan saya kemiskinan, Allah mungkin terkadang memberikan saya keterbatasan. Mungkin salah satu hikmahnya Allah memberikan itu semuanya pada kehidupan kita, supaya Allah memiliki alasan melapangkan kuburan kita ketika di akhirat. Seorang Abu Kilabah itu bisa mengatakan, ketika baru meninggal di waktu siangnya, malamnya dijumpai mimpi oleh Abdullah bin Muhammad. Dan dia ditanya oleh Abdullah bin Muhammad, apa yang Allah berikan kepadamu? Dia menjawab dengan surat Ar-Ra'du ayat yang ke-24. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas seluruh kesabaran. Ya memang begitulah hidup. Ya. Kita semuanya pasti akan melewati berbagai macam keterbatasan. Hari ini ketika gembira harus siap sedih. Hari ini ketika kita bersuka cita, ketika kita berjumpa harus siap dengan perpisahan. Hari ini ketika kita sehat harus siap dengan penyakit. Hari ini ketika kita mendapatkan kemudahan kita harus siap dengan kesulitan. Tapi disitulah sabar itulah yang menjadikan kita memahami. Sabar itu merupakan nilai terbesar untuk melapangkan urusan kuburan kita. Karena dibalik keterbatasan orang mukmin ada kelapangan pada urusan akhiratnya. Ini yang pertama. Ya. Jadi nanti ketika kita mendapatkan ujian yang Allah kirimkan di dalam kehidupan kita, kita mulai paham betul bahwasanya dengan kita terus ridho terhadap keputusan dan takdir yang Allah berikan kepada kita, keridhaan itu harganya mahal di sisi Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, perkara yang bisa menjadikan kehidupan lapang ketika kita memiliki rumah masa depan ketika kita di akhirat. Yang kedua, yaitu adalah ketika kita senantiasa memberikan keselamatan bagi urusan kaum muslimin dengan tidak banyak menyakiti dan tidak banyak mendzalimi orang. Kalau kita tidak banyak menyakiti orang dan tidak mendzalimi orang, itu menjadikan kita mendapatkan salah satu fasilitas dalam kehidupan kubur, dilapangkan kuburan kita. Karena yang menyempitkan manusia di dalam kuburnya itu adalah kedzaliman yang dilakukan sepanjang hidupnya. Kalau ada manusia suka menyakiti, suka mendzalimi, lalu suka menimpakan kerugian bagi kehidupan orang, maka itulah yang menjadikan kuburannya sempit. Makanya kenapa kubur, kenapa utang itu menjadikan orang di dalam kuburnya itu tersiksa? Karena utang itu melukai orang yang memberi hutang ketika utang itu tidak dibayar. Menyakitin orang. Makanya Nabi bersabda, fa innar ruha mu'allaqatun bainas samai wal ardi bidainin hatta yuqda dainuhu. Seseorang itu tergantung antara langit dan bumi. Artinya, orang kalau meninggal dunia itu tidak punya rumah masa depan, Pak. Di dalam kehidupan barzahnya, kalau dia punya utang sampai utangnya dibayar. Berarti orang kalau punya hutang mati, rumahnya itu tidak jadi, tidak berbentuk. Karena Nabi menyebutkan di dalam sabdanya, mu'allaqatun bainas samai wal ardi. Ruhnya itu akan tergantung antara langit dan bumi. Ruhnya itu tergantung langit dan bumi sampai utangnya dibayarkan. Kenapa utang itu sampai menyebabkan rumah pada kehidupan barzah kita tidak Allah berikan dan kita akhirnya mendapatkan sakit antara langit dan bumi? Karena utang itu bisa menyakiti orang yang memberi utang ketika kita berhutang tetapi kita tidak membayarkan. Ya, kadang-kadang kita kalau sedang berhutang, Pak, manusia itu kalau sedang berhutang kadang-kadang menganggap orang yang akan dimintain utang itu kayak malaikat penolong. Tapi kalau dia sudah jatahnya membayar, terkadang orang yang berhutang itu melihat orang yang hutang ini tuh kayak malaikat maut. Akhirnya WA ditutup, telepon dimatikan. Padahal itu urusan yang bisa mempengaruhi kehidupan kita di alam barzah. Kalau utang saja sudah bisa menjadikan seseorang mendapatkan nasib kuburnya itu menjadi buruk. Apalagi kalau sampai mendzalimi, menyakitin orang. Jangan dzalimin orang. Jangan menyakitin orang. Makanya dalam kehidupan kita itu sebenarnya simpel, jangan menyakitin orang supaya Allah memiliki alasan untuk memberikan fasilitas kenikmatan dalam kehidupan kubur kita. Yang menjadikan manusia itu merasakan nestapa dan kehinaan pada kuburnya itu apa? Nyakitin banyak orang. Jangan nyakitin baik dengan perkataan ataupun yang apapun. Ya, baik itu penjual warteg, penjual es teh ataupun siapapun. Jangan nyakitin orang. Jangan nyakitin orang. Ya, tapi ingat ya ibu dan bapak saya sampaikan. Kalau kejadian itu sudah terjadi, sudah jangan dihujat. Karena bisa jadi nanti kita diuji dengan ujian yang sama dan belum tentu kita selamat. Kalau kita mendapati orang salah, sudah didoakan saja. Sudah diambil pelajarannya, diluruskan ketika salah, tapi jangan dihujat. Kenapa jangan dihujat, Ustaz? Nanti kamu akan diuji dengan ujian yang sama dan belum tentu kamu bisa selamat dari ujian itu. Kalau saya mendapati kejadian yang viral itu cukup, ya sudah itu salah. Tidak boleh itu terjadi. Tapi saya tidak mau menghujat. Karena apa? Belum tentu nanti kita diuji. Ketika kita di pasar, ketika kita di tempat parkir, ketika kita di kamar mandi. Bisa jadi kita menemukan kejadian yang sama dalam bentuk yang berbeda. Tapi belum tentu kita berhasil melewatinya. Tapi kembali kepada tadi, jangan nyakitin orang. Karena ketika kita banyak menyakitin orang, maka itu yang menjadikan kuburan itu sempitnya luar biasa. Kenapa? Utang saja menjadikan kamu tidak mendapatkan rumah di alam barzah. Loh, apalagi lebih besar daripada utang. Utang saja, yang mana orang yang memberikan utang itu ridho. Utang berapa, Mas? 20 miliar, Ustaz. Oke, enggak apa-apa. Utang saya kasihkan, saya transfer ya, 20 miliar. Ridho, tapi ketika enggak dibayar, kita merasa tersakiti, padahal ketika kita memberi utang kita ridho, itu saja menjadikan orang yang mati tidak mendapatkan rumah di syurga. Lu apalagi nyakitin orang. Makanya kalau ngaji enggak usah nyakitin orang. Makanya Hajjaj bin Yusuf ketika dia membunuh seorang walinya Allah. Siapa wali Allah yang dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf? Namanya Sa'id bin Zubair. Dan Hajjaj bin Yusuf itu membunuhnya itu ribuan orang, Pak, dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf. Karena memang kesenangannya itu melihat darah. Maka ketika orang yang terakhir kali dibunuh itu walinya Allah yang bernama Sa'id bin Zubair. Salah satu tokoh tabi'in yang hidup setelah masa para sahabat. Ketika meninggal dunia, Hajjaj bin Yusuf setelah membunuh Sa'id bin Zubair, dia dimimpiin sama salah satu saudaranya. Di dalam mimpi itu saudaranya bertanya, apa yang Allah berikan kepadamu di dalam kuburmu? Maka setiap pembunuhan yang aku lakukan berakibat pembunuhan yang aku rasakan ketika dia di barzah. Kecuali untuk Sa'id bin Zubair. Pembunuhan yang aku lakukan kepada Sa'id bin Zubair, Allah lipat gandakan 70 kali lipat lebih besar daripada yang aku lakukan kepada Sa'id bin Zubair ketika aku bunuh dia di dunia. Jadi menyakitin orang dan mendolimi orang itu merupakan perkara yang kita harus nantiasa waspada. Jangan mati, kecuali kita minta keridhaan banyak orang. Apalagi ketika usia kita sudah tua kayak gini, Pak. Banyak minta maaf sama orang. Dan tidak perlu menunggu ketika menjelang Ramadan. Ketika tangan tidak lagi bisa berjabat. Setruk ringan itu berarti. Kita minta maaf setiap waktunya dan setiap saatnya. Meminta maaf tidak menghinakan kita dan tidak akan merendahkan kita. Justru meminta keridhaan Allah itu penting. Meminta keridhaan makhluk itu penting. Makanya Nabi Muhammad sebelum beliau meninggal dunia, 100 hari sebelum meninggal dunia, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat. Lalu Nabi Muhammad berkata, siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi? Kalau ada di antara kalian yang pernah aku sakiti, yang pernah aku dolimi, maka kisos. Ambil itu hak kalian yang aku ambil supaya tidak ada lagi hitungan antara kita nanti di hadapan Allah. Ketika tidak lagi bermanfaat harta dan anak yang kita miliki. Kenapa Nabi sampai mengumpulkan para sahabat itu 100 hari sebelum beliau meninggal dunia? Karena Nabi tahu menyakitin orang itu termasuk perkara yang akan menyempitkan urusan kubur kita. Jangan nyakitin orang. Demi Allah jangan nyakitin orang. Makanya Imam Bukhari doanya itu apa? Doanya Imam Bukhari itu berkata, ya Allah aku pingin sekali. Nanti ketika aku berdiri di hadapanmu, tidak ada satupun orang yang ikut berdiri untuk menggugatku di hadapanmu. Itu doanya Imam Bukhari. Padahal nama Imam Bukhari itu nama yang begitu harum. Sampai hari ini, ribuan tahun, ratusan tahun setelah beliau meninggal dunia, nama Imam Bukhari itu masih kita sebut. Tapi ternyata ketakutan Imam Bukhari itu sama dengan ketakutan Nabi sebelum meninggal dunia. Takut kalau ada orang yang tersakiti dengan sikap dan perbuatan kita. Jangan pernah merasa benar dan jangan pernah merasa benar ketika kita bermusuhan dan bertikai dengan orang lain. Udahlah, maafin aja. Memaafkan tidak menghinakan kita. Ridho saja kita. Ya? Karena apa? Semakin banyak menyakitin orang, semakin akan sempit kuburan kita. Disebabkan keadilan Allah itu dimulai ketika seseorang itu meninggal dunia. Disitulah keadilan Allah betul-betul berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau kita hidup di dunia, keadilan Allah itu masih direkayasa, Pak. Masih bisa untuk ditipu, masih bisa untuk ditipu muslihat oleh manusia. Tapi ketika orang itu meninggal dunia, sudah Pak, keadilan Allah tidak ada satupun yang bisa melawannya, dan tidak ada satupun manusia yang mampu menipu keadilan Allah kalau sudah meninggal dunia. Ya, makanya sampai-sampai dikatakan di dalam bahasa hadisnya, dua perkara yang pasti Allah balas, di dunia dibalas, di akhiratnya dibalas, itu apa? Satu, dolim. Dua, durhaka kepada orang tua. Ya, karena inilah yang menjadikan kita memahami betul. Kesulitan demi kesulitan inilah yang diperoleh manusia kalau dia sudah menyakiti orang lain dan mendolimi orang lain. Ya, makanya kita Pak betul. Kalau kita sudah mendapatkan ilmu, jadilah orang yang rendah hati, yang disebut oleh Nabi Hayyin. Hayyin itu apa? Rendah hatinya. Layyin, lembut, tidak nyakitin orang. Qarib, supel, gampang dekat dengan orang lain. Sahl, sahl itu apa? Mudah dan memudahkan urusan orang lain. Itu orang yang dikatakan Nabi diharamkan dari api neraka. Kalau ada orang ngaji, orangnya kaku, bengis, keras, setiap orang di dekat dia tersakiti. Orang yang enggak mau supel, dari mana dia diharamkan dari api neraka? Padahal Nabi itu mengatakan, tahukah kalian siapa yang diharamkan dari api neraka? Nabi tidak yang menyebutkan sholat semata, Nabi tidak menyebutkan yang tahajud semata, tapi Nabi menyebutkan empat. Empat-empatnya itu tentang interaksi sosial. Hayyin, layyin, qarib, dan sahl. Hayyin, rendah hati, tidak sombong. Layyin, lembut. Qarib, supel. Sahl, berkontribusi dan memudahkan urusan orang. Jangan nyakitin orang. Bisa jadi ada orang solih, tapi bisa jadi ada orang yang tampaknya solih ketika meninggal dunia belum tentu husnul khotimah. Bisa jadi kesolihannya tidak dibarengi dengan komitmen meninggalkan kedzaliman. Tapi bisa jadi ada orang yang tampaknya secara penampakan biasa, tetapi matinya husnul khotimah karena bisa jadi dia menjaga dirinya dari menyakitin orang lain. Kalau di dunia aja dibalas, apalagi ketika pas mati. Makanya kan kisah yang pernah saya sampaikan, masih ingat kisah yang saya sampaikan dari kisahnya Imam Adz-Dzahabi. Ada seseorang yang memiliki kekuasaan, memiliki jabatan. Ketika dia memiliki kekuasaan dan jabatan, maka dia mengambil ikan dari seorang nelayan dengan cara paksa, dipukul nelayan itu. Lalu dibawalah ikan itu ke dalam rumahnya. Malamnya tertancap duri oleh ikan yang dimasak, yang dirampas secara zalim dari seorang nelayan. Maka orang yang punya jabatan itu, maka jempolnya busuk, diamputasi. Telapak tangannya busuk, diamputasi. Lengannya busuk, diamputasi. Sampai orang itu berkata kepadanya, bisa jadi kamu mendapatkan apa yang kamu rasakan karena kedzaliman yang kamu berikan ketika mengambil paksa ikan itu dari seorang nelayan. Minta maaflah kepada dia. Dan akhirnya dia meminta maaf kepada nelayan itu. Dan ketika meminta maaf kepada nelayan itu, barulah busuknya dari badannya itu berhenti setelah dia mendapatkan keridhaan dari nelayan yang dia dzalimi ketika merampas ikannya tersebut. Itulah harga dari sebuah kedzaliman. Makanya semakin kita sadar ada kehidupan kita di masa mendatang dengan kehidupan kita di rumah kita, pada kuburan kita. Yang kedua, jangan menyakiti banyak orang. Sudah kita jaga. Apalagi kalau urusan sudah termasuk urusan fitnah antara muslim dengan muslim, sudah. Kalau urusan muslim dengan muslim, sudah. Tidak usah kita membenci seorang muslim yang zahirnya muslim sama dengan kita membenci orang yang kafir kepada Allah. Kalau zahirnya muslim, sudah. Karena kita tidak ngerti zaman fitnah sekarang itu bagaimana. Makanya kata Nabi, ketika Nabi ditanya, gimana kalau zaman fitnah sudah campur aduk dalam kehidupan? Fa'alaika binafsika, sibuk dengan urusan dirimu dan keluargamu. Sudah. Daripada nanti kita ikut-ikutan pada api fitnah dan kita tidak tahu ternyata banyak orang tersakiti dengan sikap dan perbuatan kita. Karena apa? Kita tidak mendolimi orang saja belum tentu selamat dari adab kubur, apalagi ketika kita sering menyakiti orang lain. Sudah. Makanya maaf ya, kalau ada orang sampai dikatakan begini, saya kok gak nyaman ya kalau dekat sama dia, kita khawatir. Itu yang akan menyulitkan kuburan kita. Ibu dan bapak tahu kenapa kita itu dimakruhkan untuk makan bawang putih? Dan kita dimakruhkan untuk makan makanan yang berbau, contohnya kayak pete dan jengkol, walaupun saya suka pete ya. Kalau yang disebutkan dalam hadis itu basol, basol itu bawang putih. Kenapa kita dimakruhkan? Ya, kalau kita misalkan bapak dan ibu mau ketemu orang, jangan makan pete. Kapan kita boleh makan pete, makan jengkol ketika tidak banyak ketemu orang? Kenapa kita dimakruhkan untuk makanan berbau? Ternyata alasannya itu indah, supaya tidak menyakiti orang lain dengan bau kita. Lu sampai urusan fikih, gak boleh makan bawang putih, makan pete itu supaya gak nyakitin orang. Berarti namanya menyakitin orang muslim itu dosanya besar sekali. Dan itu yang terkadang tidak kita sadari yang menyulitkan kehidupan kita di dalam kubur itu apa? Banyak mendolimi orang. Ketika orang itu sudah banyak mendolimi, menyakiti orang lain, maka mengharapkan kemudahan di dalam kuburnya itu menjadi sulit. Makanya bagi kita, siapa orang yang paling berhak untuk kita minta ridhonya? Yang pertama kalau laki-laki, Pak, yang paling berhak untuk kita minta ridhonya itu bapak dan ibu kita, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu pasangan hidup kita. Yang ketiga, itu adalah orang-orang mukmin yang ada di sekitar kita, yang mungkin bisa jadi kita pernah melakukan kesalahan kepada hidupnya. Tiga ini yang kita prioritaskan. Jadi kalau laki-laki, kepada siapa dia minta keridhaan sebelum dia nanti tua dan sebelum meninggal dunia? Satu, kepada bapak ibunya. Jangan sampai ada laki-laki ketika dia menjalani kehidupan, dia tidak mendapatkan ridho dari ibunya dan bapaknya. Yang kedua, pasangan hidupnya. Kenapa? Mendolimi seorang wanita juga berakibat banyak kerugian dalam kehidupan seorang laki-laki. Ada banyak laki-laki solih, Pak, secara ibadah, tapi belum tentu solih di mata istrinya. Akhirnya apa? Mendolimi istrinya dan mengakibatkan banyak musibah yang didapatkan suaminya. Kadang-kadang suami mendapatkan musibah karena dia dolim kepada istrinya. Ini bukan berarti nanti ibu-ibu kalau suaminya lagi susah langsung beralasan, dolim sih kamu bang sama aku bang. Jangan gitu ya. Tapi dolim sama istri itu menyebabkan berbagai macam kesulitan. Kesulitan belum lagi nanti di akhirat. Makanya ada kisah nyata ini terjadi ini. Ada seorang laki-laki tanya kepada saya dalam satu konsultasi, Ustaz, gimana saya berbakti kepada bapak saya padahal bapak saya membuat sebuah kejadian yang membuat kami terluka hatinya. Lalu beliau berkata, kejadiannya begini, bapak dan ibunya dulu itu menikah, punya anak, lalu punya bisnis. Ketika bisnisnya sudah sukses, ya namanya seorang laki-laki tergelincir masalah perempuan. Akhirnya dia selingkuh. Sang ibu tidak bisa memaafkan qadarullah. Akhirnya diajukan ke meja hijau persidangan. Sang suami, sang bapak itu mengancam istrinya. Kalau kamu tetap memaksakan perceraian, saya gak mau bercerai. Tapi kalau kamu memaksakan perceraian, saya tidak akan sepeser pun memberikan uang kepada kamu dan anak-anak. Tapi sang ibu pada saat itu beliau bersikeras gitu dan mengatakan sama anak-anak, "Tidak apa-apa, Allah Maha Kaya." Akhirnya perceraian itu terjadi dan diketok palu oleh hakim. Nah, pada saat itulah sang anak di ruang sidang mendengarkan apa yang dikatakan oleh ibunya. Ibunya berkata, "Demi Allah ya, kedoliman yang kamu lakukan kepada kita, sampai kamu mengancam kita tidak diberikan harta yang sepantasnya setelah kita pisah, demi Allah, usahamu, bisnismu, dan hartamu tidak akan bertahan lama." Setelah itu bapak ibunya pisah, dan memang betul, tidak sampai 2 tahun, 3 tahun, bisnis dari sang suami atau bapak dari anak yang bertanya ini ambruk. Dan akhirnya bapaknya jatuh miskin. Makanya anaknya tanya, gimana hukumnya saya berbakti kepada bapak yang dulu pernah memperlakukan kita semacam itu. Saya tidak perlu menjelaskan tentang jawaban saya kepada beliau. Tapi pelajaran pentingnya itu apa? Mendolimi istri itu termasuk di antara perkara yang bisa menyulitkan kehidupan manusia. Yang ketiga, orang mukmin yang ada di sekitar kita. Kalau untuk wanita, itu juga ada tiga yang kita harus minta keridoannya. Satu, minta keridoan suami. Minta maaf, jangan sampai engkau mendolimi seorang suami. Kalau mendolimi istri saja sudah dosa besar, apalagi mendolimi suami. Kalau sampai ibu meninggal dunia dan tidak mendapatkan ridho dari suaminya, berat rasanya membicarakan bagaimana perjalanannya di akhirat kalau dia tidak mendapatkan keridhaan dari suaminya. Yang kedua, kedzaliman siapa ada kepada siapa? Kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, kepada orang mukminah. Itu yang kita pastikan supaya menjadikan kita diberikan kelapangan dalam urusan kubur kita. Makanya kalau kita sudah mendapatkan ridho manusia, lalu setiap manusia yang mengenal kita, memuji kita dengan kebaikan, pujian orang yang beriman yang pernah berinteraksi dengan kita, pujiannya itu tidak dianggap murah oleh Allah. Pujiannya itu yang akan menjadikan Allah memuji orang itu karena pujian orang kepada dia ketika dia wafat. Makanya ketika ada satu jenazah, langsung para sahabat mengatakan dia orang baik. Lalu Nabi mengatakan wajib. Kenapa Nabi mengatakan kepada orang itu wajib? Karena sesungguhnya Rasulullah lalu mengatakan, sesungguhnya antum syuhada'ullahi fil ardi. Kalian itu manusia yang hidup ketika memberikan kesaksian kepada orang yang meninggal dunia, kesaksian kalian itu menjadi kesaksiannya Allah kepada orang itu. Makanya ketika kita tidak banyak mendolimi orang, lalu orang yang berinteraksi dengan kita ketika wafat mereka berkata, ya Allah, dia orang yang baik. Dia orang yang mudah memaafkan. Dia adalah orang yang sabar ketika kami berinteraksi dengan dirinya. Jangan dianggap murah testimoni manusia kepada orang yang hidup. Karena itu harganya mahal sekali. Bapak wafat, tiba-tiba ada tukang cendol di pojok pasar berkata, dia orang baik. Kalau beli cendol sama kita, selalu ngasihnya uang 500 ribu tidak mau kembalian. Bisa. Itu mahal di sisi Allah. Lalu ibu ketika wafat, ada tukang beras yang sering ngomong, masya Allah ibu itu, ya Allah kalau beli beras sama saya, gitu. Nggak pernah nawar. Kalau saya ditanya berapa sekilo bu, seliter bu, 50 ribu. Yaudah bu, 75 ribu boleh atau tidak? Boleh. Pujian-pujian itu yang sering kita anggap biasa itu tidak pernah biasa di hadapan Allah. Maka itulah perkara kedua yang dikatakan oleh para ulama yang melapangkan dan membangunkan rumah megahnya kita di surga dan Allah lapangkan kehidupan barzah kita. Yang kedua, kebaikan dan komitmen ketika kita tidak mendolimi orang lain. Mintalah maaf. Mintalah ridho. Supaya selesai urusan kita di dunia dan tidak berdampak pada himpitan rumah kita di kuburan. Dalil nomor dua ini simpel saja. Kalau hutang saja bisa menjadikan bapak dan ibu tidak mendapatkan rumah di alam kubur dan terlunta-lunta antara langit dan bumi, itu baru utang. Apalagi nyakitin orang secara terang-terangan dengan mulut, dengan perbuatan, dengan tangan. Tidak akan pernah tenang orang yang mendolimi orang lain. Demi Allah, saksikan kata-kata saya. Tidak akan tenang orang yang mereka itu banyak nyakitin orang. Makanya kalau kita menjadi pejabat, kalau kita menjadi aparatur negara, jangan dolimin orang. Tidak akan tenang. Makanya saya pernah ketika mendapati berita bahwasanya banyak tentara Amerika ketika ditugaskan dari Irak, pulang-pulang mereka stres, mereka frustasi, mereka ada yang bunuh temannya. Karena disitulah saya paham. Kedzaliman itu utang yang pasti akan dibayar sebelum dia mati, sebelum nanti mendapatkan balasan lagi di akhirat. Jangan nyakitin orang. Ya, apalagi kalau kita ngaji, sudah kita nyakitin orang. Udahlah, jangan. Masalah fikih itu gak usah dijadikan alasan untuk bertengkar. Itu yang kedua. Paham di sini? Jadi yang melapangkan urusan kubur kita, yang pertama tadi apa? Lupa kelihatannya. Apa yang pertama? sabar ketika kita diuji. Yang kedua apa? Yaitu adalah ketika kita berkomitmen tidak menyakitin orang dan mendatangkan keselamatan bagi orang lain. Jadi kita hidup supaya dikenal baik sama orang, supaya kesaksian mereka diterima sama Allah. Iya, ibu itu baik banget orangnya. Itu perkataan yang ketika nanti meninggal dunia itu jadi mahal. Ya. Antum syuhada'ullahi fil arti. Manusia itu menjadi saksinya Allah di atas muka bumi terhadap orang yang meninggal dunia. Apa yang ketiga? Yang mendatangkan dan melapangkan urusan kubur kita. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Insyaallah. Kita saksikan pada kajian kita berikutnya. Sudah 2:30 lebih. Kita tadi mulai 1:10, berarti sudah hampir 1:30 kajian kita. Kita buka dulu dengan tanya jawab. Berarti kita membahas ada berapa? 2. Nanti pada bulan berikutnya kita akan membahas yang melapangkan rumah masa depan kita, part yang kedua. Apa itu nomor 3, apa itu nomor 4, apa itu nomor 5? Insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk istiqamah. Berjumpa kembali bulan depan.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Mughafal bin Abdurrahman atau Ibnu Nahmin bin Afif bin Asham bin Rabi'ah bin Azdar atau juga Ibnu Adi bin Sa'labah bin Zu'aib atau Zu'aib bin Sa'ad bin Ida bin Usman bin Amr bin Tabikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar al-Basri. Namun beliau lebih terkenal dengan nama Abdullah bin Mughafal. Nama panggilannya ialah Abu Said atau Abu Abdurrahman atau Abu Ziyad. Allah mengkaruniakan padanya 7 orang anak. Beliau termasuk golongan sahabat yang ikut melakukan Bai'atul Ridwan atau Bai'atul Syajarah, yaitu sumpah setia yang dilakukan di bawah sebatang pohon pada satu tempat yang bernama Hudaybiyah dalam tahun ke-7 Hijriah. Sejak itulah, beliau tidak pernah absen lagi dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam di mana-mana bersama-sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga wafatnya, kecuali pada Perang Tabuk. Dalam persiapan untuk melakukan Perang Tabuk, yaitu suatu peperangan yang letak medan pertempurannya sangat jauh, lagi pula dilakukan dalam musim panas yang sangat membakar, musim paceklik yang amat mencekik, dan hampir pula dengan musim panen tumbuhan yang menggairahkan. Ternyata Abdullah bin Mughafal semakin hari semakin tambah bingung dan bimbang, lebih-lebih setelah hampir tibanya hari pemberangkatan. Sebab dalam usahanya untuk mendapatkan kendaraan dan ongkos tetap saja gagal. Tapi karena dorongan imannya yang sempurna dan keyakinan yang benar, ia berusaha terus dan tidak berputus asa. Dalam hati kecilnya hanya terbersit harapan agar dapat mati syahid atau tersebarnya agama Islam. Di samping harapan terbesar ialah dapat tetap ikut berperang sambil bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun setiap usaha yang dicobanya tetap buntu dan tidak berhasil. Akhirnya ia mencoba memohon bantuan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dapat mengusahakan kendaraan. Tapi betapa kecewanya ketika mendengar jawaban beliau, "Aku juga tidak dapat mengusahakan kendaraan-kendaraan buat mengangkut kalian." Akhirnya ia hanya dapat melampiaskan kekesalan hatinya untuk mengadu kepada Rabbnya dengan cara menangis. Ia pun menangis dan menangis. Alangkah sedih fikirnya ketika menyaksikan orang-orang dan teman-temannya yang mampu berbaris dan bersof-sof, berderap-derap dengan langkah yang teratur, mengikuti komando Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju medan laga untuk fisabilillah, sedangkan ia sendiri tidak berkemampuan dan tidak mempunyai kendaraan. Untuk sementara sedihnya menjadi sirna waktu mendengar bunyi ayat yang baru saja diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tiada pula terkena dosa atas orang-orang yang apabila datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu." Maka mereka kembali sedang air mata mereka bercucuran karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-92. Untuk sementara Abdullah senang karena ia termasuk di antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat itu. Namun ia tetap masih bersedih hati lantaran tidak dapat ikut bertempur dan tidak dapat mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintainya itu. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, ia tetap ikut dalam peperangan untuk menumpas kaum-kaum yang berkepala batu, murtad, dan tidak mau mengeluarkan zakat. Dalam zaman Khalifah Umar dan Utsman, ia juga tidak ketinggalan dalam usaha menyebarkan Islam ke daerah-daerah Timur Tengah lainnya. Dalam perjuangannya yang gigih untuk memasukkan Islam ke daerah Tustar, beliau berhasil sebagai orang yang pertama kali memasuki pintu gerbang kota itu. Dalam masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ia memilih tempat tinggal dan berhijrah ke Basrah. Di sanalah ia memiliki sebuah rumah yang dibangunnya dekat masjid pada rumahnya, dan di daerah itulah ia menghabiskan sisa-sisa hidupnya dengan giat mengajar dan beribadah
hingga ia wafat dalam tahun 60 Hijriah atau tahun 59 Masehi. Pada masa akhir hidupnya, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, untuk memenuhi wasiatnya, jenazah beliau disolatkan oleh sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Atas jasa-jasanya itulah maka Allah Ta'ala telah mengkaruniai beliau nama yang kekal dan abadi, termaktub dalam kitab-kitab hadis sebagai sumber sejumlah 43 hadis. Bukhari dan Muslim bersepakat atas 4 hadis darinya, sedangkan Bukhari sendiri hanya 1 hadis dan Muslim sendiri juga 1 hadis. Di antara orang-orang atau ulama tabi'in yang menerima hadis riwayat beliau ialah Hasan Al-Basri rahimahullah.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu. Lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 8.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

0: dengar?
1: Termasuk amalan penghapus dosa yang ke-11, yaitu bertaubat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 39 yang artinya, barang siapa yang bertaubat setelah kezalimannya dan dia mau memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makna dari ayat tersebut adalah siapa saja hamba Allah yang bertaubat dari kegiatan maksiatnya, kemudian senantiasa memperbaiki amalannya dan mengganti maksiatnya dengan amalan kebaikan dan ketaatan, maka Allah akan memberinya karunia berupa ampunan dosa dan menerima taubatnya, serta menutupi kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Pendengar, adanya ampunan setelah bertaubat itu adalah suatu kepastian, dan Allah sendiri yang berjanji akan hal itu, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, Surah At-Tahrim ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Rabb kalian pasti akan mengampuni dosa dan kesalahan kalian, serta memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari di mana Allah tidak menghinakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka berjalan di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Mereka berkata, wahai Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ditanya tentang taubatan nasuha. Lalu beliau menjawab, seseorang bertaubat dari perbuatan buruk, lalu dia tidak mengulanginya lagi. Wallahu a'lam bishawab.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها بيداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya karena melihat sesuatu yang diharamkan bersama-sama dengan air itu atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya itu bersama air atau bersama-sama tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya bersama-sama dengan air atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim.
2: Duhai kawan,
3: pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat
2: kisah
3: mendengarkan.
2: Tentang dua anak manusia.
4: Aku mau awan dulu, yupainah digonceng ke wong lanang lho.
5: Apa iya toh Jo?
4: Iya, kayak ngoncengnya kayak ngono kae lho.
5: Ngono kae piye to juk arepmu?
4: Alah, kae lho. Wong kaya wong nganggo rangsel kae lho, Kangen.
5: Tas rangsel piye ta maksudmu?
4: Alah, alah, kayak kaya ora dongdong to, Kang. Kae lho, nek disawang kok kadoan kaya ketek meh menek uwit kae lho, Kang Win.
5: Istilahmu kuwi lho. Amung gari ngomong yen sing mburi kuwi nyedakep ngarepe. Tak yang mana tak?
4: Ya, ngono kuwe Kang Men. Kayak sandangane yang ngerti dewe. Sajake wong wedok desa iki wis ra enek bedane ya karo wong wedok kutha kaya ngono kae.
5: Lah iya ta, Jo. Jamane awake dhewe mbiyen wae wis kaya ngono kae. Saya meneh saiki ya, Jo.
4: Lah iya ta, Kang Men. Jane ono solusine apa ora ta? Ben generasi muda ku selamat dari pergaulan bebas gitu loh, Kang Men.
5: Lah ya mesti ono ta, Jo. Nyang Islam kuwi apa wae mesti ono solusine, Jo.
4: Wah, sip kuwi. Apa wae, Kang Men? Kowe-kowe jan pinter tenan kok, Kang.
5: Aku iki ya mengertine saka melu pengajian-pengajian ning masjid kae. Terus termasuk ngrungokke radio dakwah kae lho.
4: Radio apa to, Kang?
5: Lah, kuwi lho, radio RDS, radio dakwah syariah kuwi lho.
4: Oh, lah terus jarene ustaze solusine piye?
5: Ngene, Jo. Piye? Kabeh kuwi kudu dimulai dari keluarga kita sendiri lho, Jo. Anak-anak itu harus kita didik sejak dini untuk takut kepada Allah. Dalam hal ini peran orang tua itu adalah sangat penting lho, Jo.
4: Ya.
5: Antara lain ngene, Jo. Sing pertama yo. Orang tua itu harus bisa menjadi suri teladan untuk anak-anaknya. Yen iso ngandani yo kudu wis nglakoni.
4: Oh iya iya iya.
5: Terus yang kedua kuwi, Jo. Orang tua itu ya harus kompak untuk tegas kepada anak-anaknya. Dadi aja ngasih sing bapak nglarang yang-yangan, tapi ibune malah ngentoke. Ya ta. Mergo wedi yen anake sok ben rapayu, Jo.
4: Walah dalah. Ya terus piye, Kang?
5: Lah iki kan ora kompak jenenge, ya ta, Jo.
4: Ya betul.
5: Sip. Saya meneh yen ibune nglarang anake ngerokok.
4: Ya.
5: Tapi malah bapake klepas-klepus udu terus. Nah, iya. Saya ora kompak to iki.
4: Ya betul. Nah, terus piye, Kang?
5: Terus ngene, sing ketiga, ilmu agamane kuwi kudu luweh kandel saka ilmu umume, Jo. Dadi ya kudu disekolahke ning sekolah sing agamane kandel. Nah, terus Jo, enek meneh iki. Lingkungan lan kanca-kancane ya kudu golek sing apik, Jo.
4: Kaya ngene dhewe iki.
5: Lah saiki dadine wis komplit, Jo.
4: Komplit.
5: di rumah dapat pendidikan yang baik.
6: Ya.
5: Terus di luar rumah juga lingkungan dan teman-temannya juga baik.
6: Sekolahnya ya baik. Iya,
5: baik meneh. Ya, wes, semua itu ikhtiar kita, Jo. Insya Allah, mudah-mudahan dengan usaha kita, Allah menjadikan anak-anak kita soleh dan solihah.
6: Amin.
5: Amin.
6: Sekarang, ya aku harus mulai disik.
5: Ya, ya, sekarang. Hindarkan putra-putri Anda dari pergaulan bebas.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
7: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
8: Assalamualaikum Kang Rejo.
9: Waalaikumsalam.
8: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
9: Alhamdulillah baik-baik saja.
8: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
9: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
8: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
9: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
8: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
9: Boh, ayo gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
8: Alam boro do engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
9: Ayo ngaku mobilku kae lu.
8: Weh, saiki numpak mobil ya?
9: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
8: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
9: Lah, ge mobilku ge.
8: Lah kok pikep ngene?
9: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
8: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
7: is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
10: Ikhlas adalah melakukan amal, baik perkataan maupun perbuatan, yang ditujukan untuk Allah semata. Al-Quran menyuruh kita ikhlas. Dalam Al-Quran Surat Yunus ayat yang ke-105, Rasulullah SAW mengingatkan, Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Ali radhiyallahu an juga berkata, orang yang ikhlas adalah orang yang memusatkan pikirannya agar setiap amal diterima oleh Allah. Pendengar, kendati bersimbah peluh, berkuah keringat, menghabiskan tenaga, menguras pikiran, kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita sia-sia di mata Allah. Maka sungguh rugi orang yang bertempur, mempertaruhkan nyawa dengan niatan ingin disebut dengan pahlawan, atau orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut sebagai seorang yang dermawan. Ikhlas akan membuat jiwa menjadi independen, merdeka, tidak dibelenggu pengharapan akan pujian orang. Hati menjadi tenang karena ia tidak diperbudak penantian mendapat penghargaan ataupun imbalan dari makhluk. Penantian adalah hal yang tidak nyaman. Menunggu pujian atau imbalan adalah hal yang dapat meresahkan, bahkan bisa mengiris hati bila ternyata yang datang sebaliknya. Orang yang tidak ikhlas akan banyak menemui kekecewaan dalam hidup, karena ia banyak berharap pada makhluk yang lemah. Jabatan tidak akan membuat terpesona hati orang yang ikhlas. Ia tidak ujub dengan jabatan setinggi langit dan tidak minder dengan jabatan yang rendah. Dalam benaknya, Allah menilai bukan dari jabatan, tapi tanggung jawab terhadap amanah dari jabatan itu. Ia sangat yakin akan janji dan jaminan Allah yang Maha Kaya.

101 Kumambang RDSFM RDSFM.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya

masa laluku, yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan oleh-Mu. Indahnya hidayah ini, ya Rob. Walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut, karena aku makin merasa dekat dengan-Mu. Biarlah aku sendiri, dan cukup Engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini, kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang. Bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalan-Mu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujian-Mu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya, wa bismika amut.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Ghibu wa dhullatayfi la yaghibu.
2: Suatu ketika, Urwah, kemenakan Aisyah radhiyallahu anha, melontarkan sebuah pertanyaan saat dia menemani hari-hari Aisyah yang tengah berkabung atas kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan sang Khalik. Urwah berkata, "Wahai bibi, tolong ceritakan kepadaku bagaimana kalian membina rumah tangga." Sambil tersenyum getir, Aisyah mencoba mengulang kembali kenangan indah, kenangan yang paling berkesan saat ia masih menjadi istri baginda Rasul. "Demi Allah, wahai kemenakanku, sungguh kami pernah melihat bulan sabit berganti di langit sampai 3 kali berturut-turut dalam 2 bulan. Selama itu pula, tidak pernah tungku api menyala di seluruh rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha masih tetap tersenyum meski kalimat itu telah terhenti. Mendengarnya, Urwah kaget dan berkata, "Wahai bibi, bagaimana kalian bisa bertahan hidup bila demikian?" Aisyah lalu menjawab, "Dengan 2 benda hitam, yaitu kurma dan air yang tak jernih. Namun terkadang beberapa tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansor yang memiliki domba sering mengirimkan susu kepada kami untuk diminum." Muttafaqun alaih. Subhanallah pendengar, itulah kebahagiaan keluarga bumi yang berhati langit. Ketiadaan materi tidak membuat mereka panik, merespon keras, atau meminta cerai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Episode hidup keluarga ini telah dipertontonkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, kepada kita semuanya, bahwa pilihan hidup bahagia meski tak berlandaskan materi dapat dijalankan dengan damai. Kebersahajaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tergambar dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya dengan sejumlah tepung gandum. Karenanya, aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti gandum dan minyak sayur. Sungguh, aku pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keluarga Muhammad tidak pernah memiliki satu syak gandum baik pada pagi maupun sore." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Pendengar, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki nafkah yang cukup untuk menghidupi hari-hari mereka. Akan tetapi pendengar, kehidupan mereka berjalan mulia dan keharmonisan pun masih tetap mereka miliki. Jika mereka bisa hidup bahagia tanpa keberadaan nafkah,

0: Santo Cobamba. RTSFM.
1: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Tidak henti-hentinya kita selalu memuji, memuja dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang kita akui sebagai pencipta seluruh yang terjangkau tidak terjangkau oleh mata kita, baik di langit, di bumi dan di kedalaman lautan, dan tidak ada sekutu bersamanya, la syarikalah. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang telah menciptakan, mengadakan, mengurus dan telah membuktikan tentang kemahakuasaannya dengan menurunkan kitab-kitab, mengutus para nabi-nabi dan rasul, serta juga memperlihatkan kepada kita bukti-bukti kebesarannya dari pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan dari satu sisi sudah cukup banyak dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaku sebagai Tuhan, seperti Fir'aun, Haman, Fir'aun dan juga Namrud, serta juga ada di antara orang-orang yang coba mengaku sebagai utusannya, tapi semuanya itu adalah kedustaan. Dan ini mengumpulkan data-data lengkap buat kita bahwasanya hanya Dia satu-satunya pencipta seluruh yang kita jangkau atau tidak jangkau ini, dan Dia dengan kemahamurahannya telah memudahkan kepada kita dengan mengucapkan dua susunan kata Alhamdulillah, dianggap sudah bersyukur kepadanya. Dan benar janji Allah dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Nikmat Allah terlalu melimpah kepada kita dari semenjak kita lahir sampai detik ini. Kita masih menarik oksigen agar kita bisa hidup, dan entah berapa waktu lagi ke depannya. Dan dari banyak sekali rincian makanan, minuman, pakaian, air dan segala macam yang sudah kita nikmati, semua ini nikmat Allah yang memang sulit sekali untuk dihitung. Makanya Allah berfirman dalam kitab-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan salah satu nikmat yang sangat besar adalah nikmat Islam dan iman ini. Kalau ada di antara kita seperti siang ini, tergerak hatinya, termudahkan langkah kakinya, terfikir di benaknya, dan juga hatinya tenang untuk datang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat duhur berjamaah tadi sampai menjelang asar, dan ingin duduk di majelis ilmu, ini sungguh sebuah nikmat yang sangat besar. Saya melihat depan mata sendiri berapa banyak di antara kerabat kami dan sebagian kaum muslimin yang terdengarkan azan oleh kuping mereka, terlihat jadwal-jadwal kajian yang bisa mereka hadir, mereka punya kemampuan fisik, ada waktu lowong, mereka punya kemampuan finansial, tapi mereka subhanallah belum mendapatkan hidayah untuk hadir dan juga menikmati majelis-majelis ilmu. Maka ini sebuah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri dan kita jaga tentunya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, pimpinan seluruh anak Adam, pimpinan seluruh nabi dan rasul, sebaik-baik suri tauladan. Siapapun yang menjadikannya sebagai suri tauladan, maka buah tidak akan jauh dari pohonnya, tentu juga akan mencapai kesempurnaan sebagaimana beliau sudah mencapai kesempurnaan, sempurna menjadi anak, menjadi orang tua, menjadi suami, menjadi sahabat, menjadi saudagar, menjadi politikus. Apa saja yang ingin diraih oleh manusia telah diraih oleh manusia terbaik ini. Oleh karena itu Allah berfirman dalam kitab-Nya di ayat yang sangat masyhur, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasulullah, utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada suri tauladan yang baik untuk kalian, bagi orang yang ingin bertemu dengan Allah, ingin berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan tentu ingin mendapatkan balasan yang terbaik di akhirat sana. Jadi dia ingin masuk ke dalam surga dan selamat nanti dari api neraka. Kesempatan ini insya Allah seperti biasa kita selang-selingkan di Sabtu keduanya ke, di antara serial sahabat Nabi Ridwanullahi Alaihim dan para kisah Nabi. Pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan Nabi yang pertama, bapak semua manusia atau Abul Bashar, Adam alaihi assalatu wassalam. Dan kita melowongkan dua kali sesi pertemuan karena kisah beliau cukup panjang. Dan itu memakan waktu antara 6 sampai 7 jam bahasan dalam dua pertemuan tersebut. Semoga Allah ikhlaskan niat dan juga memberikan manfaat kepada kita, serta juga tentunya memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan dari hidup beliau. Sekarang kita akan masuk ke Nabi yang kedua dalam urutan nama-nama Al-Quran. Karena kalau yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, ada Nabi sebelum Nabi yang akan kita bahas. Nabi yang kita bahas sekarang adalah Nabi Idris alaihissalam. Namun kita pindah dari Nabi Adam ke Nabi Idris bukan berarti karena sebelum Nabi Idris dan sesudah Nabi Adam tidak ada Nabi. Ada Nabi. Yang paling masyhur adalah anak Nabi Adam alaihissalam, saudara Qabil dan Habil, yaitu Syith. Shin, Ya, dan Tha. Ini seorang Nabi yang mulia. Dan memang Allah sempat turunkan kepada Syith alaihissalam 50 sahifah atau 50 kitab yang memandu keturunan anak Adam pada masa itu dari keluarganya dan kerabatnya untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan melanjutkan estafet apa yang telah diturunkan kepada Adam alaihi wassalatu wassalam, ayahnya dan ayah kita semua. Namun karena Syith tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, maka tidak masuk dalam bahasan kita. Karena juga tidak banyak dinukil tentang kisahnya baik dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan kita tahu tentunya ada 124.000 Nabi sebagaimana akan kita singgung nanti di Ad-Durus wal-Ibar kita, pelajaran yang bisa kita ambil insyaAllah. Nabi SAW sebutkan ada 124.000 Nabi di antara

hanya 313 rasul. Dan yang disebutkan namanya langsung dalam Al-Quran adalah 25 nabi dan rasul. Makanya kita fokus ke 25 itu. Kita tahu juga dalam surah Al-Kahfi ada Nabi Khidir. Ya, tapi namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, cuma ternukil kisahnya. Oleh karena itu dia tidak masuk dalam 25 nabi dan rasul yang akan dibahas. Dan wajib tentunya kita mengetahui nama-nama mereka. Nanti akan kita ingatkan kembali 25 nabi dan rasul yang harusnya kita imani dan kita mengetahui nama-nama mereka. Idris alaihissalam, bagi teman-teman yang pegang bukunya, di buku kita ini, di dalam Sahih Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir serta ditahqiq, ditelusuri kembali lagi isi-isinya oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali rahimahumullah semuanya, di halaman tentunya ada 87 setelah membahas Nabi Adam, maka Ibnu Katsir langsung pindah ke Nabi Idris, dan saya sudah sebutkan tadi alasannya kenapa pindah ke Nabi Idris. Di situ di lembaran sebelum masuk dalam kisah beliau disebutkan tentang nasabnya, periode sejarahnya, tahun diutusnya, sebutan kaumnya, kemudian tempat diutus, namanya berapa kali disebutkan dalam Al-Quran, kemudian keturunannya dan juga peninggalan dan bukti kenabiannya serta tempat wafatnya. Namun sebelum kita baca semua itu dan kita baca juga kisah yang dinukil dalam buku kita ini, serta tentu kita akan tambah dari referensi yang lainnya, nabi dari 25 nabi dan rasul, mungkin nabi inilah yang paling sedikit kisahnya, yang paling sedikit kisahnya. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala punya hikmah dalam masalah itu. Kalau yang pegang buku ini mungkin akan bisa melihat dalam buku ini cuma ada sekitar 2 lembar kisah yang disebutkan tentang Nabi Idris alaihissalam. Oleh karena itu kita akan datangkan dari referensi yang lain. Dan tentu ini ada alasannya, karena memang apapun yang sahih dari sejarah ini itulah yang akan dibahas. Kalau kita ingin membahas panjang lebar kisah Nabi Idris dengan mengambil Israiliyat, kisah-kisah dari Bani Israel itu banyak sekali, panjang. Tetapi umumnya riwayat-riwayat tersebut tertolak dalam agama Islam karena lemahnya, ataupun memang kadang-kadang diisi dengan kisah-kisah yang mungkin ya tidak masuk dalam akal manusia. Oleh karena itu kisahnya sangat ringkas ya. Tetapi ringkasnya ini bukan berarti tidak akan kita bahas. Kita akan membahas sebagian apa yang telah ternukil secara sahih kepada kita. Berikut insya Allah kita akan lebih banyak fokus ke masalah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hidup Nabi yang mulia ini. Baik, kita akan sebutkan nasabnya. Di lembaran buku kita ini disebutkan ada nasab di situ. Idris bin Yarit bin Mahlail bin Kainan bin Anush bin Syith bin Adam. Ya, jadi Nabi ini adalah keturunan kesekiannya Nabi Adam. Bahkan beliau mencapai dan sempat hidup bersama Nabi Adam kurang lebih 308 tahun. Karena Nabi Adam AS umurnya sampai 1000 tahun. Jadi setelah Nabi Adam umur kurang lebih mendekati 700 tahun, lahirlah Nabi Idris dan hidup bersama Nabi Adam. Karena keturunan Nabi Adam masa itu, semua mad'u atau orang-orang yang jadi target dakwah adalah keturunan Nabi Adam saja. Belum melebar, maksudnya yang langsung dari anak-anak beliau. Ya. Dan kita sudah pernah dengarkan kisah di Nabi Adam, ada kisah Qabil dan Habil. Dan kebanyakan memang keturunan Nabi Adam berkembang dari dua anak Adam yang sudah kita sebutkan kisahnya yang lalu. Jadi kalau kita lihat dari jalur nasabnya, Idris bin Yarit, Yarit ini ayahnya dia, nanti juga akan sedikit disinggung. Kemudian bin Mahlail, ini berarti kakeknya Nabi Idris. Ayahnya bernama Yarit, kakeknya bernama Mahlail. Kemudian ayah kakeknya bin Kainan. Kemudian kakek-kakeknya bin Anush. Ya. Barulah setelah itu masuk bin Syith, ini Nabi yang kita sebutkan tadi, anak Nabi Adam langsung dan ini Nabi. Serta bin Adam alaihimussalatu wassalam. Periode sejarah beliau diperkirakan antara tahun 4533 sampai 4188 sebelum masehi. Ini tahun masehi ya, karena waktu itu belum ada dihitung tahun hijriah.
Tahun Hijriah itu dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Makanya kita sekarang baru berada di tahun 1446 Hijriah. Karena cuma dihitung dari masa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini periodenya adalah dihitung sebelum Masehi, sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam, kurang lebih 4533 sampai 4188. Tapi kalau disebutkan sebelum Masehi berarti dia dihitung mundur. Ya. Kemudian tahun yang diutus diperkirakan dari di antara 4533 sampai 4188 sebelum Masehi, ini kan terus berkurang sampai nanti muncullah satu Masehi. Jadi 4533 berkurang, yaitu masa lahirnya sampai 4188. Nah, dia diutus di antaranya tahun 4350 sebelum Masehi. Kemudian beliau, kaum yang didakwai adalah sebutannya keturunan Qabil. Dan subhanallah, keturunan anak Adam yang banyak melakukan kesyirikan, yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran memang dari ya Habil yang telah membunuh Qabil gitu ya. Nah, di sini dia Idris alaihissalam dari keturunan Qabil. Tempat diutusnya disebutkan dalam buku ini Irak kuno, maksudnya wilayah Irak sekarang ya. Kalau Irak kuno itu maksudnya adalah wilayah yang dulu disebut Irak. Hampir seluruh Irak, Iran, Rusia, Afghanistan itu dianggap daerah Irak kuno. Itu daerah diutusnya beliau. Dan dalam Al-Quran disebutkan namanya dua kali. Hanya dua kali saja disebutkan namanya. Tentu nanti kalau kita estafetkan dan kita Allah mudahkan membahas semua nabi-nabi, ada nabi yang kita bahas dengan sekali pertemuan seperti Nabi Idris alaihissalam. Ada nabi-nabi mungkin butuh beberapa kali pertemuan. Kisah-kisahnya cukup panjang. Di antaranya kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah yang cukup panjang, tidak akan mungkin sekali atau dua kali pertemuan. Itu akan butuh beberapa kali pertemuan untuk menyelesaikan kisah beliau. Karena nabi yang paling banyak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Bahkan melebihi nama Nabi Muhammad alaihi mussalatu wassalam. Kemudian juga dikatakan peninggalan dan bukti kenabiannya oleh Ibnu Katsir, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Idris 30 suhuf. Ini dinukil oleh Ibnu Katsir, 30 suhuf berarti ada 30 lembaran-lembaran wahyu atau 30 kitab. Ibnu Katsir berkata, rahimahullah, Idris adalah keturunan Adam pertama yang diangkat sebagai nabi setelah Adam dan Syith. Berarti menandakan Syith juga adalah seorang nabi. Tapi kenapa tidak masuk dalam 25 nabi dan rasul? Karena namanya tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran. Nah, sudah saya sebutkan juga tadi Nabi Khidir, gak disebutkan namanya, cuma ada kisahnya. Karena nama tidak disebut, maka berarti tidak masuk dalam 25 Nabi dan Rasul. Dan dikatakan bahwasanya oleh Ibnu Katsir, Idris alaihissalam adalah merupakan orang pertama yang menulis dengan pena. Selain itu, dia terkenal juga dengan berbagai nasihat dan etika-etikanya. Dan itu dinukil oleh umumnya manusia. Baik itu dari turunan Yunani, baik itu dari turunan Mesir kuno, baik dari berbagai keturunan manusia yang ada menyebar di muka bumi di masa Idris alaihissalam. Karena Idris salah satu kelebihan beliau, beliau mengkeliling di muka bumi dan mendakwakan agama Allah subhanahu wa ta'ala kepada keturunan Nabi Adam. Maka beliau sangat dikenal, sebagaimana tadi kan kita sebutkan kelebihan beliau. Di antaranya perkataannya adalah, perkara terbaik di dunia adalah kesedihan. Maksudnya banyak orang menganggap kesedihan di dunia ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi beliau menganggap kesedihan justru sebuah hal yang terbaik di muka bumi. Karena orang kalau merasa sedih berarti ada banyak hal yang akan dia perbaikin. Ada banyak hal yang bisa dia jadikan sebagai bahan introspeksi dirinya. Karena kesedihan itu biasanya disebabkan karena ada sesuatu yang membuat orang itu akhirnya merem dirinya dari banyak hal-hal yang dia lakukan dan dia kembali mengontrol apa yang harus dia lakukan ke depannya. Dan sedangkan perkara terburuk adalah penyesalan. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyuruh kita untuk menyesali sesuatu, tetapi bagaimana kita memperbaikinya. Kalau kita sudah berbuat satu perbuatan amal ibadah yang kurang, maka kita cukup untuk mengerjakan setelahnya dan memperbaikinya. Kalau kita melakukan perbuatan dosa, ya sudah, kita bertobat kepada Allah, kemudian kita coba melakukan yang terbaik sesudahnya. Walaupun
Imam Nawawi rahimahullah menambahkan dalam satu syarat dosa besar taubatnya adalah selain meninggalkan menyesalinya, tapi penyesalan sini bukan yang dimaksud dikatakan oleh Idris alaihissalam, tapi penyesalan dalam arti kata maknanya sangat substansial kepada dosa itu agar tidak mengulanginya lagi. Dan wafatnya, tempat wafatnya adalah di langit keempat. Yang satu-satunya manusia yang diwafatkan di langit adalah Idris alaihissalam. Nanti juga akan kita sebutkan kisahnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kisahnya atau namanya disebutkan secara langsung dalam surah Maryam, surah nomor 19 di ayat 56-57. Sekarang saya coba bacakan dulu yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam buku ini, baru nanti kita akan lengkapkan, karena di sini saya katakan tadi sekitar 2 lembar saja dibahas tentang kisah beliau secara ringkas. Nanti akan kita sempurnakan dengan buku yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri, yang juga kita bahas bukunya tentang serial sahabat. Karena beliau juga menulis tentang kisah nabi-nabi dan diantaranya kisah Idris alaihimussalatu wassalam. Dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 56-57 di halaman 87 dari kitab kita ini disebutkan ayatnya, "Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Dan ceritakanlah hai Muhammad kisah Idris dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Tentu ayat ini punya rincian makna tafsir, ya. Yang dimaksud dengan potongan pertama ceritakanlah hai Muhammad, maksudnya sampaikan ada nabi, seorang nabi yang bernama Idris yang Allah utus, kemudian sampaikan apa saja yang dinukil kepadamu kepada umat manusia agar mereka mengetahui tentang kisah nabi ini. Juga selanjutnya dikatakan dia adalah siddiq, seorang yang sangat mencintai kebenaran, terjemahan letter-letter dalam Al-Qur'an. Makna siddiq nanti akan kita jelaskan dalam pelajaran-pelajaran kita tentunya yang kita bisa ambil, yaitu orang yang paling membenarkan atau sangat membenarkan apa yang telah Allah wahyukan kepadanya. Tidak ada keraguan di dalam itu. Kemudian nabi, ya, berarti dia seorang nabi. Nanti juga akan kita jelaskan insyaallah perbedaan nabi dan rasul. Di sini dia seorang nabi, karena semua rasul pasti nabi, tidak semua nabi itu rasul, ada perbedaan. Rasul itu lebih tinggi dari nabi, ya. Adam alaihissalam adalah nabi. Idris alaihissalam adalah nabi. Nanti setelah Idris datang Nuh alaihissalam, itu baru rasul pertama. Itu baru rasul pertama. Nanti akan kita jelaskan perbedaan nabi dan rasul insyaallah. Dikatakan oleh Ibnu Katsir selanjutnya, dengan demikian Nabi Idris alaihissalam telah diberikan pujian dan sifat kenabian serta pembenaran atau kebenaran terhadap wahyu. Sekelompok orang mengatakan bahwa Idris adalah nabi yang diisyaratkan dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang menulis, siapa yang pertama menulis, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis dengan kerikil, karena masa itu orang belum punya pena, jadi orang menulis dengan kerikil di tanah atau digores di atas batu, ya. Maka Nabi SAW menjawab, kana nabiyyu minal anbiya'i yakhuttu faman wafaqa khattahu fadzak. Dahulu ada seorang nabi yang menulis dengan kerikil, maka barang siapa yang sesuai dengan tulisan nabi itu, maka demikianlah tulisan tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hampir umumnya ulama hadis mengatakan hadis ini yang dimaksud adalah Idris alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian selanjutnya Ibnu Katsir mengatakan, tidak sedikit dari ahli tafsir dan hukum yang menganggap bahwa Nabi Idris adalah orang yang pertama kali berbicara mengenai tafsir dan hukum. Mereka juga memberikan kepadanya dengan sebutan Kharmasul Kharamisa, yang berarti singa dari segala singa. Nah, di sini Ibnu Katsir hanya menyebutkan secara global. Di buku nanti Syekh Mahmud Al-Misri akan saya bacakan insya Allah sebentar lagi, itu disebutkan ini adalah julukan yang diberikan oleh penduduk Mesir di masa itu, sewaktu beliau masuk ke Mesir dan mendakwakan agama Allah. Selain itu, mereka juga ada tuh di antara manusia yang mendustakan Nabi Idris, sebagaimana umumnya para nabi-nabi dan rasul serta para wali-wali Allah, ada saja orang yang mendustakan walaupun yang disampaikan adalah kebenaran.
Kemudian Ibnu Katsir mengangkat firman Allah surah Maryam surah nomor 19 ayat 57, karena tadi kita baru membacakan ayat 56-57 ya. 56 tadi sudah disebutkan tafsirnya, 57-nya wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Yang dimaksud adalah Allah naikkan dia ke langit keempat lalu diwafatkan di langit keempat itu. Diwafatkan di langit keempat. Yang dimaksud itu sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kitab As-Sahihain mengenai hadis Isra dan Mi'raj, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati Nabi Idris yang ketika itu sedang berada di langit tingkat keempat. Dan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala wa rafa'nahu makanan 'aliyya, Maryam surah Maryam ayat 57, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi, dinukil dari Mujahid, dia mengatakan Nabi Idris alaihissalam diangkat dalam keadaan masih hidup sebagaimana halnya Nabi Isa diangkat dalam kondisi masih hidup. Nabi Isa kita yakini memang bagi umat Islam nanti akan diturunkan dari langit di akhir zaman dan akan ya melanjutkan estafet risalah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan kisah panjang lebar itu di kisah Nabi Isa alaihissalam, dan bagaimana memahami dan menyikapi yang benar tentang kisah Nabi Isa. Karena sekarang cukup banyak orang-orang Nasrani menukil tentang kisah Nabi Isa, tapi itu menurut versi mereka. Baik itu difilmkan, dinukil dalam buku, atau disampaikan dalam pidato-pidato, maka itu versi mereka. Versi kita berbeda. Sebagaimana mereka mengatakan Isa anak Tuhan, kita mengatakan Isa adalah Nabi Allah. Sebagaimana mereka mengatakan Maryam alaihissalam itu punya suami, kita mengatakan Maryam bukan memiliki suami. Karena Nabi Isa lahir dari tanah, langsung diciptakan Allah dan tidak melalui sperma sepertinya manusia. Dan bagaimana juga kita meyakini Nabi Isa alaihissalam akan turun menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, dan itu tentu mereka tidak meyakininya. Makanya Nabi Muhammad SAW bagaimana mengatakan bagaimana umat ini bisa sesat sementara di awalnya ada aku, di akhirnya ada Isa. Ya, dan itu ada kisah tersendiri nanti akan kita bahas di bahasan tentang beliau. Kemudian dikatakan jika yang dimaksud, kata Ibnu Katsir selanjutnya, jika yang dimaksud bahwa Nabi Idris masih hidup sampai sekarang, maka dalam hal ini masih terdapat beberapa pandangan. Hadis yang disepakati kesahihan yang menyebutkan yang lebih sahih adalah bahwa dia berada di langit tingkat keempat. Dan terakhir ini adalah pendapat Mujahid dan beberapa ulama-ulama yang lain. Serta tentu nanti akan kita jelaskan di buku kita ini tidak disebutkan tentang kisahnya, bagaimana wafatnya beliau. Tapi dari buku riwayat-riwayat yang lain disebutkan tentang bagaimana prosesi wafatnya di langit keempat. Imam Bukhari menyebutkan dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajmain, bahwa Nabi Ilyas adalah Nabi Idris itu sendiri. Jadi ada pendapat yang mengatakan Nabi Idris dan Nabi Ilyas sama. Ya. Tapi nanti insya Allah kita akan sebutkan ada perbedaan, karena Nabi Ilyas juga akan ada bahasan sendiri. Mereka memperkuat pendapat tersebut dengan apa yang terdapat dalam hadis Az-Zuhri dari Anas bin Malik mengenai Isra. Diceritakan bahwa saat Rasulullah SAW berjalan melewatinya, Nabi Idris mengucapkan kepada Nabi SAW, selamat datang wahai saudara yang soleh dan Nabi yang soleh. Nabi Idris tidak mengatakan seperti apa yang dikatakan Nabi Adam dan Ibrahim alaihissalam, selamat datang Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Jadi ini pendapat yang menukil mengatakan bahwa Nabi Ilyas adalah Nabi Idris, yang menandakan dia bukan satu jalur nasab langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Ibrahim adalah langsung jalur satu nasab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya waktu Isra Mi'raj, Nabi Ibrahim mengatakan pada saat ketemu di langit, selamat datang wahai anak yang saleh dan Nabi yang saleh. Disebutkan anak berarti karena keturunan langsungnya. Sementara Nabi Idris tidak menyebutkan masalah itu. Mereka mengatakan seandainya beliau masih satu garis nasab dengan Nabi Idris, niscaya Nabi Idris akan mengatakan persis yang dikatakan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Hal itu tidaklah bisa dijadikan dalil, kata Ibnu Katsir. Ini Ibnu Katsir mencoba menukil pendapat yang kedua yang mengatakan Nabi Idris bukanlah Nabi Ilyas. Ya. Makanya nanti dalam buku kita ini Ibnu Katsir menyebutkan kisah lagi khusus tentang Nabi Ilyas. Ya. Hal itu tidaklah bisa dijadikan dalil karena bisa jadi si perawi tidak menghafalnya dengan baik. Atau bisa jadi hal itu disampaikan dengan penuh kerendahan dan tawadu. Maksudnya Nabi Idris
tawadhu di hadapan Nabi SAW, sehingga dia tidak ingin menduduki posisi bapak sebagaimana Nabi Adam AS yang telah diberikan predikat sebagai bapak umat manusia. Dan Nabi Ibrahim AS yang merupakan

Syekh Mahmud, pada saat ajal abih atau ayah kita semuanya Adam alaihissalam sudah dekat dan hampir saja kematian menjemputnya, maka ia mendatangkan anaknya Syith lalu mengajarkannya ilmu yang sangat banyak dan juga bermanfaat. Lalu kemudian wafatlah Adam alaihissalam. Wa anzalallahu ala Syith alaihissalam 50 sahifa fiha ta'alimun ila ahli al-ardi yad'uhum fiha li ibadatihi wahdahu la syarika la wa yuhadzirhum min al-wuqu'i fi syirki wal kufur. Dan Allah menurunkan kepada Syith 50 sahifa, 50 kitab yang di dalamnya berisikan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada seluruh penduduk bumi di masa itu, yang mendakwahkan mereka untuk beribadah kepada Allah dan tidak ada atau tidak menyekutukannya, serta juga mengingatkan mereka jangan sampai terjerumus dalam perbuatan syirik dan juga kekufuran. Asha Sis, Asha Syith wasata auladihi yu'allimuhum al-iman. Dan Nabi Syith hidup di tengah-tengah komunitas anak-anaknya keturunan sambil mengajarkan mereka masalah iman. Falamma ushaka 'alal maut waqtaraba maw'idi wafati, dan pada saat sudah dekat ajalnya, maka ausa ila waladihi Anush faqama bidawati qaumi kama kana yaf'al abuhu. Maka dia pun mewasiatkan agar estafet penyampaian agama Allah ini dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Anush. Ya, tadi ada salah satu keturunan jalur nasabnya Nabi Idris, ya, yang dibawanya Nabi Syith adalah Anush. Nah, Anush ini diwasiatkan oleh ayahnya tapi tidak dinobatkan menjadi nabi, cuma dia sebagai seorang dai yang menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh ayahnya Syith dan juga kakeknya Adam alaihissalatu wassalam. Tsumma 'allama waladahu Kainan min ba'di kaif yad'un nas ila Allah. Lalu setelah Anush juga menjelang wafat, dia mengajarkan anaknya yang bernama Kainan untuk sama mendakwakan agama Allah kepada manusia. Wajah waladur rabi' wa huwa Mahlail, ya. Fakana malikan mu'minan. Dan kemudian datang setelah itu anak yang turunan keempat, Mahlail namanya, dan dia adalah seorang raja dan beriman. Harab ahli syirki min abnai Qabil, dan dia memulai peperangan, memerangi dan mulailah terkumandangkan jihad di masa Mahlail, memerangi keturunannya Qabil. Qabil yang membunuh Habil. Subhanallah, dia bukan hanya sekedar membunuh saudaranya, tapi ternyata dari keturunannya lahirlah kekufuran-kekufuran dan pelanggaran-pelanggaran agama. Bahkan sebagian athar menyebutkan perzinahan pertama yang terjadi di turunan anak Adam dari keturunan Qabil. Jadi memang orang kalau sudah membuka pintu-pintu pelanggaran agama ini, biasanya syaitan tidak akan membiarkannya dan terus membuatnya terjerumus. Bahkan kalau perlu itu diwariskan satu sama yang lain. Di depan mata kita bisa lihat sekarang, kalau misalnya orang terbiasa dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya terhiasi dalam hidup dia itu, dianggap itu sebuah prestasi. Misalnya dia narkotika, dia mabuk, dia zina, pergaulan bebas, judi segala macam, itu diwariskan kepada anak-anaknya. Bahkan dia bangga kalau anak-anaknya bisa menjadi pengedar narkotika seperti dia, atau pelaku perzinahan, atau dan seterusnya. Bahkan ada di antara sebagian orang tua yang berzina bersama dengan anak-anaknya, dan itu dianggap sesuatu yang biasa saja di rumah tangga atau di keluarga mereka, untuk terus mewariskan pelanggaran-pelanggaran seperti ini terjadi pada keturunan Qabil. Makanya keturunan Habil, justru orang yang saleh yang dibunuh oleh saudaranya itu, justru jadi orang-orang baik-baik karena memang mereka komitmen untuk menjaga keimanan mereka. Lalu dikatakan oleh Syekh Mahmud selanjutnya, ثم علم ولده يرد الذي سار يدعو الناس للإيمان والعمل الصالح. Kemudian selanjutnya raja yang mukmin tadi, Mahlail, mengajarkan lagi kepada anaknya yang bernama Yarid, yang juga terus mendakwahkan manusia agar beriman kepada Allah dan beramal saleh. Wa hadaratil wafat Yarid fa ahdara waladahu Idris. Nah, pada saat Yarid sudah menjelang ajalnya datang, maka dia pun memilih di antara anak-anaknya yang dianggap bisa melanjutkan estafet dakwah ini, yaitu Idris. Wa kana salihan 'abidan zahidan 'alima fa fahima min abihi ma arad. Dan Idris adalah salah satu keturunan yang paling saleh
yang paling kuat ibadahnya.

dunia, paling zuhud terhadap dunia, serta paling faham terhadap agama ini. Maka Idris pun memahami apa yang diinginkan oleh ayahnya. Itu kurang lebih sedikit jalur dari Syidh sampai ke Idris alaihissalam yang dinukil oleh Syekh Mahmud. Dan menurut saya ini adalah tambahan informasi yang menarik untuk dinukil. Selanjutnya beliau mengatakan, wakana Idris yaqra kulla yawmin fis suhuf allati anzalaha Allah ala Syidh hatta la yansaha. Dan setelah Idris alaihissalam diperintahkan oleh ayahnya Yarid untuk menyampaikan agama Allah ini, maka dia sibuk setiap hari membaca semua kitab-kitab, kurang lebih ada 50 kitab yang diturunkan Allah kepada Syidh alaihi wassalatu wassalam dengan tujuan agar dia tidak melupanya. Wa kana 'abidan lillahi la yanqati 'abadan 'an ibadatihi wa syukrihi lillahi jalla wa ala. Dan dia termasuk orang yang sangat kuat ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah berhenti dari ibadah sesaat pun, dan dia selalu bersyukur kepada Allah jalla wa ala. Walidzalika akramahu Allah bin nubuwah ba'da Adam wa Syid alaihi wassalam. Oleh karena itu, karena kekuatan ibadahnya, keseriusannya dalam mempelajari kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Syid, maka Allah nobatkan dan berikan dia kenabian setelah Adam dan Syid alaihi wassalatu wassalam. Selanjutnya dikatakan, fa huwa ahadur rusulul kiram alladhi akhbar Allah azza wa jalla anhum fi kitabihil aziz. Dan dia salah satu dari utusan Allah yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya yang mulia. Disebutkan dalam surah Maryam, tadi sudah kita sebutkan sebenarnya ayatnya, ayat 56 dan 57 saya bacakan kembali karena ini kita nukil dari buku yang berbeda. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakan hai Muhammad kisah tentang Idris dalam Al-Qur'an, sungguhnya dia nabi yang sangat membenarkan wahyu yang turun dan dia seorang nabi yang diutus. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat dia di kedudukan yang tinggi. Tadi sudah kita sebutkan di antara maksudnya adalah diwafatkan oleh Allah di langit keempat. Selanjutnya Syekh Mahmud mengatakan, faqad kana siddiqan nabiyya wa qad kana minas sabirin bahwa Abu Jad Nuh alaihissalam. Dan dia termasuk nabi yang sangat membenarkan apa yang telah turun kepadanya wahyu, dan juga telah turun kepada nabi sebelumnya Syid, dan juga kepada ayahnya Adam. Dan dia termasuk orang-orang yang bersabar, maksudnya dalam mempelajari agama yang telah turun dan wahyu tersebut, serta sabar dalam mendakwakannya. Dan dia termasuk ayah kakeknya Nuh. Ayah kakeknya Nuh, nanti kita akan bahas di nasab Nabi Nuh. Idris alaihissalam ini berada di posisi ayah kakeknya. Anzalallahu alaihi thalathuna sahifa. Allah menurunkan kepadanya 30 buku atau kitab. Fakana yad'u an-nas ila wahdaniyatillahi fa'amana ma'ahu alfa insan. Dia selalu mendakwakan manusia ya kepada tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka berimanlah ya dan menjadi pengikutnya 1000 manusia. Walaqad adraka Idris min hayati Adam alaihissalam, ya, dan Idris telah mencapai atau sempat meraih hidup bersama Nabi Adam kurang lebih selama 308 tahun. 308 sanawat. Lianna Adam alaihissalam asha tawilan ma yakrub min alfi sana. Karena Adam alaihissalam hidup cukup panjang umurnya, mendekati sekitar 1000 tahun. Ulida Idris bi Babil, dan Idris hidup di kota, lahir di kota Babil. Wa bada'a ta'allum al-'ilm fi bidayati 'umrihi, dan dia terus mempelajari ilmu agama ini dari pertama awal-awal atau di masa mudanya. Wa yu'allimun nas tilka as-suhuf allati unzilat 'ala Syidh. Kemudian dia mulai mengajarkan apa yang dia telah pelajari dari kitab-kitab yang turun kepada Syidh. Karena yad'u an-nas ila tauhid, dan dia selalu mendakwakan tauhid kepada manusia. Wa wasala ila Misr, dan dia pun sampai berdakwah ke wilayah Mesir. Wa kana yad'u ila makarimil akhlak, dan dia juga termasuk mendakwakan selain tauhid juga kepada akhlak-akhlak yang mulia. Karena Idris alaihissalam aliman, Idris alaihissalam adalah seorang yang sangat alim, menguasai ilmu Allah atau ilmu wahyu ini. Fa kana awwal man kataba bil qalam, dan dia termasuk orang yang pertama menulis dengan pena. Nah, kalau tadi Ibnu Katsir menukil
Dia adalah orang yang pertama menulis dengan kerikil. Ya, kalau di sini dinukil adalah dia orang yang pertama menulis dengan pena. Intinya sebenarnya menulisnya, ya. Kemudian dikatakan selanjutnya, wa huwa awwalu man khayyata thiyab wa hakaha. Dan dia termasuk orang yang pertama sekali menjahit baju serta juga menatanya dengan baik. Ya. Jadi mungkin sebelumnya orang cuma memakai kain yang dililit. Tapi di masa Nabi Idris AS, Allah berikan dia ilmu, dialah orang yang pertama menjahit. Sehingga terus ilmu jahit itu berkembang sampai sekarang. Itu berawal mula dari Idris AS. Wa awwal man ta'allama waqi'an nujum wa'allamahu linnas wa'allamaha linnas. Dan dia juga termasuk orang yang mempelajari, ya, ilmu bintang-bintang, ya. Kemudian juga mempelajari ilmu hisab wal hikmah, yaitu mempelajari ilmu hitung-hitungan, matematika, ilmu umum lah, ya. Dan juga hikmah, di sini yang dimaksud hikmah adalah kata-kata bijak, ya, mempelajari, menyampaikan sesuatu yang didapatkan dari pengalaman. Kemudian dikatakan, dan dia terus, fakana yu'allimun nas al-falak wal-hisab wal-khiyata wal-kitabah. Dan dia terus mengajarkan manusia selain wahyu dari langit, juga mengajarkan kepada manusia ilmu hitung-hitungan tadi, menjahit, menulis, dan juga ilmu yang mempelajari tentang bintang-bintang, keberadaan bintang, ya, dan seterusnya. Wa kana la yagruz ibrah illa qala subhanallah. Dan salah satu cirinya Nabi Idris AS, dan ini akan kita masukkan dalam pelajaran kita, orang yang suka sekali berzikir kepada Allah. Dan ini bukan hanya zikir biasa, tapi tidak pernah berhenti dalam berzikir. Tidak pernah berhenti dalam berzikir. Nah, dia disebutkan kalau sedang menjahit, dia mulai menusukkan jarumnya, ya, kecuali dia pasti mulai membaca subhanallah dan terus mengucapkan subhanallah sambil menjahit. Kata Syekh Mau Misri, kata beliau, fakana yumsi hina yumsi walaysa fil ardi ahadun afdala minhu amalan. Dan dia setiap kali tiba di sore hari, ya, dia menjadi orang penduduk bumi yang paling baik amalnya di waktu itu. Karena semua perintah Allah dikerjakan dan semua larangan dijauhi. Wa kana idza nasiya dzikrullah asna khiyatihi lithawb ya'udu marratan ukhra fayaqta ma kat khayyatahu wa yu'idu khiyatahu marratan ukhra wa yadhkurullah min jadid. Dan ini yang agak unik, ya. Karena dikatakan oleh Syekh Mahmud Al-Misri, beliau kalau sedang menjahit dan lupa zikrullah, ada yang dia lupa, maka beliau membongkar kembali jahitannya. Mengumumkan kembali jahitannya, kemudian beliau mulai menjahit lagi dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma kana Idris ala hadhi darajal aliyya minal ilmi wal ibadati faqad ahabbahu an-nasu fi kullil bilad. Pada saat Idris AS sampai pada level ini, dia menyampaikan tentang ilmu tauhid, ilmu agama Allah SWT dan hukum-hukum yang Allah perintahkan. Satu sisi juga dia sibuk mengajarkan orang ilmu-ilmu umum selain ilmu-ilmu agama. Maka ini menyebabkan banyak orang-orang di muka bumi mencintainya. Wa hawala kullu sya'bin minasy'ub an yunsibahu ila dawlatihi. Dan hampir seluruh penduduk bumi yang pernah dilewatin lokasinya oleh Idris, coba menisbatkan Idris pada wilayah mereka. Pada wilayah mereka. Fal masriyun yusammuna Idris hurmus haramisah. Nah, disinilah yang tadi saya sempat singgung, kalau Ibnu Katsir hanya menyebutkan, ya, penduduk bumi ada yang memberikan julukan beliau, ya, hurmus haramisah, artinya singa dari segala singa. Ternyata di sini Syekh Muhammad Misri merincikan itu penyebutan dari orang-orang Mesir. Dan karena beliau memang pernah lewat di Mesir, tinggal di sana beberapa waktu, kemudian mengajarkan manusia ilmu agama ini, serta juga mengajarkan manusia ilmu-ilmu umumnya, maka diberikanlah julukan ini oleh penduduk Mesir. Wa yakulun innahu tafal bilad thumma ada ila Mesir. Dan orang-orang Mesir kuno menukil kisah, kalau Idris ini dari Mesir, kemudian dia keliling di muka bumi ini menyampaikan agama, lalu kembali lagi ke Mesir. Karena cintanya orang-orang Mesir terhadap Idris AS sampai mereka menisbatkan Idris kalau dari wilayah Mesir. Al-Yahud yusammuna Idris akhnukh
Wa yakulun innahu nabiyyun minal anbiya wa kana katsirul ibadah. Sementara orang-orang Yahudi menamakan Idris dengan Akhnuh. Ini nama yang mereka sebutkan. Dan mereka mengatakan bahwasanya dia termasuk nabi dari nabi-nabi yang paling banyak ibadahnya. Wa kana Allah taala yuhibbuhu walidzalika rafa'ahu ila as-sama. Dan Allah sangat mencintainya, oleh karena itu Allah mengangkatnya ke langit. Wa ahlul Yunan yusammuna Idris Urin ats-tsalits. Dan orang-orang dari Yunan menyamakan Idris dengan nama Urin yang ketiga. Wa yaj'alunahu hakiman minal hukama indahum. Dan orang-orang Yunan menukil terus-menerus Idris ini sebagai salah satu orang yang paling bijaksana ya di muka bumi. Wa hadha dalil anna Idris alaihi salam kana mahbuban min kullin nas fil ard. Dan ini membuktikan bahwasanya memang manusia di muka bumi mencintai Idris. Liannahu 'allamahum 'ulumun nafi'ah. Karena dia mengajarkan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Kama annahu yu'allimuhum kaifa ya'budun Allah wa yasiluna lahu. Dan dia juga mengajarkan kepada mereka manusia bagaimana menyembah Allah dan berhubungan dengannya. Wal muslimun yuhibbuna Idris alaihissalam. Dan kaum muslimin pun mencintai Idris alaihissalam. Lianna Allah ta'ala akhbarana annahu kana siddiqan nabiyya. Karena Allah telah memberitahukan kepada kita semuanya, umat Islam, bahwasanya dia adalah nabi pilihan yang siddiq, membenarkan wahyu dan jujur, serta juga seorang nabi. Wa qad ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi as-sama'ir rabi'ah fi rihlatil Isra wal Mi'raj. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu langsung dengan Idris di langit keempat dalam perjalanan yang sangat masyhur Isra dan Mi'raj. Wa qad kanatil malaikatu tuhibbu Idris alaihi salam. Dan malaikat pun mencintai Idris alaihi salam. Faqad kana kathirul qira'ah. Dan dia termasuk orang yang banyak sekali membaca li kalamillahi ta'ala alladhi anzalahu fi suhufi syith. Yang telah Allah turun, telah banyak, dia termasuk orang yang banyak membaca isi kitab yang Allah turunkan kepada syith. Tadi sudah kita sebutkan kurang lebih ada 50 kitab. Ani fi sabilillah fi da'wati wa tahammal al-adha wa sabar kasairil anbiya alaihimus salatu wassalam. Dia pun sempat ya terganggu dalam dakwanya. Artinya ada saja orang yang menolak dakwanya, ya. Tetapi beliau bersabar dan menerima ujian tersebut sebagaimana ujian-ujian telah datang kepada nabi-nabi yang lainnya. Walidzalika asnallahu ta'ala alaihi biqaulihi. Oleh karena itu Allah memujinya dengan kesabarannya dalam firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. Nah, tadi kita sempat sebutkan ada dua kali nama Idris disebutkan dalam Al-Quran. Tadi surah Maryam, surah nomor 19 ayat 56 sampai 57. Nah, ini yang keduanya. Surah Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. Ini menyebutkan tentang nama Idris juga. Bunyinya, ayat 85-nya. Wa Ismail wa Idris wa Zalkifli kullu minas sabirin. Dan kenang juga pelajari kisah Ismail, Idris dan juga Zalkifli. Karena semuanya termasuk orang-orang yang sabar. Maksudnya dalam berdakwah. Ayat 86-nya, wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Dan kami masukkan mereka ke rahmat kami karena mereka termasuk orang-orang yang saleh. Walidha kana ma'al ladina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin. Dan karena kesabarannya dalam berdakwah, karena keseriusan dalam membenarkan wahyu dan juga menyampaikannya kepada manusia, serta juga bagaimana banyak dia memberikan manfaat kepada manusia dari ilmu-ilmu yang lain yang Allah berikan selain ilmu agama. Tadi sudah kita sebutkan dari hitungan matematika, dari ilmu-ilmu umumnya. Maka Allah menyebut dan memujinya dalam surah Maryam ya, di ayat 58. Tapi kita coba bacakan kembali dari ayat 56, 57, 58. Kalau 57 sudah kita baca tadi. Di ayat 58-nya disebutkan tentang masalah pujian kalau dia termasuk yang dipilih oleh Allah menjadi nabi karena kesabarannya itu. Bunyinya wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakan hai Muhammad kisah Idris dalam Alkitab atau Al-Quran karena dia termasuk nabi yang siddiq, yang membenarkan wahyu dan juga seorang nabi. Ayat 56, 57-nya warafa'nahu makanan aliyah. Dan kami angkat dia ke tempat yang tinggi. Sudah kita jelaskan tadi karena diwafatkan oleh Allah di langit keempat.
Ulaika alladhina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin min dhurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dhurriyyati Ibrahim wa Isma'il wa mimman hadayna wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Yaitu 8-nya adalah mereka adalah nama-nama yang disebut tadi, diantaranya Idris ya. Mereka adalah diantara, tentu sebelumnya sebelum Iblis disebutkan tentang Ismail dalam surah Maryam, sebelumnya disebutkan tentang Nabi Musa dan Harun, sebelumnya disebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim, itu kalau kita baca tentang kisah, sebelum disebutkan kisah tentang Nabi Zakaria di awal-awal surah Maryam itu ya. Itu semua Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kenabian, dari keturunan Adam, dan yang telah kami bawa ya bersama bahtranya Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Ismail yang telah kami berikan hidayah dan kami pilih mereka. Kalau dibacakan ayat-ayat Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, maka mereka segera sujud dan menangis. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri Hafidhahullah, dan juga sudah disebutkan, untuk kita sudah bacakan kisah dari yang dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Tentu ada riwayat yang dinukil juga oleh sebagian ulama hadis berhubungan dengan masalah wafatnya Idris alaihissalam, yaitu Idris alaihissalam pernah bertemu dengan salah satu malaikat yang datang mengunjungi beliau, dan ini malaikat rutin mengunjunginya. Maka dia pun berkata, Idris berkata, saya pengen sekali untuk naik ke langit, melihat langit gitu ya. Maka malaikat itu pun meminta izin kepada Allah dan diizinkan. Maka Idris alaihissalam pun ya bersama dengan malaikat tersebut naik ke langit, sampai ke langit keempat. Maka malaikat ini yang membawa Idris alaihissalam itu bertemu dengan malaikat maut. Lalu berbicaralah antara malaikat maut dengan malaikat tersebut ya. Malaikat maut ini mengatakan, sesungguhnya ya kamu dari mana? Dikatakan aku dari bumi ya. Lalu dikatakan, saya diutus oleh Allah untuk ke bumi. Lalu kata malaikat tersebut, untuk apa? Dia mengatakan untuk merenggut nyawanya Idris. Maka malaikat yang membawa Idris mengatakan, Idris bersamaku. Kata malaikat maut, maha suci Allah. Gitu dalam riwayat, maha suci Allah. Aku tadinya sempat bertanya-tanya, bagaimana bisa Allah menyuruh aku merenggut nyawanya Idris di langit keempat, sementara dia di bumi. Dan ternyata engkau membawanya ke langit keempat ini. Lalu malaikat maut pun merenggut nyawa Idris alaihissalam di tempat tersebut. Dan itu kata ulama tafsir, itulah makna daripada warafa'nahu makanan aliyah, dan kami naikkan dia ke tempat yang tinggi, maksudnya diwafatkan di langit. Baik, kita akan sebutkan sekarang manakibnya, keutamaan beliau secara ringkas poin-poinnya. Yang pertama, dia termasuk salah satu dari nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia termasuk nabi pertama yang disebutkan namanya dalam Al-Quran setelah Adam dan Syith. Tentu Adam disebut namanya, Syith tidak disebut namanya. Tapi kita tidak lewatin tadi Nabi Syith alaihi wasallam, karena memang namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Itulah sebabnya kenapa jumlahnya cuma 25. Karena kalau Nabi Syith, kemudian Nabi Khidir disebutkan, berarti jumlah lebih dari 25. Tapi diukil kepada kita 25 yang disebutkan nama-namanya. Yang kedua, dia termasuk dari anak-anak Nabi Adam dan Syith yang menguasai 50 kitab yang diturunkan kepada Syith. Karena cukup banyak keturunan Nabi Adam dan Nabi Syith, tetapi yang menguasai 50 kitab ini, menghafalnya, mengamalkan isinya sehingga ilmunya sangat luas, dan hanya dia ya sangat kuat imannya, itu adalah Idris alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, terkenal dia adalah ahli ibadah yang sangat ya kokoh, sangat kuat dengan ibadahnya. Yang keempat, dia termasuk orang yang jujur dan membenarkan wahyu, atau tadi sudah disebutkan siddiq. Yang kelima, Allah turunkan kepadanya 30 kitab. Setelah dinubuatkan jadi nabi, turun kepadanya 30 kitab. Yang keenam, dia sempat hidup di masa Nabi Adam kurang lebih 308 tahun. Yang ketujuh, dia termasuk orang yang pertama menulis. Apakah tadi dengan kerikil Ibnu Katsir sebutkan, atau Mahmud Al-Misri menyebutkan dengan pena ya. Intinya dia orang yang pertama menulis. Yang kedelapan, dia termasuk orang yang pertama menjahit pakaian, sehingga itu menjadi sebuah
ilmu yang turun-temurun ya. Dengan yang kita pakai sekarang pakaian ini, itu ilmunya dari Nabi Idris alaihissalam. Allah SWT mengajarkan kepadanya, lalu dia mengajarkan kepada manusia. Yang kesembilan, dia termasuk orang yang pertama mempelajari ilmu-ilmu umum selain syariat. Di antaranya ilmu mawaqi'in nujum, kemudian hisab, al-falak. Maksudnya adalah ilmu pengetahuan alam. Dari pengetahuan umum seperti matematika juga. Itu yang kesembilan. Yang kesepuluh, dia termasuk orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi sudah kita sebutkan di antara kisah yang sangat unik adalah bagaimana beliau kalau menjahit selalu memulai dengan zikir, subhanallah. Tapi kalau beliau sudah terlanjur menjahit dan sempat lupa, beliau rombak lagi jahitannya, lalu mulai berzikir, lalu mulai dengan jahitan tersebut sampai jahitannya selesai. Jadi tidak pernah berhenti. Kemudian yang ke-11, ya, dia dicintai oleh umumnya, ya, penduduk bumi. Tadi sudah kita sebutkan dari buku Syekh Mahmud Al-Misri Hafidahullah. Kemudian selanjutnya yang ke-12 adalah dia juga dicintai oleh para malaikat. Dia juga dicintai oleh para malaikat. Dan yang terakhir ke-13 adalah dia termasuk orang yang bersabar dalam berdakwah. Nah, ini termasuk yang dinukil kisahnya, ya, tentang beliau alaihi salatu wassalam. Baik, sekarang kita masuk teman-teman sekalian yang mungkin ini menjadi waktu yang sedikit panjang kita pakai, yaitu untuk ad-durus wal-ibar. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Tentu pelajaran yang bisa kita ambil ini kita coba susun dalam beberapa poin ya. Yang pertama tentang definisi Nabi dan Rasul. Ya, perbedaannya, jumlah mereka berapa. Terus nanti saya akan sebutkan kembali susunan 25 Nabi dan Rasul berikut dalil-dalil. Karena nama mereka disebutkan secara langsung insyaAllah. Yang kedua pentingnya kembali kepada wahyu. Dan bagaimana kita selalu menjadikan sebagai pedoman hidup kita. Tidak ada pedoman lain bagi orang beriman kecuali wahyu. Dari wahyu ya, dari wahyu lah ini dia mulai membangun pondasi kehidupannya. Dan kemudian melalui semua kehidupan ini sampai meninggal dunia. Yang ketiga, kedudukan ibadah itu sendiri. Apa definisinya ibadah? Karena beliau termasuk ahli ibadah. Kemudian yang keempat, kedudukan sidq atau membenarkan wahyu ataupun jujur, ya. Yang kelima, tentang kedudukan atau pentingnya belajar menulis. Ya, seperti antum ke majelis begini itu ada penting sekali menulis. Nanti yang kita sebutkan bagaimana upaya para ulama-ulama kita menukil ilmu dengan menulis dan betapa besar manfaat menulis itu. Ya, walaupun di masa sekarang mungkin sudah ada handphone, kita bisa cuman copy paste misalnya, tetapi menulis itu penting sekali. Apakah melalui alat kita handphone ataupun tab atau apa yang semisalnya, tapi yang jelas menulis itu sangat penting. Makanya saya seringkali menulis tulisan-tulisan kecil ini karena bagi saya ini sesuatu walaupun mungkin ini sudah sistem konvensional ya, sedikit sudah ketinggalan karena sudah menulis dengan pena, tapi ini tetap penting. Ternyata beda sekali ya, menulis itu kembali melatih motorik kita di tangan untuk menulis dan kita juga kembali mengingat ya, kalau kita misalnya menulis ke dalam bahasa Arab itu mengukir khatnya yang qafnya, kafnya, alif dan seterusnya itu ternyata punya pengaruh sendiri dan itu membantu sekali untuk menghafal. Karena pada saat kita menulis, mata kita sedang merekam sebenarnya. Sedang mengcopy apa yang kita tulis dan hanya. Kadang-kadang ada satu lembaran yang saya tulis, saya lupa. Terlupa dan harus isi pengajian. Tapi karena saya sempat melihatnya, subhanallah saya coba ingat dan teringat. Oh ternyata susunan poin pertama, kedua dan itu kertas yang tidak sempat terbawa. Jadi karena sempat ditulis itu penting sekali. Nanti akan kita sebutkan tentang kedudukan menulis. Dan bagaimana peringatan Imam Syafi'i rahimahullah dalam syair beliau yang masyhur, bagaimana kita harus mengikat ilmu itu dengan menulis. Kemudian yang keenam, pentingnya seseorang mencari keterampilan-keterampilan. Keterampilan ini teman-teman sekalian selama tidak melanggar agama dan bisa mendatangkan income. Jadi sebenarnya Nabi Idris alaihissalam setelah Allah ajarkan kepada beliau menjahit, beliau bukan hanya sekedar menjahit dan mengajarkan manusia, tapi ternyata beliau jadikan sebagai sumber income-nya. Beliau hidup juga dari hasil jahitannya. Ya, di situ ada kemandirian dalam mencari income sehingga tidak bergantung pada orang.
Yang ketujuh, tentang kedudukan ilmu selain ilmu agama. Hukumnya apa sih mempelajarinya? Nanti akan ada penjelasan masalah itu. Yang kedelapan, tentang kedudukan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, metode dan cara untuk bisa mendapatkan ya hati manusia. Karena kan tadi salah satu ciri Nabi Idris dicintai oleh hampir mayoritas penduduk bumi. Bagaimana caranya supaya manusia itu suka sama kita? Itu ada metodenya tersendiri. Nanti akan kita jelaskan insya Allah. Mudah-mudahan waktunya masih cukup ya. Dan yang kesepuluh adalah keutamaan sabar itu sendiri. Keutamaan sabar ya itu sendiri yang akan kita sampaikan insya Allah. Jadi kurang lebih ada 10 poin pelajaran yang kita akan ambil dari Nabi kita yang mulia. Baik, kita akan mulai yang pertama teman-teman sekalian tentang masalah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul ini memang beda. Dan Allah menyebutkan dua istilah ini dalam firman-Nya. Di antaranya surah Al-Hajj. Surah nomor 22 ayat 52. Ya, silakan dibuka ini supaya bisa lihat tentunya. Surah Al-Hajj ini ayat surah nomor 22 ayat 52 berbunyi, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin." Di sini Allah sebutkan rasul dan nabi. "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyatihi fayansakh وَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu hai Muhammad seorang rasul pun, dan tidak pula kami mengutus seorang nabi. Nah, berarti nabi dan rasul di sini berbeda ya, nanti akan ada definisinya. Dan saya ulangi lagi, kami katakan Allah berfirman, dan kami tidak mengutus sebelum kamu hai Muhammad seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi. Melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Lalu Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu dan Allah menguatkan ayat-ayatnya dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dari ayat ini kita ambil dua pelajaran. Yang pertama, yaitu adanya perbedaan Nabi dan Rasul. Nanti akan kita sebutkan definisinya insya Allah sebentar lagi. Dan yang kedua, ternyata setiap kali orang mau mengerjakan sebuah amal saleh, itu selalu digoda oleh syaitan agar tidak mengerjakannya. Bermula dari para Nabi-Nabi. Jadi tadi antum pasti bisa rasakan sebelum datang ke sini, mungkin ada saja bisikan syaitan, udahlah dengar online aja, udahlah Blok M jauh, macet parkirannya, kenapa ketawa? Hah? Rasain tadi, syaitannya marah sama saya, kok tahu nih? Padahal itu teori saja, kita tahu secara teori gitu ya. Jadi ada saja bisikan syaitan yang membuat kita ragu. Nanti kita nukil di kisah Nabi Ibrahim AS waktu beliau mimpi akan menyembeli Ismail. Itu pada saat dia mau jalankan mimpi dengan Ismail digoda oleh syaitan. Itulah sebabnya keluar hukum peraturan dalam haji jumrah. Ya, melontar kan? Kenapa lontar? Karena di tiga titik itu syaitan iblis datang menjelma jadi manusia lalu menggoda Nabi Ibrahim agar tidak menyembeli, tidak menjalankan mimpinya. Tapi Nabi Ibrahim komitmen untuk menjalankan. Nah seperti itu. Berarti poinnya adalah kalau kita sedang ingin mengerjakan sebuah ketaatan dan kita tahu itu adalah sebuah perintah, kerjakan. Apapun bisikan syaitan ditolak. Jangan diikuti. Tidurlah masih lama, iqomah. Padahal sudah azan. Azan sama iqomah cuma 2-3 menit. Tidur kebablasan, lewat subuhnya kan gitu. Tidurlah malam masih panjang, padahal sudah jam 4. 4 lewat 47 atau jam sudah azan subuh. Wudu, ke toilet, habis waktu. Harusnya bangun sholat malam kan gitu. Udahlah nanti aja zikir habis sholat di jalan, kamu buru-buru. Padahal zikir habis sholat itu mendapatkan doa malaikat. Selama tidak berdiri dari tempat kita bersolat kan gitu. Syaitan mau hilangkan pahala itu. Nah ini bisikan-bisikan akan ada. Jadi harus ditolak ya. Makanya Allah mengatakan tidak ada seorang nabi pun, rasul dan nabi yang kami utus sebelum hai Muhammad, kecuali pada saat dia punya keinginan menjalankan perintah kami, kecuali pada saat itu syaitan akan datang dan akan membisikkan, mengganggu, dan Allah menghilangkan bisikan-bisikan syaitan dan Allah teguhkan ayat-ayatnya. Gitu kan? Dari sini Allah akan teguhkan bagi orang-orang beriman kalau memang dia mau menjalankan perintah tersebut. Seperti tadi antum mau paksakan, enggak, saya tetap harus mau pergi ta'lim di bloknya, mau macet, mau hujan, terserah. Pokoknya saya mau hadir. Ya syaitan enggak bisa buat apa-apa. Ini sejalan dengan perkataan Hasan Basri rahimahullah.
Beliau mengatakan statement yang sangat menarik. Beliau mengatakan, wahai muslimin, rutinlah dan konsistenlah dalam ibadah. Karena syaitan, kalau melihatmu mengerjakan sebuah ibadah dan kamu rutin, syaitan akan meninggalkanmu. Kita kalau tadi mau sholat duhur, karena syaitan tahu kita tetap mau sholat, dia gak bisa buat apa. Terpaksa dia cari yang tidak mau sholat. Karena yang sudah mau sholat gak bisa digoda. Atau paling digoda untuk mengurangi kadar kehusyuannya. Tapi dia sudah tidak bisa goda untuk meninggalkan sholatnya. Kan begitu. Nah seperti itulah. Sekarang kita masuk ke perbedaan Nabi dan Rasul. Tentu khilaf diantara ulama tentang masalah ini. Saya cuma akan menukil dua pendapat saja. Yang paling kuat menurut kami. Karena cukup banyak ulama memberikan definisi. Yang pertama dinukil oleh Ibnu Taimiyah dalam masalah ini. Dan beliau mengatakan di dalam buku An-Nubuah beliau di jilid 2 halaman 857. Seterjemahnya kurang lebih, Nabi itu diutus kepada kaum yang tidak menentang dakwah, kata beliau. Jadi kalau ada kaum yang tidak menentang dakwah, maka Allah utus Nabi. Dan Rasul diutus untuk kaum yang menentang. Karena memang Rasul ini dia lebih dikuatkan dengan banyak mujizat gitu ya. Kemudian pendapat yang kedua dinukil tentu oleh sebagian ulama, dan ini Syekh Utsaimin juga menukil pendapat ini dalam buku beliau, bahwasanya Nabi adalah seseorang yang diutus tidak membawa syariat baru, hanya mengingatkan yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Ya, seperti Idris alaihissalam cuma mengingatkan kaumnya yang disampaikan oleh Nabi Syith sebelumnya, disampaikan oleh Nabi Adam sebelumnya. Dia tidak bawa syariat baru, itu aja yang dinukil. Sama semua ibadahnya. Tidak ada penghapusan hukum, tidak ada perubahan dan seterusnya. Ya. Tapi kalau Rasul adalah seseorang yang diutus oleh Allah membawa syariat baru, yang menghapus syariat sebelumnya. Ya. Sebagai contoh misalnya Isa alaihissalam, kalau yang terdekat, Isa seorang Rasul. Dengan diutusnya Isa alaihissalam, syariat Nabi Musa dihapus. Makanya kalau teman-teman Nasrani sekarang ditanya tentang masalah Nabi Musa, mereka yakin Nabi Musa pernah diutus. Mereka yakin Taurat pernah turun. Tapi mereka yakin yang berpahala dibaca itu adalah Injil. Yang diterapkan hukumnya adalah Injil. Kenapa? Karena sudah menghapus syariatnya Nabi Musa. Nah begitu juga kita. Umat Islam, umat Muhammad SAW, kita meyakini Nabi Isa, Nabi Musa pernah diutus. Kita pernah turun Taurat dan Injil. Tapi yang diterapkan hukum Al-Quran, hukum Nabi Muhammad SAW, karena beliau seorang Rasul, sudah dihapus semua syariat sebelumnya. Di masa diutusnya Nabi Muhammad SAW, baca Injil sudah tidak ada lagi pahalanya. Hukumnya sudah tidak lagi berlaku. Tapi diyakini pernah turun. Ya, ini keyakinan kita sebagai umat Islam. Ada utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah utus hanya Nabi saja, dan ada yang Allah utus Rasul. Dan semua Rasul pasti Nabi, tidak semua Nabi itu Rasul. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala juga membeda-bedakan di antara mereka derajatnya, tugasnya, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 253. Yang bunyinya tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa ba'dahum darajat. Al-ayah. Ada lanjutan ayat tapi saya ambil sampai saksi bahasan sini. Itulah rasul-rasul yang kami utus, ya. Maksudnya utusan kita, utusan-utusan kami yang kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Ada di antara mereka yang diajak bicara langsung oleh Allah. Di sini tentunya ya yang disebutkan adalah Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima, kata Allah SWT. Dan Musa diajak bicara langsung oleh Allah. Nanti kita bahas di masa bahasan beliau insyaAllah. Dan Allah mengangkat derajat sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Maksudnya ada yang lebih dari yang lainnya. Tapi semua Nabi-Nabi mulia tentunya. Dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 55, Allah juga menyebutkan tentang perbandingan di antara mereka. Walaqad faddalna ba'dan nabiyina 'ala ba'd, al-ayah. Dan kami telah melebihkan sebagian nabi dari sebagian yang lainnya. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kurang lebih terjemahnya boleh mengutamakan sebagian rasul dari yang lainnya sebagaimana Allah mengutamakan sebagian mereka dari yang lainnya. Namun tidak dengan menjatuhkan yang lain. Ya, boleh kita mengatakan Nabi Muhammad lebih baik daripada Nabi yang lainnya, karena beliau pemimpin anak Adam. Boleh kita mengatakan bahwasanya Nabi Ulul Azm, lima Nabi pilihan, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihissalam, ini lebih baik daripada Nabi-Nabi yang lainnya, gitu kan? Ya, tapi tidak menjatuhkan Nabi yang lain.
Tapi kita mengatakan semuanya mulia. Tapi sebagian memang ditinggikan derajatnya oleh Allah dari sebagian yang lainnya. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan dalam masalah itu. Sebenarnya kan kalau kita mau berpikir, pemimpinnya harus Nabi Adam. Tapi Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW dan beliau mengatakan, aku pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Semuanya di bawah naungan atau di bawah ya bendera Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Di hari kiamat tentunya ya. Ini dinukil dari kitab fatwa beliau ya. Fatwa anil iman wa arkaniha, itu ditulis oleh Syekh Utsaimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah murka kepada seorang Yahudi yang ada di kota Madinah, yang pernah terjadi karena dia pernah mengangkat suara di depan seorang laki-laki Ansar ya. Dia mengatakan, tidak demi yang telah memilih atas Musa atas sekalian manusia, seakan-akan rasul lainnya tidak mulia. Yahudi ini mengatakan, Musa yang paling baik dari semuanya ya. Dan yang lain itu tidak. Nah, semua nabi-nabi tidak ada. Pokoknya Musa saja yang paling baik, nabi-nabi lain tidak baik. Dia bicara begini di depan seorang Ansar, dan itu di masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang dari Ansar sempat memukul, menampar orang ini. Sambil dia mengatakan, kenapa kau menamparku? Dia mengatakan, bagaimana bisa kau menyebutkan bahwasanya Musa lebih mulia dari semua nabi-nabi, sementara ada Rasulullah di hadapan kita, gitu kan? Maka Yahudi ini pun mengeluh kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun marah kepada Yahudi tersebut sambil mengatakan, jangan pernah engkau melebihkan di antara nabi-nabi Allah. Maksudnya kalaupun mau dipuji, memang ada pujiannya. Seperti tadi kita bilang, ulul azam lebih daripada nabi yang lain. Tapi sebatas itu, bukan berarti nabi lain tidak mulia, kan gitu. Dalam riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kita tentang kisah Nabi Yunus AS ya. Beliau mengatakan, janganlah seseorang di antara kalian mengatakan aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Nanti kan kita kisahkan insyaallah di kisah Nabi Yunus alaihissalam bagaimana beliau meninggalkan kaumnya gitu ya, sehingga Allah menghukum Nabi Yunus dengan memasukkannya atau ditelannya oleh ikan ya, di dalam perut ikan, karena dia meninggalkan kaum, lokasi dakwanya sementara belum ada perintah dari Allah. Nah, mendengar kisah Nabi Yunus AS tidak boleh kita bilang, misalnya kita sekarang menjadi seorang da'i, kita menyampaikan agama Allah, banyak orang yang dengar, kita mengatakan saya lebih baik daripada Nabi Yunus. Ini tidak boleh. Karena tetap Nabi-Nabi lebih mulia. Gitu kan? Dan itu terjadi dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenabian dan kerasulan ini teman-teman sekalian murni pilihan dari Allah. Gak bisa kita raih. Gak bisa antum misalnya, saya mau raih rajin ibadah, saya mau berzikir 100.000 kali per hari spesial jadi nabi, gak bisa. Misal, atau saya mau belajar menghafal kitab Al-Quran, Injil dan Taurat spesial jadi nabi, gak bisa. Ini pilihan Allah, gak bisa kita raih. Itu memang pilihan dari Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 75. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, inna Allah sami'un basir. Allah lah yang telah memilih dari para malaikat dan juga dari manusia utusan-utusannya. Allah pilih mereka. Dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Kemudian juga dalam surah Maryam ayat surah nomor 19 ayat 58 tadi sempat kita singgung ayat ini. Saya bacakan lagi. Setelah Allah sebutkan nama nabi-nabinya dalam Al-Quran. Ula'ika alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyina min dhurriyyati Adam. Mereka itulah ya. Orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dengan memilih mereka menjadi nabi-nabi dari keturunan Adam, wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan yang kami bawa bersama bahtrahnya Nuh, wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, dari keturunan Ibrahim dan juga Israil, Israil Nabi Yaqub ya. Wa mimman hadaina wa ijtabaina, dan yang telah kami berikan petunjuk dan kami pilih, idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujudan wa bukiya. Mereka kalau dibacakan firman Allah yang maha pengasih, maka mereka segera sujud dan menangis. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus 124.000 nabi, diantaranya 313, dalam riwayat lain 315 rasul. Ya, sudah kita sebutkan tadi perbedaan nabi dan rasul. Dalil tentang masalah jumlah nabi-nabi dan rasul 124.000 ini, dan ada 313 ya, rasul, itu disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan juga At-Tabarani.
Dari hadis Abu Umama radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Abi Dzar ya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, kam waffa iddatul anbiya. Abi Dzar bertanya, dinukil dari Abu Umama, bahwasanya dia mengatakan, ya Rasulullah, berapakah tercapai atau berapa jumlah para nabi-nabi? Qala mi'atu alfin wa arba'miyatu wa ishruna alfa. Jumlah mereka adalah 124,000. Ar-rusul min dhalika 315. Rasul-rasul diantara mereka adalah 315 orang. Jamman ghafira, jumlah mereka sangat banyak. Yang disebutkan dalam Al-Quran secara langsung namanya 25 Nabi dan Rasul. Sudah kita katakan tadi, itulah sebabnya kenapa kita nanti akan membahas 25 Nabi dan Rasul. Dalam 25 Nabi dan Rasul yang disebutkan namanya, pertama Nabi Adam. Kita sekarang urutkan kembali supaya kembali kita ingat. Nabi Adam alaihissalam Allah sebutkan dalam surah Toha. Tentu banyak ayat-ayat Al-Quran, tapi diantaranya surah Toha, surah nomor 20 ayat 115. Allah sebutkan langsung namanya Adam. Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasya walam najid lahu azma. Dan sungguhnya kami telah perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Ini penyebutan nama Nabi Adam AS sebagai Nabi Allah. Allah pernah atau Allah perintahkan kepada dia untuk menyampaikan wahyu. Kemudian Nabi yang kedua sampai Nabi yang ke-19, karena kan 25 Nabi dan Rasul ya, Nabi pertama Nabi Adam, yang kedua Idris alaihissalam sampai yang ke-19 itu ada dalam satu rangkaian ayat Al-Quran dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 83 sampai 89. 83 sampai 89. Bunyi ayatnya, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Dan itulah ya hujjah kami, kami sampaikan kepada Ibrahim yang dia harus sampaikan, atau dia sampaikan kepada kaumnya. Sini disebutkan Ibrahim. Narfa'u darajatin man nasya. Kami mengangkat derajat siapa yang kami inginkan. Inna rabbaka hakimun alim. Sungguhnya Tuhanmu sangat bijaksana, maha bijaksana dan maha mengetahui. Ayat 83. 84-nya. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina. Dan kami ya karuniakan kepada Ibrahim keturunan yaitu Ishaq. Nah ini disebutkan nama yang ketiga. Wa yaqub nama yang keempat. Yang itu. Karena kan yang pertama Adam, yang kedua tadi Ibrahim, yang ketiga Ishak, yang keempat Yakub. Ini bukan urutan sejarahnya ya, tapi urutan nama-nama yang disebutkan saja. Karena kalau sejarah setelah Nabi Adam datangnya Nabi Idris, tapi di sini kan setelah Nabi Adam ada disebutkan ya, kita cuma mau kenang namanya. Oh ini ternyata nama Nabi yang disebutkannya itu adalah Ibrahim alaihissalam disebutkan sini. Jadi di ayat ini Ibrahim kalau kita urut berarti kalau kita sebut nama yang disebutkan dalam Al-Quran berarti dia yang kedua, kemudian Ishak yang ketiga, Yakub yang keempat. Kata Allah SWT, dan kami karuniakan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, semua kami berikan hidayah. Lalu Allah bilang, wa nuhan hadaina min qabl, dan Nuh yang telah kami berikan petunjuk sebelumnya. Nah sudah masuk yang ke-5 berarti ya. Kemudian dikatakan wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin, dan dari keturunan mereka atau keturunannya Nabi Yakub ada Daud di sudah 6, Sulaiman 7, Ayyub 8, Yusuf 9, Musa 10 dan Harun ke-11 gitu kan. Tapi sekali lagi ya, ini bukan urutan sejarahnya ya. Tapi ini hanya nama-nama yang disebutkan. Kenapa ada 25 Nabi dan Rasul? Karena nama-nama mereka langsung Allah sebutkan. Sampai di Harun berarti yang ke berapa? Hah? Masih hidup gak ini? Masih? Oke. Okay. Setelah disebutkan nama-nama semuanya, Allah mengatakan begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat 84. Ayat 85-nya disebutkan selanjutnya. Yang ke-12 Zakaria. Wa Zakaria. Wa Yahya yang ke-13, wa Isa yang ke-14, wa Ilyas yang ke-15, kullu minas salihin, semuanya orang-orang saleh. Ayat 85. Selanjutnya wa Ismail yang ke-16, wal Yasa'a yang ke-17, wa Yunusa ke-18, wa Luta Nabi Lut yang ke-19, wa kullan faddalna 'alal 'alamin.
dan semua itu kami dahulukan dari penduduk alam semesta ini. Wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwani wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Dan dari ayah-ayah mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka yang telah kami pilih dan kami berikan hidayah ke jalan yang lurus. Ya. Ayat 88-nya, Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Itulah petunjuk Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah inginkan, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Kalau mereka berbuat kesyirikan, maka akan hancur semua amal yang telah mereka kerjakan. Ayat 89, ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Mereka lah orang-orang yang telah kami beri dan kami pilih, kami berikan kitab, hukum dan juga kenabian. Fa in yakfuru biha haula'i faqad waqalna biha qauman laysu biha bikafirin. Kalau ada orang yang mengkufuri ini seperti kafir Quraisy, maka kami tetap akan memberikan kepada kaum yang mau mengimaninya atau meyakininya. Kurang lebih ini terjemahannya ya. Tapi mungkin terjemahan teman-teman kalau letter-letter di dalam Al-Qur'an mungkin akan lebih fasih tentunya dari apa yang kami sampaikan, karena tadi itu saya terjemahkan dengan membaca langsung saja. Itu nomor 2 sampai nomor 19. Sekarang nomor 20. Idris alaihissalam, ini nabi yang sedang kita bahas dalam surah Maryam ayat 56 tadi. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah kisah Idris ya dalam Al-Qur'an hai Muhammad, karena dia termasuk nabi yang sangat dia seorang yang membenarkan ya jujur dan juga seorang nabi. Yang ke-21 Hud alaihi wassalam dalam surah Asy-Syu'ara. Surah nomor 26 ayat 123 sampai 125. Kadzabat adu mursalin. Ad, kaum Ad telah mendustakan para utusan. Idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Ya, sewaktu saudara mereka Hud berkata kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Inni lakum rasulun amin. Sungguhnya aku adalah utusan atau seorang rasul yang terpercaya kepada kalian. Nomor 22, Nabi Saleh alaihissalam dalam surah Asy-Syu'ara, juga surah yang sama tadi, cuma bedanya di ayat 141 sampai 143. Kadzabat Samudul mursalin, kaum Samud telah mendustakan utusan Allah. Idz qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun. Ketika saudara mereka Saleh mengatakan, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Inni lakum rasulun amin. Aku adalah utusan Allah yang terpercaya kepada kalian. Yang ke-23, Syu'aib alaihissalam dalam surah Asy-Syu'ara, masih surah yang sama tapi ayat 172 sampai 178 gitu ya. Kadzabat ashabul aikatil mursalin, sungguhnya penduduk Aika telah merusakkan utusan kami. Idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun, ya, sewaktu Syu'aib mengatakan pada mereka, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Ini dari 176 sampai 178. Inni lakum rasulun amin, aku adalah utusan Allah yang terpercaya kepada kalian. Kemudian yang ke-24, Zulkifli atau Zalkifli dalam surah Sad, surah nomor 38 ayat 48. Wadhkur Ismail wal yas'a wa Zalkifl wa kullu minal akhyar. Dan pelajarilah serta sampaikan kisahnya hai Muhammad tentang Ismail, al yas'a dan juga Zalkifl, semua termasuk dari orang-orang pilihan. Yang ke-25, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cukup banyak tentunya ada ayat-ayat menyebutkan nama beliau, tapi di antaranya yang paling jelas adalah surah Al-Fath, surah nomor 48 ayat terakhirnya ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita kurangi sisa dari 124.000 nabi dan rasul dikurangi 25, berarti masih ada 123.975 yang belum dinukil atau disebutkan namanya kepada kita. Ya, saya tidak tahu teman-teman, kalau seandainya ini semua Allah sebutkan dan kita harus tahu, Allahu a'lam. Ya, ini saya 25 nabi dan rasul, saya yakin kalau saya tanya semua belum tentu hafal. Ya, bayangkan kalau 124.000 wajib antum hafal, kalau tidak masuk neraka. Ah, gimana? Untung cuma 25 saja. Makanya jangan malas-malas. 25 aja gak hafal gitu ya. Jadi masih ada 123.975 orang. Ya, belum disebutkan nama mereka. Walaupun ada sebagian ditukil kisahnya. Kayak Nabi Khidir tadi ya.
itu disebutkan, atau Nabi Syed disebutkan dalam hadis Nabi SAW gitu kan, tapi tetap belum disebutkan namanya. Dan Allah menyebutkan dalam surah Ghafir, memang tidak disebutkan semua nama-nama mereka dengan hikmahnya, dalam surah Ghafir surah nomor 40 ayat 78, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk, dan kami telah mengutus rasul-rasul sebelum hai Muhammad, ada di antara mereka yang sudah kami ceritakan kepadamu dan juga ada di antara mereka yang belum kami ceritakan kepadamu. Dari 25 nabi dan rasul tersebut, ya, dalam Al-Qur'an nama-nama mereka ada 5 lagi nabi pilihan atau dikenal dengan ulul azm. Nabi-nabi pilihan, jadi puncak pemimpinnya lagi. 124.000 dan dari 313 rasul, ya. Terus dikerucut lagi yang harus kita ketahui belajar 25 nabi dan rasul, dari semua itu ada 5 lagi nabi pilihan, ulul azm namanya. Ya, mereka dipilih oleh Allah SWT secara khusus, dan itu Allah rangkumkan nama mereka semua dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 13. Yang bunyinya, syara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuha wal ladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Dia Allah telah mensyariatkan bagi kamu agama apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh. Ini Nabi Ulul Azm yang pertama, pilihan yang pertama, serta diwahyukan kepada hai Muhammad, ya, Nabi Muhammad SAW, dan yang telah diwasiatkan kepada Ibrahim yang ketiga, Musa yang keempat, dan Isa yang kelima, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Selanjutnya tentunya tinggal Nabi Muhammad SAW mengerucut lagi, teman-teman sekalian, kalau beliau adalah pimpinan dari semuanya manusia. Bukan cuma nabi-nabi 124.000, tapi nabi-nabi dan juga semua manusia. Dan satu-satunya dari semua nabi yang kita sebutkan tadi, 25 nabi dan rasul itu, yang diutus untuk seluruh alam semesta, itu hanya Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya diutus untuk kaumnya. Makanya ada nabi-nabi yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka sezaman. Ya, ada yang satu kaum, ada yang beda kaum. Yang beda kaum contoh misalnya Nabi Musa sama Nabi Khidir. Disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Antum biasa baca malam Jumat atau hari Jumat surahnya. Selalu kita kenang kisahnya. Nabi Musa hidup di lokasi yang berbeda, syariatnya beda, Nabi Khidir juga beda. Makanya waktu Nabi Musa AS mengatakan, aku adalah hamba Allah di muka bumi yang paling pintar, maka Allah ya menurunkan wahyu pada saat itu, ada orang yang lebih pintar dari kamu, hai Musa, carilah dan sebutkan cirinya, lokasi Nabi Khidir, yang kita kisahkan, sampaikan di kisah beliau insyaAllah. Ini kisah yang cukup panjang, tapi tidak asing kisahnya, lalu ketemulah dengan Nabi Khidir, dan kemudian belajar beberapa saat, lalu kemudian berpisah, gitu kan. Jadi mereka sezaman, tapi beda lokasi, gitu ya. Mirip juga dengan Nabi Ibrahim dan ponakannya Nabi Lut. Jadi Nabi Lut adalah beriman pada risalah Nabi Ibrahim, tapi setelah Nabi Lut diutus jadi Nabi, beda lokasi. Lokasi dakwah Nabi Ibrahim adalah Babilonia, Irak, Palestina dan Mekah. 3 titik lokasi. Dan Nabi Lut itu adalah Jordania. Dipisahkan dengan Laut Mati saja dengan Palestina. Ini contohnya. Ada juga yang sezaman satu kaum. Nabi Musa sama Nabi Harun, adik kakak. Ya. Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Zakaria. Zakaria dianggap posisi paman. Isa dan Yahya dua-duanya sepupu. Satu lokasi Bani Israel semuanya. Contohnya, nah seperti itulah. Khusus untuk kaumnya. Kalau Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam semesta, memang dakwah beliau ini menyeluruh ke seluruh muka bumi ini. Makanya Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Sungguh hai Muhammad, kami tidak mengutus kamu kecuali untuk seluruh manusia sebagai penyampai berita gembira bagi orang yang beriman dan juga ancaman bagi orang yang berbuat pelanggaran, tapi sayangnya banyak manusia yang tidak mengetahui itu. Dalam surah Saba surah nomor 34 ayat 28 dan juga dalam surah Al-Anbiya surah nomor 21 ayat 107 Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak utus kaum Muhammad kecuali sebagai petunjuk buat alam semesta ini. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan di dalam hadis, ya, yang dinukil oleh para ulama-ulama hadis kita, yang berbunyi, sungguhnya seluruh nabi-nabi sebelumku diutus untuk kaumnya dan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Dalam riwayat lain atau asar yang lain, aku diutus untuk golongan merah
dan juga hitam. Maksudnya merah itu jin yang diciptakan dari api dan juga manusia dari tanah. Makanya dikatakan hitam karena kita diciptakan dari salah satu yang kita jelaskan waktu menjelaskan Nabi Adam alaihi salam dari tanah tembikar, tanah yang hitam ya, berlumpur gitu ya. Seperti itulah. Itu yang pertama. Yang kedua pelajarannya adalah masalah wahyu.